0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y di berpansa. Agi ingat nak kita gamau orang ke sama ngau kita sekolah subak.
2: Ti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya teh sama sekolah kita subak sama pemberi. Udahnya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Lebannya subak lain dah mel udah besar nyo gedung.
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak kolej lagi ingat magang. Mina selalu kesarut nama aja. Nanti DJ mel ke ingat amat ku ke. Nama ingat gama ingat. Ya to sebilik ngaku ya subak. Kami tu subak segi geng udah ngulami mata.
2: Ngulami mata ba budi yang.
1: Kapan ku tu subak labaya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nya sem hari ya meh kuno baca isi salah ikan nak aku namanya lumbe sampai tu nala ikan ko
3: ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, bujang ulu sungai Marina Jara. Nangis ramai kita bah ulu sungai di negeri. Dini ajak ke pagi tau neh, men. Selamat pagi, men.
1: Selamat pagi, Seth. Selamat pagi, Megak. Bala peningat kita ke pagi tau. Selamat pagi hari Satu.
0: Pagi hari Satu. Harapkan dalam mau meh kita ngepun ke minggu tau. Ngepun ke hari tau meh, neh, men.
1: Ya, betul.
0: Tajapan nanti kita berhati ke hari kita itu berkaul ngau sebuan tau nyudah bersebuan menua kita jadi kurang-kurang meh pengawak kita buat luar rumah nanti uliah di Seliah kena
1: lebih lagi maya tengah hari ngau lemai
0: ya
1: lambat mayanya enang ya benua hangat desem
0: benua hangat
1: nanti bakal tunggu pagi banyak gaya nanti kak bakal orang kena rindu briswalk kini rindu jogiang kini mana pagi hari
0: ini laban nama tu angin lagi mana mayanya nanti lemai nyo tengah hari nyo lemainya nyo bersebun nyo kami pada aku ni
1: balat ni kita ke ngerugak pengerai kita ga lebih lagi kita kena bisi penanggu buat pengerai
0: ya nanti kita gawak di luar tadi nadai ku ngau meh nak boleh di Seliah tang kita ke pengawak ke bukain tadi nanti boleh di Seliah kita Seliah ke kita okey tajapi Arab ke bala peninggal kita bala gerai di lantang makan meh ke pagi tu ni men
1: terima kasih ya kerja pengawak meh bakal ke pagi tu nanti ke
0: lagi terima kasih mendiang ke dua pagi wai kita bakal selama bisik topik ke dibaik ngage bala peninggal kita
1: dua pagi perut bergeriwa Anasem
0: perut bergeriwa perut tua tu bergeriwa betul lalu berdau bisik utai tu dari ni
1: sampai bertepuk menyanyi Ya. Pai bertepuk, mu dah jago pai bertepuk, Sam.
0: Pai nepuk tai dalam perut ni.
1: Nyok, men. Kena jago kelawang kita, tinggal
0: ke,
1: ne. Okay, Sam. Lepas, nama seleka jago sarito ke kita. Kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini bergeriwa. Okey, nama topik kita ke pagi tu enya bakawal ngau chef atau ketukar masaknya. Nanti kita gawaknya di chef atau ketukar masak tadi. Bekeni ko kita yang tadi kak makai kita ke di sumai orang bukai ya meh kita itu landiak nyumai ne nanti nuan nemuai ngagai kaban nuan nemuai ke orang bukai kini ngagai bala sapa-sapa aja meh kak kendak kita makai kita ke sumai orang bukai
1: nanti aku
0: nanti penanggul min
1: Ada penanggul
0: semina aku nemu meh asai apa kini teka lepas kita chef deh kita nak tukar masak semina kita nemu meh nama teka dipandu orangnya tadi deh bakal garam ya kalau mayuah kini
1: biji yang
0: teka kurang gula kini kurang santan kurang minyak kini tang aku nanti penanggul banyak
1: nanti
0: aku empat aja laban

0: ามนี่ก็ราโอเคเนาะกิตายนูมายบาซิดายาเด้บักบักบันกิตายเนาะเนี่ยสมินะพงาวะกิตายาอันที่กิตายนูมายกิกบันกิตายเนาะซิดายาแมกนูมายกะกิตายเนี่ย
1: ละบันเด็งปุตอปิกตอนเ
0: นี่ยปุตอปิกเนี่ยอะกูนันเดปนังกอลเมนค่ะอะกูสมินะอังกาอันที่อะกูละอันที่บักกะบันอะกูตะไดlama tu nuluang ya mien nuluang ya baka uji dari sano break di minyak mimiat sano atau ke tepung atau tambah di mimiat sano nyamai lagi aku kita
1: kira kena di madah korang resepi ke mana lagi meh ngambil nyamai kaki pemakai
0: nya ukai komplain kata dia nuluang ya mana kota ke di pandua nya tadi
1: nyamai kaki
0: nyamai kaki gitu sano ne nanti bekang kau tanya lagi gulai dia tanya berapa aku kapan dia nak mah tanya Tom, nari nanggul mi, lapai nemu di chef deh.
1: Ya. Karena kadang bisi ke orang ke ngagai rumah kita, banyak kaban belayan kini. Datai, kadang yang ngai madah, udah mulai nyebut mesin malah wak panduk sano ko.
0: Lain ni belakang.
1: Ni belakang kan ya, kita ke chef tu.
0: Maneh dia, maya nya aja, maya nya deh, maya kemakai nya. Okay kita tanya, kita lapan kita kenemu, okay kita nuluang ya kebenar ya.
1: Bisa sekedar nya, kau yang nyebut, engkau nya nyaga ti kaban kini, lama kau dah kangau ke rumah.
0: Engkau dah kini.
1: Dek patut terima kasih ya, kau dah kangau ke dek, kau nyebut
0: nya
1: kini
0: deh. Bisa orang tadi. Nggak sal lati sal kau tu chef tu kau madah kurang kaban ya nanti baka kaban kita ini tu kau masak dan mungkin nundi betul nundi entah deh kena spray dulu sal lati kau tu chef tu kau lepas ya pro nomor ke jadi deh ni men nanti dia jadi tu kau masak nanti orang nyumai ke orang bukai nyumai apa kini ni men
1: deka aku tu kau masak badi ni hotel lima bintang
0: ini ini aja.
1: Nanti kau jadi chef kelebih lagi. Nanti kita nak bisik ngemuan pengelandi atau ke pelajar cara kita nyedia pemakai, cara kita ngasih pemakai. Dibu-sebut lagi cara kita beda orangnya nusun atau kengias kini pemakainya. Pak aku nanti datang ngagi orang bukai orangnya berapi atau ke panduk ke lawak. Aku kak makai tepando orang.
0: Nah, nari penanggu.
1: Nari penanggu nyapa aku deh. Laban nanti kita kerja tu. Pengawak kita, batal pengawak kita jadi chef tu. Lain gih anda sebakal. Kita di sumai tua ngagai orang bukainya lain meh.
0: Kadang nanya main
1: tu ngagai orang bukai pun tu nemuai orang bukai kan nyalawak tekekak tua.
0: Betul.
1: Pak gane.
0: Nanti bakal bah hotel tua mandu hotel ke.
1: Hotel.
0: Bah nama tu pemakai ke lain gih. Nanti kita nemuai gih. Balah kaban kita engkau nyak pemakai papas kini lain kerana engkau orang nemu landi akhir kita ini.
1: Semina kita tu tadi nanggi. Okay kita gas chef aja ke Sam. Engkau nyak baik nyawa kita kini nolen terima pemakai kalau masin.
0: Betul.
1: Pemakai ke kelalu mayo minyak kalau balat belemak besantan. Engkau kita sikit ukai orang pemakai kita bekerja. Engkau nyak kita bisi kak madah korenya kini. Nolen terima pemakai ke bansanya pemakai kebesantan nanti aku adanya pemakai kalu pedas adanya pemakai ke kalu mayo minyak adanya kalu balat masin ngau kalu begoreng
0: ya okey hanya meh tuan nanya tu empo tadi meh men tuan nanya bala peninga men okay. Nama komen sida ya nanti sida ya nyadi chef bekeni ke sida ya makai utai ke sumai robokai tau ke kakak ndak sida ya makai utai ke sumai robokai okey hato peninga ke terubah kita Christopher Pari ke pagi tau jadi ba ya ku ya ya on naja on naja nadai nak tu milih ku ya utai ke di pandu atau ke sumai robokai ku ya no prebet ku ya maka ke sebut punya ngomong mujab ku ya no prebet ku ya nare penanggul baik ya ku ya okey nya siko are peninggal kita Juni Pen ke pagi tau nanti bah penemu ya ku ya utai sumai dirimpu nya meh maneh serta nyamai laban kita empu ke nyumai nya di chef utai sumai orang pan ya nanti penanggul ke makai ku ya min nak ya milih ku ya ni muka jadi chef lama aku ya ngambil ku contoh bakai ya kadang-kadang nya tengok ke makai teh sumai rebukai. Aman.
1: Ya.
0: Kadang kita nanti orang ke chef tadi kadang tadi ya kak meh nyepi pemakai teka di sumai orang bukai ni.
1: Hanya Siti agak dia same. Kadang-kadang kita itu benda orang bukainya banyaknya. Nanti bah mata aku deh. Pembersihnya apa nombor satu. Ya aku nanti tanya nantu bersih pedak mata aku. Kak nyingkau nak nyingkau nak. Kenyak meh ya bak aku. Ya tadi nanti aku jadi chef kak aku. Nak jadi chef pun kita nemu meh benda utainya. Cara jadinya nantu bersih. Tambok kita itu pedak aku tanya kena patut di pedak bak. Lawaknya kini tentu kita narik rempu neh nyungai makannya hanya sitik ke
0: betul pemersi teka di panduak neh
1: pemersi teka di panduak pengasainya megah jadi bisa agi komen ke pagi tu buat dua pagi kita Eri Mary
0: so
1: pagi DJ dua pagi ku angat gaya hari kami bersemangat di tu DJ ku ya kenang ke topik sehari tu naibu orang kenyadi shift kuatnya kami induk kesemampai bersumai ku tempak dari bila pun diante-ante orang kekak nyilih nyumai DJ ku ya. Nemu lejuk ke nyepik utai sumai drempu belama ku ya. Sekali-sekala kak ke nguji utai sumai orang bukai ku ya. Kadang-kadang tajak lawak sebakar utai resepinya nak sama. Bisik gak kenyamai git di sumai orang hari sumai kita impu. Tajak menu tajak menunya simple aja. Mungkin korang. Ai tangan siku-siku nak sama. Thank you DJ ke selama hari satu utai sama berjalan ke pengawal.
0: Macamnya. Ya, terima kasih peninggal kita.
1: Namat na Sam, namat nanti tua diberi resipi resepi. So Romando, ni bu bukai me. Tapi ke cukup muntang di pandu. Baka manu upa.
0: Mana upa?
1: Mana upa? Upa temu kita sup terjun aja nak. Apa yang upa sabun kini? Betul? Upa apa pantau kini sup terjunnya uji deh mandua ada nyaku mandua situasi kok orang ngasai teh panduak tanya nak sama ya
0: nak sama asai nih
1: nak sama asai kamu sapa dulu habis reti nyak menyamai ari asi ai jari ya nyak tadi
0: betul
1: dia ketua ke makai teh panduak tumpu pulai tua ke menua nak adanya inai tua berapi asu tu mulai upo
0: ya
1: nah dia belum mana mandu tetap aja
0: terjun aja
1: terjun tetap aja
0: manis mah kore ne
1: manis mah ambil ya nama tu ampu mandu atau nanya mainnya si teh tajak tua chef
0: kadang nyak waktu tadi kita chef lebih lagi kita chef hotel tu tadi kalau kita mandu atau ke pemakai bahan negeri ne jadi orang rumah panjang tadi engkau lah dia lagi ada kita deh nyumai teh pemakai bakal pemakai babas tadi lawak babas
1: tajak tu ke chef mainnya
0: ya. Okey, Dominic untuk pagi tu nanti ya ku ya gawaknya di chef ku ya. Nanti penanggul ku makai sumai rebukai ku ya. Nguji utai ke di panduak sida ya kan sepi ya ku ya. Aman. Ulih ke ngaka improvement mimit ku ya nama teka kurang. Kita yang muka ulih belajar ke resipi baru hari sida ya. Sama bela bertukar penemu awak kena di perangsang kita aku ya. Tu setuju aku ne. Lebih lagi bakal kaban kita yang tadi deh. Engkau yang mandu atau ngakak atau nyamai akhirin kita. Kita boleh belajar hari ya. Tajak pun kita chef.
1: Tajak kita chef.
0: Jadi ya pun maya kita ke sama-sama nyumai ya tentu menanya kita ini. Nanti kita berkini kita mandu atau deh. Bawa restoran ke berkini. Kita pun madah kia. Sama-sama boleh penemu harinya.
1: Ya, maka kita selalu meda buat terong tunuhnya. Gue lagi kita sama aja nih.
0: Betul.
1: Nyangka kita bisik kak nguji kini. Terongnya ditunuh kita. Gue lagi kita sadin ikan penuh ya. Okay semina sadin ikan pedas kak kutu tadi. Okay semina gue lagi sama belacan aja. Terong tunuh ya. Okay panduk kita goreng makanya aja nggak usah ikan. Nah, tunuh kita penyamai gue lagi nggak usah sadin ikan pedas.
0: Sadin ikan pedas.
1: Nyame ajari siko-siko.
0: Lagi kong uji. Hai, lepas tu teruang terini.
1: Teruang tunu. Tunu mesti tunu. Ya, ngai tunu bengkis ya.
0: Gulai sadikan.
1: Gulai sadikan pedas.
0: Ya, menu Chef Min begitu.
1: Angka nyamai. Kadang-kadang utai nyanada ditemu kita benda bukai. Ya, me, bila nanti utai panuk chefnya tadi. Aku nak kalak mana utai tu. Jadi tu kira ke baru di lab tu. Baru nyamai tu. Jadi chefnya boleh ngemai resepinya kini. Baka kita mendak kemidi yang sebenarnya. Ini berjawah kita nyamai. kemidiang the same. Kemidiang kita medak sebab pu sipat aja madang kemidiangnya. Mai kita gemiat. Kapa ada ngumpul pakok kerok dia tahu dia ke medak. Kemidiang dia tahu ya udah bisa grade yang pu. Datai ba hotel 5 bintang.
0: Ya, dijual bah hotel 5 bintang.
1: Ya, uji kita makai bah hotel 5 bintang kenia saya dan kita makai pandu araba market kini. Pandu araba kedai kini ngau pandu kita ke
0: rumah. Ya. Nah, sama
1: ini. Nah, sama nya me. Kita ke chef atau ke bisa chef kena terbilang me. Tak uji pemakai ke depan orang.
0: Betul. Pun. Sama berkongsi ke penemu ne. Okey, itu Edmund Edward Nuan Basic menalan ke pagi tu. Beda tua maca lagi komen ke Bukai Min. Senentang topik 2 pagi wai kita ke pagi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bukulengo YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Okey, ke diri aja Ari Ika lagu dikenal merenang pendengar kita ai kaki mendiang ke 2 pagi wai.
1: Ya, tanda ke diri agi gulai ngau kami 2 sem.
0: Ya, 2 pagi wai. Ngau topik kita nanti kita gawa nyadi chef. Kau kena kita makai te ke sumai robokai.
1: Ya, tak kita gambar kami dosia benar berapa.
0: Benar nyumai ne.
1: Menyumai ya, berapa berasa nya kalinya
0: berdia. Ya, okey, jadi ke komen kau dah dibaca tadi. Madah ke nadi penanggul magang. Makai utak ke di Sumai Robukai. Jadi ba komen ke Bukai ke pagi tu Valentino Paul ke pagi tu. Selamat pagi Valentino Paul. Jadi ba ya ko ya. Nadai penanggul ko ya makai te sumai robukai tajak pan ya nanti ya kawaknya di chef ko ya nanti makai te robukai nadai penanggul ke min nadai milih ya ko ya anang masian ajak meh udahnya semua on makai ang ko ya
1: nyamai dilah kita siko-siko menya
0: yang gai kelalu masian tadi
1: okey Yen Will pagi tu Sam so pagi DJ Duo aku bisik siko anti ko ya jadi chef bar restoran nyak meh nanti kami sebala bisa gempuro alu bersumai pemakai sikit nangi makami ngai pemakai sumai kami nak nyamai tang ko ya anti kami nya seputi yang engka nya lejuk makai utai sumai direk ko ya sikit digigak ya bala nak buah ya berapi bala nak nyadek mung kato ne sitik kerindu ke te dikerindu ke sidak Yen Will tu ko ya ya rindu berbagi tips nyumai ngau bala nak buah ya ngau bala nak nyadek ya meh jadi uli agak kami tu belajar ya mi ke bandiang ku ya nanti ya meri warna karinya mana lagi bandiang lagi mesti kak tambah serbuk kunyit ngau serbuk cili mimin ku ya nyak meh tips titih bala nak buah ya sampai ke dia tu dengar dia nya Sam
0: berkongsi ke tips nanti kita nyadi chef tadi nyak agak pemanah tadi. Lepas kita nemu deh. Nanti salah handle kita yang tadi madah aku rebukai. Berkongsi ke tips.
1: Ya, nanti kita bisi penau, bisi penglebih ya. Berkongsi mana? Kita ke diberi orang penemunya tadi. Kita boleh nerima.
0: Betul.
1: Nak nyakal.
0: Betul.
1: Anda ngai nerima penemu orang bukai.
0: Ya.
1: Maka ia sikit temu kita chef. Ya dah mereka kita tips kenyataan. Tuanya madah. Nadai kami tu. Tuai gari de contohnya tadi tuai gari de lama kami udah manua panduk kari bekenya nyamai ge me contohnya tadi tang penemu ke dipadah ke peninggal kita itu tadi bala nak menyadai ya dia tu nyunitih ke cara ya berapi ibu te kebukai cara ngambil karinya tadi mana di pedak nyamai dimpa ayo ke semina badah aja tanyamai ge ba asai lalu titih ke sida ai datai ke dia tau
0: betul
1: ku kak menitih tu Sam
0: mari serbuk cili mimi
1: ya cabai bisiknya jual lah dalam paket pembisik dalam tinnya pembisik mega kah kunyit nyamai me kita ngiga ya ane kita sigi kak makai te panduk bekari belepuh nai maya maya kita te tengok
0: ya nya nanti kita si penemu ke. Nada salah.
1: Nada salah.
0: Ada ke bala kaban kini. Bala petunggal kini. James Nguyen ke pagi tu. Topik 2 pagi wai. Nanti ia gawaknya di chef ku ya. Bunyi ke dulu. Nyangkal. Ukai tegal kita chefnya. Lalu lawang. Makai terpandu orang ku ya. Abah ya aku ya jauh lebih nyaman untuk ke depan dua orang aku ya. Laban panduak ke tempu jampat ngasuh kita lejuk aku ya. Dulu kita kenyang si wam. Aman kita ke manduak tanya tadi. Kadang ngai kita makan depan dua ke tempu.
1: Betul.
0: Kadang kak gede ngiga ke depan dua orang bukai. Laban du, udah nyepik tu.
1: Nyungai makan.
0: Nyungai lagi ya adanya.
1: Tu ngasai betul ampu. The Sam kadang-kadang sidak chef tu. Tu sige nemu. Sidak apen nitih ke atu atau ke menu udah diberi orang deh. Dia patut nepuk tu. Utanya udah diajar. Maka orang ke belajar ngambil kulinarinya meh. Sidak udah diajar utai bekenya bak bidangnya tadi. Jadi bila maya sidak udah dingkeh bak hotel ke di Nindo dua ke abainya bakapa kini menu nya dah bisi dah diatur yang jadi sida nya medak nya belama nyungai
0: nya lejo
1: nya lejo jadi sida epen ka genguji memakai rabukai
0: ayo ke jalai to ke bisi tanya tadi nguji sira ya memakai te rabukai laban nya nya nya me hari-hari nya nyepi te ke pandua ke tempo nya lejo kadang ne okey atau Jessica Itan bersebun kami di bau ku ya okey anak menyadi ya siko ari chef ku ya lelaki bujang kami ngangau ku ya Mr Bean ku ya laban lagi met suba ya to tulian baka mua Mr Bean nya ku ya mua ya deh nanti ari besai sigi ya meh rajin kawak berdapur ku ya biar muka ngau anak tua ya kalau nyadi chef ku ya maya ke nyampuang belajar soba green tea makai teh sumai robokai kengiga selera laban siko-siko kita yang tadi nak sama ajari ya ko ya
1: ya banyak meh bajari kita itu tadi Jonika Juan so pagi DJ kaya mujo bertugas pagi tu balat angat gaya hari kemarin DJ kaya kebisi hujan kecelap ama amat kaya kebisi hujan mana berkawa dengan topik pagi tu aku umpak ajak ko ya pemakai ko Jonika Juan eh ada ngira siapa-siapa kenyumai ke kebuaya nanti perutnya banget bergeriwak lapar ku ya sigi go ahead aja lemot tulang serta tau ngaso gastrik te perut lapar tan dekat di tan dekat ge ga ku makai utai sumai drempo laban mau pemakai nyak gerenti
0: nyamai
1: sigi nang nyamai asaya ke laban nyak meh kita yang nemu teh dempak ni takat ya
0: betul.
1: Garam tabek tua tua nemu bici yang tabek tua tua nemu tua terlebak
0: dileh
1: tua au pemayu ha dileh tu dah terlebak makai teh panduak tua tapi gua beleman ku deh
0: ya aman okey nyak meh kita ke kawak nyadi chef pintar ini yeah. Mil udah tu lagi nampuang macam komen kabukai
1: kita berpindang
0: ya Ria Desmarcus ngunti ya selamat pagi kita ke
1: Gunung Prapi, Nguntiak Balas Chef.
0: Gunung Jumai ke pagi tu ni. Okey.

0: Sapa ganuno tay maya jam dia to ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagana ne ya? Balat amai ga tepu asap nuan to.
1: Oh, luan nya ge leri. Itu benong betuno ke sampah tu maya na ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke to lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Eh, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbuh bujang. Laban amak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nampak nama aku berah aku semua. Ngandung aduh ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekat hati.
1: Haa? Huh?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, nu jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua ya diau. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tai uras berkata. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500 ribu? Jail 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama ambil penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gagai, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jepat nolong kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magal nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

0: Okey, siang kongenang hari Diana Shini. Maka lagu dah kena merindang kita ke pagi tu. Dua pagi wai kita. Lagi, ngau topik kita. Nanti nuan kawaknya di chef. Kak kena makai tu semua yang rabu kai.
1: Kenny B. Pagi tu, oh, Sam. Kenny B ni. Kenny B, sampai pagi dua DJ ke. Ti aku DJ ku ya. Kagi makai tu semua orang ku ya. Aku siko hari orang kebejuau pemakai ku ya. Jarang ku makai tu semua aku DJ. Kadang ngoda pemakai resto bukai ku. Siti, angka lejuk kini. Nau kat nyepi tu semua orang ke.
0: Ya. Kita nyara hari makai tu. Tempok, tempat sumai tempo nyuka kita makan terus bukai.
1: Hari-hari berjual asin lemak kini, berjual kemi kini. Ya puas gaya manuak nyala lama. Kanya, ya nyudah nemu asainya deh. Nyuda nu sto bukai kini ya. Nyelejo ya kak nguji ya tempat orang api ya kebenar ya deh.
0: Apa kau orang ke berjual sto orang ke bisi apa kami kolo entar ini. Nyu ngai gaya nyu makai mi kolo nyari hari.
1: Ya.
0: Kau nyepi kita pandu tu dah kaban.
1: Ya. Maka kaban kita itu tadi bisa mada nyu puas makai terbuka ya. Kau makai tergoreng yang makai jauh.
0: Bukan nu nu aja.
1: Kaban nyu mada kau ngigo tergoreng. Kau puah makai teh suap, puah makai teh ke panduk atau terjun. Iga teh goreng, anjo kenyak mian. Nanti kita ke chef pun berkenyak agak. Puas mada utai panduk bah hotel yang hotel ya kak. Mengambil contoh bah hotel, contoh aja tu peninggal nih. Puas tu mada ikan salmon, puas tu mada wayu. Kau jungai, nyukan iga lampeng teh bukai kan nih.
0: Ang ikat lampang tu bukai.
1: Ah, lampang tu bukai kan eh. Ni puah ada lampai ikan yang lama-lama-lama na. Rek rindu pakai ke sushi ya. Pergi ke sedak ke sushi nama tanya si kempu aku.
0: Ya, okey. Hanya mai komen bala peninggal kita ke pagi tu neh min. Komen bala peninggal kita madah ke mayuh ke nanti penanggul meh.
1: Ya.
0: Ka agi makai tu sumai robukai.
1: Ya.
0: Laban nyu lejo ga tajak pa kita itu landiak nyu mai.
1: Ya, landiak.
0: Lejo ke kadang nyu makai tu kita
1: empu. Lejo aku ke kadang nyu ngai mendak sida kalim dah. Mendak apa.
0: Laban di sini kan nyumai lama kok.
1: Nah, ini puas dah saya mama nak. Kita laban dek pun chef dempu baru weh anak. Aku pun chef ngagai anak. Anak aku nak nemu lejo ya, nya bus gemo. Tak maka aku nyungai aku berapa kali, nyungai berapa.
0: Aku ke nama lejo na lejo pan makai maku mian ke nama nada chef bukai.
1: Ama nada chef
0: pernah bukai. Kau pun aku
1: pun. Ya, ga ada patut ngiga siko age chef.
0: Tidak lagi.
1: Tidak aku.
0: Tidak lagi. Teberoran gak aku lagi men. Alah nampak meh. Nyamai nak nyamai empak.
1: Gak nguji kita nguji ke chef bukai. Gak nyok nyamai ge.
0: Okay. Dah tahu mentua ngiga chef. Harap ketemu ke chef dah terlega. Okay. Ya. Mayuh hampak hari si hari heri. Terima kasih Mayuh ke komen kita ke pagi tu peninggal. Komen dua pagi wai kita.
1: Ya.
0: Hari bukai lah mai topik ke bukai ni, Min.
1: Ya. Ya. Anda nak makai pagi ni. Nyeput mimit pun jadi.
0: Ya, nyeput pagi.
1: Nyeput pagi.
0: Ngambil ke.
1: Ngambil kita regas lagi. Ngambil kita boleh kerja pengawak ke sarito. Laban penghidup bukai depun ke ngau tujuh macam. Perut anda ngelak karapal.
0: Okey.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 97.5.
1: Ya, semestinya anda sedang mendengarkan Rentak 97.5. Alhamdulillah, bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria, salam manis di pagi Isnin hari itu. Edisi Isnin 10 Ogos 2026, bersamaan 26 Safar 1448 Hijrah. Yang pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat, segmen Rentak 97.5. Bersama dengan kami untuk edisi hari itu, Suzana Musa di Jezana pagi itu kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi apapun, selamat pagi Zana ucapkan kepada kita semua. Sama-sama kita mulakan pagi tu minggu baru dengan hati yang kuat dan juga fikiran yang positif, fikir yang baik-baik, mulakan dengan kata-kata yang baik, doa yang baik-baik dan sentiasa niat yang baik-baik, lakukan yang terbaik agar yang datang juga kebaikan dalam kehidupan kita semua. Dan Zana mendoakan pagi itu agar semuanya sentiasa dikurniakan, sentiasa sehat selalu, bahagia selalu, ceria-ceria selalu. Jangan lupa pagi itu sama-sama kita mulakan pagi itu dengan sebuah ukiran senyuman. Dan kita mendoakan agar apa je yang sedang anda kerjakan, sekiralah yang sibuk di rumah, sibuk di tempat kerja, sibuk di luar, semoga dipermudahkan segalanya. Dan pagi ini semoga semuanya terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua agenda, terutamalah terutama yang sedang sibuk dalam urusan pencarian rezeki, semoga dipermudahkan segalanya. Sama-sama kita melangkah hari itu dengan penuh keyakinan dan juga semangat yang membara. Dan jangan lupa untuk sentiasa bersyukur selalu agar hati kita sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai. Dan alhamdulillah cuaca pun baik, cerah pagi itu. Walaupun kita dipahamkan sekarang ni jerebu yang melanda di Sarawak, semoga semuanya sentiasa jaga diri, jaga kesihatan, walau di mana jua anda berada. Jadi sudah semestinya 3 jam ini anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan yang terbaik, pengisian program menarik, dan pastinya juga macam biasa Zana akan bawakan beberapa perkongsian informasi, informasi semasa dan juga info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu. Dan selepas ini juga Zana akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti info cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Jadi apapun, selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: Surya Bermaklumat.
1: Ya, menerusi Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, pagi ini terlebih dahulu bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini bersama dengan Puan Dayang dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello. Selamat pagi Puan Dayang.
2: Selamat pagi.
1: Ya, selamat bertugas. Baik Puan Dayang, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu? Teruskan dengan info cuacanya Puan Dayang.
2: Ya, baiklah. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini cuaca berjerebu. Pada petang ini sama juga berjerebu. Begitu juga pada malam ini berjerebu. Tiada amalan cuaca buruk. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhu 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Itu saja info cuaca pada pagi ini.
1: Baiklah, terima kasih Puan Dayang untuk info cuaca pada pagi ini.
2: Sama-sama.
0: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

Kongsi Radio Bintulu FM. Walau di mana jiwa anda berada pagi ni, sama-sama kita mulakan pagi tu dengan sebuah ukiran senyuman. Senyuman semanis madu. Dan semoga hari ni, semoga semuanya didatangkan dengan kabar-kabar yang gembira, berita-berita yang baik. Buat kita semua sentiasa dimakbulkan apa jua doa kita, impian kita, hajat kita. Dan semoga hari tu dipermudahkan juga apa yang sedang anda kerjakan, terutamanya yang sibuk bekerja, sibuk bertugas, sibuk dalam urusan pencarian rezeki, peniaga-peniaga di luar. Semoga dipermudahkan urusan perniagaan kita orang. Semoga barang jualan laris manis, dijual sepanjang hari tu. Dan pagi ni si lupa juga mana yang sedang memandu, semoga dipermudahkan perjalanan kita orang. Dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini. Baik, alhamdulillah cuaca baik di sekitar pusat bandar Bintulu. Walaupun kita dipahamkan sekarang ni yang mana jerebu melanda beberapa kawasan di Sarawak, kita dipahamkan yang mana 8 kawasan di Sarawak dan juga di Selangor telah merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap yang tidak sihat. Dan di Sarawak juga kita dipahamkan 3 kawasan baru iaitu Miri, Sarikeh, Seri Aman telah juga merekodkan tahap yang tidak sihat susulan jerebu rentas sempadan, menjadikan keseluruhan 8 kawasan berbanding 5 kawasan sebelum ini, iaitu diikuti Kuching, Semarahan, Serian, Bintulu dan juga Semelaju. Jadi kita dipahamkan musim jerebu sekarang ni dan orang ramai dinasihatkan agar sentiasa memantau bacaan indeks pencemaran udara serta mengurangkan aktiviti luar, terutamanya aktiviti lasak apabila kualiti udara merosot. Dan orang ramai juga sebenarnya dinasihatkan agar menutup pintu dan tingkap ketika jerebu berada pada tahap yang tinggi, dan juga digalakkan untuk memakai pelitup muka yang sesuai apabila berada di luar, khususnya kanak-kanak dan juga golongan yang berisiko. Dan kita dipahamkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak juga mengingatkan orang ramai agar tidak melakukan pembakaran terbuka kerana perbuatan tersebut merupakan satu kesalahan di bawah Ordinans Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak. Jadi apapun, semoga ambil maklum semuanya, jangan sesekali kita melakukan aktiviti pembakaran terbuka. Dan sebaik-baiknya apabila berada di luar, pakailah pelitup muka ketika bacaan indeks pencemaran udara pada tahap yang tidak sihat. Elakkan atau kurangkan aktiviti di luar, dan jangan lupa juga banyakkan minum air bagi memastikan badan kita semua kekal terhidrat. Apapun kita doakan, semoga semuanya sentiasa dilindungi selalu dan juga dijauhi daripada segala perkara penyakit, musibah yang tidak kita ingini. Baik, macam biasa juga pagi tu menerusi siaran radio Bintulu FM, mana yang nak titipkan salam, ucapan, boleh kongsikan komen salam-salam kita orang bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Jadi pagi ni anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu, frekuensi kami masih tetap sama 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM, aplikasi RTM Klik. Dan juga lepas ni juga anda juga boleh ikuti kami menerusi siaran live Facebook RTM Bintulu tepat jam 10 pagi tu kelak. Kita akan ikuti Dunia 10 pagi dari pusat berita dunia RTM Kuala Lumpur. Dan di jam yang kedua edisi Isnin, pastinya macam biasa kita juga ada Randau 360 dengan topik yang menarik yang kita akan bawakan bersama dengan rakan penyampai Zana, DJ Syah, dan juga rakan penyampai YFM Iban Bintulu.
DJ Flora, DJ Yon juga bersama dengan kita nanti di jam yang kedua menerusi Randau 360, dan seterusnya di jam yang ketiga menerusi Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan. Ha, seperti biasa kita mengalu-alukan komen-komen kita orang semua. Ha, mana yang nak titipkan salam, ucapan, mana yang nak kongsikan macam ni cuaca di tempat masing-masing. Ha, ketika tu, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, layangkan terus komen-komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu.

0: setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus, dan penstrima langsung di RTM Klik. Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ya, semoga semuanya terus ceria, terus terhibur mendengarkan siaran radio Bintul FM. Saya kira di sini juga kita orang berada, sama ada mendengarkan kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, dalam kenderaan, ataupun di sekolah, di tamu, di pasar raya, di pam stesen minyak, ataupun di sini-sini juga kita orang berada. Pagi tu, semoga semuanya terus ceria, terus layan mengikuti siaran radio Bintul FM, walau di mana jua anda berada. Baik, 9.51 minit pagi waktu sekarang. Sebenarnya satu informasi yang kita nak wawarkan bersama pagi ni, sebelum kita nak meneruskan hiburan kita pagi tu, kepada sesiapa yang berminat sebenarnya nak menjadi seorang penyampai radio ataupun seorang wartawan penyiaran yang mempunyai bakat terpendam. Sebabnya sekarang ni RTM Bintulu sedang mencari sesiapa yang berbakat, terutamanya yang ada bakat luar biasa sebagai penyampai radio dan juga wartawan penyiaran, yang mana kami akan mengadakan sesi uji bakat terbuka pada 19 Ogos 2026 bersamaan hari Rabu, bertempat di pejabat RTM Bintulu, bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Jadi kepada sesiapa yang berminat nak menjadi seorang penyampai radio ataupun seorang wartawan penyiaran, bolehlah datang ke pejabat RTM Bintulu pada 19 Ogos ini. Hadirkan diri anda ke sesi uji bakat terbuka penyampai radio dan wartawan penyiaran part time, 9 pagi hingga 5 petang 19 Ogos di pejabat RTM Bintulu, yang mana antara syarat dan kelayakannya, pastikan warga negara Malaysia berumur 18 hingga 35 tahun, sekiralah lelaki ataupun wanita, dan juga berkelulusan SPM ataupun STPM ataupun diploma, dan juga setaraf yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi awam ataupun swasta, dan pastikan anda fasih berbahasa Melayu dan juga memiliki kepujian sekurang-kurangnya grade C dalam subjek bahasa Melayu, dan keutamaan kepada graduan komunikasi, kebolehan berkomunikasi dengan baik, dan juga adanya personaliti, penampilan dan juga perwatakan yang menarik. Jadi jangan lupa 19 Ogos tok kelak, hari Rabu, boleh datang ke pejabat RTM Bintulu kepada anda yang berminat nak menjadi seorang penyampai radio ataupun wartawan penyiaran. Hadirkan diri anda ke sesi uji bakat terbuka yang kami adakan pada 19 Ogos tok kelak di pejabat RTM Bintulu, 9 pagi hingga 5 petang. Jangan lepaskan peluang, serlahkan bakat-bakat anda. Baik, 9.53 minit pagi waktu sekarang, tepat jam 10 pagi tu kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan Zana akan kembali lagi di jam yang kedua kelak bersama dengan rakan penyampai Zana, DJ Syah, DJ Yun, DJ Flora, menerusi Randau 360. Jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan Bintulu FM.

0: Bintulu, Sabah dan Tatau.
1: Bintulu FM 97.5 MHz.
0: Ya, menerusi radio Bintulu FM 97.5 MHz. Salam mesra, salam ceria, selamat pagi Isnin. Saya nak ucapkan kepada kita semua yang terus setia bersiaran bersama kami, yang mana anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu.

walau di mana jua anda berada. 10.15 minit pagi waktu sekarang. Seperti apa yang Zana katakan sebentar tadi, ha, untuk jam yang kedua pada pagi ni, edisi Isnin hari Tok 10 Ogos 2026, ha, kita teruskan bersama dengan rakan-rakan kita dari studio podcast untuk sama-sama kita ikuti Randau 3600.

0: Okay, assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih buat DJ Zana di Konti Bintul FM. Dan pagi tu kita bersama dengan tiga. Saya tidak sorangan. Di mana saya ada tiga orang dekat
1: bunga.
0: Situ.
1: Tiga bunga. Jangan malu, jangan segan nak sebut Syah.
2: Tiga darah.
0: Kan?
1: Tiga darah dan dua darah.
2: Satu mak dara.
0: Dalam podcast Randau 360. Iaitu tajuk cerita hari itu, kenangan zaman dulu yang tak boleh dilupakan. So mungkin ada setengah kita zaman kanak-kanak dulu membuatkan kita tersenyum, ketawa, malah ada yang terasa sebab apabila mengingatinya.
2: Ya, sudah semestinya Syah. Apapun, selamat pagi semua. Masih lagi dengan Zana Jo Arito.
0: So Pat, kita Zana. Ada DJ sampai Flora di sini ya. Okey. DJ Zana dan DJ Yon.
2: Mengelusi Randau 360, topik yang menarik yang kita bawakan bersama hari itu.
1: Sangat menarik.
2: Ya, sangat menarik tentang kenangan zaman dulu yang tak boleh dilupakan.
1: Bercampur tapi, bawa perasaan benar, pada pagi ini.
2: Tapi zaman. Bila kita bercakap tentang kenangan zaman dulu, ya, memang orang madah kenangan zaman masa kita agi biak, agi kecil-kecil. Lebih indah.
0: Betul. Sampai kini itu kita masih ingat benda ya. Betul sih.
1: Lagi bahagia daripada sekarang kan Zana.
2: dulu orang madah
1: masa bahagianya kita, lain.
2: Dulu orang madah masa kita kecil si sabar nak jadi orang dewasa.
1: Betul.
2: Tapi bila kita dah dewasa terasa mau jadi orang zaman
0: biak lagi. Betul.
1: Itu tandanya kita tak bersyukur tu Zana.
2: Bersyukur cuma rindu sebab kenangan zaman dulu adalah lebih bagi kami.
1: Rindu
2: lah.
1: Boleh kembali jangan.
0: Rindu boleh kembali jangan.
2: Kalau boleh kembali jangan kembali.
3: Betul. Si perlu tunggu apa gaji mun mau makan minta
1: semua
3: aja.
1: Dah disediakan
0: semua disediakan
3: betul main makan tidur ya aja main
2: zaman
3: makan,
2: yang
3: tidur.
2: Si banyak masalah si banyak perjalanan kita nak gembira aja happy saya dah fikir yang macam-macam.
1: Bukan apa tak banyak masalah Zana sebab kita yang mencari masalah pada waktu
2: itu. Kita yang membuat
1: kita
2: masalah,
1: buat masalah.
2: Kepada orang tua
1: betul,
2: kita.
1: Betul, peningkan kepala ibu bapa kita, adik-beradik kita.
0: Okey, menari dengan topik tu tadi kan. Okey, zaman dulu. So bagi Flora sendirilah, okey. Boleh sik ceritakan zaman dulu apa permainan masa kecil-kecil dulu Flora?
1: Mungkinnya nampak kami tu aktif kali. Kalau sebut berkaitan dengan permainan Syah, Zana, Ion dan yang sedang mendengar dan menonton kita pada pagi ini, saya rindu kepada permainan sebenarnya yang sebutnya zero point. Sebab kalau sekarang suruh saya main memang tak dapat lah. Mungkin masuk ICU.
2: boleh mungkin Farah. Cuma yang tali getah yang rendah juga.
1: Yang paling dirindulah. Permainan yang memang selalu
0: dimain.
1: Kami orang adik-beradik main.
0: So biasa kalau mau main zero point ya dengan siapa Flo?
1: Adik-beradik.
0: Adik-beradik
1: dengan
0: sendiri.
1: Dengan
0: cousin. Lah.
1: Okay. Waktu petang selalu waktu main.
0: So kadang-kadang kan permainan macam zero point hanya menggunakan apa ya?
3: Getah.
1: Kan getah kena nyebutnya kan? Getah.
3: Pakai getah. One point. Tapi
2: Zana jarang mainnya. Zana
0: mungkin ada yang menggunakan lain kah?
1: Mungkin lah kan.
0: Yang getah je. Okay.
2: Mungkin Syah si pernah mainnya kan. Syah kurang
0: pernah.
2: Mahir.
1: Is main masa-masa.
0: Okay. Mun Zana sendiri lah. Zaman-zaman dulu. Masa ambiak dulu Zana.
1: Zana suka panjat pokok.
2: Tahu Flora.
0: Apa?
2: Kalau Zana lah. Bila kita bercakap tentang kenangan zaman dulu yang si boleh dilupakan. Terutamanya bahagian permainan tradisional yang paling dirindu itulah. Sebab Zana dulu, Zana membesar dengan
1: di kampung.
2: Adik-beradik Zana dan saudara mara Zana dikelilingi lebih ramai lagi lelaki. Saudara mara Zana lebih kepada ramailah lelaki.
0: Jadi main bola.
2: Kami orang pun aktiviti permainan kami orang lebih aktif ya.
0: Lebih lasak lagi.
2: Lebih lasak.
1: Kasar lagi.
0: Apa permainannya?
2: Kami orang main guli.
0: Main guli.
1: Tikam selipar.
2: Tikam selipar. Kaya yang Zana rindu main sembunyi-sembunyi ya. Kita orang kira di tepi pokok, yang lain sembunyi.
1: Pasti mencari. Harimau
0: nak? Siapa nama?
2: Bukan harimau. Main tapak-tapak. Kita kira sampai 10. Yang lainnya bersembunyilah. Di kawasan persekitaran rumah kami orang. Ya yang Zana rindulah yang zaman masa kecil-kecil dulu.
0: Okay, macam Yon sendiri lah zaman ambiak dulu apa permainan Yon sendiri?
3: Oh, mesti main mainan di padang kami tu yang kita lompat-lompat dalam kotak ya. Pasal main main tinting.
2: Tinting.
3: Pasal main apa? Kerja apa? Berebut tiang.
0: Berebut tiang. Si tahu.
2: Apa
0: pemain rebut yang macam rebut kursi kah? Tapi nyambut rebut tiang. Okey.
3: Ya, main getah
1: bak kata. Kan calang tiang direbut.
2: Ada. Yang tiang direbut. Yang
3: lihat ni ke Yon?
2: Oh, si.
3: Tiang rumah ya.
1: Tiang rumah. Oh, nemu ku main ya.
0: Main getah. Iyalah. Tapi mohon bagi kami kami pun sendiri ya. Kami imajinasi kami terlalu kuat.
2: Apa ya? Apa ya?
0: Kami rindu masa dolok kan ada si yang kusi yang make kata orang
3: cushion
0: ya.
3: Okey.
0: Susun ya.
1: Buat rumah, buat si, kubu kan?
0: Buat kereta macam
1: hebat. Dah beli kereta.
2: Hebat ya. Pakai cushion pola kereta.
0: Pola kereta. Rasa diri macam Formula 1 lah.
1: Dapat berjalan kah kereta?
0: Tapi saya berjalan.
3: Duanya melompat-lompat.
1: Oh, angan-angan aja lah. Okey, kreatif.
0: Imajinasi terlalu kuat masa
1: terlalu
0: ya.
1: Zaman
0: gimbiak dulu. Kena boleh jadi macam ya.
1: Ya, kreativiti sebenarnya. Sebab kalau dibandingkan kita dah tua ni kan, memang kurang kreativiti kalau dibandingkan waktu kita zaman kanak-kanak.
0: Betul.
2: Banyak si penumpang kita, Syah. Banyak si penumpang kita.
0: Penumpang atau si
1: berapa
0: kan
1: tambang?
0: Kan tamia? Ada cousin-cousin gitu ya, biar nak suruh numpang ke belakang. Camia-camia badan.
1: Ya, ajak pemainan di dalam rumah aja. Tak mencabar.
0: Ada aja. Macam main apa? Main
1: tikam selepa.
0: Yang macam susun segi empat ya.
2: Tikam selepa lah ya.
0: Ya, mundah ya. Mundah mana sana? Tikam alu kali.
3: Pakai selepa. Selepa Jepun.
1: Alu nangis.
0: Mun kalah tak nak alu kai.
1: Oh, iyalah.
0: Alu kai sama dimpun.
2: Dan bila kita bercakap pasal masa zaman kecil kan Syah, Zana pun ada pengalaman Syah. Zana suka rindu dengan nak pola kemah. Kami orang dengan cousin-mazen, kami orang pola kemah di hutan. Kami orang
1: hebat. Di kemah yang diperbuat daripada
2: kayu-kayu.
1: Teranting,
2: daun-daun. Kami orang pola. Kayak kami orang lepak dalam kemah ya.
0: Bukannya main masak-masak.
1: Berapa hari, berapa malam Zana?
2: Siang
1: malam lah.
2: Siang aja.
1: Petang-petang lah.
2: Kadang-kadang ditunggah sida mak kami, makcik kami nunggah balik lagi kita orang. So, kami orang kan rumah kami orang
1: lah.
0: Kami pun ada juga kemah Zana. Dekat pokok mempelam. Kami orang pola si kayu macam pondok kecil. Pakai kami orang lepak dekat sia. Sampai waktu maghrib, dan waktu maghrib belum nak pulang ayah mama dah. Oi, pulang orang apa pula tolong ke sia katanya mama dah. Alah kena anu. Iyalah zaman kata orang zaman kanak-kanak yang kita siapa lupa.
1: Belum pergi mandi sungai.
0: Mandi sungai ni.
2: Jaranglah
0: floor. Tapi kami orang saya ada sungai di kampung.
2: Benar saya dah.
0: Macam floor memang ada kan?
1: Ada pernah mandi sungai walaupun tidak selalu lah. Walaupun ada perasaan takut-takut.
2: Tapi kami orang sungai saya dah, tapi telaga ada.
0: Telaga ada.
2: Telaga bahaya.
3: Ya lagi bahaya.
2: Sampai kami orang apa ya, terjun dalam telaga ya.
0: Mandi dalam ya.
2: Bising orang tua.
0: Si dalam kah? Biasanya telaga biar dalam kan?
2: Tapi telaga kami orang si dalam.
0: Si dalam.
2: Syukurlah masa ya.
3: Ngunsi ada masuk berita.
0: Okey.
1: Tak kita kena Zana
0: ya, adalah satu kata orang satu permainan, topik permainan dan mun
1: banyak sebenarnya.
0: Banyak lagi.
1: Kita dah lupa.
0: Yes, betul. Banyak lagi aktiviti-aktiviti kanak-kanak.
2: Kenangan dulu lah.
0: Kenangan
2: masa kecil-kecil dulu yang
1: mungkin
2: kita
1: yang di luar sana boleh berkongsi lah. Bila ada pengalaman.
2: Rasanya lebih lasak lagi daripada kita rasanya.
1: Betul.
0: Betul. Okey, saya daripada aktiviti kanak-kanak nak. Okey, macam Flos pun pernah pernah bersekolah.
1: Memang pernah bersekolah.
0: Bukan. Masuk sekolah sekolah asrama ataupun tidak. Harian.
1: Harian.
0: So Genti ada kata orang suasana ataupun pengalaman dekat sekolah.
2: Maksud Syah tu dari segi pengalaman sekolah.
1: Kalau di sekolah, sebab saya ni jenis ya, bukan memuji diri lah.
2: Tapi sikit lah.
0: Memuji diri juga lah. Okay.
1: Yalah, inilah peluang kita memuji diri kan. Saya bukan jenis yang bukan budak yang nakal. Jadi di sekolah pengalaman kurang lah. Memang kalau dibandingkan waktu di rumah.
0: Di rumah. So maksudnya dekat situ flow masa sekolah dulu ada banyak si banyak ikut aktiviti ke
1: macam ni? Memang tak, memang bukan orang yang aktif. Tak kira lah bersukan ke ataupun aktiviti sekolah ke. Saya pergi sekolah, balik sekolah.
0: Macam ni ya. Okey. Kalau macam Zana Genti banyak. Kan doi. Zana?
2: Gangster. zaman sekolah dulu. Zana dulu pemalu.
0: Pemalu
2: kah? Si masa Zana lagi sekolah rendah Zana pemalu. Bila dah Zana ke sekolah menengah
1: yang
2: ada sedikit lah, ada sedikit yang merasuk Zana. Pengaruh kawan.
0: Okey.
1: Pengaruh rakan sebaya.
2: Pengaruh rakan sebaya.
0: So macam Zana sendiri lah, apa aktiviti dekat sekolah yang Zana ikut?
2: Masa zaman sekolah rendah Zana
0: sekolah menengah ke ataupun sekolah
2: menengah. Zana aktif gila Syah sebab dulu Zana seorang yang pemalu, penakut. Masa tadika pun Zana dijaga, ditunggu mak Zana berbulan-bulan di tepi pintu.
1: Nasiblah jadi manusia sekarang kan.
2: Sekolah rendah Zana lagi ada pemalu, penakut.
1: Semua ada lah. Segala pi ya.
2: Segala pi ya, cukup ada. Sekolah menengah ya, ada
0: gangster sikit
2: lah. Sila, ada berani sikit lah Lisa.
1: Menonjol sikit lah.
2: Ada menonjol sikit.
1: Baru ada orang nampak sikit lah. Kecantikan. Keayuan.
0: Nampak sikit Zana, kelakuannya di siap.
1: Kesopanan.
0: Belangnya di siap
2: nampak. Pengaruh kawan Syah.
1: Bukan kita mempengaruhi kawan kah?
2: Bukan. Zana terpengaruh.
1: Terpengaruh. Contoh Zana.
2: Contoh lah sebab Zana masa sekolah menengah, kami orangnya dicampur. Ada yang sidak dari sidak dari sekolah Cina, sidak ada pergi ke sekolah kami orang. Jadi bila bercampur dengan sidak dari Cina atau Zana ada jelah berkawan dengan sidak Cina, anak Cina, campur-campur kawan Zana.
1: Berbagai bangsa lah.
2: Jadi
0: yang menyebabkan hyperaktif.
2: Sila hyperaktif ya. Ada ialah ada keberanian sikitlah nak Zana bukan nak membuli tapi sekadar gurauan.
0: Membuli.
2: Sekadar gurauan.
1: Patut dielakkan.
2: Sekadar gurauan yang Zana si dapat lupa lah masa ya. Zana pernah masukkan batu bata dalam beg kawan Zana.
1: Kejamnya Zana.
3: Sekolah kan terus sekolah
2: Masa nak tunggu waktu sidak dari sesi pagi ya pulang. Kami orang sesi tengah hari. Jadi masanya kami orang berkumpul dulu nunggu sidak ya. Pulanglah dari kelas baru kami orang masuk kelas. Jadi masa ialah masa kami orang lagi berkumpul.
1: Apa puncanya?
3: Nasib si di viral nak.
0: Apa puncanya?
2: Masih sebab Zana sila mengganggunya gila. Sebab Zana disuruh kawan Zana. Kau masukkan batu dalam begnya. Hanya gurauan. Dia dah mbak pergi kelas barunya tahu.
3: Kasihan, okeylah.
2: Jadi sidak ya. Ada yang madahlah Zana yang pola.
3: Mungkin netok lah, sudah di viral.
0: Mungkin netok di pola macam ya, memang dah kena viral.
3: Habislah.
2: Tapi ya masa tingkatan satu, ya jelah dah tingkatan dua, tingkatan tiga, ke empat, ke lima, ke enam ya.
1: Dah merti lah.
2: Tingkatan satu je Zana ada nakal sikit. Tapi
1: apa yang menyebabkan Zana berubah?
3: Culture shock.
2: Pengaruh kawan.
1: Bukan apa yang menyebabkan Zana berubah ke arah kebaikan. Lepas tu kan.
2: Mungkin sebab ditegur juga.
1: Dimarah, didendam.
2: Ditegur cikgu. Masa ya, sebabnya mengadu pergi cikgu. Dan paling
3: kena rotan sih. Kena demerit lah.
2: Saya dah hanya just menegur Zana aja. Dan paling yang Zana sudah dapat lupa masa ya, zaman kenakalan Zana masa form 1. Zana pernah simpan apa ya, plastik bekas kita makan gula batu ya, gula-gula ya. Zana masukkan dalam bag-nya. Sekali masa ya, nya terus apa ya, nya terus engkau semua sampai atas meja Zana. Nya tahu Zana yang pola.
1: Padan muka.
0: Padan Zana, padan Zana.
2: Dan orang ya sebenarnya anak Cina, Zana kacaunya. Zana
1: boleh tahan Zana Tonaka.
2: Si yang kawan Zana yang nyuruh pun anak Cina juga, dia yang kira kawan Zana lah, kami orang nang
1: selalu bergurau lah ya, bergurau, walaupun nampak kasar.
2: Yang
1: jangan amalkan ya.
2: Janganlah, jangan. Memang sekarang tak si boleh. Ya dah si dikira membuli.
1: Patutlah pagi tu ada
0: siapa lagi dah.
1: Ada sos dekat meja. Kami pagi tadi siapa yang simpan?
2: Ya, beri balik sos kita Flora.
0: Menyukur okay, kalau Yon sendiri lah masa sekolah dulu Yon. Macam ni Yon. Ada si cerita-cerita masa sekolah rendah, sekolah menengah yang kira macam nakal ke, yang suasana
2: rindu,
0: yang,
2: yang rindu, rindu yang siapa dilupakan.
0: Yang siapa dilupa.
3: Macam seita jauh. Macam seita. Turun sekolah, balik sekolah. Kawan pun, kawan rapat pun seorang dua aja. Nang si, bak kata flow si berapa bergaul dengan orang. Entah kena oh.
1: Memang introvert.
3: Maksudnya Zana tu antara geng-geng jahiliah lah.
2: Dia jua masa ya masa
1: nasib dah berubah. Dah tua tu pandai berubah.
0: Nasib dah berubah. Okey.
1: Syah tu tanya kita dia sendiri.
3: Tanya kita
1: tu king tu.
2: Guru dia.
0: Okey, mun kami pun sendiri masa zaman sekolah dulu, okey. Mun tok sekolah rendah kami seda kira macam
2: lagi
0: budak baik lah.
1: Masih mengekalkan keayuan lah.
0: Belum lagi, ada belang lah dekat siap. Tapi dah sekolah menengah, okay. Kami dah masuk dekat sekolah asrama.
2: Asrama.
1: Ya, apa pengaruh rakan sebaya?
2: Merasa hidup asrama.
0: Pernah duduk dekat asrama. So, dekat asrama ya, setiap hari Jumaat, kami orang akan jadi hantu.
2: Jadi hantu fly.
1: Sampai ketua pun jadi hantu.
2: Maksudnya macam ni Syah.
1: Contoh hantu ya. Apa definisi hantu jadi hantu
0: definisi
1: ya?
0: Definisi hantu ya adalah okey, setiap kan kami orang di sekolah asrama. So hari Jumaat, malam Jumaat kami orang akan pergi ke suro. Semua student Islam akan disuruh pergi ke suro. So sampailah kata orang sampai habislah, sampai dalam pukul 10 macam ya. Dah baca surah Yasin apa semua ya, kami orang pergi makan, habis makan ya, kami orang pulang. Tapi kami orang lelaki te, kami orang lelaki te yang gila. Ambil tekor perempuan.
1: Menakutkan kan, orang.
0: Menakutkan sudah geng dah perempuan dekat asrama sudah orang masa sudah orang jalan ya.
1: Empat mereka lalu lalang tu lah.
0: So kami orang adalah kami orang tu jadi tiga ataupun empat lah kami orang bertenggek di dekat atas
2: pokok
1: nang hantu lah.
0: Ada siapa boleh di mana
3: siapa kau lagi
0: terima kasih siapa nama adalah ya sebenarnya di mana kat situ. Tapi ya kini tu tidak ya, semua dah jadi manusia yang bagus.
1: Dah jadi manusia. Si jadi hantu.
0: Si jadi hantu. Ya dah pakai lampu suluh ya dekat Chamia kasa
1: sanggup
0: Chamia kami orang lalu lari lah perempuannya. Ya dah zaman kenakalan dulu.
2: Si orang mana di pokok yang ada pocong kan Syah?
0: Oh jalan teh.
3: Sebab ya, pocong Maya dia sebut ada TV pasang dekat office kita 2 hari untuk jangan benda yang ikutnya.
0: Ya dah pagi hantu kami orang yang siapa lupa. Dan sigit-gi adalah kami orang dia sama. So minggu balik sekolah ya, ada contohlah minggu tu kami orang balik sekolah nak. Kami orang akan dah standby awal lah. Akan escape hari Jumaat. Hari Jumaat kami orang dah akan escape. So kami akan dekat atas gate. Gate ya, lepas jalan 5 minit lepas ya. warden memang akan dah tunggu dah dengan rotan.
3: Ah, biasa.
0: Dan sidang warden memang akan tahu kami orang akan balik awal lah. So lepas kami bayar, kami orang akan didenda lah.
1: Dah di wanted lah muka kita orang.
0: Memang dah di wanted lah. Tapi ada juga ada lepas. Ada juga lepas, dapat juga lepas. Dapat juga lepas.
3: Sebab dia tahu lepas. Kita orang sedah timuk sekolah. Oh. Hari Jumaat dia. Bagus lepas saja. Cemialah.
2: Tapi memang benarlah kita kadang lebih rindukan waktu betul. Kenangan kita di zaman sekolah. Sebab macam Zana pun Zana rindu juga masa Zana lagi tingkatan 6. Zana dulu selalu lepak dekat best friend Zana ya form 4. Setiap kali Zana memang lepak dalam bilik kelasnya sampai dah habis waktu rehat pun Zana tertangkap oleh cikgu. Zana enggak Susana, apa pula kita situ?
3: Lagi mau form 4.
2: Kami di kelas form 4 lah. Kami masa saya dah kawan kami perempuan. Kami lepak dalam kelasnya. Kami selalu kami lebih rapat dengannya daripada kawan sama kelas kami. Jadi waktu rehat memang kami akan selalu lepak di kelasnya lah form 4. Jadi bila masa waktu rehat habis ya, kami kadang tertangkap cikgu. Cikgu dah masuk kelas awal. Kami
0: so apa denda? Apa denda yang
2: dia? Kami terus denda.
1: Kena tegur aja lah.
2: Kena tegur aja.
0: Macam kami orang denda masa kami orang lari daripada sekolah asrama nak. Kami orang kena denda berjalan guna selepas tapi si boleh berbunyi.
3: Jadi hantu.
1: Boleh demo.
0: Paham sih maksudnya.
2: Berjalan
1: bunyi lah.
0: Berlari menggunakan selepa tapi si boleh berbunyi selepa ya. Paham sih tahu. Tahu sih orang selepa.
3: Selepa
0: selepa zaman dulu kan selepa Jepun. Nak putih ya. Yang berat ya.
2: Selepa Jepun.
0: Selepa Jepun ya. Nak berat ya. Mungkin kita orang bekot kan bunyi. Kami anak. Nya cikgu kami orang madah saya, nya madah kita orang bekot semua tapi si boleh berbunyi.
1: Kalau berbunyi apa dendanya?
0: Berbunyinya lagi. Denda lagi. Selagi si boleh
3: berjaya si berbunyi.
0: Akhirnya berjaya juga kami orang.
1: Berapa
0: daripada 20 orang anak akhirnya berjaya juga lah kami orang tak lah.
3: Kita juga nakal lah. Kami pun ada pengalaman asrama, bak kata Zana tu pengaruh sekolah menengah atasan ya. Kami berkawan dengan ketua pengawas perempuan. So tahu lah, mungkin berkawan dengan ketua pengawas lah. Kita tu boleh tidur sampai pagi belajar konon, tapi bukan belajar. Ngaco orang dari bilik ke bilik ketuk sekali pagi ya, miak ya, kami menengah nyembok lah. Nyemadah. Malam tadi ada hantu kacau kami. Kakinya putih, kedak kaki Sharon. Cidaknya terus madah nang kaki kau lah ya madah sedaknya.
1: Oh, manusia nang, menjadi hantu.
2: Si kadang-kadang kita rasa ya macam lucu. Kita nak
1: gurauan,
2: berkurang.
1: Betul. Memberi impact kepada emosi seseorang.
0: Tapi nah, kalau tanpa kita orang kata orang masa gig kecil dulu kita sedak melakukan gurauan ya. Kita sih akan merasa zaman-zaman kanak-kanak
1: betul.
0: Dulu. Betul sih.
2: Ha,
0: contoh dah zaman kini itu, zaman miak-miak kini itu. Saya dah.
1: Betul. Mungkin gadget. Semua gadget.
0: Mungkin kita orang gadget. Semua dalam keadaan yang menggunakan gadget.
3: Betul
0: sih.
3: Ya,
0: non-stop. So impactnya tidak membesar zaman kanak-kanak si orang. Saya dah merasa feelingnya.
1: Betul
0: sih. Macam kita
1: tidaklah kita menyalahkan 100%. Sebab itu perubahan zaman. Kita yang bertuah sebab kita melalui perubahan zaman tersebut.
0: Tapi sebenarnya Flo, ia depend dengan mak bapak juga.
1: Betul. Mak bapak.
0: Jangan biarkan kata orang, jangan biarkan selalu ialah membiarkan
1: anak terlalu terdedah lah.
0: Terdedah dengan gadget.
1: Biarnya merasa terjatuh, terluka. Biarnya merasa.
3: Tapi zaman kini, mau luka sikit, ada jangkitan kumat. Mau keluar sikit lah, udara sih bagus.
1: Betul.
3: Kata-kata mak lah.
1: mak yang ada pengalaman.
3: Udara sih bagus. Kenapa kini itu zaman apa jerbu? Si kan kau suruh anak komen kat luar SMM. Zaman kini lah.
0: Tapi nyala
1: anak bergerak sikit tadi, dah. Dan
0: biar kata orang biarnya merasa zaman kanak-kanaknya bersama-sama dengan rakan-rakannya. Betul sih.
1: Betul. Biar mereka bergaul. Biar mereka tahu macam mana bergaul dan berkomunikasi. Itu adalah salah satu macam mana kita nak memupuk cara kita bercakap dengan orang.
0: Yes, betul.
1: Okay. Oh, betul. Terima kasih murid-murid.
2: Ada ciri-ciri seorang guru.
0: Cikgu guru.
1: Guru cikgu yang tidak betul ya.
2: Okay. Cikgu Flora.
0: Seperti biasa nak kita
1: belum sedar lagi lah. Okay.
0: Jangan dulu.
2: Belum, sabar.
0: Seperti biasa macam kita macam hari perayaan nak kita akan hari perayaan. Kita kadang-kadang balik kampung. So Flora sendiri lah. Balik kampung mungkin masalahnya seminggu zaman-zaman dulu
2: yang dirindu dulu. Flora yang dirindu.
1: Masalahnya itulah rumah itulah kampung memang
2: si jauh beza
0: tapi dan, mungkin ada juga cousin-cousin datang nak di rumah nak. Memang so, apa permainan
2: ataupun
0: apa
2: Flora berkunjung ke kampung-kampung saudara
1: jarang juga. Saudara mara berkunjung adalah
0: saudara berkunjung ya. So apa aktiviti yang dilakukan masa perayaannya?
1: Bermainlah.
0: Yang saya dapat dilupakan
1: memang tak ada benda lain lah. Memang kita akan bermainlah waktu kita kanak-kanak tu. Main ke dia menyebutnya main
3: selingkuh.
1: Batu serempang.
0: Kalau Zana sendiri lah macam ni Zana, macam makmum perayaan.
2: Kalau kita cerita sebab tentang perayaan Tok Syah memanglah kita rindu waktu
0: Zana memang zaman, ada cerita yang lebih ganas rasa
2: tu. Zaman masa kita lagi kecil-kecil masa waktu perayaan Zana memang akan pergi
1: ketumpah kari.
2: Bukan, pergi ke rumah orang. So kita nak cari duit raya masa ya. Kita rindukan duit raya masa ya.
3: Untuk kita beri duit
2: dengan,
3: raya.
2: Dengan saudara mara pergi ke rumah orang walaupun saya kenal ya janjinya ada pula. Raya.
1: Janji beri duit.
0: Memecun Zana ada sih. Janji memecun ada main tikam-tikam dengan orang.
2: Zana bukan setakat memecun sah. Zana pernah mandi air minyak gas.
1: Kena. Memang masa ganas.
2: Silah pada nakal. Silah pada nakal gila. Masanya kan masa mengakulah. Kita zaman dulu-dulu kita dulu kan kita lebih suka pakai minyak pelita waktu perayaan dan kami orang masa perayaan dulu memang akan pasang lampu pelita di sekitar kawasan rumah.
0: Jadi
2: dulu kan Zana rendah ataupun sikit
1: sekarang
2: sikit
1: pun
2: lah,
1: masih juga rendah
2: dan kayu api pelita ya yang tinggi sikit dari Zana masa ya. Zana pun seingat masa ya macam ni Zana boleh nak apa ya nak
1: capai lah
2: nak capai tertumpah dekat tertumpah. Zana
0: nasib si Angus
2: si belum
1: sedahlah
3: DJ Zana
2: nya belum ditunuk dan Zana bermandi dengan minyak gas
0: Zana macam ni
1: habislah baju
0: macam ni Zana sendiri nak mandi ya nak bersihkan diri
2: Zana
0: dengannya
2: mandi sendirilah Zana semua bising-bising takut kena marah. Zana terus pergi bersihkan diri Zana sebab Zana semua kantoi kat Zana yang beritnya tumpah.
0: Masalahnya baju kepada, bau. Mun mak kau tahu habislah kau kena habis. Yang kena kena rotan lagi kali kedua.
1: Masa kali ganda.
2: Zana lebih takut dengan abang-abang Zana. Zana banyak abang masa ya. Abang Zana semua di atas Zana 6 orang.
1: Patutlah Zana ni kenakannya lebih dari kita lah.
2: Sebab Zana lebih banyak lebih ramai abang
1: tak ikut-ikut abang lah.
0: Kalau Yon sendiri macam ni Yon?
3: Mun kami
0: masa
3: balik ke kampung
0: kami
3: kan zaman dulu kita sedar pakai telefon berwhatsapp. Kami ada best cousin yang paling rapat lah nya dekat Niah time ya dekat ladang Niah. Kami orang akan butuh surat kemain adik pulai pasti betul surat bertunggu dulu ni ada penbonia macam kini so lalu ferry mok lama menunggu kazen-kazen kamera sik diam kat rumah malah kena anak mak aja sini sungai nang asal orang pergi mandi ya ikut mandi pergi sungai nang dekat sungai aja pasti malam kan perayaan kami pandai ngajar so kami nang tiap tahun lah juara ngajar iyalah ditunggu kami hadiah ya bukannya banyak pun Maggi, sabu-sabu
0: sebabnya mau hadiah ya
3: nak hadiah ya suka nangga bersusun dekat apa teh dekat dinding rumah panjang ayalah zaman dulu
0: kami sendiri kami masih kata orang mengingat zaman-zaman masa dulu saya ada apa kata orang
1: zaman gebujang
0: ya apa WhatsApp dulu tak ada apa-apa
2: saya gadget
0: ada sikat raya.
2: Benar.
0: Beli.
2: Beli
0: kat raya.
2: Memang penuh kat raya beri kawan.
0: Beri kawan, kasa minta balas dah, nunggu balas.
3: Pasal lekat ke
1: dinding. Ikhlas. Minta balas.
0: Minta pakai nunggu balas sebab tak nak ya nak lekat ke rumah.
2: Benar.
1: Nak dijadikan perhiasan.
2: Ah, perhiasan dah. Macam yang suka dah nama saya. Ya, kita biasa tadi beli banyak-banyak kat raya.
3: Baca harap balas.
0: Kalau ada bunyi, ada yang berapi-rapi. Amun nak bawa bagus-bagus, saya tak engkau.
1: Ada muzik lah.
2: Ada muzik. Ada mahal sikit lah nama saya. Biar kita sanggup simpan duit cah. Nak belikan saya.
1: Memang nampak canggih lah. Tapi
0: macam dah larang. Si ada gi dah.
1: Si ada gi kad.
0: Si ada gi kad raya.
1: Surat cinta pun si ada gi.
0: Si ada gi surat cinta.
3: Itu pakai WhatsApp orang bercinta.
2: Betul sih. Dah pakai WhatsApp dah.
0: WhatsApp aja. Semua pakai WhatsApp.
1: Video call.
0: Video call.
2: Tapi ialah banyak perbezaannya juga zaman dulu dengan zaman kini tu. Tapi zaman dulu jelah yang paling kita banyak rindu.
0: Oh betul. Mun okey macam flow sendiri nak antara kenangan yang dalam kehidupan dan kenangan yang nak siapa individu yang paling banyak memberi kenangan yang besar untuk flow sendiri lah.
1: Tak lain tak bukan adik-beradik.
0: Adik-beradik sendiri.
1: Walaupun sekarang adik-beradik masih ada lah kan, tapi untuk kita mencari masa kita bersama memang susah.
0: Sebab dulu kita sentiasa bersama. Mungkin dah besar tu
1: semua ada haluan, ada kerja masing-masing.
0: Keluarga sendiri. So ya
1: paling dirindulah.
0: Dirindulah.
1: Nak berkumpul beramai-ramai. Memang susah. Memang takkan lengkap lah. Kadang-kadang memang akan ada yang tak dapat balik. Kadang-kadang bertahun-tahun tak berjumpa ada. Itu yang paling, jangan tanya lebih, sedih.
2: Cukup
0: sampai di sini. Kalau Zana sendiri lah macam ni Zana.
2: Kalau Zana memanglah kita ahli keluarga kita, terutamanya orang tua kita.
1: Sebab Zana dulu lagi dah kerja jauh macam tu.
2: Kami orang memang membesar dengan saudara mara apa semuanya sebelah mak
1: keluarga besar.
2: Dari kecil sampai ke besar memang sejauh kami orang pun rumah Syah. Memang dekat-dekat aja. Jadi terasalah bila dah berjauhan ya. Memang rindulah semua ya, rindu dengan adik-beradik, rindu dengan saudara mara yang membesar sama-sama dari kecil sampai ke besar. Dah macam adik-beradik juga. Jadi ialah yang dirindu Syah. Individu yang dirindu memang semualah ahli keluarga.
0: Ya betul.
1: Tiba-tiba sedih. Ada muzik sedih sih.
0: Okey, mun ya, mun Yun sendiri.
3: Memanglah ahli keluarga, adik-beradik kan. Tapi adik tiap orang paling rapat kami pun syukur juga nya dekat Bintulu. Adik kami nya semua rahsia kami nya tahu. Rahsia jahat, rahsia baik.
2: Rahsia jahat.
3: Ada rahsia jahat. Nasibnya sama situ.
0: Ada ya. Maksudnya ya ada adik Yun ya. Macam kira nyalah menyimpan segala-galanya.
3: Memang petik simpan dalam poket Doraemonnya. Kami cerita dengannya. Nyalah simpan semua.
0: Betul.
1: Syah?
0: Okey, macam kami pun sendiri sebab kami tu membesar memang keluarga lah. Sebab adalah keluarga, tapi kebanyakan kami membesar dengan kakak-kakak yang semua dah kahwin masa di kecil-kecil dulu. So kami kebanyakan kepada diam di asrama.
1: Dengan kawan-kawan
0: lah. Ya, tapi memang tetap rindu je lah. Memang masa dengan
2: sekolah rendah, sekolah menengah, asrama.
1: Sekolah menengah je.
0: Sekolah rendah sampai darjah 5.
2: Asrama.
1: Harian.
0: Pasal
2: sekolah menengah, asrama.
0: Darjah 6 asrama sampai form 6. So sebab ya dah memang dah kami
1: lebih rindu kepada kawan lah.
3: Kawan tu jadi keluarga ya.
1: Jadi keluarga. Keluarga nombor 2.
0: 24 jam. Kadang-kadang pun sebab nak balik ke kampung pun
1: jauh.
0: Kasih
1: kos semua.
0: Kos rumah, kasih kakak pun semua dah kahwin. So ikut lakinya semua nak. Saya dari kampung nak. So sebab kami tu anak bungsu, semua kakak dah kahwin semua.
3: Yalahnya ada cucu-cucu kau.
0: Sebab ya lah kadang-kadang mun di masa dulu masa sekolah, mun kami hari balik kata orang balik rumah nak. Kami sekarang balik rumah. Kami akan balik
1: Rumah kawan.
0: Ikut kawan. Hmm. Ya, pergi rumah panjang.
1: Masih berkawan kita dengan kawan kita ya?
0: Masih.
1: Masih.
3: Kita
1: oh,
3: kita
1: berpuluh-puluh tahun lah. Siapa? Oh, bagus. Ikut. Tak lupa kawan.
2: Dah berdikari dah nyawak dari sekolah menengah.
0: Oh, dah berdikari. Awal dah berdikari.
3: Sampai kini lah.
0: Ah, sampai kini.
3: Sampai kini. Hmm.
1: Patutlah kerasnya hati awak.
0: Iya betul.
1: Sedah si sedah?
0: Sedah tak sedah? Sedah tak sedah masih sedah.
1: Sedah, sedah.
2: Apa Gisha? Ha,
0: sedah. Pagi ya? Betul ya. Soalan ada lagi? Oh, soalan lagi.
2: Soalan lagi. Yalah bila kita bercerita tentang kenangan
1: memang tak habis
2: dulu,
1: lah.
2: Memang sebenarnya
3: esok pun si habis.
0: Memang
2: esok lusa pun memang si habis.
1: Betul.
2: Banyak kenangan kita dari kecil sampai kita membesar. Mm-mm. Sampai yang lebih besar sekarang.
1: Agak-agak lebih besar, alu lihat kita lebih besar ya. Besar ya, apa maksud besar ya?
2: Zana
1: nampak dah muka kenakalan Zananya besar, tunjuk sebelah tu.
2: Sebab banyak kenangan yang kita, saya akan lupa.
1: Betul, sampai mati pun kita takkan lupa.
2: Kenangan kurang indah.
0: So indah. Kata-kata akhir lah daripada sedar tak sedar dah call dah 10:51 Flora.
1: Kata-kata akhir Flora.
0: Dah macam daripada Flora.
2: Macam kita nak pergi meninggal.
1: Macam dah tinggal wasiat.
0: Untuk topik kita gitu, Flora, ada pesan sih untuk sidak ya?
1: Pesan gitu kan? Pesan. Bukan pesan tu, kenangan. Jep ketawa.
2: Pesan berat.
0: Pesan berat.
1: Pesan tu nuju Jeffrey Sam. Okey, kenangan. Ya, sunyi. Kenangan memang kita tak akan lupakan sampai bila-bila. Simpanlah kenangan ya. Di dalam hati, di dalam apa Gizana?
0: Memori.
1: Memori kita.
0: Ingatan kita.
1: Dan jangan lupa kepada orang yang mungkin yang mencipta kenangan dengan kita tu. Jangan lupakan mereka. Kenangan okay. Yang lama.
0: Zana. Zana sendiri.
2: Okey, kalau Zana.
1: Jangan sedih Zana. Ada bergenang dari mata.
0: Mudah mata lah. Kan panas.
2: Kalau Zana lah, bagi Zana sendirilah bila kita bercerita tentang kenangan tu yang indah selalunya bila kita bersama dengan keluarga.
0: Ya, betul.
2: Jadi Zana sendirilah setiap masa kebersamaan dengan keluarga ya memang Zana akan simpan semua kenangan.
1: Hargai.
2: Hargai semua kenangan sebab semua yang kelak akan jadi kenangan buat kita semua.
0: Ya, betul.
2: Hargailah masa betul. Yang ada
0: bersama dengan
2: selagi
0: keluarga.
2: Orang-orang yang kita sayang masih ada di
1: sisi
2: kita. Di sisi kita. Hargailah masa ya sebab dalam kehidupan tak ada apa yang kekal.
1: Kita takkan dapat kembalikan masa ya.
2: Jadi dengan kenangan ialah yang akan membuat kita
1: tersenyum.
2: Ingat, senyum. Sebab ya Zana suka simpan kenangan. Ya jelah.
1: Okay. Simpan kenangan di mana?
0: Untuk Ion sendiri.
2: Simpan kenangan.
3: Tadi kita dua madah simpan kenangan. Kini tu zaman moden untuk kita simpan kenangan, kita ambil lah, rakamlah banyak-banyak kenangan.
0: Momen-momen.
3: Pakai telefon, ambil video. Si tahu kita esok lusa video ataupun gambar yang kelak jadi kenangan kita.
0: Yes, betul.
3: Pakailah teknologi terbaru lah untuk kita mencipta kenangan. Bukan macam dulu kita hanya ingat dekat otak aja. Kini tu kita ada banyak pakai media yang kita boleh simpan. Facebook kah, TikTok kah, YouTube kah. Pagi X apa benda macam ni lah kita simpan kenangan kita sih ya.
1: Taklah penuh di kepala
3: itu masuk dalam
2: Zana simpan kenangan Zana di Facebook.
0: Macam kalau Syah sendiri pun akan simpan dalam Facebook supayanya
1: untuk tontonan ramai.
0: Tontonan ramai ataupun kawan-kawan
3: ni pagi.
0: Ia kan menjadi memori.
3: Tahun depan kelak ni akan ada memori
0: tu. Akan ada tahun tu. Today.
1: Kurus aku dulu kan.
0: Macam gambar kita dulu ya. Yang di Melaka ya. Ada gig. Ada dua.
3: Dari besar tu.
2: Bila menangkap gambar Syah dulu. Macam kami si sangka. Eh Syah takut. Syah kata dulu.
0: Okey.
1: Perutnya sih ada.
0: Sedar tak sedar. Dah 10:54
1: Makin aibnya keluar.
3: Sana dari Malaysia kah gambar tu?
2: Tak. Saya dari
1: International.
0: International.
2: Luar negara. Okay.
1: Yang pasti jangan sedar, lupakan sedar. Kenangan kita empat.
0: Sedar tak sedar, bro?
1: Sedar.
0: 10, 5, 5 dah puluh.
1: Sedar.
0: Okay, ya jalan untuk hari itu.
1: Okay.
0: Fokus kita dengan cukup tajuk yang itu. Sini, kenangan kenangan dahulu. Nah,
1: kenangan lampau.
0: Kenangan zaman dulu yang tak boleh dilupakan. Okay. So, apa-apa pun, terima kasih yang tengah bersama dengan kami menonton atau mendengarkan kami di Randau 360.
1: Mungkin ramai yang tersenyum sebab mereka mengimbau kenangan juga, kan?
0: Okay.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Sehingga kita bersua kembali. Macamlah kami tosi kembali lagi.

0: Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
4: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
4: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Kan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu pada pagi ini. Baik, di Bintulu cuaca pagi ni dipahamkan cuaca berjerebu, dan satu informasi Zana nak kongsikan yang mana cuaca panas dan kurang hujan dijangka berlaku di kebanyakan tempat di Borneo termasuk Sarawak hingga 14 Ogos tok kelak, yang mana berdasarkan kenyataan daripada Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip berkata baru-baru ini, pengaruh angin dari arah selatan serta bilangan titik panas dijangka kekal banyak di negara jiran, dan ia berpotensi menyebabkan jerebu rentas sempadan dan mengurangkan jarak ketampakan terutamanya di selatan Sarawak. Dan orang awam juga dinasihatkan agar sentiasa merujuk laman sesawang www.met.gov.my dan juga media sosial rasmi Met Malaysia, serta memuat turun aplikasi My Cuaca untuk mendapatkan maklumat yang terkini dan juga sahih. Dan semalam juga sumber daripada pihak bernama kita dipahamkan 8 kawasan di Sarawak dan juga 1 kawasan di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap yang tidak sehat menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara API MS. Dan di Sarawak sebelum ini 5 kawasan yang merekodkan bacaan tidak sehat iaitu di Kuching, Samarahan, Serian, Bintulu dan Semelaju, dan 3 kawasan baru juga yang telah merekodkan bacaan yang tidak sehat, bacaan udara yang tidak sehat, Miri, Sarike dan juga Seri Aman merekodkan tahap tidak sehat susulan jerebu rentas sempadan, dan seterusnya orang ramai dinasihatkan agar memantau bacaan indeks pencemaran udara IPU terkini dan juga mengurangkan aktiviti luar terutamanya aktiviti lasak sekiranya kualiti udara semakin merosot, dan juga diseru untuk menutup tingkap dan pintu ketika jerebu semakin buruk dan memakai pelitup muka yang sesuai ketika berada di luar, dan jangan lupa minum air secukupnya. Jadi itu yang kita nak kongsikan satu informasi mengenai keadaan jerebu sekarang ni yang melanda di beberapa kawasan di Sarawak, terutamanya kawasan-kawasan yang telah merekodkan tahap tidak sehat iaitu di Miri, Sarike, Seri Aman, di Semarahan, Serian, Bintulu dan juga di Semelaju. Jadi itu antara kawasan-kawasan yang telah merekodkan bacaan udara yang tidak sehat. Baik, 11.14 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih rakan-rakan semua yang terus setia juga mengikuti kita di Corong Radio, di aplikasi RTM Klik, termasuk juga rakan setia pendengar kita yang terus setia bersama kita di Facebook RTM Bintulu. Zana nak menyapa rakan-rakan kita pagi tu. Komen-komen yang Zana terima pagi ni datangnya daripada rakan setia kita Jonas Tulang. Katanya selamat pagi DJ, selamat berkonti. Katanya dari skim penempatan Sekuau. Katanya panas cuaca kamek di situ. Minta lagu DJ, lagu Cintamu Mekar di Hati daripada Mei. Lagu yang ditujukan kepada Justin Will, Wesley Belajar, Peter Pengabang, Mark Rabong Alap, David Dev, Ganti David, Boniface Burhan Jai, Matthew Balai, Richie Jarit, Petrus Frederick, Davis Kedit, Belda Anai, Humphrey William, Ayak Lala dan ramai lagi. Kita juga ada Andrew Ibi dari Tatau, katanya salam diucapkan kepada saudara Mara.
adik-beradik, mak bapa, ha, dan katanya Jambai, Fabian, semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Terima kasih Andrew EB. Dan seterusnya Nicholas Tires, selamat pagi juga. Agnes Indai Robin, selamat pagi juga, selamat bersiaran pagi ni. Semoga sehat walafiat selalu, ceria-ceria selalu. Cuaca miri pagi tak panas katanya, minta mainkan

Lagu Iban, Stila Philip, Ngentuk ke Mimpi, Buat Hiburan Sendiri dan semua yang mengenali diri, Agnes Indai Robin, katanya semoga semuanya sehat dan juga dipermudahkan segala urusan. Amin. Merdan Ashadi, selamat pagi juga. Kita juga ada Nora Ngah Nora. Selamat bertugas, katanya semoga sehat-sehat selalu. Hendaknya Rachel Merikan, selamat pagi. Salam sehat selalu dari Siburan, khas buat semua pendengar setia Bintulu FM dan semua teman-teman dan juga kenalan di mana jua mereka berada. Dan kita silupakan juga Keling Temawai, selamat pagi, minta putarkan sebarang lagu hiburan khasnya untuk Eric Jang Daniel, Annie Tinggi, Zila Hani, Lina Bugis, Sasha Amanda, Peter Tingkah, Alice Spencer dan semua kawan-kawan Facebook, katanya dengan ucapan selamat pagi hari Isnin semua. Itu antara komen-komen yang kita terima pagi ini datangnya daripada rakan-rakan setia kita yang telah dikongsikan bersama menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu.

0: Lagu-lagu yang dimainkan semua best. Dengarkan pilihan santai dan menghiburkan. Menemani anda di mana jua hanya di Bintin FM.
1: Ya, terus menemani anda di mana jua menerusi radio Bintulu FM. Sekiralah anda boleh ikuti siaran kami sama ada menerusi corong radio ataupun menerusi aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu pagi ni. Semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria, terus terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan pagi ni, semestinya buat menemani pagi anda hingga jam 12.30 hari tak kelak sebelum siaran radio Bintulu FM disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching. Baik, satu informasi Zana nak kongsikan juga pagi ini, sumber yang kita dapat daripada pihak pejabat pendidikan daerah Bintulu, yang mana kita dipahamkan pihak pejabat pendidikan daerah Bintulu akan mengadakan satu program yang dinamakan Carnival Pendidikan Madani PPD Bintulu pada 14 dan 15 Ogos, Jumaat dan Sabtu, di beberapa lokasi yang dipilih, yang mana yang akan diadakan dimulai pada 14 Ogos hari Sabtu bertempat di SMK Kemenah, dengan adanya aktiviti solat subuh madani, kuliah subuh, dan seterusnya juga pada hari yang sama 14 Ogos bertempat di Pantai Tanjung Batu Bintulu. Antara pengisian aktivitinya turut diadakan senam robik keluarga madani, tarian madani, aktiviti plogging, breeze walk, dan pada 15 Ogos juga hari Sabtu kemuncaknya akan diadakan bertempat di SK1 Garden City Bintulu, dengan adanya pengisian aktiviti seperti pameran pendidikan dan kerjaya, tribunal anti buli, bicara nadi negara, jen cilik madani, aktiviti cabutan bertuah, dan banyak lagi aktiviti menarik yang akan diadakan sempena dengan Carnival Pendidikan Madani 2026, dan orang ramai dijemput hadir bagi sama-sama memeriahkan Carnival Pendidikan Madani ini. Dan bagi sesiapa yang ingin mendapatkan sebarang maklumat lanjut, kita orang boleh melayari laman Facebook Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu. Dalamnya banyak keterangan lanjut mengenai Carnival Pendidikan Madani 2026 yang akan diadakan bermula 14 Ogos Jumaat dan juga 15 Ogos hari Sabtu tok kelak, bertempat di SMK Kemenah, Pantai Tanjung Batu Bintulu, dan juga di SK1 Garden City Bintulu. Itu antara satu informasi Zana nak kongsikan bersama kepada kita semua yang terus setia mendengarkan Radio Bintulu FM. Baik, selamat pagi Distant Jang. Selamat pagi katanya. Selamat bertugas DJ Minta Lagu Awi. Untuk hiburan pemandu lori supaya tak mengantuk. Nak minta lagu Awi katanya. Apapun, terima kasih rakan kita di Stenjang. Memandulah berhati-hati, semoga dipermudahkan perjalanan kita orang, dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi yang ingin dituju pada pagi tu. Mak Anong, selamat pagi juga, salam ceria, salam mesra, selamat bertugas katanya, minta mainkan lagu Zamani Slam Kembali Merindu untuk hiburan diri sendiri dan juga kepada semua yang mengenali diri Mak Anong. Happy Conti DJ, terima kasih Mak Anong. Kita juga ada Ujoh Caung, kita juga ada Di Asan Tengah Layan Bintulu FM. Terima kasih rakan kita Di Asan, dan seterusnya juga rakan setia kita yang turut melayangkan komen juga pagi ni, Alexis David Biju. Selamat pagi katanya, semoga sehat-sehat selalu. Cuaca di Betong nampaknya berjerebu DJ, minta lagu Suci Dalam Debu, nyanyian iklim untuk hiburan. Sylvia Andrew Bada, Angelina Mieng, Caroline Mead, Alice Spencer, Majori Albert, Dawa Tengkoling, Abby Mary, Cindu Embuyau, dan ramai lagi rakan-rakan Facebook yang lain, dengan harapan katanya semoga terhibur, salam ceria selalu. Dan seterusnya Jambai, selamat pagi Jambai katanya, baik cuaca di Tatau cuma agak mendung pagi ni, minta lagu Syah Tersentak di Dada, dan salam katanya ditujukan kepada Stamos, Poli Masing, Aida Manja Haji Putih, Mary Ayom, Induk Kenawit, Andrew Ibi dan semua pendengar, semoga ceria sehat selalu. Katanya saya ni kurang sehat, DJ apapun happy konti. Mana yang kurang sehat ya? Ha, rajin-rajinlah makan ubat. Ha, kalau berlarutan jangan dibiarkan. Ha, dan pergi ke klinik rawatan yang berhampiran dengan tempat kita orang berada. Apapun Zana doakan, semoga mana yang kurang sehat diberikan kesembuhan supaya kembali pulih seperti sedia kala. Baik, Ramli Li, selamat pagi juga. Selamat berkonti, katanya cuaca di Sibu masa tok dah mula panas. Katanya kepada sahabat-sahabat semua, selamat mengopi. Terima kasih Ramli Li. Kita juga ada Sapian Podin, katanya selamat pagi kepada semua sahabat pendengar Bintulu FM. Semoga sentiasa sehat. Pagi ni nak minta DJ mainkan lagu Rindu Serindu Rindunya daripada Spoon buat hiburan bersama. Jadi itu antara komen-komen rakan-rakan setia kita yang telah dikongsikan bersama menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sentiasa setia. Kita nak tunaikan lagu permintaan rakan kita. Dengarkan Slam Kembali Merindu dan sebuah lagu Iban daripada Stella Pilit berjudul Ngentuk ke Mimpi. Jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ya, semoga semuanya terus ceria, terus terhibur dan terus setia mengikuti Radio Bintulu FM pagi ini. Tak kira di mana jua anda berada, sama ada mendengarkan kami dari Bintulu, rakan-rakan setia kita dari Sibu, Mukah, Belaga, Miri, yang berada di Kuching, Serian, Seri Aman, Sarike, Betong, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, dari luar negara yang terus setia mengikuti Radio Bintulu FM pagi tu. Terima kasih atas kesetiaan semuanya bersama kami, dan teruskan kesetiaan kita orang hingga jam 12.30 hari tu kelak, sebabnya lepas tu banyak lagi hiburan-hiburan terbaik yang kita akan tunaikan buat menemani pagi anda. Baik, satu informasi juga yang kita nak kongsikan bersama, sumber daripada pihak Hospital Bintulu. Kita dipahamkan pihak Hospital Bintulu dengan kerjasama ahli lembaga pelawat Hospital Bintulu juga akan menganjurkan satu program yang dinamakan program Aging with Grace, meniti usia emas dengan sehat, aktif dan bahagia, yang akan diadakan pada 22 Ogos 2026 bersamaan hari Sabtu, bertempat di Dewan Suara Bintulu bermula jam 7.30 pagi, yang mana program itu dipahamkan bertujuan mempromosikan penuaan sehat, kesejahteraan fizikal dan mental serta persediaan menghadapi persaraan, yang mana dipahamkan pelbagai pengisian aktiviti yang akan diadakan bersempena dengan program ini. Antaranya akan diadakan ceramah tentang pemakanan sehat, ortopedik dan osteoporosis, seterusnya minda sehat, pengesanan awal Alzheimer dan brain games, aktiviti fizikal seperti radio tiso, tai chi dan banyak lagi aktiviti sampingan lain yang akan diadakan juga bersempena dengan program Aging with Grace bagi tahun 2026 yang akan diadakan pada 22 Ogos 2026 hari Sabtu, bertempat di Dewan Suara Bintulu. Dan kita dipahamkan yang mana tetamu kehormat yang dijadualkan akan turut hadir merasmikan program tok kelak, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing, yang merupakan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen P217 Bintulu. Jadi itu juga antara satu program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu yang kita nak wawarkan bersama. Baik, terima kasih kepada kita semua yang terus menghantar komen-komen, titipan salam, ucapan pagi tu. Ada juga yang melayangkan komen untuk permintaan lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan radio Bintulu FM pagi ni. Dan kita nak kongsikan lagi komen-komen yang kita terima, datangnya daripada rakan seterusnya, Saniah Ganti. Katanya, selamat bersiaran DJ, selamat pagi juga, semoga dipermudahkan tugasan kita, amin. Kita juga ada Induk Kenawit, selamat pagi, selamat bertugas, katanya. Cuaca panas di Kenawit pagi tu, katanya. Dan katanya nak minta lagu, lagu Biarku Menjadi Lilin, kumpulan Pelangi, khas untuk hiburan Ijau Lang, Michael Bang, Roslina Francis, Mary Ubon Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serina Sendai Janang, Sasha Amanda dan ramai lagi semua rakan-rakan Facebook yang lain, katanya dengan ucapan semoga terhibur pagi ini. Kita juga ada Timbul Tawau, selamat pagi, selamat bertugas. Terusnya Nora Ngah Nora, semoga sehat-sehat selalu hendaknya. Kita juga ada Junaidi Laing, selamat pagi dan selamat bertugas. Kita juga ada Adi Asan, katanya layan dari flat Sungai Pelan pagi ni, dan selamat pagi semua, cuaca panas dan jerebu pagi ni, mun seedah hal penting, katanya jangan keluar rumah kerana udara kurang baik untuk kesihatan kita semua. Apapun, katanya nak dengar lagu Iban DJ, mun ada khas buat Putra Bonio, Stamos, TV Stiller, Poli Masing, Bulan Pengerindu, Jugidan, Ayu Birbi, Eric Yang Daniel, Empawi Derman dan rakan-rakan yang lain, dengan ucapannya selamat menjalankan tugas pagi ini. Terima kasih. Jaiton S. Nah, selamat pagi juga Ali sini, selamat pagi juga Nek Mo, katanya minta lagu Joget Senyum Memikat dari Datuk Siti Nurhaliza, katanya ditujukan kepada semua kawan. Ha, semoga terhibur pagi tu. Cuaca dah panas DJ, daripada Nek Mo. Terima kasih. Asal Semadi good morning juga Ani Tinggi. Ha, selamat pagi juga Nori Jerai, katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, katanya cuaca panas di Tatau, minta lagu Gerhana Cinta Luka Salim, dan salam katanya kepada semua sahabat yang tengah layan Bintulu FM. Jadi itu antara komen-komen pagi ni yang Zana terima menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. 11.46 minit pagi, sebuah hiburan yang kita nak hiburkan kepada kita semua. Dengarkan Dato' Awi, Mata Hati Jiwa.

hiburan daripada Syah tersentak di dada. Menghiburkan anda sebentar tadi. Membawakan kita pada jam 11.55 minit pagi waktu sekarang. Dan seterusnya juga disampaikan untuk info solat pada hari ini yang merangkumi, untuk zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan juga Bintulu, untuk panduan Muslimin dan Muslimat. Masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.36 minit tengah hari. Dan waktu sekarang 11.56 minit pagi. Syukur Alhamdulillah, nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran Radio Bintulu FM untuk edisi hari itu Isnin 10 Ogos 2026. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari itu kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching. Dan pastinya kami, Suzana Musa, DJ Zana akan kembali bersiaran lagi menemani anda di pertemuan yang akan datang. Baik, dengan ini Zana mengundur diri. Jaga diri semuanya, jaga kesihatan dengan keadaan sekarang ni, musim jerebu. Jadi semoga semuanya dilindungi selalu daripada penyakit, musibah yang tidak kita ingini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semua, bye-bye.

Selamat tengah hari. Bergulai dengan aku, Nancy Tambun, bawa berita tengah hari YFM kena 10 hari bulan 8, 2026. UPS pemansang pekebun meat industri getah, Tauke Rizda berniat deka hidup ke baru 38,000 hektar kebun getah tuai di Sarawak. Tidak ditemu, tidak dikibuah kagi. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah Datuk Rubiah Wang madaka Rizda deka nungku ke bagi orang tik bempu kebunnya sebedau sidak ke ngatur randau kena merangsang sidaknya nanam baru getah bak kebun sidak. Bak sidak tiagi deka ngemansang ke kebun diri, sidak tahu minta sawup ari Rizda nyengkawa minta bantu ari program kebun kendak diintu. Tajap ia nanti sidak tu ngai ngintu kebun sidagi, dia Rizda oleh nulung ngemansang ke kebunnya. Tuk endang sebengkah hari jalai tidak dikena Rizda nambah ke hasil getah Malaysia nengah pengawak ti ngemansang ke baru kebun getah ke endak diintu orang agi. Datuk Rubiah maksud ke jaku tu udah ia kebejadi konvensyen pekebun meat Rizda Renggat Zon Sarawak 2026 di Kuching. Gerempung seberkas merambu dekat niri ke kompleks Indo-UPS baru sidak di Petrajaya, Kuching. Bangunan kebarunya ialah dekat dikena nangkup guna pengawak pengelantang hati, lomba enggak main serta palan keulih ndur ngatur pengawak. Presiden seberkas Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka sebengkah tabak di Petrajaya udah dipilih ndur niri ke kompleks Indo-UPSnya. Randau kesili agi dekat diatur enggak upis tanah enggak survei alai ngulih ke pemendar tau ke hak ngempu tanah ari Perintah Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim madah ke perambunya endang perkara kebaru berengkah lalu sebengkah penerang pasal tukuh enggak anggar belanja seminak dekat dipadah ke nanti perkara tu udah dikemendar ke Perintah Sarawak. Naka ke dia tu program Sarawakku Sayang SKS bagi menua serikai ngerikut ke bala temuai ke pemadu mayuh datai ngagai programnya ke bisi 115,150 iko bas pemanjai 3 hari programnya ke dia tu. Kabang Kaunsel Negeri Sitak Pakan Tan Sri William Mawan Ikum madah ke penyampaunya ngalah ke rikut program SKS bagi menua sibu tinggal rikut ke lebih 102,000 iko temuai datai. Sambut kecukup manahnya megak, udah merik empas ekonomi ngagai orang dagang bak kandang menuanya. Kalai programnya ngerikut ke hasil jual lebih hari RM334,000. Ya madah ke pemujur tu megak, ngayan ke program SKS. Ukai semina ulih nyadi ke pelasar ndur perintah ngau rakyat ulih berjaku, tang megak ulih merik untung terus ngagai orang dagang di menua tu. Sepemanjai 3 hari programnya ke diatur, 158 titik kaunter bisik disedia ke 47 agensi perintah ngau company luar. Kelimpah hari ti bisik ndur ngatur sekedap pengawak ke raban bangsa, pengawak seni ngau main asal. Berita ti ke penudi. 9 kandang ke benua di Sarawak ngerikut ke indeks pengamah angin bak ikas ti ndak manah ke pengerai. Lalu 4 lagi kandang ke benua Meruan ngerikut ke ikas ti jalan pemersi urung pukul 10 pagi tadi. Belalau ke penerang ti baru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin UPIS Rampak Menua. 9 stesen pengamata gaya angin ti ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU ti ndak manah ke pengerai ianya. IPD Serian ting rekod ke 180 lalu ditangkan ke Semerahan ting rekod ke 163, Kuching 162, Ngau Sibu 158. Mukah ngerikut ke 156, Serikai 154, Seri Aman 153, Bintulu 147 lalu Semelaju 142. 4 stesen bukai tinggal ikut ke angin ke jalan pemersi ianya Miri 95, ILP Miri 92, Limbang 81, Ngau Kapit 73. Tunaka berita tengah hari sehari itu beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Ya sama tengari ke semua palap nia kita ya mulai waru kita ingau kami hari UFM Sibu dalam awak 3 jam dalam awak ngelah tengari kita ungkup ke sar itu ya. Ya boleh ngaku nana yang nyentuh kangge pukul 3 lama itu lagi. Jadi ya sudah kita endorse ke program kita dulu kita ya. Kenapa ke rintai program kita ungkup ke sar itu ya. Terima kasih kepada pengarah kami NNC Tambun di Kuching yang sudah baca kita berita. Lalu pihak mereka dia tahu kita boleh lama awak ngelah tengah hari YFM Sibu 12 tengah lagi indoor kita boleh ngau pengarah kami Lucia Thomas Kasau dalam program Randau Temuai. Lalu ditangkan ngau program Buah Rundia Rebak Baru. Pukul 1 dia kita dekat hingga ke program Squad Trio ya. Udahnya kita ngelansak mimit antara info ke bisiknya di Kapiat. Lapan kita ini udah boleh ngepengar kita di Kapiat ke Sarito ya. Jadi ya udah benar di Srikaya di Sarito ya mulai ke direk ke Kapiat ya. Jadi ya bisik mereka kita mimit antara info-info ke dekatnya di Kapiat. Ya pukul 2 bakal selama megang door kita mulai dalam program Penyiar Penghidup Aku lalu ditangkan dengan program Secangkir Kopi. Ketika bakal selama megang dia kita dekat bulan ngop ngari kami di YFM Kuching awak rentak ngalih hari. Ya antara itu sem program ungkup kesarito hari 1/10/2008 tahun 2026 boleh ngaku pengari kita sekali lagi Nana hanya untuk ngeri pukul 3 lemai. Kena ngemun ke program kita bawa ngelah tengah hari kita ke sekali itu kita berpindang setiap lagu hari Ricky Anderson habungai pinang. Dan sebenarnya aku mic kita ini ngaku.

Okey, nyata ada lagu dari Ricky Anderson, Bunga Pinang yang dikenal menerima malam peninggal kita yang ujung ke jam kita 17 minit lepas pukul 12 tengah hari. Okey, kita yang ujung menatai ke sekedar berita kabisit terima kami ke sekali itu. Jadi berita situ itu ditujukan guys semua kabar belayan di Batang Uyak, Ulu Uyak, Ili Uyak. Batang Tamin pasal siwang Mukah Nangalebai, Batang Pendan Sungai Satai, kebelayan di Rumah Imbat, Rumah Meriang, Rumah Demur,

Sengok Binyok. Kapal layan di selepin belayet Limbang Tubau Engkasu inya di rumah Delan. Yang semua kapal layan kenalah di rintai ke itu dipinta sam belak sama data ya. Ya ke ngelala niang Desmond anak umpi tau ke apala ke ngelala umpi anak Sabah ngau belawan anak Inau. Jadi pesan tu madah ke Desmond anak umpi tau ke Bunyau. Udah nadai ba hospital Miri kena ke 8/8 tahun 2026 lalu niang tu dekat di Intu. Bala mayuah kena kelemai 9/8 tahun 2026 ba rumah tamat nanga tabau batang uyak setapang lalu niang tu tadi dekat di Anjong agak pendam Bukit Tugong Batu 40 jalan Sibu Selangau kena ke 11/8 tahun 2026 jadi separang penerang ke Siliak dia kita tahu telefon ngagai nombor Lensi anak umpi belum umur 014 999 0121 tak ke Claudia anak umpi belum umur 011 395 237 34.

Okey, jadi pesan Siti itu ditujukan guys semua kapal pelayan di Amiri, Sibu, Kapit, Rumah Hujang, Rantau Lugai, Sungai Ngemah. Kapal pelayan di Rumah Jimmy, Kerangan Sibau, Sungai Ngemah. Kapal pelayan di Rumah Mangai, Lubuak Tanjung, Sungai Ngemah. Pihak megak kapal pelayan di Skim Gempuruk, Nanga Jagau, Sungai Ngemah. Serta kapal pelayan di Nanga Niru, Sungai Ngemah. Jadi pesan itu madah ke Regina Dwi anak Bantin, Regina Dwi anak Bantin, tak kedui anak Bantin, udah nadai kena kelapan hari bulan 8 tahun 2026, bak Spital Seredang Selangor. Jadi tubuh Nianto dekat dibaik pulai ke menua kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026 pukul 10.30 pagi dekat datai di Sibu. Lalu ni yang Regina Dwi anak Bantin tu dekat di Intu, Babala Mayuh, Barumah Panjai William juga kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026 lalu dekat di Kubur kena ke pagi 14 hari bulan 8 tahun 2026 yang kena ke hari 5. Ngunya tadi ngarap ke semua kebablayan yang Regina Dwi yang Bantin boleh ngenatai kederi ngau ngesah penusah tu buat rumah William juga kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu yang Regina Dwi yang Bantin tu dekat dikubur ke kena pagi 14 hari bulan 8 tahun 2026.

Yang tadi antara pesan ke bisa diterima kami, jadi yang ngarap ke pesan tadi nak didinga, lalu lihat didinga, bila kabar belayan kiri pesan ya, lihat menatai ke diri. Dan ngulu penusah ke anya di 21 minit lepas pukul 12.30 tu lagi dia di ke belengga pengari kami Lucia atau Mas Kasau dalam program Ranau Temuai. Lalu dia tangkan ke program Buah Rundiang Rebak Baru.

Oke, sebenarnya dulu kita berperindah yang ngelagu bedah di sedia kami kena berindah kita bawa ngelah tengah kita ungkap ke sore itu hari 1, 10 hari bulan 8 tahun 2026 Raja Ibadadah di Keranjai Semayang. Setelah lagu hari Sebesta ND Sebesta E

0: Ianya lagu di kena merindang bala peningat kita ke tengah hari itu. Siti lagu ke dibai Stella Philip, lagu ke diberi nama Manah Baduk Bugula ya. Jadi nya lagu ke nang udah ditusun bab playlist kita ke Sarito lalu dia tu jam bakal selama nanti hari satu dia kita bisi temuai di kangau ke studio peningat mayu. Jadi kita ke bisi meda live Facebook kita ke tengah hari itu Sibu FM. Kita tahu mending kerana kami sebuat berkenang ke kimpian pemerhati hati nyerumak ngau hari kita hiti nagang penusah lemas tu tahu nyadi ya. Jadi asaiku ke tengah hari tu hari aku lalu ke Tuan Timothy Anak Barat inya penolong penguasa bomba ketua balai BBP Kapit ngau Tuan Teren Anak Jimbun inya pegawai bomba kanan satu hari BBP Sungai Merah. Jadi ngelalu ke sedua tuan mari selamat tengah hari nah.
1: Ya, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
0: Au mana berita tengah hari tu nah?
1: Mana-mana.
0: Au mana? Atajak ku. Beda peningal ke benda yang kami sebuat tu nyu berterenggung atau batu deh. Au kita penemu ke hari dia tu benuang panas tau ke ulih di kumai kita kemarau nepi tuan.
1: Ya,
0: ya. Au terima kasih. Laban kita sebuat oleh limpang ke studio Ranau ngaku dalam program Ranau temui kita ke tengah hari itu. Lalu ngemai Ranau tu berengkah megak peningah ngau Tuan Timothy seduai Tuan Teren minta seduai berkongsi dulu masa pendiau seduai ni sebetul tanya negok topik kita tengah hari itu engkanya bisik baru nemu tau ke baru ngelala kini tuan dulu hari ini tuan.
1: Oh, jadi aku tu sama tengah hari dulu lah. Jadi aku tu penolong penguasa bomba Timothy Anak Barat. Aku asal dari Ulu Sungai Salian Sibu. So, aku dah gawak bomba tu dah 10 tahun lebih lah. Mula coba aku terus posting bah Sungai Merah, ke Sungai Merah. Pejabat Zon 4. Dia aku megai bahagian keselamatan kebakaran lah kepada enforcement. Udahnya aku dipindah ke ngagai balai bomba penyelamat Kapit, dia aku jadi kepala namanya ketua bomba dia lah. Sampai di Kapit sampai ke Datau.
0: Sampai ke Datau. Jadi ngenuan tu tuan.
2: Okey, terima kasih RJ. Jadi selamat ngalih hari, ngau salam sejahtera lah ngagai balai peninggal mayu lah. Jadi sekali lagi kumari saya terima kasih ngagai YFM Sibu laban ke udah ngangau ke aku ngatun temuti itu berkunci ngau ngame nereng ke nama arti berserimai ngau hari pencegahan lemas dunia itu. Jadi aku pegawai bumah kanan satu Teren Sana Jimbun pengalaman gawa lebih kurang 20 tahun. So tanggung pengawal aku ianya diberi jadi ketua PPD Zon Sibu ianya lebih dikenali sebagai tanyalah ketua unit skuba Zon Sibu.
0: Ketua unit skuba nah. Yeah. Jadi ngam benar punya kutanya seduai datai ke studio tengah hari tu laban kita nemu dalam bulan tu inya bulan ti nagang penusah lemas serata dunia jadi minta nuan tu Tuan Timothy madulo na minta nuan tu berkunci nama kini antara tujuh nagang penusah lemas tu lalu nama keboya kini isu pasal lemas tu amat dikemerat ke bala kita na.
1: Oh jadi jadi namanya Hari Pencegahan Lemas Dunia tu kena kita ingat ke diri pun ingat ke semua bala kita yang tentang pasal keselamatan atau pengikut diri maya bergagak ke aktiviti baik eh. Jadi tujuh kempen tu kena nambah ke penemu ngau kesedaran di kalangan bala mayu awak ke kita berjaga-jaga lalu ulih nyeliah ke penusah. Laban lemas tu boleh jadi ngagai siapa-siapa nak ngira dia nemunya merai ke nak nemunya merai. Nama kebuah tu isu terpenting selalu dah patut di ketengah ke kebala raban kami bomba dah. Laban suah amat nyadi kadang-kadang tanya jandi ngau nyadi ngau jampat tanpa disedari.
0: Ya.
1: Bahkan even bahasa mimpul pun boleh walaupun bisa orang tuai medak. Walaupun bisa orang tuai namanya bisa diak aku tapi ilap. Pengilap diri ngasuh tanya jadi penusah.
0: Ya, nyus sekelip mata aja nih tuan.
1: Ya.
0: Jadi nyak meh kebuah peningat tujuh hari penjagaan lemah sedunia. Jadi ba tanya kedua tu muka tuan ni bagi seduai menyawa negara. Nama kita ente berarti kena suah meda ngau macam ba berita pasal operasi search and rescue. Bisanya tadi bala boma yang kedepadanya nyelam bak sungai, nyelam bak peguang atau ke bak lombong punya ko kita ngiga sidak kelemas tu tadi. Ulih nuan nerangkan kena ke bala raban boma atau ulih ngereja pengawaknya semua kini tau ke ya dan sikit bisa raban dari unit khas yang kediriknya tuan Teren.
2: Okey, terima kasih Rije. Jadi soalan tu cukup soalan te paling dekat indok aku lah. Laban to peluang indok aku madah ke atau ke nereng ke bekeni ko atau gerak tim PPDA kami tu ya kerukumai pasukan penyelamat di air. Ke baka anggota bukai ya mesti melalui pentoliahan lah. Toliahan jadi menjadi pasukan penyelamat di air. Sidak ya melalui khusus lah, khusus sebulan. Jadi untuk pasukan penyelamat di air kami tertarik yang minat bisik bazun sibu tu balai bomba dan penyelamat sungai merah aja ya di pusat ke anggota. Jadi pemayu anggota dalam unit PPDA tu ianya 20 ikut pegawai termasuk aku lah. Termasuk aku mpu. Jadi aku kan nerang ke ngagai peninggal mayu pasal berkeni atau gerak tim PPD itu. Tok mayuh kita nak merti lah DJ. Mayuh kita nak nemu, nak faham berkeni ke tim skuba, bomba atau tadi. Ya ke, ya boleh pergi operasi ke orang. Jadi aku ambil contoh baka balai bomba, balai Tuan Timothy, baka Pit. Aku ambil contoh lah kes yang berlaku baka Pit dia. Jadi penyawa lokasi no operasi yang tadi kira 3 jam tuan hari ke balai bomba kapit. Jadi tindakan awal apabila sida tuan Temuti tadi nerima panggilan menyuka orang nerima panggilan dari Mensia Mayu madah ke bisik kes lemas. Jadi tindakan awal sida tuan Temuti itu sida ya jadi first responder. Sida ya mesti datang ke lokasi dulu. Jadi lokasi dulu udahnya sidak ya perlu ngagak size up. Sidak ya mesti ngambil maklumat. Dalam masa sidak ngambil maklumat tadi semua jako lah kesnya tadi perlu melibatkan tim selam. Jadi sidak ya akan mohon ataupun maklum ngagak aku dulu. Udahnya Tuan Timothy akan berhubung dengan ketua zon kami. Ianya Tuan Indi lah. Ya akan berhubung dengan Tuan Indi berkeni ke operasinya sama ada ya perlu tim skuba terkenal. Udahnya tadi tindakan seterusnya Tuan ini ianya KZ Zon Sibu tadi ia akan maklum ngagai 3 ikut pegawai atasan kami ianya pengarah yang setiap pengarah timbalan pengarah ngau penolong pengarah operasi negeri lah. Jadi 3 ikut saja ya kuliah meluluskan tim skuba tu beroperasi. Kayaknya aku maksud ya. Jadi apabila ya udah nerima kelulusan dari 3 ikut tu udah pemaluman so kami akan berkumpul dalam kami berkumpul pen kami bisa KPI ya. KPI tadi kami boleh berkumpul dalam masa sejam. Maksimal lah sejam untuk kami berkumpul. Jadi berkenya aku atau gerak tim. Ya ukai, maksudnya tadi DJ, ya ukai penekak kita akan keluar ke tim PPD itu. Lepasnya perlu penilaian hari sidak balai ke beroperasi tadi. Ya kebisaan terima kes tadi. Sidak ya akan nilai, sidak mereka melumat agai kami. So kami akan kumpul lah maklumat yang sama dah kami perlu nurun terpendak. Ya ok, semua kes lemas di selam nak kena.
0: Okay. Ngambil ke bala peningan kita yang nemu tengah hari itu. Kadang sidak yang ada bala raban boma udah dia yang lalu nak genyelam. Retin ya, tadi ok ya. Hari unit kita lah tadi ya, tuan ya. Nak semua bomba atau bisik pemenang ngasuh nyelam ne. Yeah. Aku nyung uji nanya nuan tuan. Laban nuan bisik madah tak ada tahu ke bisik nyebut. Bakal lemasnya bisik di selam ngau nak. Berkena yuk tanya tuan.
2: Okey. Maksud ya tadi DJ ya berasakan penilaian sida keluaran operasi balai tadi. Bakal contoh bakal pihak tadi. Bisik tim first responder tadi sida akan pergi kin sida ya ngambil maklumat. Maksudnya baka ya lemas semua ya tadi anyun ya labuh kai tapi bisa arus menyukai kita bisa air yang tarik sikit deras. Mm-hmm. Jadi ia nak akan berada berdasarkan oleh labuhnya. Ia akan anyuat lah. Jadinya penilaian yang kita nak perlu selam lah maksudnya tarik. Tapi nanti ia berikat sama ada ia labuh mengenak kereta ke dalam air. Kita boleh kena pasti yang ia bisik beria.
0: Ngobakai kadena tuan. Udahnya mega tu tuan Timothy na. Nanti tuan pu meda ni bagi nur ke ia sesuai ke namanya penusia lemasnya nyadi na tau ke dikumai kita kuasan ke bisik risiko.
1: Oh, jadi ya ke sesuai ke nyadi yang mamat ya ke selalu nyadi lemas tu ni adalah ialah sungai lah.
0: Mm-hmm.
1: Sungai udahnya tepi pantai kurang. Oh, tasik aku kita ada.
0: Mm-hmm.
1: Oh, ni peguang peguang buatan sendiri. Dia lombong ngau ai terjun ke kita nya.
0: Ai uang ya.
1: Dia mah selalu nyadi lemas, suage nyadi lemas bak sungai lah.
0: Mm-hmm. Jadi suai, Oh, nya antara ndur ke suai penusia lemas tu nyadi megane. Lalu tangkan wan ngagai bala kebisik mendiang ke radio tengah hari itu sekalinya kita ikannya di apa indai atau ke siapa-siapa kita kebisik bermain atau ke dikumai kita memarin sebelah sungai, sebelah tasik atau nama kini jago pesan wan tuan.
1: Oh, jadi ya ngagai jago pesan ngagai apa indai ya, kemai anak sidak ya ke pergi piknik lah, nampak? Piknik, healing lah. Anda yang hilap sekali, anda yang hilang pandangan jika jadi kau bahasa. Jadi anda ngomai anak kita nya landi ya, nemu nyemerai semua. Anda yang terus melekat ke 100% lah. Mesti kan mesti ke pedak lama-lama jaga ya nilai risiko ya. Risiko bandua baka air terjun yang semua di ni ini patut dia bermain. Tak ya kalau pada bahaya dia ane yang kasu tidak main dia. Jadi utai tu suah jadi laban confident tahap kini kan nyebut
0: kini. Mumai derempu udah landik nyemerai semua.
1: Ya aku confident dengan anak ya. Dan yang anak confident dengan derempu laban kadang-kadang ya mak nemu nyemerai. Utai nya ulah jadi kadang-kadang ulah jadi kaki krem kini.
0: Betul, pangkal batu.
1: Pangkal batu. Dah ya, kenyang ke?
0: Aw, jadi ane yang nejok kan ya kita nak di pedak mana tuan?
1: Ya.
0: Aw, jadi bak tubuh non pu tu tadi tuan tera, nangkanya bisa cara pengelikun ke patut di titiah lebih maya ke mana bak sungai, laut, tasik atau ke kolam bunyi ke tuan temotinya nah. Aw, ya. Nama kini. Namanya atur pengelikun yang kepatut dititias tidak ya.
2: Okey, DJ. Pasal pengelikun tadi munyi kurang kita sama nemu sedia maklum munyi kurang kunci utama ya tadi ya keselamatan. Maksud ya tadi nama-nama aktiviti kerja kita baka munyi ketuan Timothy tadi healing. Kita pergi ngau seronok pulai pin mesti seronok.
0: Ya,
2: ngai ke kita lagi pulai lalu bisa penusah ke namanya di. Nya kita mesti pentingkan keselamatan dan pengelikuan diri tadi. Ianya hari aku beri contoh beberapa contoh lah ya ke untuk pengelikuan diri. Contoh kita tadi bisa pengawak bak sungai. Kita mesti kan nemu arus sungai yang tadi peneras air yang tadi penalam air yang tadi. Ya ukai kita main redah aja punya korang. Lalu kita mesti kan nemu berkeni ciri-ciri air sungai tadi ya. Kak berlaku bah tunggal kita yang tadi bakal kepala air itu yang selalu nyadi lah, selalu nyadi kita pengen sama medak berita-berita. Jadi berkini kita kak nemu ya akan berlaku bah tunggal tadi ya akan bisa anyun pupuk ke kita nya buih ya. Lalu bisa kayu anyun jadi apabila bisa benarnya berlaku kita kena awal lah untuk kita pulai. Sama mereka bakal bak kolam. Maka bak kolam pun yang mesti bisa peraturan kita tadi. Nanti peraturan kolam tadi madah ke lantai licin. Contoh tadi nama perlu gagak kita untuk kita mengelakkan daripada tenyalah hari kita ke berpenusah ya. Kita nak belanda sama megak type kena. Lalu bak pantai, bak laut pun sama megak bisa peraturan yang pu. bisa peraturan ianya tanda amaran ko kita. Apabila kita bisa mendak tanda amaran dia bisa pala buaya, pala baya ko kita. Ha, mesti ana mandai lah. Kita dah nemu dia segi bisa ancaman utai kenya. So pemanah dia tu aku berhati ke baka pantai-pantai ya mayu nyedia ke lifeguard lah penjaga pantai ko kita nya. Hanya segi atu temanah lah untuk keselamatan.
0: Jadi udah nyak ke tuan ya, atau nyuwa ke tuan temoti, atau lebih banyak kita ke depan ke perahu. Ini lama utai patut dikemarai ke kita ini.
1: Ya depan perahu ataupun bot so amat kemada kita ibu menua Sarawak atau lah okay menua kapit jauh pada aku bata raja atau kau menua bukai tak pedih mas ya tidak akan kena life jacket ya. Ataupun jaket keselamatan. Jadi aku kak namanya menitik beratkan life jacket tu sebenarnya. Ukaya dikena ukai kena de dua-duanya. Ukai kena de mengalah tumbuh de ukai. Nya paswa kita nya laban te de perahu karam kini ma ke gelombang di pangka tabuat ataupun tungkang kini ni nimu. Jadi pamaya lungkup namanya perahu tadi Elis de ulah terapung. Pama de na ulah terapung nemu nya merai pun de. Bisa kau tanya mangka deh, nyu luput dia nyu, udah tenggelam deh.
0: Nyujung kau kita lemas
1: deh. Nyujung kita lemas punya.
0: Bisa orang madah tu, aku nemu nyemerai ni buah ngena life jacket, kau tahu ke jacket keselamatan. Kini rundiang tuan tuan.
1: Nyak merundiang ke bala mayu ke mayari tu pada aku ninga kita bala peninga. Jadi kita amat kita nemu nyemerai. Kami bomba menasihati kita aneh yang sekali kita pandang ringan ngau sungai itu bahkan tahunya ya aneh deh dia sehingga amat dia jaguh nyemerai teng suah amat pada kami ya ke jaguh nyemerai yang jadi bangsa munyi ke bos kami sebab Datuk Kirudin ingat mengke jaguh ukai di ikan ke ukai di ikan dia mensia deh dia nara singap ya tua menyaku amat dia nemu nyemerai deh. Bisa maya de ana nguji mana banyak atau diuji itu nya. Pame de uji lu nyaom ya. Paling penting life jacket ana ndang kena.
0: Dengan kita pesan dari Tuan Timothy nya peninga jauh kena jauh pejalai kita nanti lebuh petengah ke sungai patut ngena life jacket ne tuan. Udahnya tuan tera nama kini penyilap ti selalu nyadi nih lebuh orang meda orang bukai tu lemas. Bekene cara tau ke nama utai ke patut digaga lebuh kita bertungak kau penusah ke begitu nah.
2: Ya DJ. Jadi utai ke penyilap ya ke selalu laban nitih ke pansiak jabatan kita yang mega atau DJ. Ya ke selalu nyadi ianya ya ukai siko. Ia kena di masa lemas tu sampai 2 sampai 3. Jadi kita yang mansiak tadi hasil pansiak kita yang tadi sina tu ia kena menyemerai minat sikoknya aja. Ia kena menyemerai 2 ekor. Jadi berkini 2 ekornya tahu jadi tahu oleh lemas. Sebab laban sina yang tadi nadai ngemuan penemu sebagai penyelamat. Jadi penyelamat. Penemu yang tadi ia ukai kita mesti melalui kursus semua nak perlu bekanya. Kita penemu ya cukup untuk kita nemu siapa tua. Siapa tua maksud tarik pengerai tubuh tua, mampu terkena tua nyelamat ke orang, bisa nak tua kena perengkah, pelatan kena tua nyelamat. Perengkah tu tadi, nak semestinya tadi, tua mesti bisa tali. Tua mesti bisa utai ke bakar bumi, kena bumi yang nyelamat. Mesti bisa utai bekanya, nak semestinya bekanya. Kita boleh kena kayu, bakar sual, kita boleh merik ngagai mangsanya. Boleh megak kena baju, lalu toko terbukai bakat tuang toko giliannya pin oleh diberi kita yang agak mangsa ya ke aku kini madah ke untuk melarang lah aku sikit nageng bala peninga bakat kita yang terpedak ke bisik kes berdepan mata kita orang lemas tu semak tua nadai penemu nadai muat penemu nyelamat pengerai tua nantu berapa mana lagi tuan yang nyelamat ke nanti nadai pelatan Tuhan Ibu nyelamatkan. Laban kita nak galakan kita ingin nak teknik approach tu nya. Approach tu tadi ngagai penyelamatnya sikit udah bisa khusus baru yang nak ya. Te tuan ada khusus ada nama-nama semua. Tua ka datai lu nangkap mansa ngau tetua tenggelam di baik ya. Okey, kenyak.
0: Udahnya nama kini Prambu JBPM tu nah ngambil ke boleh ngurang ke kes lemas tu tuan.
2: Okey, terima kasih DJ. Ante berkenaan ke pasal Prambu jabatan kita itu aku bisa ngambil tiga itik je lah. Namanya sebenarnya tapi aku ngambil ya ke tiap ya ke program ya ke parlimen ya ke mana ya jabatan kami. Jadi ya ke pertama kami tertarik bisa ngagak rondaan kuasaan. Rondaan kuasaan kami tadi mayu jenis lah. Ya ke pertama tadi rondaan kuasaan tadi lebih mayu hujan lebat. Nanti hujan lebat tadi ya lebat lebih daripada satu jam kami mesti ngagak rondaan. Lainnya tadi nanti hujannya tadi berterusan 4 jam pin kami ngagak rondaan. Jadi tujuan rondaan tadi kena kami medak. Dini kuasaan ya ke bisik berisiko ya ke selalu nyadi. Jadi beh tunggal tadi menyekilat ko kita. Ngau terus ya ronaan tadi musim banjir. Kami mendeka bisa ngagak ronaan maya musim banjir. Jadi perlu mereka sehat lah. Ngai kebelan ni ya bermain air banjir semua. Sama mereka ronaan kawasan tadi perlu digagak maya musim cuti sekolah atau penting. Laban maya musim cuti sekolah tu tadi. Mayu program digagak kita lebih-lebih lagi hari 6 kita selalu ingat hari 6 saya bro jadi sidak ya ngagak atur aktiviti hari 6 nya. Okey, ya, yang pertama kedua tadi kami bisa ngagak ceramah walaupun tadi pemohon tadi minta ceramah keselamatan kebakaran tapi kami tetap nyelit ke ceramah pasal keselamatan di air ianya MKAA Majlis Keselamatan di Air lah. Lebih lagi bak sekolah-sekolah lah kita selalu berkongsi dengan sidak ya. Ngau ketiga tadi itu program terbaru dari jabatan kami ianya program Jom Renang. Okey, program Jom Renang tu tadi amat ya lebih kepada ngajal orang berkenai cara nyemerai tapi laban tempoh untuk program Jom Renang tadi minat 4 jam aja ditetap korang. Untuk kita persedia maklum nanti 4 jam untuk kita nemu nyemerai segi tu saya kata tu saya mimit. Cuma kita target kita objektif kita kak sidak ya nemu teknik nyemerai yang betul. Yang kedua tadi sidak ya uliah namah ke water confidence. Maksudnya tadi sidak ya daripada nak nemu nyemerai sidak ya berani nurun kai. Sidak ya nak kalah mandi bersungai sidak ya lalu uliah dalam air. Makanya. Kena aku tuju untuk program jom renang kami tu tadi.
0: Mana kena nah tuan program jom renang. Jadi kita sebuat new kat datai ba ujuran au ke tengah hari tu ngagai nuan tu tuan temoti ne laban nuan kena di ketua balai ba bagi menua kita di kapit nah. Nyangka bisik pesan nuan kini rumah ngau kempen pemerhati yati nagang penusia lemas ke dikenang kita sebuat tengah hari tu.
1: Okey. Jadi ni namanya pesan ngagai bala peninggal simple ya dengar kita mana-mana yang pertama adalah awasi yang kedua anda ngambil risiko baka pada tu dan tanda pemanya tanya menung lemas anda ngambil risiko dan ketiga ya paling dititik beratkan bala raban kami bomba enggak bala agensi bukai mah kena jaket keselamatan apaan dan menyemerai kata kena majeket keselamatan ba suai adanya di baka padah kota dek kastar yang keni dek nyemerai. Nyak suai hage ke degiga kami ya ketiga hari melepau. Minta ampun bala peninga. Minta ampun bala peninga kakasal. Kadai tapi nyak ke reality ya.
0: Betul.
1: Okey.
0: Ngambil tanya data bala peninga kita ini tengah hari tu. Jadi dia tu tuannya kita nemu dia tu benuang menua kita yang meda dia musim monsun barat daya kebenarnya di dia tok ianya musim panas tok ke musim rangkai itu nama kini pesan bala kita raban bomba ngagai bala peninga.
1: Jadi aku ngari ke raban bomba menua kapit atau ke ngari ke zon sibu sekali raban dia tok kita musim hangat kemarin kami bisa boleh bak kapit aja boleh bisa 4 kes kan paling balat kes api sampai orang nunu sampai pusat pelupusan sampai bakapit sampai sehari tahu mah data bala aku ge menung pentungku lumus kami malam tadi kami datai pukul berapa kami madam kapinya pagi itu timbul baru api jadi pesan ku ngaga kita bala peninga mayuah Hau, kita ya ke benung bumainya. Ana yang nuno utaim dia tau tak, buat buat masa tau. Hau, leban pedih saya kada padam. Leban apinya kak nyerarai ngau api namanya rumput dia kena le racun kita. Hau, jadi kita nemu cara namanya nuno ya habis dengan ngagak fire break nang awak tapi buat masa tau. Ana sekali mah kasih ke kami raban bumba tau mah. Hau. Hau. Jadi benda tersebut ke pasal penguatkuasaannya, laban penguatkuasaannya, okay, bidang kami, kami nak boleh nyaman kita bisik satu badan yang boleh ngeluar kesaman. Enggak kita ngai balat saman orangnya.
0: Ya.
1: Yeah. Okay, jadi anda yang tahu mah, anda yang agak pembakaran terbuka. Oh. Terima kasih ya.
0: Mm-hmm. Oh, jadi kepenudis sekali hari ini untuk Tuan Darren.
2: Okay, terima kasih DJ. Pasal munsun tu tadi amat munyi ketuan temuti mega balaka laban kadang-kadang kita itu tadi ukai mina bumai aja orang ke berkebun semua kadang-kadang maya kerangkai tu sudah rindu bertunu kena tuan jadi minta aneh sekali lah bertunu kutai tanpa kawalan tu punya laban ya segi akan nyerarai.
0: Ya, okay, tahu. Jadi sama-sama. Sekali lagi merek terima kasih yang guys sedawai kulih limpang ke studio ke tengah hari itu. Bukulai ngau kami berdalam program Ranau Temuai. Terima kasih megak ngagai bala kita ke bisik mendak live Facebook kita ke tengah hari itu ya. Tadi kita sudah bukulai ngau Tuan Timothy Anna Barat ianya penolong penguasa bomba ketuai balai bagi menua kita di Kapit atau ke BBP Kapit ngau Tuan Teren Anak Jimbun ianya pegawai bomba kanan satu ketua PPDA Zon Sibu Pak BBP Sungai Merah. Terima kasih Tuan.
2: Ya, terima kasih.
0: Mm-hmm.

0: Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Tapi belum peninggal, sekali lagi kita mulai dalam program Buah Rundiang Rebak Baru. Mulai ngaku Hendriana Usum. Dalam hidup kita besar sari, mayuah mai kita tidak tentu. Dekat kiruah ke penghidup orang bukai, tidak ngira yang kebamlayan ke tempu telah ke orang kendang tidak dikelola. Cara hidup di bakanya kebenarnya mana? Laban uliah dikenal kita nyaga dari empu. Hari ke kulungu mayuah lalu tusi cerita pasal tuknya. Lumuh narai utai di cerita ke harinya. Lalu bisik lah cerita tanah di tempok digagok nyadi ke buah ranau ngapangan diri bawa pengujungnya tau ngatai ke penusah pengudah petenahnya natai bos iyo kempu buah cerita bos tentang tu cukup mana amai meh jalai penghidup ti ngai kiruah kurang bukai nyati kemeran ke kita tang ti nyau ngai kiruah ngau semua utai ti nyadi nyau kira ke hidup ke diri-diri narai buah keo namo-namo utai nyadi ngelingi tau ke mai ke kita pengusaha bakal cerita kita ke sekali itu ke diberi aku nama setegal ngai kiruah. Dalam hidup sasari sidak meringai sebilia ndak tentu kiruah ke orang bukai ndak ke sidak sebilia sumbung laban ti orang ngeranau sidak ya deka ke sidak ngeranau tang nti randaunya ndak menuku mai wah ngakai kenang ke penghidup orang dia sidak sebilia sigi ndak betul dia sidak meringai sebilia enggak nadai penangi nti orang yang sudah ya leban bos tentang penatai belanja stop musik tidak ada penanggul meringai sebagai binia undang orang timruan begaji stop mangkup ngop say bokus perintah ulah ngop rengai sudah meringai sebilia tinggai kiruah kurang bukai ukai semina bak rumah penjaja balai kawa ngawa diri di nindur pan sudah ya siki bakalnya kalau sekali bini meringai nurun gawa pakai serta ngena kereta yang pu laban seruai yang meringai kena sawum kereta tegal tengok palan gawa nak sama jalai paginya maka selama ia nurun pukul 9 pagi sekali datai bijalai tip si tiku dia yang nak muka-muka yang mendak siku induk si dia ngena motosikal induknya maka kena dapat angkat tegal kaki ia kena tinggang motosikal lalu dipabok ke engkau kaki induknya udah patah bini meringai minak medak pakai nyaca kepai-kepai kindo yang minta bantu tang ia ngagak diri nak ibu di ujung kia lalu mupuak ninggal ke induk tisidinya kau anak dia lagi nanti ia nyaman tu induk tisidinya tentu ia dekat kiruah lalu hari prinsip ke ngai kiruah meh ujung kia kempang ninggal ke induk tisidinya pihak aja natai bapalan gawa ia nadai bercerita nama-nama sigit bako ti nadai tai nyadi depan mata ya nak lama udahnya usi sidak sama gawa kendurnya bercerita madah kep tunggal ya si dian bak jalai lah patah kaki kena tinggang motosikal yang kebuah ya lawan natai ngakai palan gawa paginya laban kenyang nganjung petunggal yang ke si dian yang agak sepital dulu bini beningai tetap akan meninggal nama-nama randa orang bopesnya tak majak ke pengawa ya lemahnya tembu ngawa ya pulai bakal selama dah cukup jam bawa pancut hari upis terus ngagain duka lalu mupuak pulai niti arun nyalai besai sepeda temok ngagai jalai nuju rumah penyai udah kerita bini meringai nyal temok ngagai jalai ke rumah penyai kesmina dua gemar dia jalainya malat amai tepekul laban kerita ndak kalau ngelamak tu tau bisi kerita mayuh tepekul buat jalainya hari simpang usai temok ke jalai rumah penyai nya ukai semina rumah panjai sudah meringai aja tang bisi 12 rumah panjai kebukai nama kebuah jala itu tak sekut kereta sama itu mayu hamai ke musio itu mayu 1 jam kebutak bini meringai ndak lama dia ia bisi medak lampu membulan kekejap datai hari kemudi kereta lalu mansok kereta ya nyak baru bini meringai nemu tentu bisi sidian pok jalai sidaknya kereta berjalai berubah-ubah lalu lubah mansok nur ke sidinya baru bini meringai nemu alai sidinya bawa sementang ia kemudah induk si dia mengenal untuk sikal pagi tadi setegal ngai kiruah dia bini meringai lalu mupuak meninggal kendurnya pengudah kereta nak terpukul lagi nak mia nemu bagi siapa orang kebantanya Yasmin nak maliak nak lama lalu mendak kereta sebuah sepiak dak lagi ayan udah tamak dalam parit sebuah kereta bibor dak bias depan ia lalu bisi bengkai orang udah bungkur ngena kain bura kainnya pan udah merah baru darah kelalu laju mereka itu ini nak sidian sidak ke Belanda yang kita itu sah tapi kuah leban sidaknya kapok nak parai sekedak sidaknya kendak bertingnya dari bawahnya wakil kurang lagi kan siya kembali batas jalan alun pihak kaputap bini beringai sambil kereta ya terus untuk cang laju menuju rumah penyai ndak bersaid ya aripan sabung silau balah nak soya udah ternah megang hati ke diri bayam pun bukai sini engkau orang luar deh engkau sidak sepilih pan sidak jarang merandau ngepangan diri nak tentu kiruah ke pangan tak main dunia dari anak udah bersaid megang tiga iku dua iku indu lalu siku laki ketuai 20 tahun ke rumah dua 18 tahun lalu ke pengkuan sekali 17 tahun tajapan meringai bedau pulai kawak mainnya jam tang bini anak yang nadai pengirau lalu jauh aku siati dekat telepon nanya ke kini penunggu ya mayanya jam lalu nak letai di rumah malah anak sikit diajar selaya laki bini ngambil kena kiruh kurang di ujung kebelah anak ya ngembuan ulah bakalnya magang kira pukul 8 malam dia sudah sempat begau mendak cerita polis pakil bawa rumah orang rumah penyai lalu belok berangau nyau menyikin bawa mungkin basah macam peragam sudah ilmu maya polis ke nyau nikik ke rumah tetai baruai dia tuai rumah dan nanya nama pejalai polis nama pejalai sebuah tuan aku tutup rumah kami rumah tu tutup rumah tu tapi ngau polis berikutnya kami dua ini gak kapan melayan meringai anak centing laban alamat buat tinggi itu kena rumah penjahit itu kosiku pulis kami lalu ngok ke tinggi ngagai tuai rumah au rakyat aku mencuk tuan misi bini anak yang dibeli dia lagi ngasuh balau ngangau bini anak dia ngasuh pansur mar sidangnya sikip tapo dalam bilik ya, belum lama ndak tentu ngerana orang nama main meringai di tuan bisipnya lah dia ditangkap kita ketuai rumah bedau nyawet pulis alai bini meringai udah pansut ada belia udah dikangau orang lalu mansang agai balau ti benung berdeki buat tengah ruai dia sambil dikelingi sidak serumah setem ya tai dia ya panalu nanya nama tai tuan nama mayan laki aku deh mantu bini meringai anak jantiang ya tuan nuan ngau kami ke balai dulu balau anak nuan muka baik sekali laban laki nuan meringai benua hospital sidian bedau lang lalu orang pihak hospital ngigak warisnya laban bisi puam dirkau disayin kena ngadu ke mau putuang ke polis nyinganya nyau lemik asap tuang bini meringai kalaya nyau kak tujuh lepi nasib ke anak induk ya ketuai sama bisi bendurnya kalaya nyau perempuan nangkap ya sidap nyanak panelu perempuan berkemas rata numpuk kena kereta sidap mpu untuk di untuk ke polis letai batiku nuan meringai kesedian dia pedah lu ngetu bini meringai pengetum ke polis lalu madah ke ngagai bini meringai pasak kereta tidak kena meringai sidian nya agi bedau berdalam parit bini meringai lalu meda keritanya kialai yang ngesah kenya amai kereta laki ya kereta tidak dipedak ya lemai tadi tang laban ke ngai kiruah nyak kebuah ia ndak berarti benar ke tukonya sida lalu mupu baru laban pihak hospital buna kesayan waris meringai ngau jampat lutur ngadai udah ngakak nama-nama irau ke bisi tanya dia lalu sida bisalah ke kebam layan meringai 20 minit rindur ke sidang ngagai hospital dalam kandang 20 menit ke ngantiknya muka sudah meringai nyawa-nyawa ikan seton tuko bini yaratai bawa muawat kecemasan mayanya meh sudah meringai pan madam kesebut ya tidak sempat diselamat ke Tegal tilamak nganti waris datai nesal cukup nesal bini meringai ke utai tinggal di laban ya lalu tidak ngetu setelah melati ke mamai seperti sidin lemai tadi tindak pihak tentu nyawa laki ya uliah diselamat ketekalanya nanti ia lalu nyerta ambulan ngagai hospital setegak lalu ngai kiruah ke utai di ngelingi sidak ia meh ngujuang kenya lenyau siku laki lalu anak ia lenyau apai makanya meh cerita kita lalu udah itu kita nyarok yang satu hari ajar setot tempo meringai tinya di ketua ibelia kenang ngai kiruah ke nama-nama utai tinya di ngelingi ia ujung ke bini ngana ia pan sama ngebuan ulah tiba kanya sidak sebilia nadai bajar ke pengadiri tang blok sebakau ngai kiruah kurang yang kau setegal sidak ia ngasai diri sebilia ngebuan natai pemisi timur wan kedua lebuah maya bini meringai mendak siku indu ti sidin berjalan maya ia nurun kawa tang ia nak nuluang indunya taban kaki ia kepatah nak tinggal untuk sekal cikena ya, ya induknya benar amai minta pengasiah ari bini meringai tang setegal ngai kiruah nya kebah bini meringai lalu mupua kagak diri enggak medal tiga lemainya mega dia kereta kena meringai banta engkau sekereta bebawa bandar induk daripada ya sidian pagi tadi tegal ngai kiruah ngujung bini ya maya kemansa luar nyati nyaundak nemu sopa bagi kebanta ya nemu sigi bisi orang mati leban bisi medak tubuh udah dibungkur kena kain borak keempat udah polis madah ke rumah naik sidap bini meringai nyana ke hospital setegal tibuna ke sain waris kena meringai pengutung nyak baru bini meringai nemu kebanta lemai tadi ti dipedak ya endang laki empu ndak lama amai dokter merik balas ngangkai bini meringai setegal tindak nulung induk kesidian ngena motosikal setegal ulah tinggai kiruah nyak meh ngujung kesida lenyau tuai bilia tegal nak sempat sayan pum kena ngurus ke meringai ti berputung ya tu kita nyimpul cerita tu ukai semua perkara kita mesti ndak kiruah laban sakit kita nama mesia dia kita mesti bisi kawal ngam mesia bukai ndak udah madah kengakai dia bilia kita ndak guna kurang bukai tegal kita ikat misi berpangkat atau berpengaraja laban penyuntua ngau penusah siku-siku kita mesti itu nang tak sepakau diberi petara anang maka cerita tu tadi setegah kalau ngai kiruah

0: Okey, gak tahu pala aku tu. Ini bilai pada deh. Nama tu gak tahu mat. Tak saya kita kena. Ini kuat lagi. Pua subak topo.
1: Kita dek. Tak apa lah. Tak.
2: Dah mah gede kamu dah. Yang motor yang lekak. Karena yang lekak kesetiriang ya. Jari lagi. Pada kepala nya.
1: Hampir ada sangkai. Tugi saya je.
2: Tak apa. Tak apa. Saya bangsa pala kekurang.
0: Dilihat kaku ini gua di belakang dia.
2: Eh. Ngai aku ni lihat pala ni mpai makan mie mpai semua. Kamu ya jari kami tau. Mpai temu kau bersih pala dia nyok.
0: Buat aku tu simpul. Berapa dia?
2: Okay. Lagi. Lagi. Lagi. Udah berkedai lagi. Lagi. Lagi. Lagi.
1: Lagi.
2: Lagi. Lagi. Lagi. Lagi. Lagi. Orang pansut ini tanya. Ini bilai. Pakin kian dah.
0: Ini pakin ke mana ya? Ini bilai. Aku main gambar orang kereta kita.
1: Mana ya? Tau apa dia? Nanti gue yang ngasuh kami yang gini yang dek.
0: Ini dek ngelekok sendiri yang nama deh.
2: Dek. Gak gerawat tadi. Ini bakal nyumbuah yang empat kutub.
1: Empai kita yang nyari. Empai yang ngasuh kita yang gini yang ya. Okey lah. Dah.
2: Ya pasuk kena ngam ya. Mimik gaya keluar gaya. Ini bilai keluar gaya. Keluar mimik.
0: Up.

0: Hoặc cụ thể đi, hoặc cụ thể mấy tổng rồi, hoặc kèm bay, nhà nó kèm cái gì ông hay một tàu rồi kèm.
1: Nè, nè. Thì xì nhà kì mì mì
2: mì mì mì
0: ngắm tại đây nó rap kia đừng câu tôi đi ngã đây à
2: bố sẽ ok ngắm
0: à ngắm tôi tàu đấy
1: nhà mua nhỉ
2: ăn để đủ được kiến khi tay
0: à
2: nhà mà đợi bà lọ nhà đủ lộ
1: yên cây thọ phá đam
2: này ám ăn quay nó mà cũng gì bà đây ta đây từ nhà
0: bà cố kunci kereta ada nyama yang tekan nya nak kunci kunci nya pala nya tekan beri kaki tekan
1: kereta kaya ke bak
0: ko nya kereta kaya yo aku ko
2: mungkin dia nya aku ko de ngai pasar ke rek ko de wai ngai dengan mai setuai ante be kato bisa ingat kita ora tuai deh tuai dari bo
0: ate kena bali ate ko meda kereta ada nya wai to na di tucu ko kunci nya tetek tekan tadi nya ko ngai dari ba nya na namo nya kereta ora kaya beli
2: si dau cho si dan nya to na namo namo meletu bala ke
0: na em tu wai ta ku nam mo
1: ji ke
0: na ma kra mai na kan dia ne da ku nam mo ya na nam mo kong han yuang ke ta le bai ya
1: ne u dia thariet dia tai nam ma em
2: pre ngam tau sru dia ku nda nam mo mai tu nu ku sa ja ru ke la bas
0: pa ke ngam ngam
1: nam ma kereta dia tu na le di ngam mo ni nya na na temu hidup na tai
2: u dia tu prak suai de
0: u de u de u de ya bau penian tu le ta bla nu mbe ke ke ni ngai ni na le ke ku ma u de mpai
1: ta kan ne
2: udah tu nai
0: udah kata kunci dia tau deh wai ne bila baik
2: namanya kunci bun dai deh
0: baik udah bai pansu
2: bai pansu tau
1: bai bai bukan ni kedai curi orang kereta kita
0: nama kan curi tu udah tutup tau kunci bak kau nai
1: ente kunci dan kereta deh
0: nó tao em bà của ấy
1: à ra mấy
2: cái rồi nó mà cầm bả mà chết em
1: bị sai mà nó thao phải lo cút tao ấy
0: nhà như vậy cầm lại cái nhà đồ lo quay thì bị là chết được điện cái nhà điều hay bậc đại mà đã khi ta khăm mày hay nó tao ấy nhà cô ra nó khi ta
1: chắc đi nam mà thao
2: nín đợi pui nhà bà lo nè upan tao ấy đó đấy
0: mình đã
2: đi nay từ nay nó guốc
0: pua mà nà bữa nôm thật
2: sẹo rồi nữa
1: sih kita dah ada dai, kau tu antek ke Christmas hilas kali.
0: Dah dai deh, utanya sih kat tahu semua
2: apa baru
0: ni lah. Ini lah kau dai, aw, cabutnya.
1: Cabut tau.
2: Kata apa lah doai?
1: Kata.
0: Ayo nak, dah mula mula hubah deh.
1: Mula tu, ini kledek kledek kledek.
2: Mula dah mula tuai deh.
1: No, dah dai belama, tu muda
2: dia. Ya, ya, lah bang selalu dah dai deh. Nada mula dia, bisa dia yang lama tu, nape ya?
0: Ya, ya, dekem dia anggup, dekem dia anggup pergi nyabut aku nak nyabut ngaji yang dia mempunyai panjai mana nyabut kok, hebat bahaya dengan 50 sen.
2: Oh, ni kita pula pasar tu lagi. Kau apa
1: nak kau boleh 50 sen?
0: Nada mula,
1: kok,
0: dengai mana deh?
2: Berat 10 ringgit,
0: berat 10 ringgit. Seibu, kau bahaya dengan dia ni.
1: Seibu, ngai 50 sen mama.
2: Hei, kau gay ke dek kerok kata dia mesti.
1: Nama dua dek ngai yang buat
0: kau. Nah, aku nak kira wah kenyang aku.
1: Nama dua dek.
2: Tak ke dia, empat lo dek nya.
1: Udah, udah tu ke.
0: Ayo, mai dulu dulu. Udah,
1: udah. Tahu tu nyen ni,
0: ke? Nama tiri, nama tua tiri kau.
2: Nyen, mami ya nyen nyen kita.
0: Nyen, ya bojong nyen sekali.
1: Yang udah semai orang. Tuh, tuh. Tahu, mai biar kau.
2: Dek, nama dek, nama semai dek nya, mai kau kira
0: kalau mau tak kepala di tok tarik bangku deh ni dah ni alu ni nak hang apa deh deh sumpah yang tanya dulu bisa orang ngau deh kok kita dah dengi ana dah ada dok ngau
1: ada ada orang punya ka ada nomo yo nomo nyawa kau
2: nak sawo yo deh plain tok ka dia nak si orang
0: nyin nyin kapan si teh nyin ame deh bangku kena ada orang yang nyin
1: ini boleh ka
0: ayo di ngah deh wai nabi lai ngai kok kira kepala nyung ngene yang kekini kita tong baru te la wai ngai ni bisa pejalai pia ko ko na la layan de pala ke kata nya nya ma ge alu
1: pala bang kau tu bang kau kai ama no bang kau dah duduk ko di ni udah ne
2: ning ka min lai min bai bala sida ne ko ja ko
0: nya di
2: nya tang to pemen ngadu to pemen
0: no nya
1: ah nama te pemen ne
2: yang de surat cinta dulu tu atau maya bertemu macam ni kita temu dulu tu dulu kita wai antai dulu tau ni dah kita
1: ini bulan
0: tu dia support dia hidup kena dulu ngannya dia lu nyau dia milih macam ni dia ngamai tu ane de ngamai de jalai support de penuh jaik dia
1: oh
0: tapi parai mno orang angkat bapa kri kuah lah bapa kita tau nya mage support de hidup
1: kena bapa parai
2: tu parai
1: kan dia nani kat de bisa lembia baik belah mong orang yang
2: bisa tau bisa merawan kat tau namot kena dai
0: ante de support ke parai lagi nyau kita lagi cengah berjalan lagi
2: nyau nah ante de pia bertemu dulu tu dulu kah ku
0: bapa bulan
2: tu di dulu nuai apa bulan tau
1: Nai,
2: betai
1: ah.
2: Ya, cuma mata tu nak dai.
0: Okey, cuma mata nak dai. Tulisan dua tu, tu nak
2: mau. Salah dua tu nya.
1: Okey, nya, ya kita betai ah nama. hulanya?
2: Apa hulanya pada?
0: Ma, tu risi ubatnya gigak dia tebak amatnya.
1: Amat tebak, tu nama penyakit itu.
0: Ini manusia ya, dokter itu ada pak. Nyanyi gigak, temu janji ya.
2: Ada bulannya pada ada nya, mana nak sih anak nanya?
1: Nama tu dah, lebuah tau.
2: Parah ya jauh, aku tumpah dulu.
1: Bukan ini kedai tau dah lebuah tau. Nah, aku bisa ubat
2: deh. Mana dah tau kita kian lagi, dah tau kita.
0: Mana mua, nyak ku nanya tadi kak bisa jalan itu baru. Kujian teh ku nanya kerutai kemunyi nyak tadi nyak nak temu deh empuk pengawal deh. Gila nak nak tahu ay ubah baru uli nyekian kita.
2: Aku atuh dulu aku tapi ya.
1: Kalau sebenarnya apa lo aku ya tau.
0: Oh, lama sudah tinggal apa bulannya tadi?
2: Apa bulan tengah lebus pada ada?
0: Bulan sebelah ni kemahai.
1: Bulan sebelah. Tahu pelabok. Kuai. Kusun satu, kuai tu. Satu satu.
0: Nih, baca pada aku tu, nan mau tu buta encelai yang kau tu.
1: Ini pedak baru ni
0: cuma ada. Aku kena suah medak.
1: Nak nanti nan mau ngira satu dua tiga.
2: Nya ikat nganyo ayah sebelah.
0: Nah, aku nan mau.
1: Mui, tolong.
2: Tak paling aku mui ni yang ikat ngelak mejanya.
1: Gat gat, gat.
0: Ngai, ngain kita. Kita okay.
1: Ngai, tuh. Apa wa mah bulan sebelah tau ini
2: muka sebelah yang lepas tu
1: ubat oh jom belah sebelah dan ada ubat gay
2: bisa ya aku ubat
0: gay beli ni masih nah
1: dia ni siapa dia beli masih
0: oh salah suai
1: dengan anak aku dua
0: nak sebab kau nak dah aku kes dua ya bekerja
2: nah namang aku sarinya minta bina sumber beres kepiang aku
0: nih udah gintai ya nak pakai ubat gintai ya nak pakai ubat
2: apa aku sudah ada sebenarnya pada jenis sumber
1: patu aku nak ada ubat gay
2: nak cukup jam tu
1: bapa ubat dia bapa kilo
2: dua
1: ngah dai ku lima wei
2: ayo atau nu lebus ku tu nu raya bai
0: ya nu mo krempo dua aku nak nemu awam sesuai dai nya kau lawa kau kena makai ubat empat sesuai dai nya kau
2: ya sebab kau ku ubat ubat tinggal darah ya
0: sebab kau dua senak sebab kau nama dua di
1: sini belah dua
2: nah nak eh belah dua aku ai step belah dua
1: empat sekali empat sekali
2: empat sekali pun
0: panai,
2: panai. Belakang kan ada iya.
1: Oh betul.
0: Lima nanti bagi dua.
2: Dua setengah.
0: Dua setengah, mengai, mengai dari
2: sini. Nak ngam ke?
0: No, nak ngam jadi pedih pala, pedih pala deh.
2: Pedih.
1: Aku pedih anak dah makan ubat.
0: Oh, apa sepi nanti bahaya deh.
2: Sepi yang mereka kau.
1: Minggu tahu, ambil kamu ubat kau.
0: Yeah. Ayah, dua
1: deh. Patut pala tu kata lu pedih, lu
2: pedih. Menyalah kau ubat apa deh?
0: Pedah deh. Sarinya udah beli tiket bilon ya no, kami nih ubat nak damai. Dek bekenya ngelebuh hari bulan. Ya nama tu keingat kesuai dari hidup barunya tau.
1: Nee.
0: Tuan ini semua mengingat kau laki ya jauh.
1: Ya nama apa sumpah yang jauh di hati kau.
0: Nah namu sama kita ingat belayah dada. Nanti dek kang uji kau belayah. Kau tak sapa dalam ni.
2: Sapa dalam ni.
0: Sapa dalam ni namu.
2: Ngatuh dek. Atuh kami dua tau.
1: Kena anjuang kami dua itu ini gua.
0: Nee, nak pulai ngaku aku kisau tau sedua ini. Aku kutuk.
1: Dek lagi yang mai. Dek namu nanya orang di klinik dia.
0: Nah dah ini ngalah namu tadi. Ku mana ke ketau jawab seduai dan ada hari ku ngatuh seduai ni kami ni aku ngake konter kian pada ini dawai uya dia
1: uya
0: aw dia bisa indau entah deh bab pun pun pintu penama nya deh dah ada cermin ketua deh tisi pintu dia
1: mayo cermin dia
0: mayo cermin nanya wah na isau duai deh pelapa aku asal mau jumpa dah nu he kita isau tahu meh tahu dia na ya lom pelah nganu deh
2: buat tuai kemanya pergi lah tahu tu
1: nah ini gua nya tahu
2: mayo ya gua lu ketua ini gua
0: ngaku jual
2: nyawa atau nyau kau deh nak kapan deh
1: dua kau sekali nyau siapa kau di hidup di dunia tahu
0: berani ya berani ya setua ya kaparai nanti ngaso pahai nya sakit ubat nak damai nya
1: dempot ubat deh
2: nama tu kedempot ada apa masih dan nuk yang kata deh makai nya
0: ya aku mana ke setua deh ubat nata kunci nganu apa apa masih udah limit ngedeh dah deh deh nama ke ubat lepas pindah berat dengan kain deh tanya ini bilai ini bilai nganu muka dempo 2 mg wai
2: dua
0: ni dempot deh 2 setengah apa jadi belai deh ke segala
2: sih engkau nya tahu kena jauh aku cakap
0: dua tua nau setua di ni dua boleh pahaja ingin saya rumah tu nak anak sekolah ngamai dua tua berjalan nak jauh nih. Ya iko dulu ayah me baru ke saya dua deh. Aku tu nyu nyari tukang licau dua ya jo isan deh ini sumpah yang jadi isau. Tu nyu dua dua
2: deh. Eh rumahnya nak gua. Makin tinggi dah kayak aku tahu deh.
0: Tinggi ada wai. Ucho dekat berjalan lah kita kami ni kereta ru mana yang kak tembaru to.
2: Tinggal aku berdeh kereta aku wai.
0: Nak deh. Nak aku nak nyana nemu.
2: Kena deh me.
0: Nai bagai tahu ai.
2: Aku masa dengan kena dia jawab.
0: Kena ngai dia tahu ku ada ukai ku ngai ningau ke tenya baru meh ku ka ku ningau wai uco ku pulai mage yang ada no pakai yang dien dia tahu ka bala pulai ya.
2: Aku ya.
1: Ka, ama ka.
2: Ya ku amat ya.
0: Amat tau boleh kena wek dia kalau aku ninggal ke kereta
1: kini aku kita dia. Kini kita madah
0: kereta. Nah ini saya boreng. Boleh aku ke pulai kereta aku tinggal di tau. Bisa apa boreng. Ini pengalama semua boleh. Oh. Rumah dua dan yang ngasuh aku nyakan ada hari aku. Bihibun aku cowok.
1: Padahal
0: gak
1: boleh. Padahal
0: gak boleh. Boleh aku minta.
1: Nggak kayak balik pulih ya?
0: Nggak kayak balik pulih nggak nyari. Pulih nggak ada belah pasalnya, nggak ada bahan tau.
2: Nggak ngai kan nggak tua. Ah, tua mungkin hanya dengan boleh just kereta tua tadi
1: tinggal dia. Nah, ke kereta dia nya baru nya. Ya, ya kemarin tekan ada aku kalau mah dah.
2: Baik ya.
0: Yakin memang dah ngetuan ku kita.
2: Eh, mak kami dah. Pu, nya manua babi kuan kan ni dah.
0: Ayah ulun duai nau mak ko tau deh. Pinai aku minai aku minai anak nya deh. Aku bahu
2: sotai kita minai ama.
1: Pun bungai ku di.
0: Aku bahu ka madah kedua deh dulu eh dua deh ku tu minai ubat deh ramai.
2: Nang ada jawa deh. Nah, ada juga deh. Kami dua min dah tahun-tahun.
1: Kasih aku mudah tiga biluannya.
0: Ya, maju lo ati ke tahun 2026. Sebentar buka tahun 1, bulan 1, 2026. Aku tahu ke Korea, baju celak udah beli. Bisa ke saya, maka dua deh. Aku tahu musuh ini sumpah yang tahu. Lumpah empat deh, aku tahu ke tiga.
1: Aku tak guna madaya kedua.
0: Korea, aku kian.
1: Korea?
2: Korea,
1: ini Korea.
2: Ini, ya.
1: Tunggak kini.
0: Nah,
1: celak
0: kian. Belak empat kian kita. Ilah, menurut
1: saya. Oh, no, ini yang tahu musim. Tanya dia tahu.
2: Kau dah nak musim tanya musim bungai.
0: Ni ku ya musim dia nak harap kusuai ni tiak kebalau cok kau tahu. Kan nganyo nama wai
2: kan. Nama siapa yang kanek mana wak babi ni boleh pada sepuluh lihat.
0: Nai pulih ngain kan ni.
1: Siapa
0: deh? Ya nama siapa kaban wai yang lama tu. Ino udah ngadu.
2: Nai
0: ino ngadu bulu mata ni kok meo. Nai ino ngadu udah bapa pas tayan ni kok meo ini tuai ku do ngadu bahan.
1: Ini atua dah gaji ni. Ini atua aja.
2: Ini atua misai.
0: Ngulon ini atua deh kumai deh kak menantau ya.
1: Gajai kuat kau gajai.
0: Gajai nai aneh yang melayak kita ingat orang yang.
2: Menantau ya, pama lah mulut dia.
0: Aneh yang.
1: Lekih ini berundi yang kini kita klinik.
2: Kalau aku kudai ngai, mami ini habis sudah ucok kadang-kadang.
0: Aku tuh udah beli dawainya, me julati ku nama julati tahun baru.
2: Nama? Nama deh. Nama julati tahun baru, gerai me kita.
0: Jugiang
2: tuh, jugiang. Eh, ni ane kemai, ane rapat. Kita aku belum mato aja.
0: Ya, aku nama tu aku
1: leh. Aku pernah dulu. Jugiang
0: kita jalan itu lebih jugiang. Mami kalau ucap tu. Dek ini deh deh.
1: Nai dek ke Korea aku deh.
0: Korea engkau.
1: Kuen aku. Nan muka ni buat nama nua.
0: Ni buat aja deh. Udah skim
2: deh. Suai jam aja. Kau kulu kian. Kerja kile kian. Kile kurang ah. Aku kulu ka. Pula mau panjai.
0: Pula mau panjai deh.
2: Pio. Mana ada deh.
0: Mana ada nengok aku pengawal. Haju lah tadi. Kau aku tu. Kau mulai dua deh.
2: Nada lagi tu. Aku tu nu tu sehati. Kau bant tadi deh. Nanya aku jual hati aku.
0: Kata kata tahun baru jual hati mesti bisa. Ante bakal jual hati.
2: Tahun yang tiap tahun buat bukan yang disebut kau jual hati.
0: Jual hati. Hati. Nengkore.
1: Bedau
2: caranya.
1: Nyap kapus tahun tu. Lu bedau ke buai kilo aku tu. Kena ke muai kilo lemak perut aku tu.
0: Ah, ya, si teh ada jual ati menyo.
1: Bedau wei.
0: Ah, mana? Si teh dah ke wei. Ucok ke ucok deh katanya ka SPM tahun baru.
1: Ya, mai.
0: Nih, ya jual ati medak ni aku boleh straight 20A kini. Meyang dinya rukan ni ucok meyang.
1: Oh, meyang ko nya merek meyang mulia mujua meyang ko nya. Mai ko ngage ko hia ngodek kian.
0: Ko nya.
2: Pelai buka ai ke teh ina suba.
0: Bak ini ko
2: ko hia.
0: Aku kian ni lah ko nusi ya de ke Jepun
1: kini. Nah, ke Vietnam ko. Meda de, meda ci Indo Vietnam ke do pada ko nya.
0: Ko de me ka ke Vietnam ma de nyari data kian ana aja tipu apa ka ko de.
2: Nya tiki biluan dinya. Pecia baru ya. Ngai tu nai de ah.
0: Ngai nyari tiak nya nyau teh tipu dah 31 bulan 2. Bisa, nanya, mau nak buat ketiga, bisa mulai lagi. Nai,
1: kau mana yang
0: nai? Empat mei ni, lola.
2: Jaga
1: kau.
2: Tadi
1: malah
2: ada
1: perkembangan kau
2: dua,
1: no. Tua
2: deh. Tua, tua, tua, tua
1: ya
2: tu. Empat tadi berjauh. Weh, mulai ni sampai.
1: Mulai sampai
2: ni. Kau
1: mana yang
2: berjauh?
1: Kalau berjauh,
2: nyokap. Ya, kau mak, baji ya.
1: Kau tahu baru tu.

Ianya tadi duit program di baik ku kau tahu kadik kunci aku balap dengan kita ya, keterubah tadi LCT program buah rundi yang rebak baru dengan topik kita ke minggu tu setegal ngai kiruah lalu denya ditangkan ke ngau program squad trio nyediak diri sebedau mindah. Okey, ya kita tadi dah terperindang meh ngau program ku dah dikunci katunya tadi dah. Okey, jadi kita yang ada yang sada tengah Sarawak ke sada tu lapang bunyi kaku lapang manti udah benar ngau Sarawak ku sayang Sri Kai. Jadi ketara itu tadi yang mulai ke diri ke kapit dan ya tadi bisa berkunci info ngau kita ya awak kuliah dikunci ke kita pak awak kita ngelah tengah kita ungkup ke sada itu. Jadi program kedekatnya di kapit ujung minggu tu lah, ianya berangkat hari 14 dengan 16 hari bulan 8 ianya Agrofest Kapit ya. Jadi maya macam pengawak megabis sudah di dekat diatur ya berserimai dengan Agrofest Kapit. Berangkat datu 14 dengan 16 hari bulan 8 tahun 2028 antara tadi bisa pengawak pemandang dari agensi-agensi ke bisi di kanggau-ngau nyertai pihak megak bisi pengawal berjual ke hasil utai ke di tanam ke di kumai kita tadi jualan hasil tani banyak macam pekit megak bisi diatur kelimpah hari berperindah ngomel artis ke bisi di kanggau pihak megak bisi randau tau ke talimat dari agensi ke di kanggau lalu megak bisi diatur the voice of a copy. Jadi kena ke 14 hari bulan 8 tu kena kari 4 dia bisa aktiviti ke data hanya ke dikumai mari menekah bersama saya. Jadi terubah tapi dia kita dekat menyekurang dekat menekah atau ke ngagak berapa pemayu ikan ke disimpan sila dalam balang dia megak dekat ngagak ke berapa pemerat tandan pisang sedang megak bisa bapa pemerat ikan sedang megak berapa ulas pisang pak sitik tandan program ke dikumai atau ke aktiviti ke dikumai mari menekah ke dekat diatur kena ke 14 hari bulan 8 bak kenopi pameran agensi. Yang baga bersama dengan Kapit Agrofest 2026 mega bisi diatur pakai nyurah untuk pandemi pada 15 hari bulan 8 bak pentas utama Kapit Agrofest. Lalu mega bisi pengawal berjual pemakai atau kedikumai dapur temuai pemain macam pemakai bisi dijual lebih lagi pemakai bangsa asal kita. Kelimpah renyak mega pengawal berjual ke hasil pengelambik jari api yang mega berjual ke produk pertanian takutai ke di tanam atau ke di gagak ya. Jadi

Turinya bisa pekit tua palingnya mai dekat diatur kena ke 14 hari bulan 8 Pak Kapit Town Square yang agak bisa pekit peragaan pakaian berhias kanak-kanak ya keberambai ke tak kebetemakan pertanian agak bisa diatur bak pentas utama Kapit Agrofest kena ke 14 hari bulan 8 dan kena ke 7 malam lalu mega the

kayaknya tadi antara pengawak kereta diatur di kapit hanya kapit Agrofest 2026 berengkar 14 dengan 16 2008. Lalu kita di Sibu Mega dekat diatur Carnival Sibu Jaya berengkar di 20 hari bulan 8 untuk tanggal 6 hari bulan 9 tahun 2028. Jadi banyak telak banyak macam mega aktiviti basic diatur ya nyerumak Carnival Sibu Jaya. Antara pengawal kebisi datanya bisi Ratu Etnik Kebudayaan Sibu Jaya kena ke 21 hari bulan 8 sesi keterubah lalu 22 hari bulan 8 tahun 26 yang kena karena banyak pekit ke penudi atau ke final ya dekat diatur buat pentas utama Carnival Sibu Jaya. Limpah harinya kena ke 31 hari bulan 8 mega dekat diatur kempen yang lidarah ramai kerja ke setitis darah sejuta harapan. Jadi pengawak tu dekat diatur tingkat baru galeri jualan Amkop Siwijaya. Ya. Kita ke bisi awak mainnya kena ketikap 1 hari bulan 8 ada di darah ya kita datai. Sama-sama kita datai nyalik darah mayanya. Okey, pekiat pocok-pocok kreatif Sibu Jaya Megah dekat diatur kena ke 29 hari bulan 8, kena ke 6, pentas utama Sibu Jaya. Lalu bakal selama Megah antik nadai Wata Fiesta. Ya, okey, kini buat Sibu Jaya. Okey, Sibu Jaya Wata Fiesta edisi ketujuh Megah dekat diatur kena ke 29 hari bulan 8 tahun 2026 di Bepalan Ba Azman Hashim Community Sports Center Sibu Jaya ya. Sama-sama kita berami sama-sama mandi Mbak Sibu Jaya Wata Fiesta. Okeynya tadi antara aktiviti kebisi diatur bersama dengan Carnival Sibu Jaya kedekat diatur ke berengkah diatur kena ke 20 hari bulan 8 untuk 6 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, pukul 4.44 ini lepas pukul 1 tengah hari. Yang baru kita sebelah aku mari kita dengar ke program pendiam pengirim aku ke disediakan pengarah kami Lucia Thomas Castle setiap lagu Aria Valentina joget bujang sigan.

Oke, ini suara kita setel lagu Arifaza, Faisal Tahir ya. Kita berpindah ke duet lagu tadi. Oke, berkongsi sekedar info kebisipan sobat surat berita kita ke sana itu sudah kumai kita bila dalam program Pendiaw Penghidup Aku. Yang nambah rebak baru Sarawak patut berani pansu hari cuan lama ngenak caranya di peneng kebang pengapuan gau teknologi baru ukai semina pengguna aja dikenak nentu ke negeri itu terus bersemakiah dalam ekonomi dunia. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke ubah ekonomi dunia tik majak jampat menggunakan nambah rebak baru nguasa penemu teknologi gau pengelandik baru dikenak nampak peluang ekonomi berplasar ke pengeriang tak ke penegap di kemuan Sarawak. Kalau Joko Bukai ko ya, kita patut nampak pengawak puang baru berpelasar ke pendekap kita yang pengir yang kita. Kita yang tidak boleh jadi orang ti ini kita yang tidak boleh jadi orang ti ini tiah berlama ko ya. Ya madah ke perkara tu lebih ya berjadi ke pengalami berjadi gempur besar 3 tahun sekali pertubuhan belia kebangsaan bersatu Sarawak atau seberkas pin ke-18 ya pin lama tu tadi. Jadi jakob baru yang ada kesawat dia tu benua ngalih agak ekonomi baru berpelasar ke teknologi itik nyengkau energi bersih bertanam bertopik modern digital semiconductor aero angkasa ngau teknologi satellite. Penerangnya yang ada ke ubahnya berguna ke pengerja pengawal hari menua untuk empu ke ngemuan dan pengelani awak ke peluang gawak ngau pengayah hari pemansai ekonomi negeri uliah diasai ke rakyat Sarawak empu. Jadi berduduk hari perkaranya yang nyemetak madah ke perintah Sarawak kena cara jadi ke pelajar tinggi nak berbayar. Bak institution pelajar tinggi ke di empu perintah Sarawak ngambil kuliah nampak modal Malaysia di basic quality dikena nangkup ekonomi jemaah ilah. Okey, tadi berita ke dikunci ku kepala pendengar kita. Jadi sebenarnya aku baik kita ninga ke program pendengar aku ke di setiap ngarek kami lu atau mas kasa dulu perinang kita istilah lagu dari Paul Erika lagu Pengerindu Tua.

Maya aku duduk kerirek, ingat kesika orang tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku ajar nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawak asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, tayang aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukanlah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Seminat gambar nuan agak mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngendua. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukanlah sejalan dengan Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program peniap hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

bertemu baru kita peringat dalam program Peniau Penghidup Aku. Keminggu tu bakal selama tiap hari satu dia aku dekat datai dalam program Peniau Penghidup Aku. Nur aku maca sada kenang tau ke cerita jalai penghidup ya ke bisik di Anjung Bala Peringat ngakai kami ba UIFM ya. Kedulu merik terima kasih ngakai bala kita ke seluruhan nganjung kenang diri ngambil ke bisik dibaca atau ke dikenatai ke aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama dalam program tu dia aku dekat ngepun ke PPA kita yang ngau sitik lagu. Jadi lagu ke diputar atau ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang.

Ya, terima kasih ngagai pengeluar program Laban Wan udah ngenatai ke kenang aku ke sekali tu dalam program peniau penghidup aku. Tok me keterubah ku nguji berkunci ke cerita penghidup diri ngau bala mayu. Sebedau tu semua utai ke berserangan dalam hati aku. Semua utai ke ngacau runding aku. Semua utai ke negok pikir aku dan sikit dipelalai ke aku hari semua orang. Dan sebedaunya sebedau aku ngemanyai ke cerita aku. Dulu aku minta ampun laban nak landi ngerintai ke sada kenang bakal nge orang bukai. Minta ampun semua peningang. Kenang aku tu semina berkunci ke kisah penghidup aku sebagai sikok lelaki ke bergelau duda. Dan sebenarnya aku dekat madah ngagai bala peningang. Kebenar aku tu subah udah kalak niri ke rumah tangga. Aku tu udah kalak niri ke meligai. Ngau siku induk ke cukup dikisahya aku. Siku induk ke dipilih aku mpo. Nyadi ke tangkai hati aku. Nyadi ke tali seput aku. Baru 4 tahun niri ke rumah tangga. Saya omeh. Lain utai ke disampi. Lain utai ke dikingin hati. Lain megak utai ke nyadi dalam cerita rumah tangga kami duai. Lain megak penguji ke nuntung cerita penghidup kami. Dia membini aku lesi tegau nak dapat. Ia ditemu bisik riman tusu 4 tahun ketiga. Kami duai ke udah jadi. Ngudah ya ngada kesiko anak induk ke cukup mana amat gama. Saya udah penyayang aku kaya. Bakal kita megak. Lebuah kita jadi. Lebuah kita milih induk pengau kita bersaum seput berkunci hati. Kini ya say, ditinggal ngonakak penglengkas. Bekenyak megak aku, terduduk, lalu aku ngumai penghidup aku, udah datai bak pengujung dunia. Maya kami duai peningah, nerima beritanya subak. Udah kalak bawum, sampai kami duai betelai ke diri empu. Bawum kak sama parai, kak makai tubai. Dan lebuah medak mua anak ke diasi, mua anak ke seleka di kesayawati. Kati kengau. Panek singkeng mendak gamau meng ya kediasi anek

ak mupu am he berobat kiak-kiak kelimpah ri ke berobat bat spital. Macam cara kedi kena aku nguji nyuman ketudah ni yang bini. Teng atur Tuhan lain. Pengarap hati aku lain. Setahun membini aku udah bertahan ngelaban penyakit ya. Dia mia madam kesput baru mehentua aku. Kami dua yang sige nyemilik entua aku. Laban aku kenguai ngugi ke bilik ya subak. Sebedau tu bak Melaya kami dua din. Diau laban aku kegawak din subak. Tengah pengudah ni yang kesakit, dia ada aku minta transfer mulai ke direk ke Sarawak. Lalu mindah gawak di tu, datai ke dia tu. Seninnya agak peningah, rumah tua aku semai amat gak. Arindur aku gawak. Ulih aku berundang, lalu bisik megak nyawam aku ngibun bini aku. Lebuh tinggal aku gawak. Biar megak bisik gantua aku, nyawam aku, beribun kane aku. Bas nantinya, aku muji. Laban balan tua ngipar aku sanggup. Sanggup ngau aku ngesan penusah aku. Pihak megak sanggup guleng aku. Lebuh maya tusah ngoseneng aku. Nyu pulai ngagai kenang kedekat dikunci kaku peninga berdalam program peniau penghidup aku. Kira 10 tahun maudah. Niang ningau kaku ngelekak kanak kami duai, ningau ke ruang bilik kami duai. Pihak mereka udah ngelekak ke tali janji. Lapan tu dah aku dah lesi. Nak berasai anak aku dia tahu udah buat pun dua. Dia meh, aku bertemu ngosik ke induk kulih muka pintu hati aku. Pengudah bertahun. Sepuluh tahun ditambit aku rapit. Aku nak ke uliah. Nguji nutup pintu hati aku sebedau tu. Lama penyayang aku ngagai niang lebih hari semua. Tang sampai ke maya. Aku nanya kitab peninga sampai ke maya aku ngukum di rempo. Sebedau aku milih bini aku ke dia tu. Bini aku ke nganti penuduk niang berdalam penghidup aku. Tang uka reti niang dilekat dibuai nak dikingat kagai nak. Aku dah dulu bertanya ngagai apa inai. Aku dah dulu bertanya ngagai balan tua aku. Nanya inai ngapai ni yang betul kena jalai ke pilih aku. Sampai aku bertanya ngagai kaban belayan. Bertanya ngagai orang tuai. Kati kesingkang aku tu. Milih diri ke rumah tangga bakalik kedua atau betul kini. Ambil seorang ditanya. Saud semua nasi kek madah nadai salah. Ni yang aku dah nadai. Hidup aku pun patut diteruskan. Mayanya umur aku mangai 32 tahun. Aku nemu, aku pabok penemu. Nya alai sebedau aku ngambil pemutus baka kesar itu. Dulu aku bertanya sebedau aku nerus ke pemutus aku. Sebedau pemutus akunya nelih ke hati mayu orang. Nyeng kaum anak indo aku mpu. Mula aku niri ke Meligai. Bak kali kedua, ukai nyamai, ngau air mata. Maya orang nanya, antek kelalu tu seh tau ni ibu. Antek nyu ngau air mata tau nak, nyak jakut sida. Teng, atu Tuhan lain, ati aku megak lain. Harinya aku ngamik pemutus, niti hari sampai aku. Aku niri ke rumah tangga. Semua berjalan ngau mana, bak tahun keterubah. Pengudahnya, nanti nak salah silap aku, lebih hari setahunnya, dia ada bala niang bini aku. Lebih lagi bala ipar. Semampai nyerirai aku. Minta tu, mintanya, minta klaim pemati niang. Semua utainya udah diperanau ke Subak. 10 tahun lebih aku dah lalu. Tang utainya diungkit, dibangkit, dibantai, dikusai. Dibuka, ditelengak ke baru ke Sarito. Sampai anak aku nak diasuh lagi bergulai dengan aku. Macam cara dikena ngenyai kereta aku. Sampai ngacau bini aku. Lalu bersebut ke ruang bilik aku ke Sarito. Ruang bilik ke diri aku dia tu. Kan nanya kita peningah bak dalam kenang tu. Kita keningah cerita penghidup aku. Nak aku milih kita semang aku. Nak aku ngumai aku betul. Nyangka aku silap. Dia tu aku kan nanya. Dini penyilap aku, dini penyalah aku.

Nanti tegau aku berbini, nyak silap aku bak mua mata si dayah. Aku minta ampun. Aku berbini ukai reti aku nak ingat keniang menyadik si dak. Nak sekali. Nyak mesupa. Ambil seorang dua aku bertanya. Nanti si dak ingat. Nada nak dua orang. Aku ngigak penemu hari si dak. Betul kena pemutus aku. Subak peningah. 10 tahun ku dah lalu ukai kesari tau. Padam seput aku jemah hilak semak jakau. Aku tetap nak tebuai kena maniang. Siko inok ku dah nyadi indai ngagak anak aku kesari tau. Siko inok ku dah ngada ke anak ke cukup mana. Anak ke cukup pintar. Anak ke cukup pandai. Dan kati kengau. Ni yang udah ninggal ke aku. Angka kumai kita nyamai hati ku ngelamak tau. Angka kumai kita lantang. Kumai kita senang aku. Kumai kita nak ingat keniang. Kekak hati aku. Di sengumpang aku pendam. Dia nak ku diau bukulah ngaya. Ko kita bula jakoknya. Nanti nuan jakoknya. Nak nuan berbini kasar itu. Aho. Dia tahu aku ngaku bermua mayu. Badalam program tau. Saleh aku. Aku nerima. Saleh aku. Subah aku bertanya. Aku nak melakang ke kita. Aku nak melakang ke semua orang. Ukai pemutus kesenang. Ukai pemutus ke sari dua. Aku kemilih dirembo ke bebini baru. Ana ngumai hati aku nyamai. Ana ngumai hati aku lantang. Tiang engkau patut gak ndur aku ke sari tau bertemu dengan orang ke baru. Jodoh ke baru diberi Tuhan. Nyadi ketahui yang dalam penghidup aku. Nanti kita semua nak puas hati dengan aku. Aku minta ampun. Udah mayuah cara dikenal aku bertahun-tahun tu. Sampai aku nyukur ke diri. Ngagai bilik kita minta ampun. Sampai aku ngigak kita minta ampun. Sampai aku ngemaruah ke diri. Ngelinyau ke meruah aku sebagai lelaki. Sebagai apai. Sebagai sikap orang kudah kalak jadi menantu. Sebagai sikap lelaki. Ngagai bala menyadai aku. Sikap anak lelaki. Ngagai apa inai aku. Amis meruah aku. Kena aku nyukur ke diri empuh minta ampun. Ngamik kita nak pedia sati. Dan puji Tuhan. Bak dalam kenang aku tu. Sebeda aku nulis. Sebeda aku ngerintai ke kenang tu. Aku dah dulu minta pembenar hari bini aku ke dia tu. Ia nadai sekali masuk campur tentang perkara tu. Dia ia milih dia diri. Lalu ngai ngambil peduli. Jalai cerita aku ke udah. Ia merek perangsang. Ngasuh aku ngatur tetok ngomannya. Ngatur tetok ngau nadai layak. Aku ngai meh peningah. Ngamik ketemu kita, engkau kita bisik ninga, kabang belayan, menyadik sendik. Aku ngai parai bini, tanya kita, siapa orang badunya tu kak parai bini? Lebih lagi, orangnya cukup kesayau. Lebih lagi, orangnya kediasi ke kita. Dan kati ku ngau, siapa aku? Aku pun bakal kita, nadai uliang laban kuasa Tuhan. Berserah aja maku dia tahu, nanti aku salah-salah, nanti aku berdosa, dosa aku nanggung. Utai kecukup ngasuh hati ku sinuk megak peningah. Anak aku lamanya. Udah nadai bertemu dengan aku. Dan tajak pihak. Belanya aku meruan merik bakal selama. Tajak ia jauh bak mata. Dan dalam hati aku semayak. Berkenyak megak ni yang inai ya. Subah ia diau di buntu aku. Ukai aku ngelepas ke tanggungjawab. Nak. Laban yang ku udah nadai subah. Tameh megak aku kegawak. Kak pernah entuh aku kinok mengibun dan subah. Nyungai belayak meh, berebut kanek. Laba aku kasih ke niang. Laba aku sayah ke niang. Tentu ya dien kuati aku ngai medak utai meh macam. Nemu gaya ilak, udah besai. Nemu gaya ngigak apai. Nak bakal kengai aku degigak. Nak bakal kengai aku ngau ya bergulai. Tang katiku ngau dia tau. Mayu utai kengai nyadi. Antara kami dua menyanek. Ukai aku ngai bergulai ngoya. Dan laban aku nguji ngalih ke diri. Hari bertalat ku teh mayu macam. Hari kebelayak munyi ku aku hari pun. Pikir aku bayi dia uba bilik penayak. Dia uba ruang panggang inai empu. Nada yang ngeluai harinya. Ya dia lalu nganti penuduk inai ya. Ku dah lesi. Jako aku kemunyi tau. Ukai aku nak sayau. Ukai reti aku ngai bergulai ngoya. No. Yang saya peningah, saya mati itu. Saya mutai berdalam dia nak boleh dibaca kita. Saya mutai nak boleh dibelah, dikerebak dada itu.
kami kita belum ada pengelurus hati aku, pengikhlas hati aku, lebu aku kengenang, lebu aku kenulis cerita atau nama utek ke dalam hati, nama utek ke dasai, nama utek ke sepe aku, nyak utek ke kunci aku kengali hari itu. Maka uliah peningah kak ngasuh kita meda lalu nela nemu kita hati aku cukup merinsak. Bersampi belama aku sebagai lelaki nguji ngeriang kati dirempu serta ngibuan wang bilik aku. Ya aku dah lesi, aku ngelepas ke ngawati ke penghabis tuci. Lalu meruang bersampi ke penglantang yang bergulah dengan Tuhan bak menua seroga. Ya kedudi ke diatok di sampi. Ngicak kuliah bergulah sejalai datai ke mati. Cukup meh penguji ke sebedau tok nancum berdalam mati. Jadi berdalam kenang aku tok peninga. Nak ngai kaku diukum kita ngolekai jakok. Nak ngai kaku nerima macam empas jakok kena mana hari kita. Amat me kita puas hati. Tiang pinta aku, awak kaku ngau hati aku ketenang. Awak kaku ngau penglantang bati aku mpu. Baduk ngacau aku, baduk negok penghidup aku. Aku kenulis tu, ukai aku nganu kita minta ampun. Angka jakok aku kelalu renjan ngau kita. Angka kita nak nyamai dengan utai kerkunsi aku. Nak, udah tu, udah cerita tu dikenatai. Udah utai kerkunsi kaku. Ayah nariati, tok melakak ku nyebut utai ku dah nyadi. Engkak ya, dikigak kita nadai maku nyebut, nadai aku nyangkut, nadai aku kak ngeluak kaki. Minta ampun semua, peningal kita kemendian program tu. Nyangka jakok aku cangka, renjan didinga kita, minta ampun. Bekini pun asai hati ku dia tu percaya meh. Aku nadai dendam ngos apa-apa. Hati aku tuci minta ampun ngagai semua. Lalu mega aku bersampi ngarap keniang bini, ku dah nadai meruah lantang bab menua syurga. Pihak mega ngagaya kedatai baru berdalam penghidup aku, ngarap ke kawa, ngarap ke rumah tangga, uliah diri, bukulai sama, datai ke lesih.

Akhirnya nak aku mai kita mending ke program Paniau Pengidup Aku. Terima kasih ke kita aku dah berkulang aku dalam program tu. Lalu ngarap ke kita bertemu baru bak Maya ke dekat datang. Ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: benda ramai no benda aku ngaduh tanah hujung tanjuk dia ni puyo nama tai kat tanam kan berapa hari tu dah nak bertebas ngap tunu ke rumput dia benda aku semua lemai-lemai
1: nuan je tadi pas sunai ngaduh ke kebun ke jakau aku tu tadi pas sunai alain do tanam ke sayur nian benda nuan ge nawi nian besar ge kebun sayur ya macam tai udah tanam
0: amat dia amat mayu pesayang dengan
1: ya matade la bayak ke dulu agek deh siang mau rumah serta lalu tanam ke sayur. Uji kan aku kenuan ya baik beranau kita dulu. Pedak nuan agek tinggal ke apa kau. Kita mau yang tersebut ke baik beranau.
0: Nawi. Oh Nawi. Itu dulu deh. Ngau ngau min doe puyu beranau tu nama nan gagak nan dia.
2: Apu nya nama kau sedua ya. Nya kesal kau tu benu mantun dia
0: tadi. Nah, yang tu kesal
2: menawi. Nya ke perumahan ku kita ni ngapa sunai ngangau.
1: Ya si kita tak pernah ngangau.
2: Udah gati tu agai bedau kesal ke kita serumia. Tek begau kila hansanus kau ke agai ujai tek rupun. Sini ngak seruai dai.
1: Nuan si kita ya nawi. Mimiat-mimiat utai lalu ngesal kata diri. Uji itu baik rilia. Nih boh. Lalu mayu utai dekat di peragam dalam hati. Nya, apa sunai nya ngangau ke nuan kita. Mai nuan beranau nu de. Meda kebun sayur nuan ke besar yang mai nya tadi. Ya dekat nemu nama sayur ke tanam nuan dia de.
2: Au pia ya pia wai puyo. Ma ke? Ha? Ma ke orang lemes sangat baka kami tu de. Mimi utai sige. Lalu dekat kesal mana tahu.
1: Eh nak hilang ada. Saya tu besar.
0: Lemes mengat de
2: ya nyawa lagi. Ya kena de. Ya nama hotel dekat ketemu nuan bak kebun aku dia ah pai sunai. Nuan an yang lalu dekat mateh ke cangkuk aku.
0: Anai rau no we. No aku ngambil diri saya orang dia deh. Tang tin no mrek suah ngambil. Sekin dah aku muai peluang au.
1: Amat pasunai.
0: Menu mana saya jagong nuan dia pada aku.
1: Amat pasunai. Sabe ya benua mana amai dia pasunai.
0: Au neh.
1: Ya ganya bebesai ke rindu ku muda. Sabi tanam nawe dia cukup galak ya. Udah dicabut serta dijual nuan sabi nuannya tadi nawe.
2: Nah, udah apa yo? Kemarin besek kita serumah melin sabi ngagai kau. Sida ari putih yang setiap ulu nyin kau kau tu. Mayu dire beli apa ya wa. Inai suwe ngau inai kuning kemarin. Laban dekat dekat sam kau jakau
1: ah. Lah ya penyamai kasam sabi
2: jo. Boleh dalam 120 ringgit ku kemarin der kan sabi aku nya puyo ku dapat sunai. Lama itu lagi, pan bisa sudah ada rumah panya buang dia dekat ngangkat ke sayur aku. Kak jual ya batamu, bapasah dia. Kok?
1: Ini rubat ya kenuannya tadi, Nawai. Iya, iya. Ini sudah beli sayur, tanam sudah serumah ke jual batamu dia.
0: Oh, iya.
1: Mau jual.
0: Ini rubat.
1: Oh, mau jual mai ya pedagang sayur di tamu dia pada aku. Angkat amat penghidup sudah sebelia. Tak jumpa Yasmina berpengawak ke jual ke sayur aja deh. Wih, ancik.
0: Asal nak malu punya.
1: Rantai emas kena ianya. Masa tunjuk jari berkuang. Aus.
0: Amai punya kau lagu punya puyo nui. Mas saya pinggai punya kau dah.
1: Amai ya. Kayak bisa mau buka berjual sayurnya aja ya.
2: Berjual sayur kita tiga deh. Kami kem saya pinggai.
0: Mas saya puatin. Kau sayur itu kayaknya murah-murah. Ya lah tadi nama tulang kita bagas ngejo tanah dia tanah mega nang nak ngelebu tulang kita
1: amat pasunai
0: tinggal ngau benar gawo deh asia lo ya sikit cukup tau ngasuh hidup kita nyamai ya bakal ngenawi
2: ya ke kena menya pasunai ya kelimpah hari ke dia jual kita empau deh pandak meli sayur me kita itu aku ngasai ke bakum puas kumeng tu udah bertanam ke sayur. Amai nak kiro. Ngau re beli ke sayur agai akau ah. Nama dekat makai sayur. Amai ajaknya. Ni berkat ati. Ni bakai ya dia. Amai ajak.
1: Napa tu tu nanam nama kai ne pia ya.
0: Mau ge buat tempo ke tempo gentong ngin tahu. Nak kita ya. Tempo ke nemu.
1: Selamat ge ge dempak dan betu ampu kenanam de. Ya, teu ora bukan nanam ge nyuat. Kan nang itu aku de.
2: Selamat kebajaya. Tu nanam mau.
1: Nya, meta de. Nya me penguntung ge tadi nawi. Nya tu de aku tu tadi. Nya mau puak gansian taneh hujung tanjuk di tau. Kena bertanam ke sayur menyata deh nak kejual ngi aku nawi ukup empat aku aja pamam eh nak beli sayur ke pasar kian udah gara-gara saya dia tokai pamamat au
0: ok kayak bola-bola pamon.
2: Pahit, pahit.
1: Sikat ya, nanti kan ringgitnya. Kayak mata, nanti mayuannya, au.
0: Buar tak, 8. Itu ya, sepikus. Cek 3 ringgitnya.
1: Uliah itu, wang, au. Bapak masikat, au.
2: Kayak enak, kayak ngememian.
0: Tak nak cukup sekali belawa.
1: Nak sampai minum ikat, bau cukup saya sekali belawa. Ya tuah mai, wah kau kau.
0: Kena kepai alup madah mari. Nak cukup ketinggal. Aku
2: mau tanya ketinggal.
0: Amat ya puyo aku. Kau meh mai nai sunai nambah jom bilia dia ni alai sayur. Kira tu. Beli buat nama dulu. Meh aku nama sayur nama besi dan nama.
2: Nanti nana bisa macam sayur di apa sunai
0: ketek
2: bisa sawi bisa cabai bisa tahu orang Cina bisa cangkau rampau mayu lah ke sayur bukai
1: jahat sayur tanya
2: amat ramekin milih kedai empau ni bagi kerkak nuan nak aku nemu madah dia tau sama amat seruai milih kedai empau dia puyo lama itu aku skunsa seruai sayur
1: ya amat lawa. Ya sare tepe sudah pada suruh wati nama lemah itu ne pe sunai
0: nak sal ya
1: kas kun satu sayur ya beh arah beh kalau kurang kerekas sponsor pe sunai kian tu ada kebun sayur ada milih kederai.

Chris Tingum tebak duit saya lunggak kena berundang bala peningkat kita yang ujung kejam kita kurangnya 7 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Ya pukul 3 tu lagi dia, kita dekat boleh dengan pengarik kami di Kuciang Bawar dalam awal tak ngali hari ya. Okey, nganya tadi atau menaka kita boleh ungkup ke sore itu hari 1-10 hari bulan 8 tahun 2026 boleh ngaku pengarik kita Nana berengkah hari pukul 12 itu ke jam ke dia tu. Yang harap kita tadi sudah terperindah ngau lagu-lagu kuda dia pilih kami kena merindang kita bawa ngelah tengah kita ungkup ke sore itu. Tapi yang mengatakan terima kasih yang pengarik kami Lucia Thomas Kasaku dah nyedia ke kita program Meranda Temuai ngau apa ni apa ngidap aku. Tapi yang mengatakan pengarik kami Margaretha Romang aku dah nyedia kita squad trio. Terima kasih akan pengarah kami di Kapit Menti Sigi aku dah berkongsi ke info antara pengawak ke dekatnya di Kapit Ujung Amigo tu tadinya Agrofest Kapit 2026. Bawa ke penduduk tu bawa ke penduduk tu ngelengkak kita ngawak lagu Riswailin Nuan tetap ke Nuan nak tetap ke janji ngau stik lagu hari Christopher Kelly Nesal Adudi Nadai Reti yang hanya aku nyuruh dari hari Ruai Kami di YFMC Bumuku aku bye bye.

Hotem Wai Ari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong yang nyak Siti Ari Palan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimik berkawal ngau tepi kong tau kelebih lagi ngagai kita ke bisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tau bat jalai tempel tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong megak dikelala ngau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman Tua Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tua Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tua Pekong tu mian digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tua Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kuntuk digaga bak tisi Sungai Raja. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diam bak nebing Sungai Raja. Gagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepi kong tau. Tepi kong tau megak di Singatur pengerami kebesai yangnya festival tepi kong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepi kong bak serata menu Sarawak kesama masuk bak festival tu. Bak pengerami tu megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menu Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari besak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Gau Mujab Episode Alo Ukai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya nak maulah dia bekanya seribu lah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Lelengah bekanya lagi. Makai dia. Udah dia makai. Tinuak. Udah tinuak. Makai baru. Udah makai tinuak. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Nak dia pengawal bukai dia.
3: Dik, semut ngirit . Pelawak mukat punyung bukit anak serati anaitit nyak maku madah dek tu bakal nyumbuh kalah berkah jap udah alah lalu ngai nyungulai orang ngati kediri aja kumadah dek tau ke kumai orang pisien tanda kumayari tau nemuri jap nyak dah dek pedah dindo dalam video nya jap nyak kedi kumai orang guyang dua jari nemu dek
2: ya nama aku peduli kak dua jari kak yang empat jari nangguang jemari makan jari Pak Duri, tuh, udah 2 bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulari setria dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua. Nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesindau. Makai tinduak sesindau. Tambah engkau guyang 2 jemari di tuh. Dini, dingkah mua malu di nyau-nyau. Sayau kuci aku tumit. Nanti ndak, sehingga pada dia aku nepuk mua malu ku tuh.
3: Gagau dikurang terjaku nyap. Ini ku sudah ya meh. Bukannya bisa boleh lawin sudah kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua apa dia tina. Bukannya kalau minta duit sudah tua ke meli berau. Cashnya cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalau ngutang tua tu. Aja ya duit baik pula dari Australia serinya. Nyen pedak di atas sadau nyen. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur. Nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke. Ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau.
3: Ujap. Bam dek siko anak mai orang jap kediri ngiah ko tutu kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap dek bekenyawa adinya jap asik tenyo berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja nanti bekenyak di makai jap
2: nama kau sultan Singapura ngau cerita tu atau maya Singapura si sultan ngenak kiang aja sedan mudi aku tutu sate nyau duit simpan tuanya majam be nah nemu nambah Beh, tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih, pejap. Nadai Sultan Singapura, pejap. Tangan main ke munyi ku deh, jap. Demu ku, jap. Mana tua muka Ansinias, jap?
2: Ansinias? Aku nyau. Nanti muka Ansinias. Ngai muka ala-alang ku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik, ngai aku. Ansinias mesti kak benandang besar sekali. Anang bermimit.
3: Bah, nama Ansinias kau boleh ngasuh tu kaya, jap. Kak, tuan Ansinias kapal. Tasik, nadai ke kita yang menua tu dito. Nyonya dan dua ketua pakai yang kapalnya lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kuda ngau orang masuk skim najap.
2: Amai kau dengyo. Saya oga sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kagak perumahan. Tua tu ukai bisi piko nak nyungkur ngagak rumah.
3: Nih nanto, nama gede nyong kuam nah. Nemu teh pajuah dinya. Nih namanya Pama tetep beli ku tadi nih. Antun ya to.
2: Dap mai Pama beli di tadi nyong. Nyong belema asanya menyinyak mulut ku makan. Dini dimeli Pama ku nyong.
3: Dini dimeli. Dibeli ku bayi naik sindang namanya ku nurun ke market pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15 beli ku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai naik sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change koko.
2: Keep the change? Tui, kini nyau temu pahit isi pamak tu sepe aku ya mede beli udah gak duit tu majak tu suar deh gak sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji ura sigat ya mede meri aku 20 ringgitnya ni piang pau pamak kedeka deh padeh aja tu lagi aku nangkap ya bapak peguang tuai rumah petiang kian aja pamak butuh guang dia maya lepah nyau main bandat kedak ya pak penari pengawak silap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu ya kemuji ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat, jap. Tih, dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Segenya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lo kok ngira-ngira lo. 20 ikat, 300 ringgit.

0: udah nyen jauh ke muamu deh nyau. Dek tuh kalau takut pamaknya tadi sepayat, dek kan mau nyau. Utain tadi, tau di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah daya nemu sepayat, udah digagak jadi sadian. Tan mia nyentuh kedua tiga tahun, nama terkenangi sepayatnya. Udahnya nemu dek, tua tau ekspor sadian pamak tuanya. Ngerem no luar. Ah, bakal ngagai, Itali, Cina, Argentina, Panama, Costa Rica, ngau kampung Tai.
1: Kampung Tai, dia jap.
0: Kampung Tai.
1: Amai, kena jap. Tang ada keduanya tua cukup, jap. Kena tua ngepuan ken senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadiannya, kai. Kayaknya mudahnya, jap. Malnya malmu nih, jap. Kak, pendak nginyau buat biang tua, jap. Nah, tang, penanggul biang tuh. Sekika lama-lama nanti, jap.
0: Nyau. Dek, anang nyirau sesekali, nih, nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
1: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasa ngo Bandung. Ngedak maku bae di kuncuri jap.
0: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu engkeh baru ngagain duar kia kasal de nyaba pala dempau. Dengar dulu jako aku. Empai habis jako aku lalu dilampat de. Tadi bat yang api ya. Aku bisa beda advertisement mudek. Advertisement siap ngolumur telepon yang ditampal orang dia. Medah ke uliah merek duit jalek tekadanya mudek. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerintau, nemu gerintau deh.
1: Mata gerintau nih jawab.
0: Ya kak beka geringkatnya, entah gerintau itu mesti ya geringkat kertas.
1: Tau, iya nih jawab. Bah ini nomor teleponnya dah. Uliah tuan nanya ngos ilik lagi jawab, di telepon ketua.
0: Ini mesti aku nomornya. Udah aku medah bat yang sembastian. Bak dian ya. Nak patut gak aku nyemabak tiang apinya ketegalkan uliah nomor teleponnya aja.
1: Ih, baik. Waduh, usah jago ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tuh. Bah, kini gini tuh dah.
0: Ya, bahkan ya, Gek, bah. Kian me tuh, ngamain nemu tipuan bat yang karannya. Tang, tipuan lagi. Dep, ya kok ngusih dah punya, wah?
1: Ya, aku, pihak. Ya, lepas dinda ada.
0: Telepon aku, ambil kredit. Nantu uliah ku.
2: Hari sini, Pak, asar besar.
0: Nyau. Amai tuh, 2 rupiah, nyau.
1: Asai ku ya, amat tuh, jap. Nah, ya, tuh, saya dijap.
0: Nih, me aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngusih dah, ya. Ya, nama pada sidang agak dia bat telepon kemarin nyau.
1: Nih, sidang madah keluan ke kak pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu, kupis ku sidak aja. Sayin gerimian.
0: Oh.
1: Ya, mentua saya ku jawab. Iji peda deh, nyenda deh nama kumpeninya. Syarikat pinjaman uang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak nama aku disebut kemarin, jawab.
0: Nanti ya, Pak. Dulu dia Nike ketua nyau. Lagi, aku tuli dari belakang.
1: Aku baru. Gak dulu, udah kemari aku kekul. Tuh niki upah aku baru. Nada yang guna beli tua dah kedunya aja.
0: Nai, dek, main dulu. Ya gadinya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Nyaja ketemu aku. Alaim dek.
1: Aku baru.
2: Datai bah upah serikat.
3: Wut, hello, anybody home?
4: Wut, jadi rumah kita.
1: Bisa orang ya.
0: Entah nyau, tang kok bisa dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Ha, masang Red FM sudah. Dengar dengar ah, bakal nyawa Xiao Yan nya.
1: Kemaya di mangga dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yan nya jap?
0: Nai, DJ ya, DJ gawa bar Red FM dia, Xiao Yan. Aku kalah minta lagu bayamu deh. Ba program antara station sidak ya harinya amu deh. Lagu Puyang. Ba Xiao Yan nya aku minta.
1: Ini ke lagu Puyang nya jap.
0: Nai, lagu Puyang dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Banyak lagu Puyangnya.
1: Parai lah bandit tuh jap. Nadai utai kena temu deh antau.
5: Ini koting kaya.
0: Udah makai kami dua. Tapi kita ke menyo duit.
5: Sorry ya Muyang. Aku ngumai siapa tadi. Aku tanya, siapa lu alih-alih meh Muyang?
1: Oke, tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dada sorry tamak kami dua itu. Pia toke.
5: Soli memu yang lalai ingat masuk lulu lai masuk lulu le seduai kemale bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu memu yang ya bu yang
1: nah kami dua ini menjatuh ke

0: Kebjakonya, kumnya, ikulah lumurnya, ya kemarin lumur tiang karan, sisembas kambil dento, kaban foto mujab.
1: Oh, masanya memujang, anak ngilau, sudah empulun, udah apelut, dia tuh minta, dia tuh dua-dua memujang, seluai deh, kasih sayang tuh agreement, ngambil kutai tuh, boleh jadi official, anak takut memujang, kami memang katulung ulang, oh bujang, kami mana tuh company, deh peda tuh company pun nama, salikat pinjam uang, tidak bayar jali singkong, mana kuat tuh company, ini tuh bujang, tolong orang tuh company.
2: Abu nyau, tebal main krimian tuh kanyau.
0: Main jap, tuh sehari semalam dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
1: Aiyah, anang ilau mana bujang? Anang mayul lunem bujang. Deh seduai sayen tuh aja, lu bet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash, aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek, aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
2: Bah, anang mayul lunem nyau. Saya aja. Dia deh, ya mana cash ya kamri tua 2 juta ya oke mimin.
0: Anang bekenya deh jap. Tiga gedin dah jerak ketua kesain buta mayang kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujur menjadi sepavisa sudah capi. Kak ya lama, kak ya sekejap baca menjap dah nama te grimin tu jap.
2: Bah, nanti pria ngendak baca. Baca kena uliah deh, aku ningah kaja.
0: Oke, tu dengar eh. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jadi singkuang.
2: Ah, singkuang.
0: Ah, ini? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
0: Company tu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
2: Nggak gitu, nggak gitu.
0: Ngau syarat, isi syarat dap.
2: Ah, nama syarat dah.
0: Eh, 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau laban kena mayar processing fee
2: 500 ribu.
0: B 700 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipijau kena mayar ekon ngahoi mineral serta mega pen dikena sayen grimin
2: 700
0: 500 yung hanya jap. Aku bisa jap. 300 ribu dekat putuang dari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimian. Hei, nama tu nyelahi mai grimian tu jap.
2: Ya, minyau. Nama, tarik-tarik. Temu tuang belama, mu tuang belama. Ya, maya kan nambah.
0: Aku bisa jap. Tu pernah ada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta dari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kena tali 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tu baru lambar ke terubah tu jap. Ambe ndak tu ke tu jap.
2: Ya engkau kunyau. Bak bayar 4 jutanya, nak ngaku irannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama pejamah bunga kegerimian gak pia?
1: Ha, anang mayo lundeng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
2: Kak sayin aja nih. Kak sayin aja nih. Tuh ya, tuh ya. Nyau, uruskan.
1: Wajah.
0: Ingat, halo, bukai kak nulung. Tang minat kengiga untung. Pinjau meh, bak agensi ketika bandar ke perintah.

Alamak, ngali hari begulai sejalai baru kita ba rentak ngali hari YFM ba hari satu kita ke hari tu minggu ya ti ketiga kita dalam bulan 8 2026. Tentu ya rentak ngali hari satu tu begulai sejalai ngau aku Uncle Stone ba kandang 3 jam ya kedekat data itu. Lalu apa yang mengabar 3 jam sebenarnya tu tadi dia kita udah mendiang ke program gelar tengah hari dari hari YFM Sibu Sarito berkunci ke kita kelebih lagi berita area tengah menua kita Sarawak. Lalu area ngelayang gagai batang rajang undur baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kucing itu menangkan semaya 24 jam sari sesekian pan ndak ngetu YFM segulai sejalai hingga kita berengkah hari manu angkuku nyentuh ke munsang pansuat malam. Okey, jadi sari itu bersyukur berita ya kakak adik kunci kaku ngegai kita semua udah tu lagi kelebih lagi berkenang ke bak gaya ria dia megeri kuci yang tang sebelumnya lagi dulu terus mai kita semua berperinang lagu ya ke udah dirintai ke nanti tadi pemukal kita lagu Ricky Anderson bungai pinang ke sekali itu berperinang kita tengok lagu hari Sela Julia udah terkesai rentak ngali hari semina bawai FM Tiulia didinga peninga kita dia bintulu ngena frekuensi 97.5.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina uli ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta termegak uli murang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balang depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ari, bermacam lagu, Nuri.

Ya, tadi bakal lagu kedepai Ariel Macton ke ngali hari itu. Emilia anak tuai rumah. Ningarin duan Emilia anak main baluar jam ke itu. Walaupun hari kita benuang banget benar bersebuan. Kelebih lagi bermagri kucing itu nakap ku 8 pagi itu. Tadi di report ke IPU tak ke indeks pencemaran udara kita. Tak ketika pengamah angin. Ianya datai 160. Okey, lalu berkenang kenyak megaya berita yang kongsi di pada aku. Sekolah boleh ditutup nanti IPU atau ini pencemaran udara tadi ngelui hari 200 lalu sida hari sekolah boleh nutup sekolah nanti nyema baca indeks pencemaran udara IPU buat sekolah sudah lebih hari 200 dan di nakal kereta nanti sekolah sudah ditutup ke Tegal ke Pukara tu lalu bacaan IPU berapa kan dan luar Sarawak itu ke lebih lagi ba nduar ya kena entu berapa mana ke pengerai lalu pihak sekolah nang ya diminta dia ke garis panduan nduar tadi nagang jerebu tu lalu enti IPU ngelui area 200 dia sekolah nang ya tahu nutup sekolah tang cerita tadi patut madah ke ngagai upis pelajar daerah PPD ngau pihak muka jabatan pendidikan negeri JPN dulu pihak ke penerang ke besi di keluar ke pengarah pendidikan Sarawak Omar Mahli basura khabar utusan Sarawak ke Sarito lalu berita ya ke bisik juga dia keluar ke Facebook berita tim Sarawak madah ke nanti cuma kualiti udara atau ke indeks pengamah gaya angin stay nyawa maja raya di negeri itu dia mayuh aktiviti ya ke dekat di Perambu belantuknya ke dekat di Lanjar ke jadi manusia mayuh di lubang maya ke ditanya pemberita madah ke penemu Dreampu ianya tadi madah ke sekedar hari aktiviti-aktiviti ke luar tadi enang ya patut di ketu atau ke di Lanjar ke dulu lalu nerang ke dikeluar ke Sapiat Director UPS Perkhidmatan Komuniti DBKU ini tadi Ruth Zaimer Malik madah ke enti nyemak baca stikas pengemah angin tadi Agis Atik nyentuk kari tiga tu lah mayuh program berbagi pengemah berami dekat dia tangguh ke dulu jadi coba panggil bak pengelamak tiga hari tu meh ketinak gaya trend sebuah dalam menua kita jadi sekedar programnya kaya ketika diatur minggu tu bak kucing itu nya Kuching Musical Festival at Museum Garden ngau pihak muka Kuching Car Free Morning dua tu yang kereka dilanjar ke maya tu ila nantinya mak ikas pengamah angin nang ya nadai berubah lalu maja semaja ok nya tadi berita berkawal ngau sebuah jadi ngarap ke kurang gim kita ngga aktiviti bak luar hau tahun ni bawah brisk walk dulu meh lalu pihak mak timnya kita konsert hari rumah tau kena dulu sengkabuang nyawanya tadi. Okey, jadi kompat lagi bersama kita dekat headbagging bak awak YFM Rock tang sebenarnya dulu sekali lagi mari kita berperindang gau lagu ke Dubai finalist ACSC ke 9 tu ila lekang lagu ti digegak penyanyi tu pun terima main Jonas Johnny Aman Nuan BC Intanan.

0: mi suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to apudan mo jadi kupulnya duige ya telu manua kuno kurang besai lima ringgit ya suba ku memarnya kemar lu bisa ga kupua ke merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba kuno kujako 15 ringgit semua seputar maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tu kuno kuno kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak dia ya, gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2000 lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

0: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

YFM Raw boleh didengar ke kita pukul 3:30 untuk ngagai pukul 5 lebih. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

Club Pemungkal YFM Rock sekali itu Raban Masterpiece lagu Sidaya Menyadi Siti Arya 12 itu lagu Yakudah Mujur nyingkang ke kaki ngagai pentas final anugerah carta siapa juara ti dekat diatur ba sepawah kena bulan 10 tu ila. Okey, jadi sebut aja nama Rabana Masterpiece tu. Siti mega nama ya ke sinonim gau ACSC tau ke anugerah carta siapa juara. Lama ti kita ngagak flashback dulu au. Keterubahnya ACSJ diatur dia Raban Masterpiece tu udah mujur mai pulai tu kemenang ba kategori persembahan terbaik malamnya ngau lagu Sidaya Kumang Sari. Lalu dalam tahun yati kedua ACSJ kedua dia Raban tu udah mujur nyadi champion ngau lagu Sidaya Hintri ngarap ke nuan Nikal Pulai. Juara ya ke ba edisi ya kedua lalu dalam tahun ya ketiga Ausina Desi ngambil bagi lalu ba ACSC ya keempat. Masterpiece sekali lagi datang ba panggau final ACSC mai lagu Siku Dalam Seribu berpadu nyawa ngau Lisa Jean lalu ba malamnya dia Sidaya udah mujur boleh nombor 2 atau tadi runner up ACSC yang keempat. Lalu dalam ACSC yang ketujuh sekali lagi Sidaya mujur nyingkang ngagai final ngau lagu Reda Seribu tang mainnya ketegal ke komitmen bak pengawak tak ke kerja Sidaya dia sudah teri ngambi pemutus narik diri bak final ACSC yang ketujuh dia diatur bak RTM ditompu. Au dah teri nyurat ke diri lawannya main kadang-kadang komitmen tau ke pengawal diri penting lagi hari semua utai. Lalu kamanya uliah megak Sidaya ya tu tadi. Datai lawan ketegal mainnya vokalis Sidaya dipa kiranya tadi benda ba menua kita ya lawan benung gawak ke benua tasi ya din. Lalu bala kebukai madah ke tu nama ya berada hut. Lalu ketegalnya mencari ketegal sikun oleh semua ambil pemutus mata diri megak. Jadi ketahuan tu menjadi mujur ngagai final ya kerja diatur rela jadi nama nak ni nasib lagu menjadi tu kita nemu lagu Raban Masterpiece tu kamarnya ya jarang darah pulai jari ya puang ba ACSC tu mesti ya Sidaya tadi bisi nyangkut kanya tuah manuk pedak berkaki dan tuah Sidaya siapa menemui okay, jadi sama-sama kita muda boleh ni nak ni Sidaya tu netan ke legasi Masterpiece ba final di sepawah maya tau ila. Okey, jadi nya tadi mimik trivia berkawal ngau Masterpiece serta ACSJ. Tau, jadi ke satu kita lagi ba program YFM Rock lalu lagi terus baik kita headbanging ngau lagu ke Dubai. Kemudian ke sekali tu single yang kemenu baru ada sudah udah nasib tua. Semina

sekali lagi lagu Ari and the Band, single yang dikeluar ke dalam tahun 2001. Udah tuh lebih dah single tuh. Didinga kita hebat curung-curung radio. Lalu berkenalan memang kita tengok Raman Andrian Benz tu. Jadi sida tu tadi pada kita zaman atau kita tadi band tu tadi berkali hari lagu rock ke Ciwang tau jadi lagu rock ke Mendayu-dayu kurang agai balada ya ke Kici agi bunyi. Lalu nanti berkenang ke bah leka lagu maya tu meh beralih ya ke lagu ti bunyi puitis tau ke bunyi nangga baka bunyi pelandai sahabat orangnya tadi tentang zaman atau tadi ubah nyadi ngagai evolusi band menua Malaysia. Kalau ba sentang agak leka lagu lagu yang lebih direct lagi nak entu bekarung-bekarung juga baka lagu-lagu Jiwang sebelah tu. Lalu rentak ya menyuhnya keci agi tajapan lagunya kamu tadi lagu Sino. Kami ke contoh ya kita muda evolusi muda di baik Raban exist mayanya coba kalau ya nanti exist sebelah tu lagu tidak ya menyuh ngagai lagu ya ke tiwan ya cukup Jiwang sedemikian. Lalu bisi mega part andor solo gitar takut gorengnya mesti kabisi sebelah tentang lebuah sidak yang kali ngagai evolusi music Malaysia dalam zaman 2000 ku kalai menyapan indie udah angkat jadi ba main kod yaya muntang lagi sebenarnya guna ketiga empat iti kod lagu aja. Lalu pulai baru ngagai Andrian Band tu lagu sidak ya kelimpa hari satu hari lagi sidak pan bising keluar ke lagu baka rindu pulang biarkan saja engkau merangkai hidup. Lalu ti dikenang ke bak penumbuh bento kamainya bento ditumbuh ke vokalis dan punya Andrian lepas seberau tu Andrian tu nayar nyanyi ya nembiak menyiat ya ke cukup terbilang bahawa Malaysia terbagi dalam tahun 90-an atau ke ujung 80-an bakanya laban aura ya kaki nembiak tu nyentuh ke ya udah di Kangau Sultan tu kerabat Ari Menua Brunei Darussalam ngaga show khas bak Menua Brunei pun. Ha, mayanya orang yang mientang udah ya ke nyau kira lanjau dia itu tadi kira ngetu nala mau berlagu lalu bak Andrian Band tu comeback di gagak ya kalau kira itu datai ngau band sekali tang dia itu Andrian Band tu kira dah lama dah ndak di dinga tu tai cerita aki. Okey, jadi berkenang ke sama kebuah industri muzik Malaysia maya berubah hari lagu Jiwang ya ke mendayu-dayu atau ke slow mode lagi lagu ke fast mode lagi kemudian lagi bakal lagu hari Andrian Band semua tadi tegal tai ke dikumbai kita tadi pengaruh hari muzik seberai menua Indonesia kita meda contoh band-band hari Indonesia dah masang sesingkang lagi meninggal ke band hari Indonesia lalu tu imej contoh ya ke ngasuh band mainstream menua kita tu bakal terdani lalu ngubah cara muzik sudah ya, okay? Jadi dengar main lagu kedebaik Chris Patih tapi bukan aku, Pak YFM Rock kita ke sekali tu.

Quiet Height. Lagu Zidaya Strength Through Silence. Jadi reti unparalleled height tu tadi ianya ba achievement atau ke pemujur penghidup status atau ke pencalai penghidup kita itu tadi ia ke madu nyulut ari ia ke buka artia pemujur ke empai kala di asai empai kala di pedak kita tinggal lama tu. Ya, mencari utai ke dia kumbai unparalleled height. Okay, band ya ke asal dari menua Pennsylvania, Pittsburgh, Amerika. Kalai kita ya berarti ke lagu area band tu tadi. Sida ya Naya City area band ya ke menyuh agi ya keluar ke lagu ya ke bergenre hard rock metal. Kalai jumpa tiga mayuah powerful rhythm kau piak enggak bunyi drum stam melodic vocal dia sempulang ke kau suffering gitar bak lagu sudah ti udah dihadingal kita. Jadi band tu kami tadi aktif dalam tahun 2011 untuk gaya 2019 lalu api enggak bisa ya 2 album kalau dikeluar sudah ya ini tadi Resurgence Volume 1 enggak Resurgence Volume 2 pengalaman 1 kalau lagu album tadi dikeluar ke sudah ya pu cara DIY. Okay, yang tadi lagu ya kebal set kedua YFM Rock kita ya Sarito. Jadi nak selesai kita sudah datai bah pengujung program kita awak YFM Rock. Terima kasih ya ngagai bala rokes ti seruan milih program tu undur kita headbagging ba area satu lalu mengharap ke pemuka rumah ba awak ia ke bukai pukul 5 tu lagi dia terka mendiang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur lalu nangkan kenya kita dekat bergulai ba jam ia ketiga awak rentak gali hari YFM kita ke Sarito kenang ujung ke YFM Rock dua itu lagu dah disediakan aku kita bisa lagu hari kelemayang band Duman Berulah udah tahu lagi tentang sebenarnya kita headbagging dulu lagu ke Dibai Life of My Own Killer Wedding semua baru kita ngaunya aku Uncle Stone pengulang program YFM Rock unggup ke

0: Pelaksanaan Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berskala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Saya tengok kalau tengok kepada peningkatan pendapatan pelaburan kan daripada 4.64 bilion atau dividen hibah ataupun hibah lah apa 3.5% memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah apa bayaran balik sukuk UJSB ni. Sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari itu tapi sukuk tu apa penerbitan sukuk tersebut dia keluar. Maknanya dia keluarkan sukuk baru pula. Dia bukannya hasil pemulihan daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Mohd Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi kepada mereka, itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Sri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi Alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Sri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Tech Dome Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak RM12.3 juta diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semikonduktor, dari segi elektrik dan elektronik.
0: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI menerusi Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Sun Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Leh Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MUSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti sempena MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraf tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baru buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC, Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof, pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan, termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka, antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidu asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan. Meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam, sesen penyiaran CCTV melaporkan taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China NMC mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja, lima lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan, insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubusheva. Menurut beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk Business Ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu ke dipelabak ke digagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu undang atur ke dicalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bapnob Sisir sama ngasai ke pemansang perengka ke diguna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya, dia Dr. Wong Soon Kai mandai ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nikmat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang madah ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju negai semenanjung Malaysia yang nyap kara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ia megak madah ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun dekat pulai ke penguntung rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka. Numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempetan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga rakyat jelata.
6: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawar.
7: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
4: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang mangwa, perak ke berta, semesainya.
8: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak.

0: di benua.
1: Aram sungai kita terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
2: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
0: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran besri, merik pengangat ngasuh sihat ngeriang ke semangat.
1: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tesat.
2: Kijab bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
0: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
1: Pelasar merdeka,
0: pak menua,
1: penanda bangsa, merdeka,
0: merdeka,
1: merdeka.
0: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

Kesekali itu, YFM Mai Kita Rawun Ngagai Sriaman. Kira tiga jam pejalai, hari Bandaraya Kucing. Sriaman tau genama asal Semanggang, ini menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar Ngagai Sriaman, kena ngelai menuanya, kendua raban komunismenya, nyain sebengkah sempekat ngau perintah, kena 21

Februari bulan 10 tahun 1973, Nur Sida ngalah Kediri lalu bersemayam Baduk Ngergau Menua. Palang Genur Sida nyain sepekatu, dia tu lagi mengkang Bak Menua Seriaman lalu diberi nama Rumah Seriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup terbilang Bak bagi Menua Seriaman. Bak tebiangai Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864. Ianya Kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini rajah ti kedua, ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak, siti utai ti laik bendar, lalu narit atim siam hayuh ngagai menua tu, ianya Pangkah Pasang. Tau ketebal lagi, disebut benar Bak Sida ti diau Bak menua tu. Batang Lupar tu, siti ari lebih 30 iti sungai badunya, ti bisik Pangkah Pasang ke dikumai benar tu. Berdua-dua hari benak kenyelai, lalu balat ngerinduk kati orang tu. Lebih lagi temuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Seriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Seriaman berengkah diatur bak tahun 2000, lalu pengerami tu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Seriaman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidak tai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkah Pasang tu. Rawa Pangkah benak oleh didinga sekilometer sebedaya mansa Pasar Seriaman. Bak tahun 2009, orang dilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Pangkah benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Seriaman ukai seminak bak menua Malaysia tang megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkah benak tinggal liat kati pekit lombak perahu ngong megat injin speed lebuh pengerami pesta benak di Seriaman megat kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai, hari upis tidi kuasa perintah ngau swasta, bermacam pekit, bakal pekit gambar benak di pemaduk mana, pekit kumang benak, pangau pemerindang, ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Seriaman semangat, nanti kita dekat medak Pangkah ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

Lagi bergulai sejalan dengan kami jam yang ketiga rentak ngali hari kita ke Sarito. Ngawaku Angkestone bakandang sejam ya ke penudito. Okey, jadi berkongsi ke info gayari ke BC dikira Met Malaysia ngagai konti YFM Ibana mua ke lemai tu. Terima kasih ngagai ya ke nganjung info tu ianya Idol Wani lalu dicak terang ke dikeluar ke Met Malaysia. Hari lemah itu nyentuak ke dini hari apa gila selampur menua kita di Sarawak atau nang ya dekat bersebuan ya. Jadi hari lalau semua bala kerja itu sama-sama menjaga pengerai diri berbagai ananda kena sengkabung mua lalu berkenang ke peninggi gelombang di Tasik Sarito. Ianya tadi hari 1 meter nyentuak ke 1 meter setengah peninggi yang enggak peneras angin ia ke Bupuput area barat-barat daya yang dari hari 10 nyentuak ngegai 15 km sejam. Ika sepengat di hari ianya area 24 nyentuak ngegai 35 degree Celsius. Kayaknya tadi info ia ke dikunci ke Met Malaysia bagi menua Sarawak ungkup ke lemai tau nyentuak ke dini hari pagi lah. Okey, jadi bekas lama mega kena kita itu tadi ngujuang ke awak rentak ngali hari kita dekat mendiang ke tampung panggau cerita tuai batu sun ya ke empat cerita rampai ke minggu tu.

Mari bagaimana? YFM Kucing, kami keluarga program Pangau Cerita Tuan.

Ya, tapi peninggal serta selamat kita bertemu baru. Lebih lagi yang kita ke benuang jenuh dia tu. Nganti diri ke rekam mendiang ke Pangau cerita tuai inya PCT ba tusun ti ke 10. Ba tusun ti ke 10 tu kita nya dekat ninga ke tampung cerita rampai ya kagi diau begulai ngobini ya di menua hantu kok liar ke bernama Sungai Senanga. Lama rampai itu dah ninggal ke menua ya. Engka bisi setahun lebih ya. Ya hanya bisi aneh ngobini ya nyak. Nambah kanak dulu bini ya kanyau berangkat darah bernama Gelintum. Medak diri kelama benar udah ninggal ke menua dia ada rampai itu ya. Lalu bijaku dekat mai bini yang nemuai ngagai menua sidaya. Tang bini hanya tadi madah ke diri bedau tentu dapat berjalai ko ya nanti seruai yang nemuai kian laban ianya baru dah beranak. Nanti aku dah dapat minah hilak merampai. Lalu anak tua tu nyau katau tingkap ya baru tuan muai ngagai menua kita kian. Ti tua kian tuan nak tahu nak begigak ke lawak ngai kena dai utai de bayi tua datai dian. Pihak kubini ya bijaku ngorampai. Bini ya madah ke sida di menua diannya. Benua ngulit kerampai ko ya. Lebih lagi apa ya ke bernama tungkul. Inai ya ke bernama daluah. Lalu menyadik ya ke bernama tua. Kata dia nemu sidaknya ngulit kaku dah. Pihak ku rampai nanya bini ya. Nai kata kaku nak nemu rampai. Lapan bisi tanda ya datai bapak benua kami ditau. Tiap ikut kita dia yang bisi parai. Kelainya sikit bisi ratai ditau. Nyalai kebuah kami tu nemu. Pihak ku bini ya. Nama kelainya dah berkeni utainya dah. Alai kita nemu. Pihak ku rampai. Oh, ti nuan kak medak nyaram. Kian tua, aram, agak ujung bilik kian. Agak bilik kita itu. Nangkap mendak kelai ya. Ku bini ya. Udahnya serua ya, lalu nuruan ku ujung bilik. Natai dian dia bini ya, lalu nunjuk ngagai rampai. Ya. Pedak dek, nyin. Bungai rokok nyin. Ya, parai lemai. Lalu pagi ya hidup baru lah. Nyak tanah orang di menua dia. Ngetas ulit dia. Nemu ni. Nambah kenyak pedak dia. Gak nyin, nyin, nyin. Pawang pisang. Pawang jabang. Pawang ubi. Ngau teh bukai dah. Bisi magangnya. Nyak matanda orang dia. Muai asik kenuan. Semua utai tu labuah pa ujung bilik kita. Laban nuan jadi ngaku. Ya, nak terengkah banur bukai. Pihak ku bini ya, madah kerampai. Pedak rampai ya, mat bisi magang utainya ayan dia. Utai ke disebut bini nya tadi dah. Nya baru rampai nyu harap nar. Kau tai te padah ke bini nya tadi. Oh, modal te bekenyak dia rampai. Lalu bijaku ngobini ya. Oh, tip ketuk. Anak lama tu dia udah menua tu. Laban ti aku lama dia udah tu. Ngai kesemangat aku nyuliar ga. Ngagai menua sebayan. Lalu tinggal di tu selama ya. Pihak aku rampai bijaku. Ti aku parai. Kadai nak nemu ngidup kaku baru lah. Ku ya bijaku. Ninga jaku rampainya tadi. Dia bini ya lalu nyangut rampai.
Nuan rampai ana takut keparai. Tadi agi begulai ngwaku. Ana tu sah. Nuan mada jalai simpan tujuh dah. Lebuh nuan ngau ku kita subana. Nama nuan bisi mada batang surai nunggang. Nya jalai orang keparainya. Mansang agi ulu mandai mati. Kami inti ingat kita di penua dan bisik parai. Lalu buka-guai kami. Ngelawak pun. Unsurai nunggang. Lapan semua semangat orang ke parai. Sigi nengah pun surai yang nyak magamagang. Mansang ngagai mandai mati. Semangat. Sidaknya sigi diri yang serta di kemata kepala sebayan. Yak ngami semangat sidak ke parainya tadi. Ti kami yang lala semangat sidak keparainya, lalu sayau ke sidaya mati, dia kami lalu ngerampas semangat sidaknya hari balas bayan. Nyak kebuah kita mensia keparai dan menua din, lalu tahu hidup baru, naknya di parai. Laban semangatnya derampas kami, lebuahnya. Belantu kengibuan pun surainya, ukai seminak kami aja. Mayuh balan tu bukai nemu ni. Semua berbuat kesemangat mensia keparai. Lebih lagi bala bunso bubuat. Sidaknya sigi tiap-tiap hari ngibuan pun ensurai ranjiang. Bunso kuri buat tu. Bisi dua raban sidaya. Serabannya sidak kesigi nang tengtu bemunyi. Minta tahu kenagang semangat orang kematinya pulai baru. Kamnua, lalu siti agi raban sidanya, nyak sidak tindak memunyi. Tu meraban sidak kengansak semangat orangnya terus pulai kesebayan. Artinya, semangat orangnya lalu terus mati. Biar aku bini yang bijakku ngurampai. Dia bini yang bijakku baru. Nyadi nuan rampai. Nuan, sikit nak nemu parai. Sagi-agi nuan jadi ngwaku. Biar aku bini yang madah kerampai. Dengan jakuk bini yang tadi, kemadah kerampai. Sikit nak nemu parai. Sagi-agi seduai jadi begulai diri sama diri. Dia dirampai. Lalu nak nyadi dekat mai bini yang nemuai. Ngagai apai seduai nai ngau menyadi ya di menua. Rampai pan udahnya nyen ada hati dekat mai bini yang nemuai ke menua sidaya. Nyau pengelama seruai kejadi dia anak rampai ngau bini pan nyau tau bejalai nyingkar rubah. Rampai lu nanya bini ya. Nama tu atu. Nak bumai de baik de ya. Pi aku rampai. Kok rampai itu tadi? Rampai bangsa kami sigi nak bumai bakal kita iban. Ukai dah nak medak dah. Kita serumah tu. Sigi nak ada bumai magang. Dik, bisi medak sedak ya bumai, dik. Kok rampai nanya bini ya? Jadi udahnya tadi nak munyi ketudah rampai. Umai kami nak bakangi kita. Kami nak ada nebas-babas, nak ada nasau, nak ada nebang, nak ada nugal kami. Taman saya pasungainya mendor kami umai. Tiap hari kami kenurun ke sungai mansai. Pada adik, kami nak ada laki siku. Bangsa kami itu nak tahu belaki. Laban orang lagi. Tiap pegulai dengan kami. Sigi tempat kami. Jadi aku lihat pegulai dengan dia. Laban aku setengah hantu, setengah manusia. Nanti aku lagi nyadi hantu bakal sidak bukainya. Nak mau tahu lihat pegulai. Pihak aku. Bini ya hantu kot liarnya tadi. Madah kerampai.
Aku reban ke setengah tu, setengah mensia. Dia aku lihat bergulai. Ngau, kita mensia lalu lihat mereka bergulai ngobala aku. Kena segi antu di tu. Aku dah ngamai dia nyadi antu muka kami. Ngai kepala nuan, dia menua dia. Nak uliah medak nuan, tik tua nemuai kian. Tik tua sama nyadi antu. Tapi aku bini ya madah kerempai. Ku cerita, lantang hati rampai ni ngau tak kerpadah ke bini yang tadi. Nyau kelama udahnya dia rampai meda anak dulu ya ke bernama Gelintu Empan. Nyau megak darah benar. Dia rampai nanya bini ya kemaya seduai dekat ngatur. Anak seduai belaki. Anak tuanya sikit nak tahu belakinya rampai. Lepas dia sikit turun antu. Lalu apa yang punya nang sikit antu jadi ngaku. Anak aku ngenuannya baru tahu belaki. Anak aku gelintuamnya, nyak sikit antunya. Ya nak uliah nyadi ban tahu kenyadi mensia. Pihak aku bini ya induk antu kot liar yang tadi bercerita ngau rampai. Lebuah yang ingat anak ya, bisiknya Iban, lalu bisiknya antu, dia rampai lu berundian dalam hati ya dia. Lebuah sedak ke begulai tadi, nadai gue tak kenyalai, bisiknya di, daripada rampai. Medak utep kenyak, dia rampai tu berundian dekat ngabas pengaman utainya. Nyalai sekali ku cerita dah. Dia rampai. Maya nak darahnya tindua. Rampai lo tamak ke dalam kibuang ya. Dia rampai medak anaknya tadi nyelai nar. Setengah tubuh ya hari punggung ke baruah. Tak tulang memegang. Nadai si, nadai kulit. Tang hari punggung ya ke atas. Nyentuk kepala. Nyak. Baru ianya tadi, bakal kita mensia. Apa? Amatnya lah, utai itu ni. Tapi aku hati rampai, weh. Amat, utai itu kepada aku ini, aku hati begitu. Tapi aku ya, berjakuk dalam hati, ya, dengan. Pemanyai rumah sedang tu, kok liarnya bisa 20 pintu, ku cerita. Atap rumah sedang, ya, daun tepus. Lalu tiang rumah pun bertiang ke batang tepus bungai. Rumah sedak ya malai nak bergantung. Tang, ku bini ya madah kerampai. Rumah sedaknya ku bertiang ke tebelian memegang. Nama kenya tebelian megak katap. Ya ku bini ya madah kerampai. Tajak bini yang ngumai tiang rumah sedak ya tebelian. Lalu atap tebelian megak. Tang utainya ada pedak rampai, sigik tak tepus magang-magang. Ada gagak hari tepus bungai. Nyak kebuah menua sedak dia, tanya mali-ali bau bungai. Lebuah bini yang kena ada di rumah, selalu rampai nguji ngusak rumah sedaknya. Lebanyak ketepus ke jaku. Tang minta nak ke kebun, nak berguyat, nak bergusak rumahnya tadi. Ya muka nguji dekat ngacuk atap rumah sedanya ngenak kayu. Tama tak nak bumbuas. Asal ngacuk kayu. Sepi rampai tadi. Apa? Mana tu? Mesti nak tu ditu. Biar aku hati rampai ni. Ya. Nyalai. Balam ayo ah. Angkat tu dulu aku bercerita ke kita pasal rampai kejadian lo. Bunsu antu induk kot liar. Okey. Aku nemu kitanya agi belalak dekat ingat ke cerita tu tang. Anak-anak ingat kita ninga kiaba tu suanti ke 11 dekat datanya nila. Jadi dia tahu nya nakak tu dulu mak kita ya. Ninga ke cerita tu suan ke 10 atau. Okey. Berserak di tu dulu kita. Mupuak ko. Bye-bye.

0: kajaku pransang ke sarito. Kerja pemanah ngake orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngorang orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah ngi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitip kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu mana kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, bahar ruang bilik kita. Kemana kita ngi orang bukai, pedau untuk temu dekat balas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas mana kita. Anak kita yang kelebih tukut dia orang. Engkau orang tak mendak pengawal tidak ada kerja kita. Lepas kita yang bantu, lepas kita yang nunggu orang. Nadai ngawal. Nadai buah kita yang bergendang ke pengawal kita. Tuhan menang. Lalu yang upah orang di umbuan titik siru, titik siru. Kemana tetap dibalas ke kemana. Yang ada tidak letak taruh ke kita yang misil. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lepas kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tidak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lepas nuan ngemuan penemutin lurus, bisik orang tidak ngambil uliah bernuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak berjalan kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kumpul itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban. Aku tidak boleh mengubah dunia itu. Dan aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya, utai timit pekerja kita ke sarita, boleh mai pangkau bagi orang di hari ini. Harap kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja mana awak kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat bagi kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Kami, Nori dan kita, mimpi ngari, bermacam lagu, nyeru.

di Baik Tamadian Lemai Toplinga Sulu Bisi Bini Lalai lagu kena mungkal sada lemai kita lemai hari 1 Sarito 10 hari bulan 8 2026 jalai selama lemai ngak ke semua belah peninga kita lemai tu nak ngira nama nak pengawak ke benung di kerja kita dini no kita dia jam ke dia tu kami garap ke kita tadi semampai gaga semampai likun mega ninti yang ngari jadi Sarito buat sada lemai gulai ngawaku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk gagai pukul 9 malam lalu bekas selama nanti hari 1 bak sada lemai kita kalau dah tu lagi kita ninga ke Hello Wai Limbang begulai ngau Handa Maria lalu 6.30 lemai natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bak YFM lalu program Berancau Tikai atau didinga ke kita pukul 7 lemai jadi 7.30 lemai kita ninga ke berita lemai ditabur ke terus hari YFM lalu tudi ke berita ninga ke Y Arena begulai engkau Daniel Steven lalu pukul 8 malam kita mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban nyalanya tu sun program kita diungkup ke 3 jam kita begulai bak sada lemai hari 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi jadi sebelum kita ninga ke Hello Y Limbang ke lemai tu tu sitik lagu megak ke di pilih aku bawa sada lemai kita lemai tu lagu ke di Baik Isna Nala ke sekali tu pengrindu atas remang.

diri sepili ya. Jakau gak tucum, kelimpe hari penyikar gak profesional dalam menjalai kereta ngom pengawal. Yang pada hunyinya, lebuh jakau berpengerami makai lemai juru rawat sepitan Limbang 2026. Bok pemansang kebekawung, itu hasbi nerang ke pemansang profesion juru rawat di sepitan Limbang, yang diputara tepatut di kemegah, yang kawum penambah penyampau juru rawat lelaki. Yang megah minta staf jururawat ngemeran ke pengawal belajar sepemanjang umur serta negap ke kerjasama enggak banyak macam profession dalam bidang pengerai dikenal ngangkat ke penemu pengelandi enggak quality service ngagai pesakit. Kerat kedua tindakan kursi kaku produk dagang temuai Limbang menggunakan promotion lebih agresif. Produk dagang temuai di Limbang bisa potensial besai di kemansan ke agak nengah pengawal ngelaku serta efektif lebih agak nengah pelasar digital. Seperti Menteri Perkara Pengangkut kemegah Kabar Polima Limbang atau Hasbi lebih berubah pada pembansan produk dagang temuai anda patut semina ngemerat ke sukut operasian aja tang patut disimpulan anda strategi promotion ke uliah mata main agak temuai datai. Ia megah ngemerat ke pemeran ngaga lukis dagang temuai ke lebih komprehensif dengan cara bergulai ke produk asal sungai ngau penelabak budaya komuniti. Lepih ke ia, pengawal ngemanah ke peringkat guna ngau kerjasama antara agensi perintah PBT ngau kementi kandang menua megah berguna dikena ngangkat ke penelabak temuai serta ngagap ke sektor dagang temuai di Limbang. Aktiviti ketika diatur tunggak menua utara serang. Jom PK B40. Masih mayuah kelebihan di Raban B40 di Lalau nyerta program PK B40 menerima servis meresap pengerai enggak meri Lalau enggak tak berbayar. Program itu ngemuan tuju dekat ngangkat ke penyedar manusia mayuah pasal pemesai guna nyidik tunggu penyakit enggak berambit maka kemih manis darah tinggi, kolesterol tinggi enggak kanser. Dengan program itu, peserta berpeluang berpersa pengerai menerima

kah tumbu lagi. Berliarnya, mensia mai wah patut dilalau anak mai puang, bami uliah ari perengkal guna kebisi disediakan. Anak nganti diri sakit, datai bepersol, nemu status pengerai diri, lalu ngami singkang, ketubah nuju penghidup, tiba pengerai agi. Jadual.

0: tong samado. Jadi penerang di terang, dekawa ngaji doa sudah ditetapkan. Bala mayuah tahu bertelepon ngagai lumur 014-395-5909 tahu ke 016-309-5909.
1: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
2: Kami bisi program jatuh sentama.
1: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
2: Bisi mega program rendah pengarai ingau sahup hari upis pengarai lima.

0: Nia Sama, lagu peminta antar station tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini untuk ketika terbaik minat ini, YFM Lima.
1: Lepas itu dulu, perkara tadi kunci ke hari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai, tahu ini bawa sadar Limbang nintil rempat jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pengendiri, maka kita rindu ke diri impu. Biar mereka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngerja pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.
2: Why seberai?
3: WAIFM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAIYFM.
4: Aku umuran saya kenal.
5: Aku cinta padamu.
4: I love you.
6: Ma cinta pada adik.
7: Wa ai ni.
8: Nan won ne.
9: Kada likirin.
10: Aku sayang demu.
11: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak ilih sapa kita, kaya atau keserata, biak atau ketuai. Ketinggal penyayau nama, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai ke penyayau kita, gagai semua mesia, tinguan dunia tu.

0: kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama ini?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne?
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: Laut Bisik Padah Kemaya Orang Mati Ngetas Ulit Ndur Nyenggai Tau Ke Ngetas Ulit Orang Kemati Tau Ke Diketas Ulit Ngau Kemaya Nganjur Orang Kemati Nemunan?
1: Oh, betulnya Bah, berkening kau kan nganjur yang udah nyak dah Lagi ngena fake dah kah?
0: Ih, nak ada lagi ngena fake dia tu Dia tu Sidak ngasuh nganjur ngena email aja Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com Nemunan? yfmiban@gmail.com
2: Ya, jadi ya datai bahawa Nur kami ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima bahawa YFM lemah itu nyalai pesan ke terubah tu peningan tuju ke Pembelayan ke diau berumah Adam Bungkang A rumah Kudi Bungkang C ke Pembelayan berumah Joseph Bungkang D rumah Dingun Tulang Kasai rumah Sambau dengan Tulang rumah Tarang Entawa ke Pembelayan berumah Beti Putat rumah Serudit A Serudit B menyadik niang tumpu nyajembu di Julau ngali di Bayai Peringki di Bayai Bunut di Poai ke Pembelayan Bak Sebakak Tanyo Bijat Geran Stumin Ujih di Sengil Lau ngau semua ke Pembelayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala ribut anak entibun ribut anak entibun jadi pesan tu madah ke ribut anak entibun udah nadai kena 8 dari bulan 8 2026 jadi ni yang ribut anak entibun tu dekat di itu bulan Mayuh kena 11 dari bulan 8 2026 malam hari 2 berumah yang pu ianya bermatayam anak kubung batu minggu jalai bungkang sabu temuduk lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 12 dari bulan 8 2026 nyalai nyap pesan madah ke ribut anak entibun udah nadai kena 8 dari bulan 8 2026 jadi niang ribut anak entibun tu dekat dintu bala mayuah kena malam 11 dari bulan 8 2026 malam hari 2 berumah yang pu ianya berumah tayam anak kubung batu minggu jalai bungkang sabu temuduk lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 12 dari bulan 8 2026 jadi kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawa ngau pesan tu kita tahu bertelefon ngagai tayam anak kubung balumur 019-484-5009 019-484-5009 jalannya pesan ke terubah ya bisik diterima kami bawa YFM lalu kedua tu pesan tuju ke Pembelayan ke diau di Miri ke Pembelayan di Sibu Kapit ke Pembelayan berumah Ujang Rantau Lugai Sungai Gemah Rumah Jimmy Kerangan Sibau Rumah Magal Lubuk Tanjung Skim Gempuruk Nanga Jagau ke Pembelayan ba Nanga Niruak ngau semua ke Pembelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ia ke Ngelala Regina Dewi Anak Bantin tau ke Dewi Anak Bantin ia kena ulih dirintai ke nama Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Regina Dewi Anak Bantin tau ke Dewi Anak Bantin udah nadai kena 8 dari bulan 8 2026 bab Hospital Serdang Selangor jadi tubuh niang Regina Dewi Anak Bantin tau ke Dewi Anak Bantin tu dekat dibaik pulai ke menua kena 12 dari bulan 8 2026 jadi dipelabak ke datai di Sibu pukul 10.30 pagi. Jadi niang Regina Dewi Anak Bantin tu dekat dihintu Balamayuah bak rumah panjai William juga kena malam hari 3 12 dari bulan 8 2026 lalu dekat dikubur ke pagi 14 dari bulan 8 2026 ianya pagi hari 5 jadinya tadi pesan madah ke Regina Dewi Anak Bantin udah nadai kena 8 dari bulan 8 2026 bak Hospital Serdang Selangor jadi tubuh niang tu dibaik pulai ke menua kena 12 dari bulan 8 2026 lalu dipelabak ke datai di Sibu pukul 10.30 pagi. Jadi niang Regina Dewi Anak Bantin dekat di Intu Balamayuh Barumah Panjai William juga kena 12 dari bulan 8 2026 hari 3 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 5 14 dari bulan 8 2026 nyalanya Siti menggap pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemah itu lalu nangkan kenyak untuk pesan begak nuju ke Pembelayan ke diau bawa batang dijiah batang bawah dijiah tamin batang muka nangga uang ulung muka ke Pembelayan bawa nangga duat sungai uang nangga lebay batang kenawit ke Pembelayan bawa batang oyak tajam oyak Batu 8 Bintulu, Kapan Belayan Batu 15 Bintulu, Kapan Belayan Batu 8000, Kapan Belayan Batang Julau, Kapan Belayan Sepemanjai, Jalai Ulu Dijiah Selangau, ngau semua Kapan Belayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jeluar. Jadi pengawak ngetas ulit tu leka diatur ba rumah Simon Ulu Dijiah Selangau kena 15/08/2026 yang nyak malam hari 6. Jadinya tadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jeluar. Jadi pengawak kata sulit tu dekat diatur baru rumah Simon Ulu Dijiah Selangau kena 15/08/2026 ianya malam hari 6. Ya, jadi ya penerang ke silik agak berkawan dengan pesan tu kita dipinta bertelefon dengan Jospin berlumur 011-2993-3770 jalannya. Siti mengapa pesan ke bisik diterima kami lalu untuk dikenyak pesan ke sekali tu nuju Kapan Belayan ke Diau Banjelam, Poai, Kelawah, Selepung, Gua, Panggil, Kemintin, Kelawah, Kapan Belayan, Bamlugu, Nangan Tulang Tasik, Tekalung, Kejatau, Miri, Bintulu, Kapan Belayan, Bak Sampun, Kapan Belayan di Seratuk, Nangan Wiak Seratuk, Kucing, Nangan Buduk Seratuk, Sungai Buloh Seratuk, Engau semua, Kapan Belayan Bukai, ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ni yang Winston anak Willy, madah ke pengawak kita sulit ni yang Winston anak Willy. Jadi pengawak tu dekat diatur ianya hari 2/11/08/2026 pukul 10 pagi berumah McFarlane Garai buat kampung Engkramut Seri Aman. Nyalanya Siti mengapa pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM kelemah itu.

0: Ya, lagu dari Harry Francis ke Lemai Dublinga Ketegal Jago Orang. Jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke Bebatang ya ke besik diterima kami. Jadi pesan sekali itu nuju ke Pemelayan, ke Diau Badurin, Julau, Rasau, Batang Igan, Bungan, Batang Igan, termasuk dua buah rumah ke Pemelayan, Bayan Ulu, Sungai Asan, Gau semua ke Pemelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ngau ngambil terbalu yang kemarau anak iluk. Pesan madah ke pengawak kita sulit ngau ngambil yang terbalu ni yang kemarau nak iluk tau ke pai abiti. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai renam 15/08/2026 pukul 7 lemai bar rumah anggit batu 15 jalai Selangau Mukah tau ke rumah garit ke dulu Subak. Jalai tu tadi pesan nuju ke Pemelayan ke Diau Badurin, Julau, Rasau, Batang Igan, Bungan, Batang Igan, termasuk dua buah rumah Bayan Ulu, Sungai Asan, Gau ke Pemelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ngau ngambil terbalu ni yang kemarau nak iluk tau ke apa ya beti. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai renam 15/08/2026 pukul 7 lemai lalu ke Pemelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah anggit batu 15 jalai Selangau Mukah tau ke rumah garit ke dulu Subak. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu pesan nangkan ke Tok Peninga nuju ke Pemelayan ke Diau buat rumah Clement Manap Batu Sung Bawan Kenawit Berjahit Kenawit Tadak Kenawit Sungai Tuah Bawan ke Pemelayan ke Diau buat rumah Kalum Sengayan Rumah Jampi Ulu Bawan Rumah Rama Penyangkai Kenawit Rumah Pagau Rantau Sukat Roban ke Pemelayan Pak Rayah Ulu Julau Rantau Ging Rumah Jonathan Rumah Janting Lembu Jan Pakan Rumah Michael Jalak Kenawit Rumah John Ramba, Sungai Sibau, Rumah Nuang Kapit, Rumah Ili Sebabu, Rumah Penghulu Madang, Pelajau, Rumah Luat, Pelajau, Rumah Bundung, Ulu Kapit, Rumah William Muncat, Sungai Ulu Yung, Kawan Melayan Barumah Bilung, Sungai Engkatit, Rumah Charlie Wong, Nanga Engkatit, Rumah Untang, Ulu Yung, Kawan Melayan Barumah Binar, Nanga Yung, Rumah Kilau, Nanga Lijau, Ngau semua, Kawan Melayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi ia pesan tu madah ke pengawak kita sulit, Ngau ngelumbung ni rimbo anak juriang, jadi itu madah ke pengawak kita sulit ngau ngelumbung ni rimbun dan juriang ke dekat diatur ianya nguan ulit malam hari 5/14/08/2026 buat TST Funeral Parlour Kapit atau ke rumah satu Malaysia. Jadi kita sulit ianya pagi hari 6/15/08/2026 jadi malamnya terus nyadi lumbung lalu berandau ke Entebalu. Jadi pagi hari Minggu nganjung bungai ke Pendam nyalai penerang ke Siliak. Kita tahu bertelefon ngagai Suzy anak Jelani buat 013-572-9357 013-572-9357 nyak sitim ke pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu nangkan kenyak pesan sekali itu nuju ke Pemelayan ke Diau bawa Pulau Dudung Pak Senibung Durin Sung ke Pemelayan bawa Penasuk Rian Lusing Banyuk Rumah Jana Batu Matup Julau ke Pemelayan ke Diau bawa Skuau Ngau ke Pemelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala niang adiang anak entai niang adiang anak entai tau ke Apai Ali. Jadi pesan madah ke pengawak kita sulit ni yang ada yang nak entai ke dekat diatur ianya nguan ulit malam hari 6/15/08/2026 lalu pagi hari Minggu 16/08/2026 dekat diatur pengawak kita sulit lalu ngupas terbalu. Jadi kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Monica Giri Sungai Sepau Jalai Stabau. Jadi kita ke dekatmu ngau sili agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Ali anak adiang buat 0111 8705140. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak kita sulit yang ada yang anak entai ia ketika diatur ianya nguan ulit malam hari 6/15/2026 lalu pagi hari Minggu 16/8/2026 dekat diatur pengawak kita sulit lalu ngupas senter balu nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah mundika giri Sungai Sepau Jalai Stabau jadi penerang ke sili kita tahu telefon ngagai 011-870-5140 tau ke 014-9719-334. Nyalainya pesan ke sempat dia kena taiga bahawa sada lemai kita taiga lemai tu peninggal lemai hari 1 10 hari bulan 8 2026.
1: Sada lemai Y FM.

Lagu ke di Baik Ida lemai tu mendengar pilih aku tinggal gaya. Hanya tengok lagu yang ujung ke jam kita 7 minit lagi dekat pukul 7 lemai. Jadi pukul 7 lemai tu lagi kita akan ingat ke program Berancau Watikai. Jadi untuk bala kita lagi terus mendiang ke YFM. Terima kasih laban seluruhan gaul kami buat YFM. Tiap bergah program ia ke ditabur ke kami 24 jam sehari. Jadi kami harap ke semua ia ke di tabur ke kami hari YFM nya tadi. Banyak kenyap program tau ke lagu. Harap kenyap tadi tau merendang hati bala kita. Harap ke semua info tak boleh ke penemu ngagai semua kita ke mendiang ke kami bak YFM ya. Nyalai ke lemah itu sebentar kita ningat ke program Berancau Tikai. Aku mai kita ningat siti lagu ke di Baik Darah Helena ke sekali itu ngau lagu ngeransi.

0: Tolong Arikitan. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang. Tiba semaya, dekat beri penguntung ngegenuan. Pesan tu, Ari YFM.
1: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak, kena tahu nak kemaya kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngage orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanduan ngereput ngage upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
2: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Selamat lemai bala peninga aku begulai baru ngau kita buat program merancau tikai bakal kelemai tu. Mui ku dah disebut aku buat minggu ke dulu aku agi kat nyambung undang-undang pasal orang kejadi melaki bini. Jadi undang-undang tu disebut dalam pemutus kes ke terbaru hanya latest decision dah disebut kongga kita hanya pemutus je kena 15 Februari 2023. Jadi sambung undang-undang tu agi bak bagian jaku bini yang kemadah kaulah laki ya ke kebenar ya ngasuh rumah tangga sudah runtuh nak boleh diselamat kaki. Jadi nama ulah laki ya, tadi kesatu laki ya mai pangan lelaki ya ngau sudah ya diau. Jadi petitioner tu laki ya tadi ya bisi kabarnya sikok lelaki. Lalu dia baik laki ya dia serumah ngau sida sebilia. Lelaki tu tak kepangan lelaki tu udah dia ngau laki ya buat rumahnya sebedau sudah jadi. Jadi pengudah sudah jadi bini yang madah ke laki yang nak setuju ke pangan tu ke kaban lelakinya dia dia agi tang laki ya tetap ngasuh pangan ianya dia ngau sida sebilia. Kot megak merati ke jaku bini ya lalu setuju ngau bini ya kemadah ke siti ari kebuah ya pansut ari rumah sudah ya leban pangan lelaki kada baik laki nya tadi ukai sida diri sebilia lalu ya patut pansut ari rumahnya tang laki yang ngai nitiah ke peminta bini ya jadi ngau nya kot madah laki ya tadi nadai berbahasa ke pengawak sudah ya ke jadi melaki bini. Hanya court nyebut glaring absence of both consideration and respect, not just towards the respondent but also towards the sanctity of the marriage. Furthermore, this stance underscores a disconcerting lack of commitment to the marriage and a troubling indifference to the imminent arrival of their son. Jadi banyak court mendak lelakinya tidak patut dia wagi ngau sida sebilia dalam rumahnya. Jadi kebuah ke kedua kak bini nya tadi laki nyo ngagak rumah seduainya tadi nur ngagak arak ngeluar ke arak tak ke alkohol. Jadi buat tu bini yang bisi video nunjuk ke rumahnya penuh ngau perengkau ngagak arak. Lalu buat penemu kot mengak pengawak tu nak manah kelebih lagi seduaya ke nyau kak bisi anak mien. Jadi kelimpah hari mai pangan lelaki ya ngau ngagak rumah ni tadi jadi ndur ngeluar ke arak ngagak alkohol. Laki yang mengak nyau ngagak rumahnya tadi ndur satanic ritual. Seruai itu agama Hindu tang laki yang nyau ngagak rumah seruai ya nyembah kendur nyembah sitan. Jadi pengawak laki ya kebakanya nyandak sebakar ngau agama seruai empu. Lalu buat penemu kot nak manah nur anak seduaya agi min diau buat rumahnya. Jadi ngau semua fakta atau ke facts of the case kedepadah ke bini yang agi kot dia mekot mutus ke rumah tangga seduaya runtuh nak boleh dia selamat kagi laban penyalahnya datai ariulah laki ya ajak. Jadi kita dah ninga bak minggu kudah terubah ya laki ya, nyalah ke bini ya. Ketegal ulah bini ya ke pansut dari rumahnya, ngai dia dalam rumahnya, lalu seduai ya dah bersarak 2 tahun, patut ya seduai dikebenar ke kot sarak. Tang kot madah, ndak setuju ngau jakuk laki ya. Semadi udah bini ya merik bukti, merik facts of the case ngagai kot, tiga itik kau dah disebut aku ngagi kitanya tadi baru kot setuju seduaya uliah sarak tang kebuah ya sarak ukai ketegal ulah bini ya tang ketegal laki ya. Bak isu keterubah tu banyak irritably breakdown of marriage. Jadi bak jaku simpul ya kebuah seduaya sarak
laki yang madah ke rumah tangga sudah pecah belah, ndak boleh diselamat kagi ketegal bini ya, bisi belemuan dengan laki bukai, lalu bini ya pansut dari rumah sedaya. Jadi nyak disebut laki ya, tang ya kenuduh bini yang nyak belemuan dengan laki bukai kot madah ke laki ya nuduh sengapa. Nadai bisi bukti leban ke kak ngemalu ke bini ya ajak. Lalu maka ndak bergulai pengelama lebih hari 2 tahun. Jadi kot madah tu ukai kebuah ya. Ndak bergulai 2 tahun. Udah jadi kebuah kot ngemenar ke sedua ya sarak. Tangkot agi kak merati ke kebuah kebukai. Banyak bakau lah laki tok ke bini ke nyong asuh. Seruai yang boleh bergulai. Jadi tadi maka bisa disebut constructive decision. Banyak bini yang madah ke kot, ya pansut. Ngai dia wagi berumah sedua ya, kita galulah laki ya ketetap ngasuh kawan lakinya tadi dia serumah ngosidak ya. Lalu keadaan rumah kena dikena ngaga arak, ngaga produce alkohol berumahnya. Jadi rumahnya nyau ndak sesuai nur anak mit dia. Bisi kebuah pengawak bertentangan ngau agama rumahnya nyau digagak nur satanic ritual. Jadi pemutus kot merti ke semua butinya tadi rumah tangga seduaya runtuh ketika lulah laki ya. Jadi kot found the petitioner responsible for the breakdown and supported the respondent grounds for divorce. Jadinya munyi isu ke terubah dikunci kaku ngau kita. Jadi dia tu aku datai bak isu ke kedua. Ianya sekali ke bini yang bisi hak dibayar nafkah tau kena. Jadi balap ni kan bini yang minta dibayar 2,000 sebulan buat kes tu. Lalu kot menar ke penyampau dibayar semua nafkah atau ke maintenance sebagai bini hanya RM26,000. Lalu kebuah kot meri pemutus munyito ianya dalam kes kemutus ke pasal nafkah atau ke maintenance kot merati kuno unang pasal maintenance atau ke nafkah buat section 77 subsection 1 law reform marriage and divorce act 1976. Jadi kuasa kuat meri court order atau ke perintah mahkamah ke ngasuh laki mayar nafkah ngagai bini atau ke ngagai bekas bini ya, former wife ya. Jadi kuat uliah meri court order ke bekenyak lemah maya hanya during the course of any matrimonial proceeding hanya maya kes sedua ya ke kak saraknya tak benung dipejalai ke buat kuat. Biasa ya kes begitu tuntutan nafkah atau ke maintenance nya dulu agi dari peminta seduai ke sarak. Lalu mereka bisi kuat bisi kuasa lebuah maya meri perintah mahkamah maya nafkahnya maya udah bisi decree of divorce nya dah bisi court order atau ke judicial separation seduai bersara atas perintah mahkamah tang bedau datai buat tikas ke disebut sara. Jadi dalam menjalai kekuasa budi bicara discretion ya kot meri perintah mahkamah pasal mayar maintenance atau kenapkah kot kemarati atau kemansia the means and needs test arti ya penatai pemisi serta ngau ungkus guna belanja kekena hidup kediri. Jadinya disebut bersection 78 of the law reform marriage and divorce act yang menyebut perkara dikena kod tentu ke penyampau maintenance atau ke nafkah kepatut dibayar lelaki ngagai bini atau ke bekas bini yang nyak former wife ya, atau ke bini mayar lelaki ya, atau ke bekas lelaki ya, former husband. Kod kemendak penyampau senentang penatai pemisi ya serta maga belanja ungkus ke diguna ya ngidup ke diri. Jadi kod maya ketuk maga balat merati ke sapa ke balat lagi asuh ruang bilik sedoaya pecah nak boleh diseluri lagi nak boleh diselamat lagi. Jadi ya kak dia asuh mayar nafkah maya lagi
ianya disebut court shall have regard to the degree of responsibility which the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Jadi section 77 subsection 1 law reform marriage and divorce act 1976 mula peninga court bisi kuasa budi bicara kamu tuas ke bini yang tak boleh nafkah nanti bini yang bisi penatai pemisi empu lalu ngidup ke diri ulih ngidup ke diri empu. And it was essential to emphasize that there is no inherent entitlement by the wife to spousal maintenance from her husband, especially when she possesses the capacity to generate her own income and support herself independently. Jadi dalam kes itu bila peninga kot nitih ke cara ngira serta merati sekali ke bini ya boleh nafkah bakal ke dituntut ianya tadi tau ke ndak jadi ia bisa naik kes ke disebut Dr. Syamini Pillai PB Rajadran versus Dr. S. Arulsevalam Sanggile and another lalu megak bisa kes kebukai ke disebut Sandra Sagaran Verapan Raman versus Datarsar Valentine Sovina Mary 1998 volume 4 MLRH muka surat 122. Ya, dalam cases yang tadi dikena court, court merhati ke berapa factors atau ke perkara ke patut diperhati ke sebedau mutus ke sekali ke bini yang tadi layak atau kena boleh nafkah. Jadi perkara ke terubah ianya penatai pemisi reta ke di komisi atau ke penatai pembi seduaya ke diatuk atau ke ya ke kak datai elak. Kod bekak kak merhati ke belanja ke dikena the financial needs tanggungjawab obligation and tanggungjawab pengawak responsibility buat siku-siku seduaya ke diatuk atau ke kak datai elak. Lalu kod megak ke merhati ketika penghidup ruang bilik seduai sebelah rumah tangga seduai ke runtuh atau kena boleh diselamat kaki. Ianya, the standard of living enjoyed by the family prior to the breakdown of the marriage. Jadi umur seduai yang megak ke diperhati ke kod lalu pengalaman seduai ke dah bergulai jadi melaki bini. Kod megak ke merhati ke pengarai keadaan fizikal serta mental seduai ya. Lalu contribution seduai ngagai ruang bilik seduai maya seduai ke jadi melaki bini lalu ngintu peniau ruang bilik seduai ya. Kod menggak medak pengalaman seduai ku dah jadi melaki bini the duration of the marriage nya tadi. Jadi dalam kes tu ketika bini yang dalam kes tu buat bukti ke diberi ke buat kod boleh nitih ke reti penatai pemisi ngau guna belanja buat section 78. Kod mendak section 78 kengemeran ke means and needs of both parties involved penatai pemisi atau ke guna belanja seduai empu dalam hidup kediri. Jadi dalam kes tu bini ya daripada kod berumur 39 tahun bekerja meruan bisi jalai kuliah ngigak penatai pemisi empu lalu ia pen bisi kereta yampu. Kod medak semua faktornya. Fakta kes tu erti ya bini ya bisi penatai dia kena hidup ke diri. Sedua ia pun dah jadi melaki bini pengelama 18 bulan. Jadi buat penemu kod bini ya kak ngigak cara hidup ke diri empu lalu nak berpanggai buat orang bukai awak kena berpanggai buat laki ya seumur hidup. Jadi leka jaku kemenyitu diambil kod yang tadi kena dalam pemutus dalam kes Kwek Li Tiam versus Ho Kim Sui alias Ho Kian Guan 1995 SGHC bak muka surat 23. Tangkot merhati bini yang ngetu gawak maya ya ke pansut tak ke tak dia buat rumah seduai lagi lalu pulai ngagai dor menua ke disebut setiawan 22 bulan udahnya baru ia boleh pengawak baru atau kerja baru. Jadi kod
mutus ke laki yang mayar bini ya, 1,500 sebulan bagi tempoh 22 bulan bini yang kena degawa. Jadi tinitih ke penyampaunya ianya 33,000 semua sekali tang bisi duit kudah dibayar laki ya dalam kenang 22 bulannya penyampau ya 7,000. So ngaunya tadi ditolak kuat 7,000. Jadi agi bisi baki ya atau ke balance ya ianya 26,000. Kemesti dibayar laki ya ngage bini ya dibayar lamsam atau ke sekaligus. Tang meh maya pemutus ke diberi laki yang minta mayar nafkah 26,000 nya dibayar 1,000 sebulan. Lalu kot nentu ngau bini ya, bini pan setuju nyalai kot ngasuh laki nya mayar secara

0: needs tu, tau ke penatai pemisi ataupun yang mau belanja ke duguna kena hidup ke diri kuatnya merati ke ianya penatai seduai ya, gaji income seduai ya, reta lalu megak financial obligation kalau megak standard of living ke bisi maya seduai ya agi bergulai jadi laki bini udahnya tadi kuat medak gaya penghidup bini ya, respondent situation keadaan bini ya, bini ya tu sah ke boleh pengawak Tegal ke Besarara ngau laki ya pengelama 22 bulan nyala ikut ngasih laki ya mayar bini ya nafkah ke tempoh 22 bulan yang tadi bini ya kena dai penatai pemisi jadi pemutus kot bunyi ke sebut aku tadi ngasih laki ya mayar 26,000 pengudah ke ditolak 7,000 jadi pemutus tu awak ke bini yang bisa bantu duit maya yang sudah nak kerja 22 bulan aja. Jadi cara mayar tini teh ke kot segi bayar sekaligus tang laki yang minta bayar cara ansuran atau kebulunan lalu bini yang setuju nyalai diputus ke laki yang mayar bini yang nafkahnya atau ke maintenance-nya start dari bulan 1 tahun 2024. Bila peningahnya bunyi undang-undang pasal orang kejadi melaki bini bak pemutus kes KS versus VAS tahun 2023 MLRHU muka surat 1668 kuliah dikunci kaku ngau kita. Jadi bak pun program pasal undang-undang bak kes tu aku bisa nyebut ngagi kita yang bisa nami ti isu jadi tu dua ti isu dah dikunci kaku kita pasal undang-undang jadi isu kebukainya ialah kalau disambung aku baru buat awak program merancau tikai ke bukai sekali lagi kemarin selamat lemai lu terima kasih dah bergulai dengan aku buat program awak merancau tikai bakal kelemai tu mumpuk dulu aku terima kasih.
1: WAIYFM.
2: Ya, baru ngam
1: kan?
2: WAIYFM. #

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
1: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.

0: Ok.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
0: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.
3: YFM. Segulai Sejalai.

Selamat lemai begulai gawa aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 10 hari bulan 8 2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Sarawak Engau Republik Slovakia dekat bersawup menjerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin nerima penatai lebih 100,000 ikut orang ke Datai Rawun Seraya ke Berubat negap ke penduduk menua tu jadi palan ngintu pengerai di mana bergenturung menua adab kita. Sekolah di Sarawak dipinta ngemata ke IPU ngetu ke pengawal luar enti IPU ngeluik hari 100. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak Engau Republik Slovakia dekat bersawup menjerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sekedar bidang ke bisik di perundiang ke ianya renewable energy, pengawak meranak ke pukuk teknologi perkara pelajar Engau dagang temuai. Perkara tu bisik di kerandau ke lebuh duta besar menua Republik Slovakia di Malaysia, Peter Spisiak, ke nemuai meribasa ngagai tuai pemegai menua Sarawak, Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar, bawa Astana Negeri Sarawak. Bawa penemuai basanya Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi bisik berkongsi ke pemansang tidi asai ke Sarawak, ngga watur dikenal nambah ke pun penatai pemisik menua nengah sektor baru. Sedua yang megap bisik bersilih penemu pasal perkara dagang, pengawak meranak ke pukuk, perkara pelajar, teknologi, dagang temuai engau pengawak main asal tiulih negap kagik kawul antara Sarawak engau Slovakia. Perkara ke berkawul engau sejarah Borneo megak sama bisik di Kerandauka. Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin nerima penatai lebih 100,000 ikut orang ke Datai Rawun Seraya ke Berubat di Menua Tok, tiulih nyawup negap ke penduduk Menua Tok, nyadi palan ngintu pengerai di mana bak genturung menua adab kita. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perkara tu ngayan ke Sarawak, boleh narit orang ke sakit dari menua luar Datai Berubat ke Menua Tok. Hospital luar dan bisik penglebih hari sukut teknologi engau perengka perubat ke moden yang kau mengguna teknologi peminta tiru engau teknologi robotik. Yang maksud ke jakut tu udah yang menjadi pengawak nasih tanah ke projek hospital pakar urgensi di Kuching. Hospitalnya tit dekat disediakan engau 300 siti katil serta didiri ke HMI Medical disadang dekat tembok dalam tahun 2029. Hospitalnya megak biasanya dia ke pengawak untuk berubat ke macam penyakit yang kaum penyakit riman. Semua sekolah di Sarawak sudah diasuh semampai berarti ketika sepenggam angin tau ke IPU bak kandang sekolah sidak berduduk hari penulisah sebut nasab ke Datai hari menua bukai. Bak penerang tidak keluar ke sidak sarito tadi, upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke semua pengawak berluar kelas patut dilanjarkan untuk semak hari balak angat. Berkandang menua tengerikut ke sebuah nasab ngeluik hari 100 IPU, semua pengawak nembiak berluar kelas patut diketuga. Upis Menteri Pelajar Menua Sarawak megak ngelalau balan biak sekolah ngau jakuk, tengah suah sedak ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, serta suah hagik ngirup air kena nyawup nyelap ke tubuh. Sekolah megak patut nentu ke airup terbersih nyak cukup ke guna, kelimpah rita merangsang balan biak sama maik bekal air. Kelimpah rinya sekolah megak udah diasuh bersawup ngau klinik ngau hospital ke Semak, entik penangguh pengerai bisa nyadi ketiga hari ke balat angat serta bersebun. Angin bak 9 kanan menua di Sarawak urung pukul 3 ngali hari tadi mengkang bak tikas kendak manah ke pengerai. Penerang ke baru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin upis rampak menua madah ke stesen pengemata gaya angin bak IPD Serian mengkang berikut ke angin ke pemaduk kamah ianya 184. Melimpah rinyak semarahan ngerikut ke tikas pengamah angin ke Bulih 166, Kuching 163, Mukah 157 lalu Sibu 156. Berbat ngunyak tikas pengamah angin di Semelaju Bintulu ditetap ke 152 lalu Sri Aman bisik 151.
298 titik kes berjamah dalam ruang bilik. Bisa diriput ke Nyadi, Kenyau dari bulan 1 nyentuk ke bulan 9 tahun tu. Penyampau kesnya udah majak ngirau kati, kalai kes diriput ke Nyadi dalam sepemanjai tahun sitik tu kemarin, seminat bisa 552 titik kes saja. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri, madah ke kes berjamah dalam ruang biliknya. Nda ulih dikumai isu orang diris bilik ajak tang isu sosial tip guna ke atur bersepadu. Statistiknya ngayan ke pemerhati hati mensia mayuh, nda ulih ndak dikelati ke nyengkawum pemerhati hati sidak pasal hak orang terkena jamah, jalai minta bantu serta ungkup pengawak orang mayuh. Yang madah ke jalai dikena mutar ke isu top guna ke kerjasama antara perintah NGO, agensi kebekawa ngau mensia mayuh. Yang maksud ke jakut tu di Kuching. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek ngadu ke jalai baru Nangga Belawai tiba sambung ke sekolah SK Nangga Terusak. Ngau rumah jabang di Ulu Belawai dengan mudah ke orang mayuh bak kandang menuanya mindah. Projek kebungkus 57.7 juta ringgit hari baru agensi pemansang Ulu Rajang Urdanya mungkur pengawak tinggagak jalan besai 8 km pemanjai 8 pampan jalai gau 3 jembatan baru ke Merakak Sungai Belawai. Dalam post Facebook rasmi ya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke jalannya ilak disadang dekat nguntung ke 16 buah rumah panjai kelimpah riting mudah ke pejalai ngagai sekolah SK Nangga Terusak ke bisik 55 ikut nemia. Pengawak pemansang Tumegak dekat mudah ke Mensia Mayuh bak kandang menduanya mindah serta buka peluang penatai pemisik serta ngangkat ke sosioekonomi di Ulu Belawai ngau kandang menua tiap berkelingi ngaunya. Berbak ngonyak Datuk Seri Alexander ke lalunya di kaban Parlimen Sitak Kapit, madah ke sekumbang tidak ditumbuh ke agensi pemansang Ulu Rajang dan ngungkup ke belanja ke buliah 1.5 bilion ringgit dikena berjalai ke 41 projek pemansang. Hari penyampau tu 23 projek sudah tembuk, 14 benuang diadu ke lalu 4 agik benuang ditender. Pengawal numbuh ke Institution Teknikal Baru ke berpelasar ke Palan Pemujur Teknologi Sarawak atau ke Sintex sudah dikemendar ke boleh nyawup ngerembai kaget peluang belajar ngau latih penglandi bagi menua serikai. Sapit Menteri Pengatur Negeri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talib Saleh madah ke Tanjung Manis sudah diasuhnya di Palan dan numbuh ke institusinya. Tajak pihak tabak kebenarnya agik diperundiangkan. Pengawal numbuh ke institusinya disadang oleh buka mayu agi peluang do balan biak hari kandang menuanya nguliah ke latih teknikal ngau latih penglandia serta atau entah ibu mindah ke bukai. Ngena institusin Tumegak yang garap ke kos ke disediakannya boleh digagak setipat ngau guna ramayu ngau guna industri. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita di Serikai. Ikut induk bising masuk program penglandia ngagak barang kraft timekuah ke pengawak ngagak ngau ngukir sugu tinggi berwajimi ulu bayur di ulu rimbas debak. Program tu ke diatur Service Center Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Saban diatur kena nambah ke peluang renduk belajar ke penglandia ngagak barang kraft asal kelimpah hari tenentu ke pengawak lama bakanya semampai ditangka. Tuai Pampang Induk Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Bukit Saban, Natasha Nasaugah, madah ke penglandia bakanya ukai seminak bisi nilai budaya ajak, laban pengawaknya megak ulih merik penatai pemisik ngagai sidato. Dalam post Facebook rasmi Bukit Saban, ia madah kari latih praktikal, sidato ulih belajar ke cara ngagak ngau ngukir sugu tinggi, kelimpah rita belajar ke ngagak hasil arang ke manage. Renggat ke penduduk benar pekit penglandia berjakuk untuk berebut ke Piala Premier Sarawak 2026 dekat diatur buat Dewan Jubli UiTM Kota Semarahan kena 18 hari bulan 8 toilak. Pekitnya boleh buka runding serta mengangkat ke penglandia balan biaknya diketuai mengenak pengawak terjurai ke sekedar isu strategik terbekawal dengan pemansang menua Sarawak. Press Ketri Premier Sarawak, Dato' Ambrose Cheng Loi Hi, madah ke pemansang nebiak patut diperundiangkan, kena nampak rebat orang tinemu berpikir, berpenemu serta landiak berjakuk,
belalau ke perkara-perkara kamat. Ia maksud ke Jakut tu barandau dalam program Selamat Pagi Sarawak ke ditabur ke Bak Sarawak FM RTM Kuching. Ia madah ke program tu mega uleh ngelatih sidaknya ngemansang ke penauk sidaknya diketuai kena sidaknya dia kedirik nangkuk pemar ke Jemahila. 18 titik tiam dekat Belaban berenggat ke penudi bendar pekitnya ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Sarawak Engau Republik Slovakia dekat bersawup menyerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin nerima penatai lebih 100,000 ikut orang ke datai rawun seraya ke berubat negap ke penduduk menua tu nyadi palan ngintu pengerai di mana bak genturung menua adab kita. Sekolah di Sarawak dipinta ngemata ke IPU ngetu ke pengawal luar ente IPU geluwe hari 100. Yang nak berita kita ke lemah itu peninggal beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM Segulai, sejalai YFM.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko dulun kadazan dusun.
4: Aku orang Iban.
5: Nan norindu.
6: Aki cakenya.
7: Kok lo menanam?
8: Oku nya abidayo.
9: Ambo orang Kelate.
10: Wo si Huaren.
11: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisik penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu hari YFM.
12: Jerana cerita lama Sarawak.
13: Saritu 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu kedipelabak kedigagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu undang atur kedijalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bapnob Sisir sama ngasai ke pemansang perengka kediguna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya, dia Dr. Wong Soon Kai mandah ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nimat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang madah ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai semenanjung Malaysia ianya perkara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ia megak madah ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun dekat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak dikeluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
12: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: Y Arena.
14: Y Arena.
0: Minting hari satu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
14: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai. Terima kasih lagi dengar ke kami YFM Berita Y Arena ke Terubatuk Berkawa dengan Sukma. Perintah Sarawak berdaun tentu ke berapa insentif dekat diberi ngagai atlet ke nyulut bak Sukma 2026 ke diatur di Selangor. Penyampaunya dekat diranau dulu bak kabinet lalu nganti pembenar hari Premier Sarawak. Sukma sebedau tu di Sarawak sidak ke boleh middle mass dekat diberi RM15,000 ke Siti Middle Mas lalu menua bukai ke berpikir bak Sukma ke sekali tu dekat beri RM10,000 ngagai atlet ke boleh middle mass. Lalu nangkan kenyak berkawa dengan Muay Thai. Rifdin Masdo, atlet Muay Thai Malaysia dekat berebut ke Champion Atomweight One Championship melawan Yoshinari Nadaka, Ari Jipun. Seduaya dekat berlawan Bak One Samurai 4 di Tokyo Jipun kena 17 hari bulan 10 2026. Batuan Championship, Rifdin menang 7 kali dari 8 kali berlaban. Di ujung kia diberi peluang ngulih ke champion. Fighter penudi Rifdin ianya menang laban Javad Mozafari dari Iran bulan 6 tu tadi. Taja pihak Nadaka nadai kalah alah bat 5 kali berlaban Batuan Championship. Agi berkawan dengan Muay Thai, Johan Ghazali tau ke Jojo agi nganti dekat berlaban dengan Ramadan Ondash baru hari Lubnan Batuan Championship. Tuk laban bat fight ke sebedau tu Jojo nak lantang hati dengan cara Ondash berlaban. Dia dipedak bakal sengaja ngeluak ke Mafgat ya maya seduai ke berlaban. Bat fightnya dia Jojo ala split decision. Kelimparinya CEO One Championship Chatri Siotong setuju dekat ngatu rematch antara dua fighter tu. Okey, udahnya kita nguyang ngagai berita MMA. Conor McGregor madah ke patung ya ke pedis maya ya ke berlaban dengan Max Holloway kena 11/7/2026 tu tadi. Udah tembok operate lalu dia tu dalam proses ngerai ke abi telih berputungnya. Yang madah ke dekat berlaban baru tahun ni lah kena tembok ke kontrak di desain yang ngau UFC ketinggal sekali aja agi nurun ngagai Octagon. Nakak ke dia tu benda temu siapa ke dekat berlaban dengan McGregor tahun yang ilak dan japan sebenar tu Holloway madah ke dekat rematch dengan McGregor nanti ia udah gerai ilak. Berita ke sekali tu berkawa dengan badminton. Pemain double lelaki Malaysia T.K. Woon Yap Roy King udah boleh champion bak Korea Masters ketemu dia tu rujung minggu yang kemari. Sedua yang menang laban sebengkah lagi pemain Malaysia kemujur nyingkang ngagai renggat final mega. Kalai kedua-dua pemain double tu berduang diuji coach pemain double Malaysia ianya Harry Ip. Okey, ke sekali tu berkau dengan lomba Belanda, pelomba 100 meter Malaysia Dennis Iftikhar mujur nyingkang ngagai renggat final bak World Athletics Under 20 Championships ke dia tu di Oregon, USA minggu yang kemari. Berenggak final, Dennis boleh nombor 8 dari 9 pelumba. Champion bak lomba 100 meter tu ianya Ted Taylor dengan pengelaju 9.94 sekian dari USA. Gary Card dari Jamaica boleh nombor 2 dengan pengelaju 10.04 sekian. Serta Marco Ferreira dari South Africa boleh nombor 3 dengan pengelaju 10.16 sekian. Berita ke penudi, kita ngelansak berita main bola. Malaysia sudah menang 1-0 melawan Filipina berpikir main bola Yande ASEAN Cup ujung minggu yang kemari. Itu ianya main ke penudi renggat grup kalau sudah kemenangan itu megak. Malaysia mujur nyingkang agar renggat semifinal melawan Vietnam kena 16/8/2026. Siti lagi main renggat semifinal ianya Singapura bersatu dengan Thailand kena 15/8/2026. Main bola ke sekali tu berkawan dengan friendly match. Kalah JDT seri 3 sama ngelaban Chelsea demalam bak friendly match ke diatur bak Stadium Sultan Ibrahim di Johor Bahru. Go JDT dipasuk ke Arif Aiman, Oscar Aribas dengan Braxton Da Silva. Lalu go Chelsea dipasuk ke Liam Dilap. Lalu Siti Agi gol ianya Ari on goal Antonio Glauder. Okey, berita ke sekali itu berita membuat antarabangsa. Cristiano Ronaldo jadi pemain tip pemadu besai gaji bagi musim 2026-2027 ianya 4 juta euro atau ke 18.9 juta ringgit seminggu bak Al-Nassr tip pemain bak Liga Pro Saudi. Gaji ke Niki itu laban Ronaldo dimantu kelabnya boleh champion Liga Pro Saudi tahun yang kemarin. Beritanya ngujung ke Y Arena kita ke Sarito.
4: Y Arena.
5: Y Arena.
4: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
5: Gulai sejalai.
4: Gulai sejalai.
6: Kita jatuh, penuh, menjengkuh.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu dia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Niat kami Wifan segulai sejalai.

0: Iya, jadi yang beri selamat malam ngagai ya semua balap ninga kita ke malam tu lebih lagi ngagai bila kita kenang mudah bergulai ngau kami bawa sada lemai kita lemai tu jadi ke lemai tu kita ada bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama nanti hari satu kita buat program Leman Budaya Iban temuai ketika ngau ke kita ngagai konti malam tu bakal selama ianya pengajar Ji Muntawai. Jadi beri selamat lemai ngelalu ke penatai nama pengajar nama rita malam tu.
1: Selamat lemai. Selamat bertemu dengan bala peninga mega ke tidak kendang rindu ke program tu yang kat aku sigi udah nanti sida ya datang
0: kada.
1: Jadi beka peniau dari empu tu tadi kira kurus mengat lah lagi disangkut tara. Gerai nya lai uli yang datang ke diri ngagai kunti kita lalu kunci penemu, berbagi penemu, berbagi cerita, zara ngau bala peninga tu adin.
0: Jadi baik punya pengajar. Jadi bisa orang ngumbai pengerai tu deh berkat ke pemaduk yang bergaul lepas pengerai tu tahu jadi kunci ngagai peluang nur kita yang teringgulih ke penyamai, gulih ke pengelantang dalam penghidup. Jadi tu nyong nang berkawal ngau program Leman Budaya Iban ke dekat dikenak tuan tadi ngisi program tua ke sekali tu kini pengajar nama perkara ke dekat dikunci kenuan ngau balap ninga sekali tu.
1: Terima kasih DJ, bala peningat semua. Dalam program ke dulu hari tau, aku udah ngai bala peningat nersa rampak menua sebayan nengah leka sabab buah. Jadi bak programnya kemari aku megak bisik madah ke kelimpah hari nengah cerita dalam leka sabab berbuah. Kita megak uliah berarti kau tak kenyadi di menua sebayan nengah leka timah jalung. Jadi berkawal ngau dua bengkah leka mainnya bisik orang nanya sekali ke nama menua tau ke orang ke depansa sida sebaka beka dalam menua ke depansa tema jalung menua ke depansa dalam leka sabak. Jadi sawat aku mainnya madah ke bisiknya sebaka bisiknya berbeda laban leka main tu ke bapangai ba pengelandik orang ke lemambangnya pengelandik yang ngerini pengelandik
0: lekamain.
1: Yang ngemanah ke lekamainnya meh jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali itu aku dekat mai bala peninga berarti kerampak utai kenyadi di menua sebayan din nengah siti agak lekamain ti dekumai timah jalur.
0: Lepas dah bisik sidak ke bisik bertanya berminggu ke sebenar untuk nak pengajar berkini ke bidang yang kenang buat lekas sabak biar megak ngau buat timan jalung tu ni ya nyalai nyak meh utai ke dekat dikenang tuan lagi ni jadi bak aku lagi belalak serta lagi rindu tuan tadi berkenang ke utai kenyadi buat menua sebayan dengan cerita ke disebut buat lekas sabak berbuah bakal ke dikenang tu abad tusun ke sebenar untuk dia pengajar jadi siti hari kebuah kita yang tadi belalak ni ke penerang berkawal ngau perkara ke bakat tu laban ianya jarang de kenang kita jarang dikejakuk ke kita ke kemayang hari tu ne jadi ente ba tubuh kumpu tu pengajar ente nak buat program Leman Budaya Iban tu utai tu tak didinga tak ditemu aku de jadi ba penerang ke bisi dikenatai kenuan ba program Leman Budaya Iban tu nya kati ko kita muka rundiang kita ingat lalu berarti ke utai ke bisi nyadi lalu dalam program Leman Budaya Iban kita ke sekali tu pengajar januan dekat mai bala peningan tadi berjalai sesegau dalam rundiang ni ya neresak menua sebayan dengan jalai timan jaluang jadi berkini gaya utai ke nyadi menua sebayan tenitih ke cerita ke dekenang dalam leka timan jaluang tu pengajar nah
1: mana tanya nya mana mega mesti tahu masuk hati kita rindu masuk gelik apa bisik gak laban sesegau dalam rundiang
0: ya yeah.
1: Jadi semua hotel kita sebut kita di tu orang kenima jalung nak mereka nak nemuai kesebayan.
0: Iya.
1: Aku kenyerita ke tu nak mereka nak nemuai kentang. Iya. Nitiah ke cerita ke dikenang dalam leka tema jalung tu tadi. Kita sudah berarti kita kenyadi di menua nyin. Jadi jadi penerangnya kemarin pasal tiba kau ngau nyaut tanya nu tadi topik kita itu nersa menua sebaya nengah tema jalur besai na rampak perkara tekad kenang tang tajap ya ngau yang petara aja enggak aku ngarap ke dia uliah nerang ke perkara tu ngau lurus meh nengah tengah caw buka ke malam tau dah. Laban kita segi udah minta tabik hari ngau basa ngagai semangat akini kita kesama belak ngau kita ditu.
0: Jadi bak tok lagi pengajian nama sekedar hari contoh ke tau ke contoh perkara ya ke nak tau nak diterang ke nuan dulu tu pengajar.
1: Jadi sebedau kita ngenang tek nyadi dalam leka tema jaluang tau ke cerita ke nyadi dalam leka tema jaluang bisi dua bang bakulah ditau bisi dua bangka perkara ke pat nak tau nak dia temu bala peninga kesatu hanya pasal gawean tau lalu kedua pasal tema jaluang nyempo lah jadi utek kumbah kita gawaian tahu kerana maka ke ditau entah dia laban nor orang bisik mantai ke tema jalurnya semenak maya gawaian tahu maka ke ditau tajapan suara dia dengar ada pasang kita berradio nya dari utai dari kod ya tang maya ya kerana betul-betul nyerita kutai kenyadi lalu ngopiri yang ngau semua utainya tadi inya maya orang ngintu gawaian tahu laban nitih ke penerang hari bala lemambang ke ditanya jadi tema jaluang tu Siti hari UTT mesti dikerja lebih maya gawaian tu
0: Jadi nanti berkenyak pengajar terus ke Nuan Merik penerang yang berkawal dengan menua sebayan ni tiah ke cerita ke bisik disebut dalam tema jaluang nyenda sabar
1: nyenda sabar jadi tang sebenarnya aku mai bala peninga anak rawan anak anak tu sati lah tajak penaku mai kita sesegau di menua sebayan dia lagi bisik jalan kita mulai ke dia segi bisik adat dia ngerja pengawat tu mesti bau jom mesti bisa mulai ke semangat. Anak madam ni buang madam ke radio.
0: Nanti orang ninga ketua ninganya tadi Lucy berkawal ke cerita sebayan.
1: Cerita sebayan kau deh. Kan bisa ngerinduk kati kan bisa mulai ke pelajar kita kini.
0: Nasi gamat.
1: Tang sebenarnya kita manja ke penerama ke kelemah itu aku dengan nama dah ke pendor aku boleh penemu tindor aku bersanding dalam program tau lah. Nur aku boleh penemu. Jadi bala peninga mayo penemu ke pansu ke aku di tau ianya segi penemu ke uliah aku mansi uliah maca ya ke uliah aku mansi aku-akunya tadi laban sekumpang ke agak gawak ngau bau pias perintah kelia aku tau pengawak aku ke segi pamansi nyali pengawak aku segau-segau seluruh menua Sarawak mansiak leka sabayak, mansiak gawaian tu, mansiak leka tima jaluang. Udahnya, boleh gupis. Salian ngagai kertas. Udahnya, tayap baru gagak nyadi buap. Jadi, ya ke bakal kelemah tau tadi. Buap tindur aku bersandiang lemah tau. Ianya, buap di gagak. Ditulis, ditusun kapan aku nyadi kapan aku tu bakiah ku ke ngau buku layak nya ex pengajar ya lalu bak ku amai ya ex pengajar taya lemamang tip agi ergas agi aktif agi diguna agi dekat ngau korang nanti hal pasal tema jaluang tu segi cukup lebat cukup namanya mayua penemu ya pasal tu leban dia sampai dia kena orang sampai dia baik orang ni majalung jadi aku moga boleh mayua penemu area maya kami dua ya besawop berjadi bob ti lekat tema jaluang tu boleh kami dua empu ngumpul kelebih ge ulah ngrekod maya ya ni majalung ba maja maya orang di maja yang ngintu gawaian tu suba kami dua dia so orang upis yang tadi mengikut lekat tema jaluang yang dia ya dan ya nya tadi memang ke aku tu ngerikut
0: banyak
1: ada boleh upis sama belak bersawup ngatur ngadu ke awak ke badas apa kakaknya dia baca.
0: Aho.
1: Kelemparannya yang pun mega cukup mayuh lemamban doya bertanya doya boleh penemu nyale bekal ngop karanya aku dito Arab kaya besi dengar lah besai me basa ngegaya leban dia mayuh penemu ya tangan tinya mai mengob gulai lalu mereka besai terima kasih lah ngegaya leban hari penelap ya aku boleh penemu lalu kami dua uli agak nemu ke sitik puak.
0: Oh, nanti yang ada dia celak aku kita
1: dia tahu buatnya dia temu aku kan dia temu aku lah ya buat batang timang jalur nanti penghabis penuh lah hari pun sampai ke penghabis
0: iya nyak meh nanti yang nak dicelak sebab dia mengajar nak dengar ke buat kerana ya, naik ke sang dia penemu ke dia tahu jadi kami hari YFM megak merik besar terima kasih dengan gaya pengajar dengan semua orang ke terbangkar ke dan ulung merik sadang penemu ke berguna ada kena ngisik program Leman Budaya Iban lah banyak berguna ke kena tua ngisik program tua ke lemai tu nyala dia tu terus ke namanya tadi program tua jadi terus ke penerang non pengajar.
1: Terima kasih DJ. Jadi bala peningan semua dulu tadi aku bisa nyebut otak kena tahu nak dulu diterang kena pasal gawain tu. Jadi di gawain tu kena kenang di tu ianya nyubungnya ke berbagai beripia menua lah. Ianya gawain tu tidak de kerja balai ban ke dia ba menua kebih kelebih agak menua pelilih betul lah baba menua pegai betul ngau pelilih menua ngau menya pelilih menua ke ada pegai betul lah kelebih ke baka di sebelah di menua 100 tek kenyadah balai ban ke dia dia dia biar orang ke dia di batang seribas kenyadah jadi orang menua bukai bisik megak bisik ngintu goyan tu tak cara sidak yang nyangka bisik berbeda dengan orang dia menuanya lah kadang-kadang bak menua bukai bisik orang nyabak maya goyan tu tak nadai ni maja luang jadi lalu nama utek kira kumai goyan tu megak tak tentu banget sebakar bisiknya kumai goyan tu tambah tak tentu besar bisik gak lebih lagi bisik ke nyebutnya gawai lumbu wang bisiknya nyebutnya nyalah gawai yang lumbu wang gak ku jaku gawai nanam regang mak ku jaku mayar tau lah jadi tang ya kena kenang di tau nya gawai antu ke asal kelebih ge jadi di menua 100 seribas tau sidak ya nganggap gawai tu tau kok sidak ya bak sidak ya gawai tip maduk besar jadi aku suah bertanya suah nguji ngiga namanya nukik ke penemu hari sekedar hari bala kita hari ni bekeni ku jalan kita ngumai gawai tu ke maduk besar ngik kami de menua adap keluban tu batang aikin gawai ke maduk besar ya ku kami nya nadai terbih ke gawai kelingkang lebih lagi nanti ya nyu sampai ke nem palai kasai. Udah bersimpan tanam nyu nanam taya banyak nyu duji ke baju ke tenuan dari taya tadi baik ngayau udah boleh ngayau baru habis lekat timang. Jadi nya kawai tema de besai de menua batang ai. Tambah sida ya di gawean tu besai ko sida. Hari ni nyukatnya neh ko aku ga. Jadi bisik sekedak macam-macam lah cara de saut sida ya. Bisik kekatnya de gede dengar ko nya. Dari segi orang putihnya menyebut ya ritual ku saya ada segi adat ya ada segi adat ya leban dari segi adat ya gawain tu tu tadi diintu leban nyak gawai tip penudi diintu dia kena berbahasa dia kena ngintu paru kaban belayan ke udah nadai kelebih ke semangat ya mereka diintu pendam ya mereka diintu kita lalu kedua tadi gawain tu tu ku ya ngayan ke penyiru bala kaban belayan ngagai kaban belayan kuda nadai lamanya penyiru pengiru pengibu ngayan ke pengasih ngayan ke penyayau sampai ke udah nadai pun agak dikenang agak diintu baka ke ngau orang kagi hidup lalu kedua ketiganya tadi bisa orang nyebutnya hari sukut
0: belanja
1: ada sukut ekonomi ada sukut belanja leban lebih maya gawean tu tu tadi kadang-kadang nanti mayuh agak orangnya gawean tu nanti tiap pintunya bisik namanya bisik orang
0: kawan
1: ke kawan belian kudan ada ila di pintu mego entunya tiap-tiap pintunya ngintu ngambil sebuah rumah sebuah rumah panjai
0: dintu
1: orang siti kada sepintu sambut sepintu belia nya artinya sampai beratus lah orang kada diberi makai be kurang doa semalam dua hari
0: saya
1: kurang lebih nyuka lebih nyamponya ya leban hari gawe nyadi siti sebeda gawe nyadi ngau sari udah gawe nyadi pun
0: agi merek makai
1: merek bala pengabang makai jadi nyak kebuah belanjanya balak besai tentu mega gawe antu tu tadi siti pemadas ya kawan belayan ke datai tadi segi nak datai jari puang jari nama ya segi mesti bisa mincing anak belanja ya kena dia belanja biar mai berau mai upa
0: mai
1: lauk utai ke lauk mai air mai utai ke kena berami jadi artinya gawe antu tu tadi siti hari cara iban ngempung ati bulai sejalai ngau pengendiri. Maya bisa penusah merti bulai sejalai ga lalu ditegap kagi ngau pengawak maya ngintu gue entu tu jadi banyak sawat aku bak sentang pemesai cara nentu ke pemesai gawai entu tujuh ya tadi hantin akan nemu ya jadi tujuh dah gawai ngintu gawai entu tu tadi bisa udah aku disebut dari tadi maya gawai entu tujuh gue yang tahu inya mayanya orang agak sungkup. Jadi sungkup tu kena ku sebayan rumah si dia amanya. Ya ke semangat kita ke min muka rumah agak kita ini ya sungkupnya. Tang agak diukir pada badas maya gawai yang tahunya. Lalu

0: Untuk gawaian tu. Jadi berkawa engkau perkaranya pengajar boleh nak ke aku ni bar ke Siti tanya. Jadi sebedau kapan belayan ke agi hidup pegawaian tu nya tadi lalu bedau ngagak sungkup. Bekeni ko gaya peniau semangat orang ke dah mati. Lah banyak bedau de gagak ke sebut kita rumah menya ni ya. Bekeni ko peniau
1: sebenarnya. Gawaian tu ke ngagak.
0: Au.
1: Ngagak rumah ke sebayan ya.
0: Au.
1: Tang nanti sebedau ke rumah bekeni ya. Au
0: bekeni peniau sudah dia ne. Bisa rumah ini no ya diau.
1: Jadi aku bala peningang ka banyak makan ingat kan mau.
0: Laban nanti kita nyu lama nak ngagak ke putai ketoknya ambil kemandian 2-3 bulan dan pengajar.
1: Ni bertahun-tahun.
0: Dini no sida diau dia ne.
1: Jadi nya tanya ti pemadu badas laban kebuah ya badas laban nitih ke pengarap lama iban. Nanti bala kaban belayan sida ya nya bedau ngak ngagak ke sida ya rumah, bedau ngagak ke sida ya sungkup ya. Jadi semangat kena ko orang ke megai pengarap lama ingin tu gayan tu tadi semangat kita agi hidup agi diau numpang bak keban belayan ke diau de sebayan dian ya dia numpang ngasa ngarap ke
0: pengasih orang
1: pengasih orang jadi nyak berkebuah sampai ke bekara ke baru dan adai kadang api peng mal ngai me orang dia sebayan dia
0: merek
1: mesti dia beli nya ke buah orang ke maya orang ke mati nak tahu nak dia bayar ke besi
0: cincin
1: ke mayar tu nyong nak teh kena mati cincin tin ada dia biar pelkuk ke dawai
0: masuk ke
1: buat tunjuk tu dah kena ya beli api api dia sebayan dia celap kita dia sebayan dia
0: ke ya nya ke sitik bertemu ke bertemu kita ini
1: jadi nanti sebedau orang jadi kadang-kadang tudah ke nadai kapan belayan dia dah. Tentu nadai orang nyambut, nadai orang ngintu dia. Jadi
0: nyak
1: kadang-kadang tudah tuai dia sebelah rangkor pun aku tu nyebut tak ke disebut bala tukang sabak orang kenyabak ngor bala lemamal lah orang ketua tuai. Dia bala rangkor pun dia bala rangkor mai orang anu tudah dia numpang dah. Lebih kentia kena ada kapan. Lalu kadang-kadang lapar, tentu lapar ya. Segesegau ngacau kita ke menua. Ya, kadang-kadang kita ini si namanya siga bilik kita ini kadang-kadang bergeratuk sebelah bilik sebelah utai. Jadi tentulah engkau ya tu dah lapar ngigak te dempak deh.
0: Igau ni datai ke menua
1: ne. Datai ke menua. Nyalai dalam pengarap asal Iban. Ti orang nadai tahu sekali-kali di tempayak ke kita. Lalu nyalai kita bisa bayar pemakai kita beri dalam 3 hari
0: beri
1: mesti bisa tungkun
0: tungkudian
1: api tungkun lepas api. Kita percaya kelia nadai orang nak dia tungkun ke api bak pedilangnya
0: aku ambil medaknya pengajar
1: ambil ketudah sebayan bisa no bukino ambil ke nak celap nak dadam dia udah sebayan din. Bunyi ke udah kelakian.
0: Oke, kita gantikan cerita orangnya. Aku tertarik tadi engau tadi kau nganjung tungku tapi nya de pengajar. Nanti pakai menua kami de din de. Sigi danjung ngagai penai makile.
1: Naile ya.
0: Penai makile nyen. Jadi agi ke dia tu nya orang ke apian megai pengarap tu pengajar agi yang ngenaknya. Nyalah aku nya tadi agi ampit medak tu ke bukenya. Jadi suai gandinga cerita sudah ada nya dia ba lemai ke terubah lebuh ya aku dah tamak tanahnya kira ke ya apin nemu dirimpu mati nadai tai nama-nama kan jadi kadang-kadang bapi dan nyonya hari ketiga atau kadang-kadang ya nya tadi nyudah nemu dirim mati tapi si namanya ayan gambar ya kati ko ba
1: ngacau
0: apinya
1: au tau ke bara api temu
0: pespu
1: bisir kacau tai
0: ya au
1: kan nemu kala ko aku kala gemit ke ngau meda ngak nungku dapi.
0: Nya ko sida ya, angkanya baru nemu dire udah nandai ko sida ya ne. Angkanya mak mungkin nya kan cerita ya ne.
1: Kunjung ge renang ngadi tu lagi.
0: Oke, jadi ya ba ngintu gawaian tu tu pengajar siapa bagi orang ke ngabang ngagai orang ke ngintu gawaian tu tu.
1: Oke. Munyi ke bulu ulang tanah ngawak ke mansak aja dah tadi kita udah mansak bala pengabar bala kaban belayan jadi maya orang Iban ngintu gawaian tu bisa dua benggar raban orang tengah bang bisa dan datai terubah ya nya pengabang tetai ke kapan belayan ke

0: tidur lah.
1: Oh.
0: Lalu lihat daripada kita yang nanya rupa bukan kita tahu mah.
1: Oh.
0: Ngau kita berami. Lalu raban keduanya bala semangat bala kaban belayan ke udah nadai, ke udah parai. Lalu ningah kita gantung sidak datai lalu ngau kita bergawai di sidak ya. Sidaknya ke datai ngusung kita.
1: Au.
0: Sidak tu tentu nak daripada mega sidak ya.
1: Au nadai daripada mata kasar tu. Au nak
0: kita hidup tang orang ke agi mega pengarap lama iban sidak ya madah ke dirimpu asai ke bisik uliah ngasai ke
1: bisik sidaknya.
0: Orang laban ya ngasai ke pengangat tubuh ngasai ke teh kenyadi dalam rundiang dalam mati sidak ya.
1: Tajak perannya nak pada
0: tajak perannya nak pada aku mesti dah ngulu ngulu ke orang sikok bakaban ur putih ya ngau manziak pasal nyak utek nyelai dalam penghidup iban lah. Nama aku sudah mistik utek nyelai kenya. Lalu lebih ya duduk ada duga-duga nunga orang ke nyabaknya tadi. Lalu ya ya nyelai aku madak aku. Bisi datang gitu orang ke temannya spirit ke ya semangat orang ke ada kangau ke dalam leka sabaknya.
1: Sabak. Aku kaya boleh ngasai ku tanya ni.
0: Kati dia namu. Ya, aku mih dunia aku manusia. Ya, ya udah manusia bawa menua ijib, bawa menua kin ke. Dia tahu kang uji medak tak nyadi dah menua daya leban sidak mengu. Maca cerita.
1: Kita daya. Tak
0: nyadi bawa pengawak manang. Tak nyadi bawa pengawak lemambang jaluang ngau lekas sabak deh. Jadi
1: nyamai ya kepada bukan jalan. Nyamai kita kadang kan.
0: Pak Mayo kita ke depan sih.
1: Aw kan jadi nyerengat bulu
0: tak kan ya.
1: Aw. Tadi dah madah ke namanya sidak sebayanya tadi ngabang ngakai orang ke gawai antu. Dah bukan ni ko cara sidak nemu kamu belayan sidak tadi ke ngintu gawai antu dia pengajar. Bukan yang bisa telipuan. Bukan
0: yang bisa telipuan.
1: Aw.
0: Jadi ya tipis ya bukan ramah berdaya angkai bisa ningadin.
1: Aw.
0: Kalau nanti ke parap lama iban, semangat kita iban, ke udah nadain tadi, pindah ngagai menua sebayan dien. Jadi dien ya, sida berumah di sepemanya tebiang sungai, ke dikumai sungai manai. Jadi menua tu, ya jauh ya semak ke, ya lindung ya tampak munyin telah ya. Tang, nak dipedak kita ke hidup tu. Tau meh kebuah ketiban tadi, selalu bersembama. Antau berumah baru dago ke kita.
1: Yeah,
0: Laban ertinya semak antau tau hari kita.
1: Semak ngok kita.
0: Kenok ko bala manang namanya pemipis antara kita kehidup ngau semangat dunia semangat kita kematinya. Semina nebal kulit teruang. Kulit buat teruang. Teruang terasam kita nya. Teruang dayak kita nya. Kaya pemipis nya. Jadi maya orang dekat ngitu gue hantu tadi maya macam kau tadi gagak orang ada sedia ke orang ambil kemana dia beka ngagak sungkup nganyam garuang ngelalian rugan ngambil ruas saya kena manso lawak manso pulut kena agak tua namanya tadi kadang-kadang berbasuk ke bubu tua bak sungai mekitai. Puluk beman anyut ba air ngelik ba sungai tadi. Jadi semua utainya tadi lebok utai ke buai ngagai air. Ba menua kita tau utai ke anyut tadi ngelik sungai kita meh. Hanya makbuah ya ka sale hari kelia pendam kita ba selalu ya dengka hari lek rumah. Aliri rumah panjai kita.
1: Jadi nak kalah ya hari ulu ne.
0: Jarang.
1: Ba jarang.
0: Lebannya aku ni berunding dari segi dunia penghidup kemayar itu. Badah. Engkau hari keliak kita iban segi. Ya kena tu dah. Nanti semak pendamnya dengkah dulu penaik. Dulu keliak. Okay, kita bisa canggul kena numbak ke tu dah. Jadi ti air hujan tadi. Tentu nerusur ngagai sungai. Tentu kamah.
1: Untuk kita sungai,
0: untuk kita mandi, kenyang setiap lah kebuah penamnya dan kahari ini naik. Tang nitiak kenceran, nitiak kecerita tu tadi. Orang balas bayan segi dia umwa kilek kita hari lek. Sidaknya leh, sidak uli medak utek hanyut air ulu tu. Jadi lebus tidak medak abi pantap, medak empulu beman, medak utai kanyut, tiba ruas ke anyut tadi.
1: Oh.
0: Balas bayan dalu ke mandi tadi ngelalau tanya ngelalau.
1: Nemu bagi.
0: Oh, kusudah. Akhir sano ke pengawal akhir sano tahu demno ada. Begau dah sebayan, begawai orang dien. Tuk gaya rumah empan, kan agak rumah ke kita orang dien.
1: Oh.
0: Jadi pulai ke rumah sida ya, lalu madah ngagai tuai sebayan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi begau sida ya, bekangau bekangau pengediri, lalu bebaik ngabang sida ya.
1: Oh.
0: Jadi di menurut sebayan dien bisi orang tuai ke selalu benar ada ngau sida begau nya tadi apa sida bugai sida langah lengan. Hanya dia sedaknya ke depadah ke bala nembiak, bala induk nembiak ke mandi, lepas tidak medak utai ke anyut hari ulu tadi.
1: Au, au. Hanya buat gawai antau tu nak pengajar.
0: Ya, ya, ya.
1: Jadi buat utai ke dikumbai kita ni main jalung dah. Tahu nak nerang ke nama erti pengawak ni main jalung tu.
0: Jadi erti ni main jalung tu tadi. Dia puntang ke aku ketuk je lah. Like, pengawak orang ke nemang jalung nah pengok lah mamang ke nemang jalung tau ke ngesuh ke lekat nemang jalung lah.
1: Oh.
0: Nah lu nemang jalung tu sebengkah hari pengawak ke mesti dia kerja maya hari menjadi gawain tau.
1: Oh.
0: Jadi ke hari buka ya maya hari gawain jadi gawain tau. Jadi utai ke rekomai jalung yang bakal mangkuk lah.
1: Mm-mm.
0: Mangkuk mangkuk batu.
1: Oh.
0: Mangkuk lah bakal mangkuk. Jadi jaluangnya tadi ke ditimang tadi desai kurang air tua, mm-hmm. air culin tua ke pemaduk badas ada gagak maya gawainya
1: meh
0: lebih ke orang ke besi kaban belayan ke dan ada ke di perantau deh.
1: Mm.
0: Jadi pengawak ni mah jaluangnya tadi ada kerja seraban nama-man untuk gaya utai kenyadi daripada aku ngautai ke depan siap kami dua cikgu pelibigainya tadi raban nama-man tu tadi ni mah jaluang lalu sikuknya ke pematak jalai. Lalu sikutnya penimbal ya.
1: Oh.
0: Lalu kebukanya orang ke nyagu. Nyadi jalur untuk pegai orang ke nyadi tuai lemama.
1: Oh.
0: Yang sumainya. Lai tua tu tadi. Udah ya dengkah dalam jalur tu tadi. Udahnya dulu dia sengkabung orang nak kain meh.
1: Oh.
0: Sengkabung rapi-rapit meh. Leban terlalu besar ertinya. Nak tahu rebah. Nak tahu terkelima. Lai tua dia. Nak tahu kena utai kamar. Ke laban kenok ko jakuk bala lemambang. Nanti ai tua tu jaluannya te siwa. Yang ngayu ke orang kini mah jaluannya tahu layu.
1: Oh, kira nak gayu.
0: Gerai nak gerai nak nyamai.
1: Hanya lainnya.
0: Lalu ya kedua ge tadi kebuah hendak tahu nak dibun yang ngon nak madamadas. Laban nangi ke kita nemu ramzia. Ke sepakati. Ngau pengediri ngai kebisik kena kacau orang kena dan kena ngasau tetet tau nak tau jaiknya
1: au tai nak mana
0: nya au dengkah ngage tua nya ditudah kini mah jalurnya ke
1: kena
0: kena
1: au
0: alur kumayoria ke kempu pengawak kena betul. Jadi ya kebenarnya ke buah ya mesti ngibun jalur ke ditimang sidak semua malamnya sampai ke pengawak ngertimang nima jalurnya
1: tembau
0: ya ke tembau maya pagi maya pagi tadi udah nima jaluan sade ai tua ba jaluannya lalu dia so hirup bala bujang berani ke dia pilih mah sidak mah jadi nya simbol tau ke kelai sidak ngulu ke bala sebayan ke ngabangnya tadi ngirup
1: ngirup dia begini ke pejalai cerita ke disebut dalam timan jaluannya kujuan kaget ni mengajar.
0: Jadi okey lah jadi meruan jam Tuhan yang kedai.
1: Oh.
0: Serta me bala asbayannya tadi nemu orang di menua di tok dekat pegawai dekat ngagak rumah ke bala sida sida lalu begau lalu besau ke pengendiri sida lemadah kurang ke berita tempat lama bekas sida langan lengan sida niram tu asbayan sida bugai jadi bala sida ke biak-biak ke agi biak tadi cukup kaget cerita induk lelaki dekat ngabang ke okay, Tegal ke hati tak gagal ada baik orang denah kurang ke makai ngirup
1: oh.
0: Tam sida kaget hati dekat mendak penyiruk-penyinuk kaban belayan akan dia tinggal ke sidak ya.
1: Yeah.
0: Sidak megak sinuk, sidak megak siruk.
1: Mm-mm.
0: Ati sidak ya. Leban nemu kebuah leban sapa tekap sarak ngopi nai.
1: Oh.
0: Tang nada nemu ngau leban munyu ke dalam mereka sabak.
1: Oh.
0: Pengelemau bala semangat kita tinggal ke kita. Ya. Sebaka baka kita kedua di menua ti lemau ditinggal ke sidak ya. Tang semangat nyata di kaban belayan ke mati ni mada. Ngai jadi di kengai deh.
1: Au au.
0: Laban nuan udah ada rumah ge dia udah bak dunia hidup tu.
1: Au.
0: Laban rumah kenya tubuh kita rumah semangat kita ya menya.
1: Iya.
0: Nanti tubuh kita udah nadai semangat kita pindah ke nuan sitte.
1: Iya.
0: Tiada ya ulah hidup baka penghidup kita ke ada dunia tau kenau kok cerita
1: berceritanya
0: dalam mengharap lama ibadah.
1: Au. Jadi nanti kita mendak ada pengajar maya gawaian tu untuk kita berarti ke bala kaban belayan ke bawa menuanya tadi benar amat sedang dia ke mayu macam perengka ya ke dikenak sedang tadi dikenak sedang break ngagai semangat sedang ke sudah mati ni pia. Jadi kati ke bala sebayan ke datai mansang abangnya bisik nak sedangnya tadi berbaik ke pemerik ke tau di break sedang tadi ngagai kaban belayan sedang ya ke agak hidup kira kena malas budi sidanya membisa mai utai sida kini
0: nite keleka sabat nite keleka sabat nite keleka timah jaluang nya tadi sige nak juga orang res bayan din baka kita enggak sida ya baka kita aku berarti belum maya mansia ba menua orang gawean tu ba ini ba pegeran besumien
1: suba
0: berarti orang dia lepas ke dia tu dahnya ke dia dah menoi lek namo teriaga sedaya perahu menegaga perahu mien ya perahu mien sengai nguah menegaga penima menegaga sedaya lepas dia sedaya dia enggak mesti berjalan dengan air deh jadi kita ke dulu di tau di atas di tau kelimpah di tengah agak sungkuk mayu macam mau teh kedai nyam orang nganyam raga, nganyam mansai, nganyam tai. Nah, lebih maya lemai pergi lah ilah. Lebih maya orang nganyo sungguh putunya. Ada baik.
1: Baikin magang.
0: Baikin magang. Ditu min tambah sebayan dia besar. Jadi besar. Ya, semua kita kira gagak. Kita kira break ni tadi.
1: Kati nanti kita mendaknya pengajar dia sedak ke hari sebayan ni tadi. Maik pemerik baka sengaja wah perahu min ni. Bukan ni, tahu boleh ada pedak kita ni.
0: Ya, bak kita. Bak kita. Kita medak. Maik sedak. namanya kita kemerik sidak ya. Kita nak membedak sidak. Jadi sidak ya Dian nitih ke cerita dalam melka tema jaluang tadi. Lebuh maya sidak ya namanya lebuh tuai sebayan tadi bersetujunya ngulu ke sidak ya ngau nurun ngabang. Sidak lulu bawum bawum mau pandai dulu. Jadi tuai sebayan penalu madang ke sidak. Jadi kita dekat musung bala kaban belayan tengah agak kita rumah ngintu kita ngomana kak ngenah merik kita makai merik kita ngiruap jadi kita rito pun tadi bekas selama mega sama bela sawup mah kita bergegak utai kedebrek ngaga sida sida dien menggunakan pengaruh gemar tubuh gunakan ubat terubat ingat jadi sama bawa baik mah kita siapa kena ada yang ngigak jadi dia ni lah break kita yang agak bala kaban belayan kita yang hidup mah pengaruhnya lalu ngecak ke udah ditinggal kita tajak sidak penghidup sidak ya tau nyadi menyana tau nyadi berberita pihak kok sebayan bersih kita ada baik dia kita engkah kita bak capak piring capak dia yang sidak dia mah pengaruhnya ialah nak disuruh nak dah mungkin dah tadi menua tu ngadai naik guna dah hanya sebayan ucuk kita kira nak menua
1: nak lah tu mau lari kita itu sedang nak
0: lari kita tang dengkah kita dia kadang-kadang bisik orang tertemu ku tanya nyeruga bak pingai-pingai piring sedak ya jadi piringnya tadi bekap piring kedengkah bak rugan punya kaku tadi leleboh remuat piring tadi kadang-kadang bisik temu ke pengaruh dia. Pengaruh lah. Pengaruh mata pengerajap, mata pengayal. Ngasuh boleh padi, ngasuh berani. Jadi, jangka aku, banyak yang sahut aku kan, ya kan, sebut dalam lokal tema jalur.
1: Ya, mencerita dia ni. Nama sekedar utai ke depan sak sedaknya tadi barang tu jalai pengajar ni nuju ke rumah orang ke pegawai tentu bab jalai sedaknya tadi. Mayu utai depan sak ni.
0: Kadang nah, merauk kadang nah, berdarat.
1: Ya, yeah,
0: jadi dalam leka tema jalur ke depan sak kami dua cikgu ilik pegawai tu tadi. Mm-mm. Pada aku balas bayan dengan jalan darat engkau ada bisik pan bonio si dia. Nama yang darat ya. Nanti merauk tanti nyabak bro mayu. Udah sedap darat merauknya le menua di depan sak sedaknya depan sak menua pamak menua rawa menua labi.
1: Au na sama ne. Nah,
0: tang bat tema jaluang nadai bat ni dia ke leka tema jaluang bat batang tema jaluang tau. Bisik 41 itik menua. Jadi bak sentang tau aku nak madah ke tau nak ya semua ya leban kadang-kadang bergantung bak bala lama mampu ke namanya lebat lagi leka tema jaluang. Mayu agi ke menua ke depan saya. Ya tenada te tersalah bergantung bak pengelandia. 25 bengkah menuanya tadi dia udah sebayan din. 16 bengkah menua ke depan saya. Nya tadi dia menua kita bak menua utai hidup di tau. Jadi nyak gaya teh kada hari ke 41 bengkang menua.
1: Utai ke depan sak ya.
0: Nyada ti semak degagak ke nyadi bakal poster ke apa ke. Hari tentu rindu kita medan kan.
1: Iya.
0: Nyadi yang kena ke jalan kita terus kata bisa
1: terus bisa
0: respon bala kaban
1: bisa itu madah ke diri rindu ni ke topik lemah itu kau sedap ya pengajar
0: lebih jarang dengar okay, bala pendengar semua jadi terubah yang dah aku untuk ngerintai ke menua di depan sak hari menua nombor satu ngagai ke ujung lah nanti boleh lagi udah nyak lagi tik cukup jam bisa peluangnya aku menyebut sitik dua itik 45 itik menua nama utai kenyadi dia siapa orang ke dia siapa gelak nama sidik ya meh. Jadi keterubah yang dah rumah orang dia sebayan din ianya tentulah hari rumah sidik bugai sidik niram sidik sidik niram sidiknya reja sebayan deh sidik sedaluang ni teh gaya menua tang ke disebut aku tau ya ke selalu disebut bala lemambang ke dia bak menua ke pegai betuang jadi ku harap ke bala ke banku bala lemambang dia nya sama bala bisik ninga program tok lemai tau lah nanti semua bisik teh salah bisik teh nak betul tadi madah tu dia ri aku ngon aku boleh nyebut nak teh ke depan nak teh ke tetamu deh serta masih tidak terjun dari rumah tidak menua terubah depan sak tidak ianya menua darah ramai guda udahnya dah aku dah berdaun rangka ngau panjai bersendang darah ramai gudanya udahnya tidak mansak menua nak jauh dari menua darah ramai guda saya mansak menua langgar lengan udahnya tidak yang mansak menua indah bilai udahnya mansak menua siku urutuai ke bernama misai udahnya mansak menua siku orang kebernama guram udahnya mansak menua mana sebayan yangnya mana gepe udahnya nyok lama sidak lo pansak ke menua tidak kalak nama yang do sidak selalu bumai lebih urus bayan tu kan besar bumai dah udahnya sidak ya baru pansak ke peranyai jadi ba peranyai nyamai macam tu kan jadi dia leban peranyai jaga dalam leka sabak dia gantu raya jaga antu dalam leka renung lain agek ga leban date beporanya nya dewala sebayan de begau dia lagi kak nyelai mulih ke buaranya nya dah lalu ba 9 tu tadi udah sidak ya mansap puranya sidak mansap bungkuang ulah balas sebayan bungkuk kayuk bubungkuang dah tinggi kayuknya bungkuang pada semat dia sini ngai ada buju namanya uji pakai kita buju uji ni kau bungkuangnya nampak luang bungkuang aku sedai dia lagi kita ini ngakap terang mentanya dia duanya sedap mansap menua orang cara ketiban mati tiap bangsa cara kita mati kita dia buat sitik menua ke diri nanti kita mati tuai matinya baru alu terus bugulai ngau sedap bugai ngau sedap niram di tuas bayan din. Nanti kita mati nyalai ya. Nyalai artinya mati
1: bedo
0: patut maya kita patut mati. Banyak kita ke
1: kediri
0: dia so dia buat menua kediri. Contohnya orang kemati pune dia mulai buat menua orang kemati pune. Udinya menua orang kemati lemas begulai dia ke. Kebuah sidai utau begulai lebab pengawas ses bakal.
1: Sama
0: lagi kita dengar. Orang kemati berbunuh begulai begulai dia mesti menua. Orang kemati labuh begulai mesti menua. Orang kemati kena tembak senapang tegak saruk dia mesti menua. Mati teli ya. Udahnya orang kemati kepangkap peti. Orang kemati ngetah lah ngegak getah dalam kampung puang. Orang kemati tersat. Orang kemakai tubai, orang kemakai racun, orang kemati beranak, orang kemati belalak. Hanya dia semuanya, dia mesti setiap menua. Bala sampai ke anak kemati lulus, bala seluak pun dia mesti menua. Bala anak ampang pun dia setiap menua. Udah sedap datai buat menua, menua bala anak mit tu tadi. Nyak baru sidak ya datai bak menua antara menua kita yang menua sebayan dia. Lalu datai bak menua buzu belut. Jadi buzu belut tu tadi jaga pintu nyak tu pengawal pintu belut tu jaga pintu tanah. Laban kita iban ke percaya ke kita mati menua sebayan tu dalam tanah dia. Nyade nanti ya nemu yang usah kita yang mesti pansut ke naga dunia kita kehidup di tu tengah pintu tanah. Jadi antu tenyaga pintu tanahnya buzu belut. Adanya udahnya sedak lalu gigak cara muka pintu tanahnya kelas bayan. Udahnya pansut udahnya nak jauh di pintu tanahnya sedak bertemu orang tua ke bernama si Biba. Jadi si Biba antara menua lah. Antara menua kita yang menua sebayan si Biba. Agak bisa jamnya kau deh.
1: Agak bisa.
0: Udahnya sida pansut ngage menua kita keto nyelai go teh ke pansak sida ya. Mula-mula sida mansak menua rengwang. Unan mung laban lekai jaku rengwang kita ke dio menulu lain gerti orang ke dio menule lain gerti rengwang nya guna nemu bagi ni bagi rengwang ke pansak kita keto. Jadi ya ke ko kita rengwang tu nemu bunyi ko iban. Jadi udahnya sida mansak tek namanya menua bunsu langau kita nak nama nak buat mesti mansak menua bunsu langau langau tu kan tutu tebut ni kan udahnya sida mansak menua zeng jara tu bunsu antu teng mata ke bala manua deh mana sabuang udahnya baru sida ya jalai harinya sida terus mansak menua buruh rinang udahnya angkat adanya sedap jalai mansak menua burung tiup api. Udahnya sedap jalai mansak burung kuang kebat. Udahnya sedap jalai mansak menua burung nan. Angkat air burung menua burung nan sedap datai buat menua burung raya. Jadi selalu ya burung raya tu ke mai burung raya ngejop panah kau kita. Jadi ya tidak terbaik. Udahnya sedap ya mansak menua bunsu bubuat. Jadi bubuat tau tau ngasih hidup nanti kita ngasih ke atas selalu ya semangat kita ngai ngasih ke buzu buat dalam rumah buzu buat kan tak tentu mengam nyana udahnya kita mansak menua buzu semalau udahnya mansak menua buzu sebelangki yang jadi mana menua buzu burung ke depan sak dito deh tang ya nadai mansak menua burung ke pengarap iban nadai bukan buruk pengarap iban kau aku bekas dan nanda bekas itu pun ada di depan sah tang burung ke selalu ya ambil kemudian kita mendak di tu burung tiup api bekas tiup api nama burung keterubah yang dia dengar kita nseng jara burung siang burung siang dulu depan sah kita jadi dalam pengarap lama iban burung siang tu petara ke mata ke manuk sabung ke semangat manuk sabung ke mati ialah alah di sabung kita dah. Lepas datang dia besar nyabuang kepala sebayan.
1: Oh.
0: Anda udahnya Bororinang, akhirnya nendak kamu nama tekir kumairan Bororinang. Buron ti api itu, nemu nama kebuah selalu disebut. Nah, leban buron ti api itu, sino munyi, ala lemai hari ya munyi. Lalu kita sino ati ni nga. Sitiknya kuang kebat, jadi kuang kebat selalu bunyi malam hari, kuang kebat tu. Ti kuang kebat balat didengar kau kita munyi, kan bisi orang, kak nadai, leban sebayan tu, pengawak kuang kebat tu, ngebat matang tulang
1: kurang?
0: Sebayan.
1: Oh, oh.
0: Ngebat tulang sebayan kena.
1: Oh.
0: Udahnya kita menua burundan, burundan nak kamu pengawak ya. Minat nganjur panah, burung raya temu nganjur panah, nganjur pesan merti.
1: Mm-hmm.
0: Jadi burung bubuk tu tadi, ya, burung ke nanya orang semangat orang kemati. Lalu kak nguji ngiga jalan nyelamat kian, awak kena nak terus nitiak korang ke mati.
1: Oh.
0: Udahnya jadi burung semalau tu, nak aku nemu tujuh ya, nama ke seminak. Burus malau. Kenyak mengkak sebelangkian seminak ketemu ku sebelangkian tu tadi. Lalu bunyi maya lemai hari lah. Maya kilo petang. Udahnya balas bayan mansak tungku napi. Nak bunyi ku dek tadi.
1: Mm-mm.
0: Tungku napi tenda orang selalu tungku napi.
1: Oh.
0: Udahnya sedak ya lebung mayan dikit nuju rumah orang ke pegawai tadi. Sedak mansak kersa induk. Udahnya mansak kersa laki. Udahnya sedak ya mansak temawai ramak rumah sedak ke. Ditinggal ke sida udahnya baru sida masak abis tunggu pandu udahnya sampai ke sida ianya datai bak rumah orang ke begawai.
1: Mm-hmm.
0: Jadi semua menua ke pansa ya ditu tindih teh kerinta ditu ke 41 44 iti menua hari menua bugai hari menua raja niram dien ngage menua orang ke begawai bisi 44
1: iti
0: bengkah menua. Mm-hmm. Ke pansa sida ya
1: ahok ne.
0: Nah, mesti kena dengar mendak tengok. Laban nak tahu nanti balap dengar dengan saya kita agak kita din hilak remai ke sekali dak ke
1: pegang tau. Oh, jadi ya, ya ke bisik tanya nya. Bakal selama ke tahu nanya buat Facebook tu ke bisik live ke malam tu pengajar. Jadi bayu lah kebenar ya sidak tu ke benua mendak tu. Lalu bisik mengkat komen bagi tu madah ke rindu mendiang ke topik ke dibantai ke lemai tu lalu siko peninggal kita ke madah ke betul ke utai ke nuannya pengajar ku yang tiba gawai antu gawai ke pemaduk besai sikit bunyi ke nuan tadi sepintu biliknya tadi nyambut sekayuk rumah ku ya apa ya ku ya hanya peninggal kita ke okay. Bisik mendiang
0: dia ya kita sebut tu yang tadi ukai tadi umur-umur nang amat kalah nyadi bahasanya
1: ya yeah.
0: Okey, kita teruskah angka sidak yang kat dengar bahasa sekedaknya.
1: Tau.
0: Okey, Nuan, madah ke aku maya tu nanti kak nutup pintu pagar aku deh.
1: Tau.
0: Jadi rumah orang nanti pegawai tu, dia buat nemperan nyapa nampuk bah kayu masuk ke tiang tengahnya. Dia tu menua sidak ke dia Raja Niram tu, tuai sebayan.
1: Mm-hmm.
0: Raja Abuk tuai ke dulu pambuknya tadi. Udahnya, kita masak darah ramai guruda tu tadi. Ya kebenaran darah ramai guruda tu. Bisik orang nyebut ya. Ngumai ya. Tau ke kelihan kumah sebayan. Lalu lengan-lengan tu tadi. Ya, kelihan sebayan merti ya.
1: Lengan-lengan.
0: Jadi sidak tu dia menua tiga kumai. Lempak beman menyulak. Tanjung madang kecalak. Jadi dia kendal ya dia. Jadi lengan-lengan tu dia bertebiang nindiang berperincing pandang sepepat.
1: Tu ke keliang tu, keliang sebayan.
0: Lengan-lengan tu. Ini ke lengan-lengan tadi ke keliang sebayan kakunya. Laki raja nama darah ramai kuda deh.
1: Mm-hmm.
0: Udahnya Siti lagi orang ke depan saya indah bilai.
1: Oh.
0: Jadi dia julok dia tu nyelai amat.
1: Mm-mm.
0: Tusu lanjut panjai lempai ke bau.
1: Au.
0: Jadi di menua menua seratus seribas ngau betul dia sikit penat sikit ni macam gawai aku selalu ninga sidak ya sikit mesti disebut sidak ini bilai tu teman besar me kuasa ini bilai tahu ngasuh tua masam ngasuh tai jai ngasuh pengawak nak nyadi
1: maka pemakai kebarik nyari kacau ini bilai
0: kacau ini bilai kena jadi ya menua tu dah tua itu tadi tebing jerimbing panjang kata.
1: Mm-mm.
0: Jadi nai bilai tu begawut madah ke diri kak ngau lebo orang madah madah berbaik ngabang lu begawut aku kak ngau kita wai ku ya kak ngau kita ngabang lama nyawa tu dah tengok wai tertengok ke makai salai runtau tu belau lang belau lengang tengok ke makai telo manuk mengko tu wai telo manuk mato ditejok ke dalam tansang nya nade tu utai bukai ke tengok tu telo tengok ke salai belau tertengok ke telo mato ditejok dalam tansang. Ya kebenda kan dah nyindir sekedak perangai kita emang tu ramai kelalu kaget ke deh. Tama penyelai kita ke tengok pengadiri nak tentu sebab kamu ke dan ya kita medak menua ungal tuai sebayan tu tadi.
1: Mm-mm.
0: Nama yang misai tuai sebayan kedolok parai mungkal sungai manai jap jalan ku ya. Jadinya besar ke kuasa patut orang nyebut misainya. Orang ke dulu mungkal menua. Sikok dia orang ke dulu parai lalu mungkal menua di Batang Manai. Jadi tu dah misai tu tadi. Dia berlempak.
1: Mm-mm.
0: Batu lada. Sengkilung tedung ular sawa. Alai pamak ketawa nusui berita. Dia berujung batu nakung. Alai rawung manjung nusi pengraja. Jadinya menua tu dah misai. Udahnya kita dek kita bisik terpansak ke bak menua ke nemu lima terpansak bala sebayan tu tadi nyak menua guram tu tuai sebayan.
1: Mm-mm.
0: Ke pemungkal limban dalam genang. Jadi nyak menua selalu kita dengar ada sebayan di bisik siti sungai tin nama ya sungai limban. Jadi orang ke dulu mungkal menuanya tadi guram. Udahnya kita meda dengar teh kenyadi ba nyebut Manang Gepik tadi. Jadi Manang Gepik tu dia ba pulau ke Madang Jerangau ke Beketiau Lansau Rat. Dia ba bungkuang ngembung baka ketembung nganti nempap. Jadi manah nak leka nama menua Manang Gepik. Jadi ya tu Manang sebayan din. Bisik manang kau radian leban kenitih ke pengarap asal di bandar ke kita iban tujuh kali mati baru kita dia obat sebayan dalam
1: mati dinyak,
0: baru kita berbalik nyadi ambun lepas kita nyadi ambun kita pulai ke menua ngiga umai kaban belayan kita tamak ngagai padi ke ada tanam apa indah kita anamai balu cuk anak kita ke menua di to hanya dinti akik ni kita keliak naik orang pemulih padi. Maya tahunnya ya tamak ba padi bunga padi kita nyak kita keboleh padi kenokora.
1: Cerita.
0: Jadi data ba angkat hari menua Manang Gepik sida mansak menua tialai orang sebayan bumai. Jadi tunsang menua sebayan de labuh sebenih seganteng ke. Labuh ndak boleh padi. Penuh engkabai tiba terentang. Nyalai lebuh nak boleh main.
1: Hanya
0: lebuh boleh padi mimiat.
1: Atau
0: tu bisa menggerini ke bukai. Udah nyak sida bau datai bapu ranyai. Datai lebuh datai bapu ranyai. Balas bayar rinda mak dito. Leban sida rindu mendengar medak pemadas pun ranyai, medak pemadas buah ranyai. Dia sida lalu buji-uji nyelai buah ranyainya. Lah kebuah sida kap maiknya tadi. Leban ti sida boleh buah ranyainya. Buah ranyainya lalu nyadi ke pengaruh. Nyadi ke ubat, ke debrek sida ngagai kaban belayan. Jadi pedaku ke kaya jam tuang. Saya kaya belayan ti nadai tentu mengat.
1: Jadi nak puranya puranyanya dulu memang kenal
0: beminggu
1: tu dia mengajar
0: puranyanya sedikit pengalaman besar.
1: Ngetu dia dulu punya ne. Sebentar nampung ke penyalainya kujung kaget nak pengajar. Lepas jam kita itu news rekat benar nyalai aku beri besar terima kasih mega ngagai sidak ke bisik kulai ngutu ba Facebook tu mayuh mega sidak ke komen mega pengajar sedentar ke topik ke debantai ke tua lemai tu artinya tadi sidak tadi bisik ninga tua lalu bisik berarti ke mega nama utai ke deterang ke nuanya. Jadi ngujung ke program tua lemai tu penembuk jakok rindu pengajar?
0: Aku tu dah puntang kepada aja. Lebih kita tadi udah berjalan dari baik aku nersak menua sebayan. Tangan air rawan atau sehati. Lebih kita segi bulai digembar manang lambung. laban dia nyak kita karap kita boleh mai semangat kita ngegai tujuang rabung penama kita berulai sejalai dia tau semalam-malam tau habis dia gemar bergiang manang recap nyak orang kemai semangat kita celap map dia udah menua selamat gerai nyamai kita sebuat dia udah menua lah karena kepada dia bantai ke kami dua DJ dia tau air yang petara barang perkara kelemik pengurang ke dia tau nyak hari pengurang derempu jadi terima kasih ya ngagai bala peninga ke udah mendiang ke program tau hari pun sampai ke ujung pulai semangat pulai ke deh
1: awaknya kena kita mulai ke semangat ne awak anang rawana pengajar
0: awak dah
1: kita ngerasa menua sebayang kita mulai ke semangat
0: ya dah semua ini kena memang orang mengap semua mesti berujung ya pulai ke semangat
1: nyalai nyak meh ujung kenang kita ba program Leman Budaya Iban kita ba tusun ke 3 untuk tahun 2026 jadi sekali lagi aku beri saya terima kasih ngagai nuan pengajar serta penerang ke bisik udah di kenang nuan lemai tu jadi utainya tadi pulai ke penemu lebih lagi ngagai bala rebab baru ke dia tu nyurang ke lungar rumuhnya kan nemu ya utai ke begitu deh
0: ni anak Arab ke sidak ya udah tahu ngiga utai kepada badah dia tahu kena nisik
1: nambah ke
0: TikTok pindah ngaga Yakub ke ketemu semua orang di dunia.
1: Iya, nah segala tahu. Jadi terima kasih ya nyalai bertemu baru kita bawa ke Bukai bawa program Leman Budaya Iban.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu kedi pelabak kedi gagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu undang atur kedi jalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bapnov Sisir sama ngasai ke pemansang perengkah kedi guna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya, dia Dr. Wong Soon Kai mandai ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nimat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang mada ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai semenanjung Malaysia yang nyapkara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ya, mega mada ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun terikat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusun.
4: Aku orang Iban.
5: Nan norindu.
6: Ake cakenya.
7: Kok lo melanau.
8: Oku nyaa bidayo.
9: Ambo orek latte.
10: Wo si huaren.
11: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nyaa alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah. Dekat berbenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai, jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suasi nu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Bersantuk Ari YFM.
12: Dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngeruja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningak ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
13: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
14: Okey, terima kasih kita kagi mending ke program kami. Tentu ya, malam tu pemerindang malam kita malam hari 1. Kena ke 10 hari bulan 8 tahun 2026, 3 jam di konti.

Ya, baru dah mending ke lagu ke terubah tadi, lagu ke Disada Watson Jelai hingga lagu yang Hayati. Kedah tu kita terus mending ke lagu. Okey, kau dah disedia ke untuk pihak malam tu? Lagu Disada Masterpiece Mystery. Udah mending ke lagu di baik Melissa Francis. Andau penguji. Bila kita akan menerima jam kedai tu yang ngerap ke Hujan Jumat bang Jalai Alun. Udah Melissa Francis lagi kita mending ke main asal renung. Nyentuk ke pukul 10 malam tu lagi.

Bishimada hagai kami ambai kedua enagai lebu nangi debari de klamudah pergi ngaurang gegemang reta.

Abungkan kate kusod wae dana wae no tulah kamae prinyai dalak parnyai ngesagulai jadi ngakran untuk baketu mana sudah bakira dana darah cukup semua utai keda adunya ae dalam uji tarbae kesaduae rempang bungae darah pandae asuah sedue madah sereja mamo ayok gelae surparnyae amae parmam dalam nyo alae dingo munyi nyo kalau gampuru urang itu pantun tunggu drampang sinang bunga kapu cukup pamanyuah belah saduju langkau uan keda gulai kedara pandai rampang bungai kenyampa utai belah satikai siti apa rampan gempuang dara lempuang drampang sinang bunga bali tuang kepala luang anumas dosan mata bakonyo lalu bajaku ya baru nyapa mamangku tangkai mangwan kene ku ngau tu agi dinai wai ya au di lantang dati mang anak tangkuan uji pa nyadi seduai api darama arti kedah segi batu ba gam uje tepua dara gawa becar boa nyiwar bulan tangas ngebla lebas gulung mian temu intu sanak baru ngau ai lalmu ngai aku beri baradu karuang menyimpan talu gagak terampang sinang bunga betok tu ilok dara bula tempok ngetapok jari kanan temu tepuk darah gawak id bungai kusuak kat mangkuak i lidah dasuran i nyok alai selalu gagok drampang sinang bunga betok tempok tapok jari kanan gagak kaki drampang sinang bunga nanyi ngedrama arti telanji-lanji tebaka gumi tak badiri depan karsi bangku warutan pukung sama darah biak ngau belabak minyak jaya wangi nang necacamang sumar rati serja mamo ayok lidit ngaran si mari berarai.

bali tuang dara lempuang kedajin luang tampuang lapetan puku sama darobia ngau blaba minyak jayau ngaduyung nang lecaca mang sumarati sedemalanyi bujang lempuang serja mawo ayo rangayuang duduk nukuang serayuang tajuang serintak nyabak sedan sarnguang mata baluk bangkuang ingat ketam pekat jaku ituang jadi saki buang kedagan tuang kerar nyuang geluang alalungan nyalai gagak oh bulu drampang sinang bunga ruku darah gayu kelalu sabubu lebat mans bam pukung sama ngau belabak minyak lemu baru undang necaca mang man sumbarati sermalanyi bujang nganemu duduk nuku pecah kelam pedu kandang dalam gagak sayap rempang sinang buka rakap daraan lap baka ketauan empat naricat kerigai kanan pukung sama ngau belabak minyak jayau pengalekat nang sumarati sermalanyi bujang sigat ngeraran si mari aringat ingat kabu dia danji jaku rat temanyu hamat lengkap nebak pangerat nangkal ma mpayan ke kepala yi terempang sinang bunga betok darah bulok tatok lalok jayau jamatan gagak mata terempang bunga kalka palaga kelam gagak patua bunga kusua darah gawak kelalinu rasuk bentuk tincian nintan temu gagak ai darah bula ngawatapok jari kanan terlalu engkah darah bunga kemana-mana teka lasah tikai bemban lidah keda capak mua ai pinggan pedok teringang-ringang gamala rampang bunga sinang gagak serang ayuan benduan kumang sindah ndok bako tengah gamal buruang tanya lang teringang-ringang bako ketau ngawa orang inang tansang malali duan temu gago tak lalu bajaku durang inu ngawa timpu dabuang da lancam siat atap jonsang kawan lalu langar ipaltar tuntuan panyan alai netar baik drampang bungai madah ayak gelai serupa rinyai yang baik sulusa malam nuan baknyok drampang sidang bunga betok dan aku sadang suluang asok asuh aku madah sidak nyah ayak mawa sulu lama ngik kami kaya ngigo asap liyo kami aduai dan tak sararok sama belok malita buka ngalengkak pangan terbajaku ye drampang sinang bunga kapu ngau timpu da buang lancam au di ibu kada kuanmu sulu baru laki dudi amain wan au nama kebuah nak nemu di lantang da timang anak tangkuan ukai kesemua jaya urang kebaran bau berbak biak kandang pajak tisir sita awe nyapan semua jawang urang kebaran bau berbak bujang bergantilang remang berjalan semua lambu inu kita ditu semua lambu bujang kita ditu sekayu antu kenapa runduk rumah nyapan nadai sabaka sulu aku laki kami ambai keran ukai nebici ka duduk cacang wak diau da dugau lelak lalu gok depan da bangkau kaki ngalima nadai pa ngawok ngawok ai jam tangan jari ngakibak rekuang kungkuang parcok sapu tangannya serupa sino lama amai dalam bisik duduk cacang atas meja diau dadu gau nadai karja tembuk jamat naricat dawat pincel paka jam tangan nangka selalindar kuang kungkuang labuang katulah bah
cermin mata belila saya parau nyawa nyayat kebalula lagui banyak serupa raja mata amai sa malam au temuninya anemu gaku ibu

Drampasinang bunga betok tinggal tapok tangan pa nenggam pedok terbab-terbab nerebe rampang bunga karakap darah nelap bako penar baik kemantawa yainai ko sindap lepat teksalingap batu gam nyo alai kebu bulu mok pengalaju du malat-malat munyi guma nyepu nangoman tulu bakat muat nangonap mangkok jenuar kapal buka empat jai ringkat patar ngat julu ngaluan.

kino kino berbayaran pang bunga betok daroi nganto indano sobako benar bayi naik burung puno kenepak rempok madang mayam kebua bulu tempat sayap betok ricat balat namigo igo munyi bakat nemuat benok mangkok nangau yok nempuah jelatung gagok urang diok jai kita buka patah palok nat panangam nyok alai kapu-kapu terberampang bunga ngaruku dara gayu baka terbaindai buruang mantuku nepat sarumbu lalar dan tempat sayap taricap kebu bulu uduk laju-laju munyi bakat muat gumanya pun nangau kemantulu mengesarmu apuang aman sebam nyalait kindang-kindang berampang bunga sinang ingus balung lawang darah mekang beknar baik indai berotak nyalang indang tansang melalui duan kebu bulu tempat sayat betaricat balat gang-gang munyi bakat muat gigi gumbang mangkak simpang kesanentang nanga bram pedok yeet kinduang-kinduang lebih rampang bunga ubali tuang darah lempuang ingus baluang bakar terbaya indai buruang tiwang ambuang bungkuang kayu kaladan kebua bulu tempat sayap betaricat balat renguang-renguang munyi bakat muat gumbang basa buang mangka aruang nanga labuan nyok alait kapo-kapo nerbe sinang rampang bunga ngindun daro bako nerbe indai buruang garuna nepat labo pawah masam tempat sayap betaricat balat da dinga munyi bakat muat gumbang ba bunga jentuak kemanua rupai dalam agi tebapiat apiat nerbaya rampang bunga bangkiat daramiat nsara jeriat langiat ba aridan i terbab-rebab nerbaya rampang bunga karakap taunya likap bermararat patah tungkat lae buban terlalu nginduang bepara buang bujan lempuang kurang lalungan nyok alai talu siat bunga karakap anak atap jawang sang kawan letarungkah ruai besai palan lawai bagas datai najak rawai tak jauh palawan malik nentang bunga sinang nampai panggau gitang urang bujang tentar-tentang tiang banang bari dalam da balan medak bakanya ii nak cacamang seduam bunga sinang mansang ngagip ni duk malanyi duam bujang nanggung bulang kaki ba tekan terlalu simak bunga tanah selalu ba kasa intan terlalu peraknya lambang depan ngawa puang urang bujang nada yang wan tinggal jawang dayok jang turun balang ngawa urang nanapa tugang manua aja layan

Pang bungo sinang ingus lawang wanrimbang papan doban siwam kenampuah minyak getah jaya uraja ngerja pengagah rumah nyapan tak ngabo bawa luna jaya jampakoh.

Puang ngayo, kerangay wang sekuat sepuat selekan upuang baluang berian yit batuak nekuas bujang kuruas selekan ninguas bunga satanan yit nyo alai terkik terkik batuak palasi tambah lo kasih bujang tinggi pedias nanci anci tegalik galik garik kemi ngabias lengik sepuat padam namo tas itu tekasak kasak sebujang biak ngaruk kacia muruas lepisan terlalu nyapa bujang maliso ngobarado karuang menyimpan au memo mangku tangkai manguan sapo jaya anak miat kebangkiat bramo biak inai bisi masa waku wah begalada gandung papan sepolamu anak miat tekemam kiat bramo tuyu nimbak kita ditu berani ngu kuma mangku kelalamu kibuang dagan tuang kerar nyuang geluang lalungan au nadai medik lantang kedatimang bujang anak tangkuan nade lamu urang bujang tuyu nimbak kita ditu negu kelalamu kibuang kedagan tuang kerar nyuang lekat da dendan nadai di rando urang bujang bulo berani ngaruga kedapua ampang borinjan

Kateringit ye tuan suntuak kira abis daya daku inai dak nuan penyabis semua tudah aku ambil berkarsa korban ngangepan nyok alai mendak baka nyok talulah gensai terampang bungai angkari tikai janiat dak anyam talu samiat de bunga kera rakap kenyalikap baruah ngatilam nyamuat ngemuluat tangkul rakuap dabung lancam mau aku tuayo aku ketatumu dateda malam aku tuayo wai baru datai lama lemai ketar bay ngalaban hujan au sapo nuan tu igat wai te samua jaya urang kau mansang berbak biak nadai nak kau lalo aku magang kandang pajak tisir sita awi nyapan semua jawang kita berbak biak bermu mansang nigat nadai nak kau lalo aku magang bergantilang remang bawa jalan semua lamu anak miat kemam kiat baramau tuyu kena miak kami ditu kelalaku magang sekayu antu kena paru.

Kak Nuan tu, aku nak kalau medok ngesulok rampok mata jam ni po natai Nuan tu igat wai awu tik Nuan nanya po natai apian aku madah wai ayo ngau dilah tangkup san telah da buang da lancam au sapo damo Nuan nigat au ayo tinuan nanyo damo aku bisi damo mimiat aku tuk jalan yang kurang ayo bujang keriang tu anak inang sida aku mang so due keliang gelok sida ipuah munuah pengantian ju yang gintiang-gintiang kenaknya lintiang lubang hujan keja lali aku tuaya wai anak la laki bujang kesari de inang kumang sedua bujang semang besi ate ketak tungang nekang berani mude kare kake tekati se pangal lalu pisan nyalai sari jah aku wayo nang gelok sidok kilat kebarnah nampak abo panah makuat megah beruang mangah kumai sida inai nang necaca mang sumar pusian baju luak injen getah terigah digah nata pindah ari tanah nanango bram sari jiat aku utaya wai kilat melihat musian langit ngitar atau kenyat kumai sida inai teduang abo beliat makuat ngigiat beruang unariat mayas numbiat gelok sida sumar pusian ninjen jayat teriat-riat narik galamiat benang redam nyok damo.

0: po pangawo nga chua kapanin huwa ake ungkua kacacang huwa naleta merandan juran tepan nakajatan buruat ungkua kesasik huwa nyabatumu madah puan dibuan pasuan pakau nabau sawo manua bau kiar gua genaroro suwa ngambil raywa sampai wang bulan datai ari bungkuang aku wayo tapang ngabot nuang kerar nuang paduang aga nalupuan dibuan pasuan pakau nabau kilo sawo ina teduang terngwar nuang manggum pucuang ubat gayu beri antu bun suapatan nyalai tinua nak nemu ayo aku turang pangabungai ayo wai asusida indai bajalai ketar bai lama malam rampa sinang bunga betok kutu ayo ndang dasuah sida sanu ibu mau ngigo asap dia ngi nuan dang sama belok ngindai aku ndak sararo melita buka ngalengkok pangan nyo alai aku tu ngambil nuan pulai duai apa ya laban gumi nuan selamat dah pergi ninggal kini kami muai kedah jari tapok pengam lama gak jawang nuan ngolekok sidak sanu ibu kumang kedah rempang bungai tanam nyo alai tinua ngat ku pulai nak ngawu aku igat laban pa ngawu ngi aku kebar bo manua macam gumi aku tu besai gaji jadi gawo siang gawo malam anak pulai nuan napai tinalan nak ngai lama ngami kagumi sari timpua sa malam no aku ngau nuan igat nanyo keba timbang ngawang duit marikan nanyo keba timbang kri adi benda ruso ukai nadai ngaku dia nang tiyo magang bakal uga bandu ningko tajau palawan au ayo wang sibuk kumang no nguno ukai nyok nadai ngi kami nang tebisi mengkang tanam dagu bang upia seruban.
1: Jom kita tutup call 10 malam. Selamat malam tinggal kami nabur ke berita malam Mari YFM Iban Kuching kena ke Saritu malam Mari 1 10 hari bulan 8 tahun 2026. Penanggul paip besar 800 mm saiz di Panti Semak Aiman Mall, Kota Semarahan ngujung ke bekal air bisik terjanggal serta kurang tekanan air bak sekedak kandang dur. Dengan penerang sidak diat Sarawak Water madaka penanggulnya berpun dari sekedak pengawak ke dikerja untuk projek sistem perengkap pengangkut Menggeri Kuching KUTS bak genturungnya. Penusahanya beri penanggul ngagi raban pengguna di sepemanjai Jalai Datuk Muhammad Musa, Taman Desa Ilmu, ngau kandang endur ti ngelingi. Air ti pantis yang megang beri empas ngagai pengawak ngagih ke air berusi, ngagai kandang endur upis bekal air menua pesisir, jebab, sembarahan, ngujung ke bekal air terjanggal di Tambirat, Asra Jaya, Sadung Jaya, Sebangan, Sebuyau, Enggau, Semujan. Tim teknikal Sarawak Water sudah dianjung berjalai ke pengawak mutar penanggulnya seraya lori tangki air sudah disediakan dikena mantu kandang endur ke kena bungkur penusahnya. Bekal air dipelabak ke dekat pulai Manah Baru cara berengat-engat pengudah pengawak ngemanah kenyak tembuk serta sistem ngagih ke bekal air stabil. Sarawak ngelalu ke inisiatif HMI Medical terdekat mata rakyat Malaysia lebih lagi sida ari Sarawak ke Datuk Gawak di menua luar ngambil ke pulai serta meri pengelandia sida ngagai sektor nyaga pengerai di menua tu. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Badah pengawak tu mesti disukung gau peluang kerja tu ulih narit ati dikena nentu ke raban profesional ti pemadu manah milih kerjaya sida di negeri tu. HMI Mega meri bantu ngagai pemansang pengerja pengawak nyaga pengerai dengan scholarship pelajar-pelajar pemansang profesional gau atur nyedia ke pengawak klinikal di menua luar. yang mendaki kerjasama HMI ngau Institusi Pelajar Nyengkaum Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Universiti Ngau College Segi, Universiti Cyberjaya Ngau College iSystem nyedia ke atur pelajar ungkup rebak baru nempak pemujur pengawat sidak dalam sektor nyaga pengerai yang mansut ke jakutuk bak pengawat nasih tanah ke projek sepital pakar Regency di Kuching. Raban dan biak bak kandang menua pantai damai dipintak ngemansang ke potensial diri serta nambah ke pengelandian jadi pakar dalam bidang sidampu. Kaban Kunci Negeri Adun Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Madah, pemberi dari Raban dan biak berguna amat dalam menyokong pemansang Sarawak. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawaknya dekat ke menyagi Raban dan biak angkat jadi individu tinyulut engau ngembuan pengelandian tikas tinggi serta ngeribut peluang untuk penghidup di mana lagi dudiari. Yang masuk ke jaku itu maya program secangkir kopi bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman Junaidi ke diatur pergerakan belia PBB Pampang N4 Pantai Damai di Kuching. Program yang ngempur ke urung 60 ekor Raban Anabia Arizon Santubung mantai ke penemu engau Aspiration berkaul engau pemansang Anabia engau Community menua tu. Pekit Lumba Engau Main Komiti Lumba Sekolah Sarawak MSSS ke-53 ditangguh ke berindik hari baca Indeks Pengamah Angin API Manggai Batikas ke endak manah ke pengurai di Pelilih Semarahan. Ditiah ke penerang Media Upis Pelajar Negeri Sarawak JPNS Pekitnya diperamu diatur bat Stadium Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS berengkah sehari itu yang tu ngagai 14 hari bulan 8. Hari bulan baru ndur muka Pekitnya dekat dipadah ke baru dudiari. Gaya riangan megat nyadi ke kebuah dibelak diperhati ke dikena nentu ke pengelantang, pengerai, ngak penglikun anambiak ngak pemesai ke ngambil bagi bak pengawatnya meruan dijaga. Bagi ujung ke berita malam kita untuk yang malam tu malam hari 1.10 hari bulan 8 tahun 2026 berita ditusun Sharifah Ajauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: penanda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang kenusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Ke semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu ke dipelabak ke digagak dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu undang atur ke dijalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat Bapnob Sisir sama ngasai ke pemansang perengka ke diguna. Lebuh kebijakan bak pengeraminya, dia Dr. Wong Soon Kai mandah ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nikmat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagak dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang madah ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai semenanjung Malaysia ianya perkara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ia megak madah ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun dekat pulai ke penguntung rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: makan subak je. Spray nya. Harga subak muda. Harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa yang ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol subak. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Si dek getuai dek. Ngan wal ni kebasana. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nyak kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magak. Nyak kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magak. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magak. Kurang. Kurang kan nanya. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru di Nadai Sidaya Kelama. YFM Segulai Sejalai.
2: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai sejalan.
3: Ya, segala sejalan hingga kami. Terima kasih kita kaki mending ke kami di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, berjam kedua 10.18 minit malam. Ya, mending ke lagu di Sada Linda. Aku Ungkup Nuan. Kalau lagi nginjau Maxwell Franklin Soran. Hingga lagu ya, Sukati Kuat.

0: Kalimantan, Nali Hari, Tadalamay, Pemandang Malam.
1: Mulai FM, Segulai Sejalan.
2: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Kitab Jatuh Menuh Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, gitu sekulai sejalai kau kami ungkap ya. Malam tu malam hari satu, 10 hari bulan 8, okey. Berarti ke Gari di benua kita, ungkap ya malam tu ya, okey. Selampur benua kita Sarawak itu ya, kira ke bersebun magang wai sama nyaga pengerai kita. Gaya tasik di benua kita bergelombang antara ya 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi angin berpuput dari barat daya. Engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 15 kilometer sejam. Kesih pengangat engkau penyelap di rumah kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, terima kasih kita kagi dengan kami secara online Mega RTM Klik tau ke nak channel kita MyTV tau ke Astro 871. Bagaimana jam ketiga, mari awak angkai Ken Michael lagi ngatai ke program Retro 15. Okey, dua lagi lagu dikena aku merindang bala kita. Shasha Julian, kau lagu ya laki mentas. Ditangkan kau lagu Syah Payeng, nadai guna ngenang agi ya. Ungkep malam tu kita ke belelak nyawai. Belelak ngawati ke cukup ya lantang. Tinduk malam tu, tinduk jenak, boleh mimpi ke mana neh. Kita bertemu baru malam hari 4 pemerindang malam. Terus dengar kami Segulai Sejalai YFM. Ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia. Love.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niat kami WiFan segulai sejalai.

Selamat malam, selamat bertemu baru ba Retro 15. Bahkan selama bulan kita ba Retro 15 malam hari satu tu peninga. Terima kasih ya. Ya kita ke bulan dengan kami malam tu kita bisi mayu lagu-lagu ya ke rindu kati bala kita malam tu apin ngelap ke mata. Agak kita ke benung mendiang ke radio nak ngira di lindur kita dia tu sekali ke nyabar rumah tau ke nyangka sekedar kita keningan dalam kereta maka ngarap ke sangkai ngau selamat bandur ya ke dekat di lawak kita malam tu Ken Michael mulai ngau kita apa Retro 15 BC 15 titik lagu-lagu malam tu kena merindang kita dalam program tu. Lalu lagu kebaru didengar kita tadi mungkal Retro 15 kita malam tu lagu Ari Anderson Ngalai. Lagu kedemre nama Linda. Baru sitik lagu didengar kita habis 14 sitik lagu lagi bar Retro 15 malam tu. Mari kita nikal surut ke belakang agak tahun 1989. Lagu Ari duo Marie Fredriksson gal Per Gessle Rosette. Ari album Look Sharp. Lagu ia ke megadi kumbai raban tu The Big Bad Ballad. Lemuh mayanya subak. Tang sebenarnya kita ninga ke lagu Ari Slam, Ari album Kembali Merindu. Tahun 1996 Zuma, komposer lagu tu Sari Amri. Lalu lekaya ditulis Azam Dungun. Lagu ia ke megak diambil jadi nama album tu ia ke dikeluar ke dalam tahun 1996 Zuma, Kembali Merindu, Bak Retro 15.

Listen to your heart, Ari Rosette. Terima kasih agak kita yang baru mulai dengan kami Retro 15 malam tu. Yang ke bisnis kedah lagu-lagu tu yang kemulai ke pengingat kita ngagai maya kita ke terubah ningaya subah laban lagu-lagu retro tu, lagu-lagu lama 10 ngagai 15 tahun sebedau tu. Kita terus mendiang ke lagu Ari Margaret Michael Jalang, Sulu Kunci. Lalu nangkan kenyal lagi, kita bisa lagu Ari Robbie Williams, She's the One, ngau Nikki Ardila, Bintang Kehidupan. Bar Retro 15.

Luxury album I've Been Expecting You. Abad tahun 1998, nari Robbie Williams. Double A side, mulainya lagu It's Only Us. She's the One, kemenarnya lagu asal Ari Raban, World Party. Abad tahun 1997, nari album Egyptology. Dan terbilang lagi, Robbie Williams jadi single lumur satu ya. Nyentuh ke lagu tu kalau boleh anugerah. Kategori single, now video of the year about Brit Awards about tahun 2000 subak. Retro 15 kita terus berenang kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu dari Edward Pusah, Nama Kebuah Tua Ndak Jadi. Dan sebenarnya tu lagu kedigaga Daddy Doris, rilis pada tahun 1990. Lalu kalau dikalih kengagai Jaku Urang Putih, kalai lagu tu diberi nama Star of Life. Nikki Ardila, Bintang Kehidupan, buat Retro 15.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepenan kok, untuk malarnya.
0: Bah, yo. Amat dikenung. Haram, lupa tu
1: Ada eh, terberundi yang kini kau minta sponsor eh.

Keith Brooks nga Ronnie Dunn. Brooks and Dunn, How Long Gone. Ari album If You See Her, ba tahun 1998. Suba. Kamat ya, 24 hari bulan 6, 1998. Lagu untuk dikeluarkan. Berapa nak umur kita mayanya? Lagu ditulis Sean Kemp nga John Scott Sherrill tu. Baik, duo Brooks and Dunn. Terus mulai dengan kami, ba Retro 15 Balam Tu Beninga. Kita bisa lagu dari Lisa Albert dengan Shania Twain. Udah lepas tu. Tentang keterubah tu dulu, merina kita dengan lagu yang dikeluarkan pada tahun 95 tu. Hari Sweet Charity. Jangan tunggu lama-lama. Ba Retro 15.

Shania Twain, dari album The Woman in Me, buat tahun 95, sobat. Lagu ke diberi nama Whose Bed Have Your Boots Been Under. Lagu ketiga-gak Shania Twain mulai dengan Robert John Mutt Lange. Hari genre country itu berinang kita malam tu. Lalu sebenarnya megak kita dah mendiang ke lagu hari Liza Albert, Belaki Nguai. Lagi mengkang berinang kita malam tu dengan lagu yang kita pilih bak Retro 15. Kita bisa lagu hari Josephine Jalian, Sebana Nadai Nai. Udah lepas tu lagi tang sebenarnya tu Wah Idris, Okay, bar Retro 15.

Abin bersuara malam tu retro 15 itu lagu-lagu retro kena berenang kita malam hari satu tu kita mendiang ke duit lagi lagu malam tu kita bisa lagu Rebat Midler From a Distance udah lepas tu tang sebenarnya tu lagu hari album Mariah Carey Daydream hari tahun 95 sebab Always Be My Baby. Lengkau tu hujung ke Retro 15 kita malam tu. Selamat bersuara semua malam guys semua kita. Bertemu baru kita minggu baru ni lah.

0: Informasi
1: Timang Kerabatan Awas, peringkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, hari aku pimlia David ngau YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu untuk malannya.
0: Bah, yo. Kenung, haram lupa tu ah.
1: Ada eh, terbrun yang kini kau minta sponsor deh.
2: Ingat you.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, no patut nak mesin kita orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nalah mau perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nama tu kampua aku tu ni. Nama tu ke bisik itu sih. Salung irut itu dia biar.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampua merah, daging.
0: Sam, nama nantung insap itu Sam?
1: Eh, nada, nada awak, nada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntung makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin. Itu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Ya paduk nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Kalau kamu hello sih, kamu paluan betul lo.
0: Nee, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025. Dobi, palan ke pemadu baru dipasuk ke bakanan dor kendak dikmendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dor kebukai.
1: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.

dalam situ pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sige ngai jawab telefon aku tau sinar ni.
2: Oh, kalau bagi nanti benung nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucu, kita lihat ya. Tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kadanya. Bukan nanggam perindu. Periwa anak dari tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
2: Tidinggai di tanggar. Periwak tanggah deh.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi Rewind.
1: Topik 2 Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingaso kita endak Sabah, Nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar, bercerita kayak bakal zaman kita subak dah. Bisa je cerita bertibi nyak kat kunci ke bala kabar. Bukannya ya. Betul lah pangan.
1: Nyak sebulan lebih ya.
2: Sebulan lebih ni lengau. Ya kan sama kita subak nak dari telefon.
1: Non kena tangkap cikgu no punya lah.
2: Nak
1: kalau tangkap merti. Dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum datang. Ya agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Anak ya kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
3: Kan subak zaman ku subak ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
2: Yang mesti kalau
3: ngau putih aja.
2: Kami biru.
3: Jadi merah segi dan ambil cikgu ya.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan.

Beri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ali Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

Segulai Sejalai Gawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bininya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status di depan dunia. Tang bak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya jadi ketua bap ruang bilik jadi pastor bap ruang bilik jadi juru latih bap ruang biliknya tadi ya bininya tajak ya status setinggi agi bap bap pangkat dunia tang lebuh ya bap ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar ndur bejurai ke mayu macam perkaraknya di tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, boleh main kematian lagi orang kita. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niaga kami WiFM segulai sejalai.

0: ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pimlia David ngau YFM.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang ketua yang sudah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Ingat, bisi isiko ngembiak, bengal, agu, nak uleh berjangkau, tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena sikut laki ku pun tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kenera.

0: ayak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi tu, dilah endak betulang, engau dilah berpangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana, jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakuk. Jadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakuk.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguik kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngeriang tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita. Ia tau nyadi bak kitempu. Tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 urai mana mansut ke utai ti mana Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasar ndo bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: kemurnya.
1: Sarinya ini habis saya beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami Wifan segulai sejalai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiah kati. Oda memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Ay, sabray.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: pedak dia mah ketuanya. Patuak nak lemuh mampu mulut. Ya, meh anti, air liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik yang agak petuanya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Banyak basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niaga kami WiFM segulai sejalai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Lingkup kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
1: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit ku tu.
1: Nampak tu, nadai duit. Kita kerepai dah, bagi tu ke medai ya.
2: Nadai, nah. Nah, nadai.
1: Bagi tu, ke medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
1: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ajau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

0: riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tujuh nuan dulu au datai benua dituju nuan tau kole baru lagi uleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR betale pawon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai terkeranju simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penuh sah ke bukai
1: sawat ajak meh hello bro dini nuan
0: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayang pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba urang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngak terus ngagi ayat ke-29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal bebasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri kena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidak diri ke kitanya, disebut aku, rumahku, sergaku.
2: Plasar Jurai 635. Belasar endul berjurai kemai macam perkara nyadi tau ke di tapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Boleh sialai baru kita bawa penggerak pagi YFM dibuka pagi hari 2 kita ke Sarito hari 11 dalam bulan 8 2026. Tentu ya dekat segala sialai ngawaku Angkeston ba jam ya ke terumah awak penggerak pagi kita lalu dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi pelabuh hari pukul 12.30 malam nyentuk ke pukul 6 pagi tu tadi lihat tinduk malam kita sudah dipelanai di timang kami ingat seleksi lagu-lagu yang sudah dirintai ke bawah timang kerba atawa ngarap ke jenak meh tinduk kita di malam lalu boleh kenyap ia ke mana lalu pihak mega program timang kerba atawa mega naya diungkup ke alai ngulu sida ia ke menjaga atau ke gawak ship malam ke malam tu. Okey, jadi agreement sudah berbalik wai. Hari yang ngasuh mata kita lelanua lagi bertimbang ke pelatawan itu kami yang dekat ngergas ke mata kita bawa pengerak pagi YFM bakal selama megak ya sebedawa manu engkukuak dia kami dulu engkukuak ngerak kita semua jadi berkenaan ke gaya hari kita nemu nang ya selampur menuh kita ya di Sarawak itu mencari nerang ke dikeluar ke Met Malaysia kemari ya dekat bersepun sepanjang hari itu jadi sebelum kita tadi meninggal ke rumah ke Sarito ngegendur kepalan alai ngegendur kitanya gawa tentu ya kita dipinta berbaik ke sengkabuang kena nutup mua kita. Okey, lalu nanti uliah kurang lagi aktiviti-aktiviti kita ba luar mayuh lagi ngega kerja ke di dalam ambil ya terkendur ya ke tertutup jangan tinggal di selia nanti agak kunggah ya nubiak kapan. Okey, jadi pagi itu bekas sama kita dekat bersampi dalam mati ya, diri kena minta berkat petara kelebih lagi terima kasih ngegaya laban kuda nampuang sepet kita dunia yang jauh ke pagi itu lalu sampi pagi ya YFM dekat di ulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang area gereja Anglika. Sampai pagi YFM pagi tu.
1: Penggerak pagi pukul 6.

9 pagi dari gereja Anglika kena ke 11,008. Ketua batu aku duduk dekat meri selamat pagi dengan semua bala peningau. Ketua Bishop Nelson juga sebulan dari gereja Anglika. Aku kemai kita sama dia jenuh nak lama. Sama sembiang waktu pagi itu. Wak kita ngepun ke pengok kita sehari itu kau sembiang. Kita patut berterima kasih ke semua pemanah lah talau ngau kita. Kelebih lagi kau dah ngitu kita malam ke udah lemai kita mada hari siang hari itu. Sampai kita. Kami ngaku salah talau apa yang nak ngurual kudus. Kami dah salah dalam program, dalam jaku, dalam kerja kami. Oleh penyalah kami mpu tibesai. Menyalah kami minta Tuhan kasih ke kami. Lepas kami repenyai kering kami di amanah, leberi kami penghidup timuruan. Wakalah talot maduk kuasa, timaduk pengasih. Ngampun kita, muai semua penyalah kita, merik kita hari, ngubah ulah kita, menyamai ke kita oleh kuasa Roh Kudus yo. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku di Injil St. Matthew bagi 18 berengkah dibaca buah ayat 1. Lebih mayanya, sedap murid datang dengan Jesus selalu nanya, siapa orang tip madu besai dalam perintah serga? Ya lu ngangau ke siku anak mit, lu ngasuh ya berdiri buat tengah-tengah sedap. Ya lu bejaku, enggak benar, aku madah lagi kita. Jadi kita tidak berubah menjadi bakal anak mit, kita tidak boleh tamak dengan perintah serga. Barang siapa ngemaruh ke diri bakal anak mit itu, dia jadi orang kemadu besar dalam perintah serga. Barang siapa nerima anak mit bakal itu dalam nama aku, nerima aku. Jadi kita ngasuh siku residok ke mit, ke harap ke aku, berdosa, mana lagi inti batu kisar, inti besar. Ditancang ke burkung orangnya, lalu ia dibuai dengan ketasik di dalam. Itulah medunya lemang utai di ngasuh minsia berdosa. Penguji nanda tahu nak datai. Dan itulah orang ke ngasuh penguji nyok datai. Lalu nanti jari tahu ke kaki nuan maik nuan berdosa, tetak lalu buai ia. Menahgi nuan tamuk ngagai penghidup, nadai jari tahu ke kaki sepiak. Hari kebisi dua pihak, jari tau ke kaki tanuan dibuai anggi api tindak nemu padam. Lontik mata nuan maik nuan berusaha keruk lalu buai yo. Mana lagi nuan tamak anggi penghidup maik sigi leko sigi ajak leko mata hari kebisik dua gigi leko mata tanuan dibuai anggi api neraka. Tu jaku Tuhan. Terima kasih ya kalah talak. Sampai kita Allah di madu kuasa nuan kengago kami mensio semua utai ke dalam dunia itu nuan gai medok nembiak nuan mati tegal dosa ngau penyakit di tau naban kenyawa kami bersampi ngagai nuan apai di madu kuasa minta nung lepas kami di dosa di tau ngasuh mati megok penyakit di tau ngerusak tubuh kami kami bersampi ngadap nuan apai minta nuan munas ke semua macam penyakit kebisik nyadi dalam dunia itu. Kami nemu nuan Tuhan bisik kuasa kebesaya hari atas semua kuasa. Hari atas semua kuasa penyakit dibisik dalam dunia itu. Nyalai apa yang kami di surga, selamat ke kami, resmu utai ke ngasuh kami tusah. Serta pedis dalam dunia itu. Sampai terpinta kami lama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, pai kami di surga, kudus menama nuan, datai me perintah nuan, jadi me penekok nuan, bakal dalam surga, kenya megok dalam dunia, beri ke kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, buka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami, itu kami re penguji, lepas kami re penyai, kerana nuan tiba mpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lu kasih ke kita. Tuhan rang kati kita, lu merit selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belama, lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 102, bukulai ngabala kuaya, resen Thomas Cathedral.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 kita Dayak. Tahun kita Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nyak menyitu.
2: Aku dekat balagu dengan kita Dayak. Nampung singalang burung, tuntung manawal rimbak. Tuk bulan 3 jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau wakak mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademak, kayu ga udah rebah dan tahu redak. Kayu manyuh galumu redak oleh kita. Batang bisik malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ilah umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagi lah
3: pengerah pagi YFM.

Lumunon dani pagyari, katia sa atin noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita nga sa atin lantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nganang tayo tibisin nuntong pangidap kita. Kita iraw ke penanggol dalam ruang bilik kita. Kita iraw kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebala anak, balucu, tinadai tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundian kita. Bagi kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam gak tusah kutai terdekat nyadi pergilak lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pergilak, laban pergilak cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepat di kerja kita di hari ila. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang rampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki, ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai men dor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasainya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lepas kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kenak meh hari kita kesar itu, awak kia mai puntung ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belama ya. Mesampi me kita awak kapai kita itu diserga, ngagih ke kita naka utai itu oleh ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nak tu leh ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerja otak tepat di kerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Ayo kada dari ngelapar utek kemana mana. Pun suah di tapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya. Nanti bakal reda tadi dini dengan udal kur dini bisi udal. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Nanti bakal di empumen nanti di tamak ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
1: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat ka ku utek ke perengka barumeh. Lagi utenya mudah kualiti ya pun maneh mega. Ya standard kualiti ya.
2: Nanti bakal ku di nanya ku deh. Nanti bakal tamak kedai ya, aku pun muda pingin mangkuk kan. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang ya aku kena rin hati aku audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu ya, lebih hari 1 liternya nama aku buat kemilihnya lama aku tau Siti nanti aku belum banyak tuh ngisi perut diri aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkuh mie aja adanya dia kira penasak baru aku ingat aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai makanya pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tak siap ke Milo ke dia?
2: Kalah dia benar. Orang yang main mie campur Milo.
1: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tak siap ke Milo. Sekali aku deh.
2: Sekali bah, kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali dia gulai ke
3: dia. Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ang rindu di halaman sebuah lagu retro kiribayan yang Michael jemaat awak pengerap pagi YFM kita pagi hari dua ke Sarito. Lalu berkenang ke engkau sebuah itu tadi berita kemari kemsiria di pada aku sekolah oleh ditutup nanti nyemak IPU atau indeks pemersi angin itu tadi ya tak mengamah angin tadi ngelui area 200 selalu ditiah ke berita ke di pada aku sekolah naya ulih dia tutup ngau cara tadi sida area sekolah tadi madah ke ngagai UPS pelajar daerah atau ke PPD ngapa yang mega UPS pendidikan negeri ya JPN pengudah sida tu tadi ngagai pemutus nur ka nutup sekolah ketegalnya tadi iktikas pemersi angin nyau ngelui ari 200 lalu berkenang ke nyak megak ya berita yang nyak berkawal ngau Milan iti nuar ya kengerikut ke IPU ti nak manah ke pengerai kalainya tadi Milan nuar iti ya Sarawak ya ke raya nar indeks pengamah gaya angin ya yang nyak tadi Serian au ngerikut ke 170 tangkan ke ngau menua semerhanti ngerikut ke lebih kurang 156 indeks pengamah angin Bintulu 155 Kuching datang 154 Sleman 153 Samulajau 152 Serikai 133 Miri 117 Ngau Pia Mungga Tepedu ngerikut ke 116 Ba ikas pengamah angin laban hari tik bersebuan tu lalu Pia Mungga baca IPU ba 9 lagi pilih menua ya ke bukai ba taraf sederhana baka ba Sibu 9 ngerikut ke 93 Mukiah 95, Kapit 73, ILP Miri 92, Limbang 82, Lundu 99, Lubuantu 75, Lawas 65, Ngau Berio 62. Lalu nitiah ke Mets Malaysia, melabak gaya hari dia tahu, ianya tadi ketegal hari ya ke panas, Ngau Piamga kurang hujan, lalu ngujuang ke Mayuh Ndur di Borneo tu, ngengkawam Sarawak dekat rangkai untuk ngegai 14 hari bulan 8 tu lalu ketegal angin hari selatan ngau pia mega ba hotspot ke ditemu ba maiwah ba menua seberai dia potensi dua ngujung ke menua kita kena sebuan hari pengawak ti betunu hari menua seberainya lalu lihat natai ke penanggul ke lebih lagi ba penyawah nur kita bertinjau ketegal ke sebuan ti majak tebal tu ilah jadi ba nak kata itu langkah nur berjaga kalau bagi pengerai nang ya utaya ke patut dikenati ke amamat kalau kita mesti mayuh nang ya dilalau ngurang kaki ngagak sebarang aktiviti ba luar rumah lalu piam ga berkenang ke aktiviti nembiak ba luar rumah kalau bala pindai dilalau nur ngurang ke pengawak balanak bermain ba luar rumah lalu piam ngirup air ya ke cukup kelebih lagi ba gaya ria ke bersebun tu penerang tu dikeluar ke Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngam Semayu Dato' Sri Nese Sukri lalu bak hari ke bersebun tu yang madah bala nemia enang ya patut agi mabih kejam silat dalam rumah laban ikas pemersi angin nak entuh berapa jam ya ke dia tu lalu berkenang ke perkara ya ke sebaka mega sekedar program ya ke di perambu dekat di atur pemegeri Kuching dalam urung minggu tu nyangka dekat dilanjar ke ngagai maya ya ke bukai pengudah raban sida hari di BKU tu berarti ke dulu gaya sebuan di menua tu nyentuk ngagai bagilah jadi dua iti pengawak nyangkanya dekat di tangguh dulu pengawak ngatur dalam minggu tu ianya tadi festival musical festival art ba museum garden ngau PMG Kuching Car Free Morning Day ok yang tadi berkenang ke sebuah lalu dah tu lagi dia akan mereka ngetai ke pesan beratim si adik kira sama peringat kita bawa pengurap pagi bawa email ngau pia mega whatsapp konti YFM Iban tang sebelumnya lagi terus sama kita berperindang ngergas ke mata bab

0: Patut disepadah kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bekini ku kan nganjung yang udah nyok dah. Lagi ngena fake ya, Kak?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat yang kemasih dikirim peningan kita bawa penggerak pagi YFM Keterbatu pesan pemati ke dikirim rendung anak kubuang lalu pesan tu tadi nuju semua rumah ya ke sama semakai maya rabat ngau rumah tayem anak kubuang lalu pihak mega kepelayan ya ke dia bawa rumah Adamah Bungkang E, rumah Kudi Bungkang C, rumah Joseph Bungkang D, bala ke dia bawa rumah Dingon Entulang Kasai, rumah Sambau Nangan Tulang, rumah Tarang Tawa, kepelayan ke dia bawa rumah Beti ya Putat, Surudiat E, Surudiat B, bala menjadi Niang Tumpu, kelebagi Jembu di Julau, Ngali di Bayai, pemuga nuju Frankie ya di Bayai, Bunut di Poai, pemuga kepelayan ke dia bawa sepakat Tanya Bijat, Geran Stumbien, Sengelau ngawi yang kenalah di rintai kedito tinggalah ribuat anak timbun. Jadi pesan tu tadi madah ke ribuat anak timbun udah nadai kena lapan hari bulan lapan tadi laluan yang ribuat anak timbun ni yang ribuat anak timbun tu deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 11 hari bulan lapan ba rumah tayem anak kubuang batu Minggu Jalai Bungkang Sabu Temu Dua Seriaman Sebedau ke di Anjuang Pagila Pagi Aria 3 12 hari bulan 8 Sila lagi kawal ngawal penusah Rebatu Kita tahu terus bertanya ngagai nombor kusuang 1948 45 kusuang 9 Ianya tadi ngagai tayem Anak kubuang Lalu baru pesan ia ke di kirom rendung anak kubuang ke pagi tu Ngari hidas pilih yang dipesan madah ke laki ya Yangnya ribuat anan timbun Ribuat anan timbun Udah nadai kena 8 hari bulan 8 tu tadi Lalu niang ribuat anan timbun Niang ribuat anan timbun tu Dekau dintu balam ayuh malam tu lagi Malam hari 2 11 hari bulan 8 Ba rumah tayem anak kubuang Batu minggu jalaya bungkang Sabu temuduk seri aman Sebedau ke di anjuang pagi ya Pagila pagi hari 3 12 hari bulan 8 minta kabar pelayan ia ke dipesan tong lala sampalah datai ngesah penusah rabato lalu kan musi lagi tahu bertanya ngagai tayam anak kubuang bernombor kusuang 1948450 kusuang 9 lalu nguyang ngagai pesan ia ke 2 pagi tu setimaga pesan pemati ke dikiro Mikal anak bungkuang jadi pesan tu menuju kabar pelayan Ya ke diau di Miri Sibu Kapit pemegah bala ke dia berumah Ujang Rantau Lugai Sungai Ngemah Rumah Jimmy Kerangan Sibau Sungai Ngemah Rumah Magal Lubuk Tanjung Sungai Ngemah Kabar belayan ya ke dia Baskim Gempuru Nangga Jagau Sungai Ngemah Nangga Niruak Sungai Ngemah Ngau kabar belayan ya kenalah di Rintai ke Dito Tik ngelala Regina Dui Anak Bantian Tau ke Dui Anak Bantian Jadi pesan tu tadi Medah ke Regina Dui Anak Bantian Regina Dui Anda Bantian atau kedui Anda Bantian udah nadai kena 8 atau 8 tu tadi bahawa Serdang Selangor lalu niang tu deka di bayi pulai ke menua pagila pagi 3 12 hari bulan 8 lalu di Senggai babala mayuah ba rumah William juga malam pagila malam 3 12 hari 8 sebelah ke di Anjung kena Aria 5 itulah 14 hari bulan 8. Okey, yang nanti baru isi pesan pemati ke dikirim Mikal anak bungkang ke pagi itu. Pesan madah kindaya yang tadi Regina Dui anak bantian. Regina Dui anak bantian tahu ke Dui anak bantian. Udah nadai kena 8 hari bulan 8 itu tadi. Bahawa Hospital Serdang Selangor lalu niang Regina Dui anak bantian. Niang Regina Dui Anak Bantian tahu ke Dui Anak Bantian tu dekat di bayi pulai ke menua pagilah pagi hari 3 12 hari 8 lalu di Senggai Bala Mayuh ba rumah William juga sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 tu ila 14 hari bulan 8. Kepabelayan ia ke dipesan tak lalu dipinta datai sampal alai ngesah penusah Rabatu. Lalu pesan ia ketiga, ini tadi Siti pesan ngetas ulit ke dikirum Josephine Dujung tahu ke indai jeluau yang dipesan tu tadi menuju ke Kepabelayan. Ia ke dia bas menjai batang dijih batang bawah dijih tamien ngepim ga bala ke dia batang muka nanga wah ulu muka nanga duat sungai wong nanga lebay batang kenawit batang uyak tajam uyak ngepim ga Kepabelayan ke dia batu 8 Bintulu batu 15 Bintulu batu 8 Sibu batang julau ngepim ga bala kedia bas manjai jalai ulu di jaslangau ngau ya kenala di harintai ke dito magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua deka di atur ba rumah Simon ulu di jaslangau kena hari 6 tuila 15 hari bulan 8 sili lagi berkawal ngau pengawak tu. Kita tahu bertanya ngegai Josephine tahu ke indah jeluat tempu menombor kusung 112993377 kusung tahu ke ngegai runai yang tadi nenggi menombor kusung 11986216 tahu ke ngegai nyaluang tahu kapai nyai ya menombor kusung 13961121 menu baru isi pesan ngetah sulit lalu berantu ke dikirum peninggal kita datai hari Josephine Dujung tau ke indah jelua pagi itu pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang indaya yang tadi niang jeraba anak sambang niang jeraba anak sambang tau ke indah jelua dekat diatur kena malam hari 6 tuila 15 hari bulan 8 baru mas Simon ulu dijah Selangau Kepabelayan ia ke dipesan pesan datai ngolok pengawak tau lalu temu pengawak ngetah sulit dekat di tampuang pengawak berantau. Okey, jadi sila lagi kita tahu bertanya ngagai Josephine tau ke indai jelua bak nombor kusung 112993377 kusung tau ke ngagai runai tau ke nenggi menombor kusung 11986216 tau ke bertanya ngagai nyaluang tau kapai nyai bernombor kusung 13961121 lalu ke Siti tu ngetai ke pesan ngetas ulit ya ke di kirum duris anak belabun jadi pesan tu nuju bala ke diau ba nyelam po ai ngopi megak Kepabelayan ya ke dia berkelawah selepuang gua panggil kemejian kelawah melugu bala ke dia banangan tulang tasik tekalung kejatau miri bintulu sampun satu nengawe satu pemga bala di kucing nengabuduk satu sungai buluh satu ngopemga ia kenalah di harintai ke nama ditu pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang Winston anak Willy niang Winston anak Willy deka di atur pagi atau lagi jam 10 pagi ba rumah McFlynn Garai Engkramut Seri Aman. Nanu baru isi pesan ngetas ulit ke datai Ari Doris anak pelabun ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang anak ya yanya niang Winston anak Willy deka di atur pukul 10 pagi atau lagi ba rumah McFlynn Garai Engkramut Seri Aman minta bala ya ke pesan tak lala sampalah datai ngulu apa ngawak tu lalu pesan ya kelima inya pesan ke di kirum Agnes anak kemarau tau ke indaya mana garis kilas bilik lalu pesan tu nuju bala ke dia badurian julau rasau batang igan bungan batang igan ngupim ke bala ke dia batemesu doba rumah Bayan Ulu, Sungai Asan, Kepabelayan, ia ke Bukai Ti Ngelala Kemarau Anak Ilu atau ke Apai Biti. Jadi si pesan, madah ke pengawal ngetas ulit ngawamin terbalu, ke niang Kemarau Anak Ilu, niang Kemarau Anak Ilu atau ke Apai Biti, dekat diatur kena hari 6, 15, hari bulan 8, jam 7 lemai, ba rumah angit batu 15 Jalai Selangau muka tau ke rumah gariat ke dulu subak nanu baru isi pesan ya ke datai Ari Agnes anak kemarau tau kenai mandal ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetah sebelah lalu ngamin terbalu ke ni yang apa ya yang tadi ni yang kemarau anak iluak ni yang kemarau anak iluak tau ke apa ya biti deka diatur kena hari 6-15 hari bulan 5 jam 7 lemai ba rumah angit batu 15 Jalai Selangau muka tau ke rumah gariat ia ke dulu subah minta balai ya kengelala atau kerimisan data yang ngulu pengawal tu. Jadi ya pesan kita ya ke Siti tu ianya pesan ngetas uliat ngawang ngelumbuang lalu pesan nah tu tadi nuju bala kebablayan ke dia ba rumah kelimin manap batu suang bawan kenawiat berjahit kenawiat ngopi megak bala ke dia ba tadak kenawiat sungai tuah bawan rumah kalum sungaian bala ba rumah jampi ulu bawan rumah ramah penyangkai kenawiat pemga rumah pagau rantau sukat aruban balak dia kedua aruban rayah ulu julau rantau ugi yang rumah cunatan gansa ngapemga kablayan ke dia ba rumah cantik yang lemujan pakan rumah Michael jalak kenawiat rumah rambau sungai sibau rumah nuang kapiet ngap balak dia ba rumah ili sebabu rumah pengulu madang pelajau rumah luat pelajau balak rumah bunduang ulu kapiet rumah William Uncat Sungai Ulu Yuweng, Rumah Biluang Sungai Engkatiat, Rumah Untang Ulu Yuweng, Rumah Binara Nanga Yuweng, Rumah Kilau Nanga Lijau, Ngupim Gabala Kediaba Ulu Lijau, Manap Tanah, Rumah John Nanga Mbuau, Bala Kediaba Rumah Sylvester Panau Nanga Suweng, Pemga Rambal Kediaba Bukit Absipu, serta kebablayan kenalah di rintai ke ditu, tinggalan yang rimbo anak jur yang tau ke bini pengajar jelani anak jimbun okey jadi ya pesan tu tadi madah ke penguat ngetas uliat lalu ngelumbuang niang rimbo anak jur yang niang rimbo anak jur yang dekat diatur kalau kena malam hari 5 tu lah 14 hari bulan 8 pengawal nguan uliat lalu uliat dekat di ketas pagi hari 6 ianya 15 hari bulan 8 jadi ya muak ke malam 15 hari bulan 8 pengawal nyadi ke lumbuang lalu berandau ke tebalu okey lalu pagi hari minggu dia pengawal nganjung bungai ke pendam di rupana sibu okey jadi yang kita ke kat nemu silih lagi kawal ngawa pengawal tu kita tahu bertanya ngagai Suzy anak jalani bar nombor 0135729357 dan baru isi pesan ke dikirim peninggal kita madah ke pengawal ngetas ulit ngangrumbuang niang rimbo anak juring niang rimbo anak juring deka diatur kalai kena malam hari 5 tulah 14 hari bulan 8 pengawal nguan ulit jadi pengawal tu diatur bati ST Federal Pala Kapit inya rumah satu Malaysia lalu pihak megah hari Siti pagi hari 6 ianya kena 15 hari bulan 8 pengawal ngetas uliat lalu muak ke malam terusnya di Kelumbuang lalu berandau ke Antabalu kabar belayan ia ke dipesan pihak kata ngulu pengawal tu ilah lalu nantikan mu sili lagi tahu bertanya ngagai Suzy anak jalani bernombor 0135729357 jadi pesan kita ke tujuahnya pesan ngetas ulit serta muain terbalu ke dikirim Ali anak Andiang ngari kita sepiliat jadi pesan tu nuju bala ke dia ba pulau Duduang Pak Senibuang Durian pemegak bala ke dia ba Suang Penasu Rian Lusi yang banyak pemegak bala ke dia ba rumah Jana Batu Matup Julau Sekuau ngau ia kenalah di rintai ke nama ditu ti ngelala niang adi yang anak entai tau ke apai Ali jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang adi yang anak entai niang adi yang anak entai tau kenyatari apai Ali dekat diatur kali kena malam hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 pengawal nguan uliat lalu uliat adekat di kertas pagi hari minggu 16 hari bulan 8 temu pengawal ngetah sulit lalu dekat ditangkan ke pengawal ngupas antabalu kita yang kanya kanemu sekali lagi bekawal ngawa pengawal tu lah kita tahu bertanya ngagai ahli anak andi yang bernombor 011-875-1410 tahu ke ngagai saban anak andi yang bernombor 014-979-1936 dan baru pesan ngetah sulit ngawal mencobalu ke dikirim ahli anak andi yang ke pagi tu ngeris-ris biliat jadi pesan malah ke pengawal ngetah sulit ke niang payah jadi niang andi yang anak entai niang andi yang anak entai dekat diatur kali kena malam hari 6 celah 15 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit adekat terus di kertas pagi hari minggu 16 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan cuma datang ngulu pengawal tu dekat diatur bah rumah Monica Giri Sungai Spau Jalai Stabau. Lalu sila lagi kita tahu bertanya ngagai ahli anak andi yang tempo bernombor 011-875-1410 tahu ke ngagai saban anak andi yang bernombor 014-979-1934 pesan ya ke 9 pagi tu ianya pesan mati ke dikirum gurang anak ayus lalu pesan tu nuju ke bagi rumah ya ke sama semakai merabat baka babu bangai kibak selulap serian ulu babuling atas pasal atas ngau pia mega kabar belayan ke dia ba serian ili menggang ngau pia mega nuju bala ke dia berdabu puak nanga buai melanjan spa nanga jauh kaki wong padi hang keranji semua baru semua atas nanga banah dua berumah piam gak kebelayan ke dia ba luban ulu luban ili stamba ulu stamba ili merdang gayam merdang lumut balar ba sutong lama belingian muka kucing sibu miri ngau di binjelus taya kenalah di rintai ke ritu ti ngelala ayus anak Adam. Jadi pesan tu tadi mudah ke ayus anak Adam. Ayus anak Adam mudah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang ayus anak Adam. Niang ayus anak Adam tu adeka di senggai bala mayuah berumah cudi jugan pasak nanga kena 12 hari bulan 8 nya malam pagila sebelah ke dianjung pagi hari 4 tulah 13 hari bulan 8 ke pendamah munggu lengkuang jalai babangai spawah kebelayan ke dipesan takung lalo kita datai ngesah nusar batu lalu kanemu sile agi kita tahu tanya ngagai gorang tumpu menumbur kusuang 19338649 lalu baru isi pesan pemati ke datai hari gurang anak ais ke pagi tau yang dipesan mudah kapai ya ianya ais anak Adam ais anak Adam udah nadai kemari hari 1 10 hari bulan 8 lalu niang ais anak Adam niang ais anak Adam tu dekat disenggai bala mayuh barumah cudi jugan pasak nanga kena malam pergila malam bertiga 12 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tulah 13 hari bulan 8 ke pendam munggu lengkuang jalai bebangai sepawah kebelayan kanemu sili lagi kawal ngawa penusah rabat tu tak bertanya ngai gorang tempu menombor 019-338649 lalu nangkan kenya steam gak pesan pemati ke dikirim Steven anak Jones pagi tu hari Jumatan teru tinjar nyari pesan tu nuju kabam layan ya ke diawa Sungai Asan Pasai Siwang Durian Miri Kucing Sibu ngopi muka bala ke diawa nanga pelajau Jumatan teru tinjar ngopi muka kabam layan ya kenalah dia rintai ke ditau ti ngelala Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven jadi pesan madah ke Mary Serau anak sempurai Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven udah nadai kena hari Minggu tu tadi 9 hari bulan 8 lalu niang Mary Serau anak sempurai niang Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven tu dekat itu bala maya bapa lo gereja Holy Spirit Permai Jaya Miri malam tu lagi malam redua 11 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagila pagi hari 3 12 hari bulan 8 ke pendam ok jadi kita akan nemu sila lagi berkawal ngawa penusah rabat tu tak bertanya ngai Steven tempu bernombor 019-4687-406 tau ke ngai Indah Caca bernombor 019-235-076-4. Nandu baru isi pesan pematika dikirim Steven Ana Johannes ke pagi tu hari Jumatan teru tinjar. Jadi pesan tu madah ke Indayah yang Mary Serau anak sempurai. Mary Serau anak sempurai. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 9 hari bulan 8 lalu yang Mary Serau anak sempurai. Yang Mary Serau anak sempurai tokin dari Steven tu. Deka dintu bala maya bapa lo gereja Holy Spirit Permai Jaya Miri malam tu lagi malam hari 2 11 hari bulan 8 sebelah ke di Anjuang Pegila ianya pagi hari 3 12 hari bulan 8 kita engkanya kanemu sili lagi kawal ngawa penusah Rabatu tau bertanya ngegai Steven tempu menumbur 0194687406 tau ke ngegain de caca bernombor 0192350764. Nguyang ngegai pesan ya ke 11 ianya pesan ke dikirum tuai rumah Sambau Arinangan Tulang nyari pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bukuang pelasua awar banget aduri banget rumah buang Luban Ulu buyuang tisak temelan ngau pia mega balaya ke dia bawa Melayu Wili, Batu Besai, Sungai Semilang, Geran Luncuang, Entulang Kasain, Tulang Perang, ngapai muka bala dia Peruan Tanah Baru, enggak ya kenalah di Harintai ke Ditau. Jadi pesan tu tadi, madah ke Indai Lucy, tau ke Muni Anak Nanang, Indai Lucy, tau ke Muni Anak Nanang, tau ke tadi Piri, udah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang Indai Lucy tau ke Muni Anak Nanang niang Muni Anak Nanang tau ke Indai Lucy tau ke Piri tau deka di Senggai Balam Mayuh malam pergilak malam hari 3-12 hari bulan 8 sebedau ke di Anyung pagi hari 4-13 hari bulan 8 kapal pelayan ke di pesan tak datai ngesah Nusara Batu ngagai rumah Sambau nanga entulang lalu kan musili lagi kita tahu bertanya ngagai Lucy bernombor 0111 1403 1366 tahu ke ngagai Sika bernombor 0112999 3343 tahu ke ngagai Brenda bernombor 0198493293 nando baru pesan pemati ke dikirim tuan rumah Sambau ke pagi tu yang dipesan madah ke Muni Anak Nanang. Muni Anak Nanang tau ke Delusi, tau ke Tari Piri. Udah nadai nyak kemari hari 1-8 hari bulan 9 lalu niang Muni Anak Nanang. Niang Muni Anak Nanang tau ke Indai Lucy tau. Dekau dintu balam mayuah malam pergila malam 3-12 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung pagi hari 4 tu ilau 13 hari bulan 8 kabar belayan ke pesan berada tadi ngesah Nusara Batu ngagaya rumah Sambau dengan tulang lalu kan musik lagi kita tahu tanya ngagaya anak niang tau yang nyang gelusi bernombor 0111 1403 1366 tahu kan ngagaya sikau bernombor 0112999 3343 tahu kan ngagaya berenda bernombor 0198493293 pesan ke 12 senya Siti pesan ngetas uliat ke datai ari mesah anak ergi jadi pesan tu tadi nuju bala kabam belayan ya ke ngelalan yang undi anak gembam tau ke apai endu ya jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke yang undi anak gembam yang undi anak gembam tau ke apai endu deka diatur kalai kena malam hari 6 tuila 15 hari 8 pengawal anguan uliat lalu uliat deka diketas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 tempuh pengawal ngetas uliat lalu ditangkan ke pengawal ngupas antabalu kabar belayan ia ke hadi pesan kelebih lagi ia ke dia bawa rumah nanang temajai ulu anak tatau lutung atas kalau niah ngawal selepian dipinta datai nguluk pengawal tu ya ke dekat di atur ba sebukut tau ke lutung atas bakuang miri nandu baru si pesan ya ke datai ari mesah anargi tau ke inendu ke pagi tau pesan madah pengawal atas ulit ke niang laki ya yang niang undi anak gemam niang undi anak gemam tau ke pandu dekat di atur kena ari 6 tila 15 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di ketas pagi hari Minggu ya, 16 hari bulan 8 tembok pengotas ulit dekat ditangkan ke pengamak ngupas terbalu lalu kabar belayan ke dipesan diminta datang ngulu pengamak tu ia ketika diatur bak sebukut tapun tadi balu tuang atas bakuang miri silik lagi berkawal ngau pengamak tu kita tahu tanya ngagai risian bernombor 0178060647 tau ke ngagai naja bernombor 0138360615. Pesan ya ke 13 kita ke pagi tu pesan muai ulit lalu pesan tu menuju bala kediau ba rumah pada nanga taluang rumah tingkau lubuk pantau rumah ngindang rantau kememanias rumah juni nanga stamang pemga bala kediau ba rumah dibet ujan nanga spaya rumah guyu nanga ukuam rumah simon tutong ulu rumah sambau nanga mengka rumah birai nanga mengiliang bala kediau ba rumah brown nanga stapang rumah bundan sengkunyet rumah entenia kacuang ngau bala kediau ba rumah lingga lepuang mawang rumah tira lepuang mawang ulu rumah nanang kranji rumah jawa kapu ili rumah julius kapu ulu ngau bala kediau ba rumah tebang sebandi ulu rumah sangguang sebandi ili rumah nunuang jela lambir miri rumah tan kampung kari ngopi mga bala kediau benang miau ketiba suang rumah riang tak rumah cuat sungai keruah rumah meludah ibul rumah sayan menyebat ngepimba kebelayan ya ke dia ba SPS 1 nge 2 batang ai ngau ya kenalah dia rintai ke dito ti ngelala nyawa anak badak nyari pesan madah ke mama mai uliat ken yang nyawa anak badak dekat dia tawar kena 15 hari bulan 8 tulah jam 10 pagi baru mandawi nang ajala lubu antu okey nyari kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai tuki yang anak nyegang bernombor 0138313435 tau ke ngagai ngali anak nyegang bernombor 0112518240 6 nando baru pesan ya ke dikirim tuki yang anak nyegang ke pagi tu nyari pesan medah ke pengawal ngetah sulit ke niang indaya dan niang nyawa anak badak yang nyawa anak badak dekat diatur kena 15 hari bulan 8 tu lah jam 10 pagi bak rumah endawi yang nangga jelak lubu antu kita akan nemu sila lagi berkawal ngau pengawak tu tau bertanya ngagai tuki yang anak nyegang tempu menombor 0134831435 tau ke ngagai ngali anak nyegang menombor 0112518 2406. Nyari ke situ pesan pemati ke dikirim Aje Anamat tau ke apa ya Lia lalu pesan tu nuju balaya ke dia bersemanja batang anap batang muput kanan matan muput kibak jalai terpintas siak jalai tatau sibu jalai tatau bintulu ngapimga bala ke dia ba labang atas ngau labang baru rasan tebau ngau ya kenalah hadiah rintai ke dito ti ngelala nantai anak nanta atau ke indai sebuah jadi pesan tu tadi madah ke nantai anak nanta nantai anak nanta atau ke indai sebuah udah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang nantai anak nanta niang nantai anak nanta atau dekat dia sengai bala mayuah ba rumah pol kibuang nanga sidang tatau sebedau ke di anjung pegila pagi hari 3 12 hari bulan 8 kita akan nemu sila lagi kawang apu sarabato tau bertanya ngagai nombor 0108586999 tau ke ngagai nombor 0103887670 nombor baru pesan ya ke dikirim Aje anak mat tau kapelia ke pagi tau yang dipesan mudah kindaya yang nyak nantai anak nantau natai anak nantau tau ke indai sebuah udah nadai kemari hari 1 10 hari berlapan lalu niang nantai anak nantau niang nantai anak nantau tau tadi deka di senggai bala mayuh malam tu lagi malam hari 2 11 hari bulan 8 ba rumah pol kibuang nanga sidang tatau sebelah ke di anjung pagi ya pergilah pagi hari ya 3 12 hari bulan 8 kita akan nemu sila lagi berkawal dengan pusara batau tahu bertanya ngagai Aji Anamat tempoh bernombor 0108 0108-5896-99 tau ke ngagaya nombor 010-388-7670. Lalu pesan ya ke penudi ti sempat adi kena tai ke kami bahawa awak penggerak pagi YFM kita ke pagi tu pesan ngetah sulit lalu berantu ke dikirim ahiang Ana Sinda nyadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ke dia ba rumah Luli, rumah Arwen, rumah Seruni, rumah Alicia, rumah Ujuam, rumah Bayang, rumah Deli, Pasir Terabai, ngapa yang gak ke dia ba rumah Ilyas, rumah Pang, rumah Anggi, Ulu Bawah, rumah Rampai, Ulu Bawah, rumah Rantai, Ulu Bawah, rumah Birai, Ulu Bawah, bala ba rumah Lawai, nanga Junan, rumah Buan, nanga Lengan, Linggi, tau kenya bala Ria Siwong, rumah Jimbau Batang Uyang Surai ngawi ya kenalah di Rintai ke ditu ti ngelalas tiang Sinda anak rimba tau ke Indai Ahi yang jadi pesan madah ke pawa ngetas uliat ke niang Sinda anak rimba niang Sinda anak rimba tau ke Indai Ahi yang deka di atur ianya kena 14 hari 8 jam 7 setengah pagi ngawa ngertua lalu ulit dekat di Wan malamnya ya malam 14 hari bulan 8 lalu pagi hari Siti pagi 15 hari bulan 8 dia ulit dekat dia ketas lalu menangkan kena kena malam 15 hari bulan 8 dia pengawa berantu dekat diatur ke pembelian ke dipesan di mencari datai ngagai rumah Jimbuan Kampung Sungai Klik Lorong 6 Jalan Nangat Tamin Batang Oya Selangau Ndur Ngulu pengawa tau lalu baru si pesan ya ke datai hari ahyang anak sindal ke pagi tu pesan mada ke pengawa ngetah sulit ke niang indaya niang sindal anak rimba atau ke niang yang dekat diatur kalai kena pagi 14.08 pengawa ngertua lalu malamnya 14.08 nguan uliat lalu uliat ada kau di ketas pagi hari Siti pagi 15.08 lalu muak ke malam 15.08 dia pengawak berantu dekat diatur kabar belayan ke dipesan di minta latai ngulu pengawak tu ia kereka diatur baru macim buan kampung Sungai Keli lorong 6 Jalan Nangat Tamin Batang Uya Selangau jadinya nak kami ngelatai ke pesan berat bahawa pengarap pagi kita ungkup ke pagi tu.

0: ayak nalaki hari taik itu kebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung laki ya.
3: Amat, tuk manah nak. Nah, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisik, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau te kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati ya tadi dokumen kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de DNK agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Dintian hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Dalam si tupis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ping kerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hati alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pengendiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Lagu retro kita di YFM.

Selamat pagi, Dato'. Kami nabur ke Berita RYFM. Perbatuk batang berita. Penusian sebun di Sarawak, rakyat dilalau, seruan berjaga. Berarti ke Jaku Tangkan, Raban berkuasa. Pengawal berpilihan negeri Sarawak, perintah negeri ini kap diri, nguna 82 penuduk. Nyemak perambu ungkup 99 penuduk berdau di Perjalaika. 445 juta ringgit dikena ngangkat ke pemanah Padang Bilun Miri. Kapasiti penumpang dekat nambah 2 kali lipat. Isi berita. Berindi hari gaya sebun asap ke nyadi dia tu, peranak Sarawak dipinta seruran berjejaga serta berhati ke Jakob Lalau hari Raban berkuasa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenoping madah ke sebun asap ke dia tu dipelabak ke pangkat hari fenomena El Nino dan disadang semina dekat nuntung sementara ajak. Berbagainya sapir premier kemega Menteri Pengerai Mansia Mayuh pengawal berumbah ngau perintah lokal Dato' Amar Dato' Sim Kuo Hian madah ke Mansia Mayuh patengulih ke penerang kebetul serta nitih ke garis lalau di depan sud keraban Komiti Penguasa Penusah Ngenyat Negeri Sarawak JPBNS berpelasar ke tikas kualiti angin di Pemaduk Baru. Isu berkawal ngau pengerai, pelajar ngau perkara ke berkawal mesti diputar ke ngau kerjasama dari agensi ke berkawal. Yang maksud ke Jakob tu ngagai media, pengudah berjadi ke pengawal nasihat tanah Hospital Pakar Regency di Kuching. Berbangunnya premier mada ke Sarawak nadai napi penanggul semak pengawal berpilih negeri terdekat datai nguna 82 penuduk sitat konsul negeri ke di Komisi Diatu. Perintah negeri sudah nyikap diri kena penyampau penduduknya. Nanti semak perambu nambah ke penyampaunya ngagai 99 penduduk.

bedau oleh dipejalai ke. Yang ada ke timpuh ke diatuknya serakan Nur ngemujur ke proses nambah ke penyampau penduduk sitak baru. Puan Rambu nambah ke penyampau penduduk sebedau tu sudah dikemenar ke Dun Sarawak dan agi berguna ke proses di sidik bak renggat perintah besai. Berbangganya Menteri Komunikasi Dato Fahmi Fadil sebedau tu bisa madah ke perintah besai diatuk benuang oleh ke report dari Komiti Pengawal Berpilih SPR berkawal ngau perambunya. Perintah Sarawak meri jamin bayar insentif ngagai atlet nyulut ba lomba ngau main sukma ngau para sukma Selangor. Dajah pihak premier madah ke penerang bekal ngau insentif tu semina dekat dibantai pengudah pekir lomba ngau mainnya tembok diatur. Misyen ke terubah kontijen maya tu ianya dekat ngangkat ke nama Sarawak serta berbendar dekat ngulih ke pemujur gelar champion ke ditempat tahun 2024. Yang ada ke pemujur ngetan ke gelarnya dekat mandang ke pengulih atlet Sarawak terus nyulut ukai semina lebuh berpekit maya ke nyadi tuan rumah ajak dan mega lebuh berpekit di negeri bukai. Premier Mansud ke Jakarta maya tip jadi ke pengawal nyerah ke menira ungkup kontijen Sarawak tidak kanguluk lomba ngau main sukma ngau para sukma Selangor di Kuching. Kontijen sukma naga tulih ke 75 itik midomas lalu kontijen para sukma netap ke target 70 itik midomas. Bak perkara ke sebakar fokus kontijen Sarawak ukai semina ngulih ke perayas ajak. Sarawak nadai netap ke sebarang bangsa lomba ngau main ke spesifik ditau merik midomas ungkup lomba ngau main sukma Selangor. Menteri Nembiak Lomba Ngau Pemansai Orang Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke caranya berguna aman. Dikena nentu ke atlet berpekit ukai ketegas semuti dekat ngulih ke insentif ajak. Ia dekat ke tiap ikut atlet ngau nakak ulih mantai ke pengulih pemaduk mana sidak dalam tiap bengkih acara ke diambil. Dikena nyapai pemujur diri serta ngangkat ke nama Sarawak. Yang ada ke tradisyen beri insentifnya megat disedia ke ngagai atlet tiboleh midol pirak ngau kerajuk ke limpah midol mas. Yang megat nambah ke perintah megat nyangka dekat berunding ketika sebaya insentif ke tinggi agi untuk pemenang midol mas ke sekali tu. Berlomba ngau main sebedar tu, atlet Sarawak ke mujur boleh mas nerima insentif RM15,000. Yang maksud ke jakutnya lebuh di kerandau pengarang berita pengudah tembok pengawak nyuak ke menira ungkup kontijen Sarawak tinggal lomba ngau main sukma Selangor ngau para sukma di Kuching. Kita dia tu benar mending ke berita dari YFM. Padang bilun miri dekat diangkat ke pemanah ngena projek ke bungkus RM445 juta hari baru aktor pemansang Malaysia lompar ke 13 RMK 13 lalu projeknya dipelabak dekat berengkah bulan 4 tahun baru. Sapin Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Nasal kemegah kaban Parlimen Miri Cio Chun Man madaka projeknya berguna aman dikena nambah ke kapasiti padang bilunnya kelimpah pengulih yang kengatur mayuh agi penerbai bilun antarabangsa. Kapasiti penumpang dekat nambah hari 2 juta ngagi 4 juta ikut setahun lalu alur dur arban penumpang di Bekejang nambah hari 3 ngagi 9. Projek temegak yang kawam sistem ngatur padang bilun pintar automation ngau digitalization proses check-in ngau penatai penumpang. Yang megak madah ke penambah kapasitinya muka peluang ngagai miri ngulih ke penerbai bilun terus ngagai destination ASEAN yang kawam Jakarta, Ho Chi Minh City ngau Bangkok. Balan biak ke lebih lagi di menua pesisir Sarawak patut diberi akses ngagai penerang ke pemadu baru. Berkawal ngau peluang pelajar, belanja belajar, ngau kerjaya. Sapir Menteri Perambu Menteri, pengatur tanah ngau rampak menua, Dato' Lin Tan Wee Saleh, madah ke berguna aman. Nentu ke balan biak nak dikelawang ke ari peluang ke bisik disedia ke pengudah sidak ke baduk bersekolah. Jelajah pelajar Pro DR ke-11,
ngempuruk ke mayuh macam institution ngau agensi Bak Siti Nur kalai ngau nyak ngemuntang ke nembiak ngau apa indai ngatur perambu pelajar serta megak kerjaya. Program tahu untuk mengukur 36 raban pemandang dinyerangkum agensi perintah, palan pelajar tinggi perintah ngau luar serta penyedia servis wang. Yang ada kemunyinya pengudah dibejadi ke jelajah Pro DR Bak Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Belawai, Tanjung Manis. Atur program di kelapanya dekat ditampu ngagas kedan dor bukai sebedau ke dibuka bapalan penudi di Lunduk. Train pengawak Nunu secara terbuka di Sarawak ngirau kati lebuh penyampau 63 kes direkod ke dalam suku Keterubah Bolantuk. Sapi Direktur UPS Pengerara Api Ngau Penyiar Penusa Malaysia JPBM Sarawak Tiong Ling Hee madah ke hari 1/8 nyentuk ke malam kemari. Dia Kuching rekod kes pemadu tinggi 19 kes. Ia nangi ke henti pengawaknya majak nak ditagang, ia tahu ngujung ke penanggul sebun asap di Nuntung Sarawak dekat Balat Agi Nyadi. JBPM dekat nambah ke pengawak matau dikenal tentu ke nadai aktiviti bertunu cara terbuka di kerja Mensia Mayu. Ia megak madah ke sidak bisi merik jaku tangkan lalu ngagai merik jakut lalau ngagai orang Mayu ke ditemu bisi ngerja pengawak Nunu ngau cara terbuka. Lalu dekat ngeriput sebarang kes sidak ke ngelaban jaku tangkannya ngagai raban berkuasa ngambi atur ke patut boleh dipejalaika. Yang maksud ke jakunya ngagai raban media di Kuching. Apa indai ngau raban penguasa sekolah di lalau ngambi atur tumu dikena nyaga serta matau aktiviti nembiak mit berindia arigaya ariangat jam ke dia tu. Yang dipertua Majlis Pemuafakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIM Sarawak Dato' Razali Edi Waham madahkah atur nyeliah patut dipejalaika serta tahun naibuah nganti baca indeks pengamai angin IPU Manggai Bak Tikas 200. Yang madahkah aktiviti bak luar nembiak patut dikurangka lalu raban sekolah oleh nentu ke timpuh ngau bangsa aktiviti kedekat dipejalaika berplasar ke gaya ariti pemaduk baru. Yang megang lalau apa indai ngau pengajar nentu ke bala anak ngirup air ti cukup serta ngena pakaian kengkeman maya gaya ariangan. Apa indai megak di lalau ngurang ke pengawak berbaik ke anak ngagai palan ke skut dikena ngurang ke risiko kena rampir penyakit bakal batuk ngarengak. Yang madah ke muninya lebuah ke dirandau RTM di Kuching. Dan ujung ke berita tu batang berita. Perusahaan sebun di Sarawak lah rakyat dilalau seruran berjaga berarti ke jaku tangkan raban berkuasa. Pengawal berpilih negeri Sarawak perintah negeri nyikap diri nguna 82 penuduk. Nyemak perambu ungkup 99 penuduk bedau di pejalaika. 445 juta ringgit dikena ngangkat ke pemanah Padam Bilun Miri. Kapasiti penumpang dekat nambah 2 kali lipat. Nak keminabur ke berita RYFM. Berita ditusun Sarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman. Lalu disalin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: beranak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun Jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempetan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
0: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawal.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Urang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, bakal belut ngau raban semut.
2: Aram, kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua, perak ke berta, semesainya.
4: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsah. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
0: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, jok segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gamik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
0: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik pengangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita desat.
0: Kijab bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
4: Merdeka,
2: merdeka,
4: merdeka.
2: Pelandai merdeka, ditegebang, mengajar janang siri.

sekali tu. YFM mai kita rawun gagai Sriaman. Kira tiga jam pejalai hari bandaraya Kuching. Sriaman tau ke nama asal Semanggang dia menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kena raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur Sida ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang ke Nur Sida nyain sepekat tu, dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiang air Batang Lupar tu, dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864, ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua, ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak, Siti Utai ting laik bendar, lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu, ianya pangkak pasang. Tau ketebal lagi, disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu, Siti Ari lebih 30 itik sungai padunya, tibisi pangkak pasang ke dikumai benar tu. Berdua hari benak kenyelai, lalu balat ngerinduk kati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000. Lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang pangkak pasang tu. Rawah pangkak benak boleh didinga sekilometer sebedawaya mansa pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang dilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban pangkak benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi Siti Ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tang megak temuai Ari Serata Dunia. Kelimpah hari medak pangkak benak tinggalit kati pekit lombak perahu ngau megak Indian Spirit lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai hari upias tidi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana pekit kumang benak panggau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang nanti kita dekat medak pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
2: Tahu peringkat kita mesti kan juang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngomong terjun. Nama sup ya.
1: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
2: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamai, Cak. Dia kalau ingat menu ya ke kemai daging harimau menangis.
1: Apa?
2: Daging Wong Yu, macam-macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi, Cak. Cara melai tadi.
1: Mesti ke sejani.
2: Wajib. Entah ini nama dah ke jani bahasa nama. Nama jani itu ya mayo cak. Jani kampung, jani Cina, jani sambas, atau ke jani dalam puat. Mau jani lepas jani tiana. Terbayar tetak jani.
1: Okey.
2: Ah, sudah tetak jani. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemantai dini gak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan.
1: Okay.
2: Ini gak ya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu atau di sumai ya.
1: Okey. Ke janik yang terjun bakali ke dar tuang.
2: Ya mesti ke ikut ke dar tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ja. Nanti kompulsori. Nanti bisa lu buat masin bab cahayas sirap kemimit kena nguliah ke bawah rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lalak.
1: Udahnya
2: ujung-ujung empat.
1: Simple
2: resepi itu ja.
1: Aku ngumpai tadi namanya resepi itu bisa kena pananjal ja.
2: Oh dadai. Optional. Optional.
1: Pananjal ke?
2: Itu si pepat anjalnya.
1: Tongkah apa tebiang namanya?
2: Tebiangnya lambung ke jani yang nyari atas ja ke baru. Maki ya pelupuk ya mimet ya air tanya ja. Nyamai ya saya. Ya kena nanti ke kulit daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2